0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Elektra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkau pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan punah jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya, dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing, nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kalau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikit lah. Ya
2: kan? Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
3: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepinya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nikel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
2: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya Sa'adat Tundarain.
4: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
5: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim, Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua, dengan emas batangan, memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan bea cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
4: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja bea cukai, karena bea cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
5: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru, di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
6: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan APSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
5: Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
7: Kenapa kami hadir di sini? Bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini ya bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
5: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan 1 warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus.
9: Bahwa asumsi makro untuk APBN, untuk nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
10: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
9: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5 2,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620 termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
10: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
8: Tapi bahwa itu menjadi concern itu ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Kita review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatory 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani. Dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20% karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
10: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
11: APBN 2026 yang sedang berjalan ini kurang lebihnya sama, karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres ke tempo hari. Nah itu nggak boleh bergeser dari itu, karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yeah. Yang kedua, dugaan saya mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan. Tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin lebih objektif, lebih actual, lebih tidak sebesar sebelumnya. Okay. Tapi program itu tetap ada. Okay. Contoh gini.
12: Tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
11: Itu.
10: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Gak bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau bahas.
0: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
13: Ya, harapan saya sebagai rakyat tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
14: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu. Mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bobby Osapulete dan Liliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini, Jumat 14 Agustus 26, perhatian nasional tertuju ke Gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian Nota Keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau ASTACITA. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
16: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bripka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta. Kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal. Sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri, nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem, nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor, nampak kondusif normal. Sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas, nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut kami kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Dan juga sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kak, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
4: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
5: Ya, harapan saya sebagai rakyat tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
6: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu. Mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
7: Tepat hari ini, 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung Parlemen Jakarta pada hari ini, ya, di mana akan ada laporan kinerja kurang dari 2 tahun pemerintah, capaiannya apa saja, serta nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2027, di mana fokus pada pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai dengan 6,5% dan defisit fiskal.

0: fiskal 1,8 sampai dengan 2,4% dari PDB serta beberapa asumsi makroekonomi lainnya. Nah, kita akan bahas lebih jauh soal ini ya. Anda juga bisa memberikan komentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan saya sudah bersama dengan peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia atau PPI, Profesor Syahril Ika.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Syahril Ika, selamat pagi, Prof.
2: Selamat pagi.
0: Pagi, Profesor.
2: Sehat selalu semua.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak, Prof. Prof, ini menyoroti soal asumsi pertumbuhan ekonomi. Kalau saya baca pendapat para ekonom menyebut terlalu optimistis karena kondisi ekonomi global masih fluktuatif. Bagaimana menurut Profesor?
2: Ya, memang pandangan masyarakat dan pemerintah itu berbeda ya.
0: Ya.
2: Kalau biasa itu. Pemerintah itu memberikan perasaan optimis bagi masyarakat. Kita semua harus optimis. Jangan mengurusi negara, tapi dengan pesimisme nggak boleh.
0: Ya.
2: Jadi kalau merencanakan sebuah pertumbuhan yang tinggi, itu justru kita apresiasi ke pemerintah bahwa pemerintah punya keinginan supaya ekonomi Indonesia ini tumbuh lebih tinggi, kan begitu kan?
0: Ya.
2: Lalu kemudian tentu pemerintah akan menyiapkan program-program, strategi untuk mewujudkannya. Jadi kalau yang kita perlu puji itu yang tumbuh tinggi ini. Maka kalau seandainya perencanaannya tumbuh rendah itu yang kita marah gitu kan, kira-kira ya. Jadi beri apresiasi pada pemerintah, ada komitmen pemerintah untuk mendorong ekonomi tinggi lebih tinggi lagi dari hari ini. Nah sekarang kan kalau 5 tahun terakhir kalau kita lihat kan rata-rata sekitar 5% ya Mas Dhani ya.
0: Yeah.
2: Kalau seandainya nanti dibuat misalnya 5,8 sampai 6,5% itu berarti pemerintah sudah mulai memikirkan selain konsumsi yang sudah berkontribusi kepada pertumbuhan, nanti dilihat lagi bagaimana investasi, kan gitu ya?
0: Ya.
2: Investasi ini kan tidak saja iklim investasi yang bagus ya, tetapi juga insentif dari fiskal, kemudian suku bunga yang bisa memungkinkan investasi itu tumbuh, itu semua akan dikoordinasikan dengan baik oleh pemerintah dan Bank Indonesia sehingga memungkinkan kita tumbuh lebih baik. Jadi kita beri aplaus dulu kepada pemerintah karena pemerintah ini menjanjikan ke kita bahwa ekonomi kita tahun depan itu tumbuh lebih tinggi, kan itu bagus kan?
0: Ya. Ya. Nah, okay. Prof, ini dari daya beli masyarakat juga dulu ya, Prof ya. Sebagai salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi kita. Nah, kalau dari rancangan ini kan kelihatannya pemerintah akan memperketat soal defisit termasuk juga mungkin belanja yang akan dikeluarkan secara agresif begitu. Karena kan ini juga sebenarnya berdampak terhadap pertumbuhan daya beli masyarakat begitu. Nah, kalau seandainya memang belanja diperketat begitu, Prof, jadi bagaimana caranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kalau begitu, Profesor?
2: Jadi belanja itu fokus pemerintah itu adalah belanja yang bukan besar ya, tapi belanja yang berkualitas. Nah, belanja yang berkualitas itu maksudnya bukan berapa besar belanja kita alokasikan untuk misalnya daerah ini, sektor ini dan sebagainya, bukan begitu.
0: Yeah. Ya.
2: Tetapi belanja yang diarahkan kepada sektor ekonomi produktif, gitu ya.
0: Yang berdampak langsung ke masyarakat begitu ya, Prof ya?
2: Ya itu otomatis.
0: Yeah.
2: Kalau berdampak ke masyarakat itu kan efek daripada ekonomi produktif itu, ya kan? Jadi kalau ekonomi sektor-sektor produktif itu mendapat dorongan kuat dari belanja, ya kan? Maka kemudian belanja itu kan akan men-generate ekonomi kan begitu kan?
0: Ya.
2: Yeah. Nah misalnya ya kalau sektor ekonomi produktif itu misalnya di sektor pangan gitu ya, sektor energi, kemudian sektor-sektor lainnya ya yang memberikan nilai tambah besar kepada perekonomian itu akan punya multiplier effect yang besar kepada ekonomi masyarakat keseluruhan. Nah itu satu ya. Kemudian yang kedua belanja berkualitas itu juga termasuk bantuan-bantuan subsidi dan sebagainya kepada masyarakat untuk mempertahankan daya beli mereka supaya mereka bisa melakukan konsumsi mereka tidak mengalami penurunan yang jauh akibat misalnya tekanan global gitu ya. Itu bagian-bagian dari berkualitas. Ya kan? Nah, jadi kita perlu lihat bahwa pertumbuhan ekonomi itu disebut pertumbuhan ekonomi yang produktif bila dia berkualitas, begitu Mas Denny.
0: Ya.
2: Dan berkualitas itu artinya semua wilayah itu menikmati dan mengkontribusi pertumbuhan. Kemudian semua sektor juga mengkontribusi dan menikmati pertumbuhan. Dan semua kita rakyat Indonesia itu ikut menikmatinya. Jadi nanti masalahnya nanti adalah, bukan masalah ya, tantangan kita ke depan itu adalah kita merasakan nggak bahwa pertumbuhan ekonomi itu, kita juga ikut merasakan nggak, itu yang barangkali nanti menjadi pertanyaan publik gitu.
0: Ya. Nah Prof, ya. Satu lagi nih Prof, soal investasi yang tadi Prof ya. Sebutkan kan itu kan menjadi salah satu juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Apa yang harus dibenahi kalau begitu agar investasi juga lebih banyak masuk begitu Prof?
2: Ya investasi itu jadi ada dua ya, ada dua. Jadi kalau dalam teori investasi itu ada ada direct investment itu melalui perusahaan-perusahaan asing,
0: ya.
2: Gitu ya. Nah, kalau perusahaan asing kalau investasi ke Indonesia berarti kan dia bawa dolar masuk dong, ya kan? Nah, kalau dia bawa dolar masuk, maka kemudian masuknya itu tentu mereka pasti nyari yang return-nya tinggi, gitu kan? Yang IRR-nya tinggi, internal rate of return-nya tinggi di sektor-sektor itu mereka mau masuk. Jadi kalau kita lihat di sini, pemerintah membuat satu insentif ya di sektor-sektor yang akan diminati oleh PMA itu,
0: yeah.
2: Itu ada insentif di situ, ya kan? Dan dijaga keamanannya, jangan sampai sektor itu bagus, misalnya ditambang bagus, tetapi di lokal di pemerintah daerah, misalnya di masyarakat di daerah tidak nyaman, itu mereka nggak masuk.
0: Ya.
2: Yeah. Nah, gitu ya. Nah, jadi banyak faktor ini yang bisa membuat daya tarik para investor. Maka kita melihat juga insentif-insentif itu juga harus dilihat bandingnya dengan negara lain. Kalau misalnya risiko di satu negara itu lebih rendah dengan return tertentu dibanding dengan Indonesia dengan return yang sama tapi risiko tinggi, maka mereka akan mencari negara lain.
0: Ya. Jadi kuncinya di iklim investasi kalau begitu ya, Prof, yang harus diperbaiki ya, Profesor ya. Itu ya kuncinya begitu ya.
2: Nah, itu yang direct Mas Jaini. Yang ya. Kedua itu namanya indirect ya. Kalau yang indirect itu orang suka mengenal dengan istilah portfolio investment. Jadi investasi portfolio. Itu dia masuk lewat capital market. Ya kan?
0: Ya.
2: Apa artinya? Perusahaan-perusahaan yang go public punya sahamnya dicatat di Bursa Efek, mereka juga harus memperlihatkan prestasi atau kinerja mereka yang gemilang juga, gitu ya?
0: Ya.
2: Supaya setiap dana yang diinvestasikan di saham perusahaan-perusahaan kita di Indonesia itu akan membuat perusahaan itu punya napas lebih panjang karena biaya yang akan mereka dapatkan dari pinjaman ke depan itu pasti akan lebih murah, gitu kan?
0: Ya.
2: Nah, jadi ini portfolio ini juga penting. Investasi langsung juga penting, tapi kalau menurut saya sekarang ini dalam kondisi seperti sekarang ini mungkin investasi langsung itu mungkin jauh lebih diutamakan gitu.
0: Ya, nah investasi langsung itu kalau menurut Profesor ya itu sebaiknya memang ya. Lebih didorong ke yang padat modal atau padat karya begitu, Prof?
2: Dua-duanya. Nah, jadi kita tidak, karena begini, kalau padat karya kan dia tujuannya menciptakan lapangan kerja,
0: ya.
2: Kan? Nah, tapi kalau padat modal itu dapat dua-duanya, dia bisa menciptakan nilai tambah ekonomi yang tinggi. Kan dia akan mendorong ekonomi besar. Dia kan produksinya besar kan?
0: Ya.
2: Produksinya besar, itu dia biaya rendah. Itu artinya kita bisa bersaing di pasar-pasar luar, pasar-pasar ekspor, begitu. Dan kemudian, walaupun dia dalam kapasitas menciptakan lapangan kerja lebih sedikit.
0: Ya.
2: Nah, jadi ini bukan A atau B, tapi dua-duanya kita dorong, gitu kan? Dua-dua kita dorong. Karena kita juga harus memperhatikan, jangan sampai masyarakat kita ini banyak yang sudah selesai sarjana, misalnya selesai sekolah, tapi kemudian mereka menganggur, itu kan nggak boleh terjadi. Nah, ya kan? Nah, jadi, investasi yang juga berorientasi kepada menarik tenaga kerja yang banyak, itu juga bagian-bagian yang mesti itu menjadi fokus pemerintah.
0: Gitu. Ya, nah satu lagi yang menjadi sorotan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar nih, Profesor, yang dipatok di 17.500 sampai dengan 17.800 harusnya di sana angka tengahnya menurut para ekonom ya, Profesor ya, karena kan pemerintah kan mematokkan di kisaran 16.800 sampai dengan 17.500 sehubungan dengan kondisi geopolitik yang masih bergejolak itu bagaimana menurut Profesor?
2: Ya, kalau nilai tukar ini begini, kita jangan terlalu khawatir juga ya. Sekarang masyarakat banyak sekali mengkhawatirkan kalau nilai tukar kita itu seperti ini, dampaknya besar. Menurut saya juga tidak begitu ya, tidak seperti itu. Jadi ini ada keseimbangan baru ya di dalam perekonomian kita. Jadi ada new equilibrium ya dalam keberadaan ekonomi kita di masa sekarang gitu.
0: Ya.
2: Nah, jadi nilai tukar itu tentu yang menjaga nilai tukar terutama adalah sektor moneter ya, bank sentral ya. Bank sentral ini dia punya beberapa instrumen untuk bagaimana memainkan ini apa suku bunga gitu ya, dengan melakukan operasi pasar dan sebagainya. Beberapa instrumen di moneter itu tentu itu akan menjadi bagian-bagian yang menjadi perhatian bank sentral untuk menjaga nilai tukar kita ini stabil.
0: Ya.
2: Nah, jadi sebenarnya bagi pemerintah dan sektor moneter ya, jadi dua otoritas ini ya, otoritas moneter dan otoritas fiskal, mereka bekerja sama saling gitu ya, tensi untuk menjaga rupiah itu stabil.
0: Ya.
2: Kenapa rupiah stabil diperlukan? Karena kalau fluktuasi nilai tukar itu menimbulkan ekspektasi bisnis oleh mereka yang melakukan bisnis atau investasi dalam negeri. Itu menjadi mereka ini risikonya tinggi gitu, ya kan? Kalau dia naik turun gitu Masnya ini ya. Yeah. Jadi dijaga stabil di posisi itu supaya mereka bisa berhitung berapa risikonya bila saya investasi ke Indonesia, ya kan? Kemudian berapa return yang mungkin didapat? Harus lebih tinggi returnnya dibanding dengan investasi di instrumen-instrumen lain atau di apa bidang-bidang yang lain.
0: Yeah. Nah,
2: jadi menurut saya angka tadi itu sudah pasti sudah diperhitungkan oleh
0: pemerintah begitu ya, Prof ya.
2: Keuangan dan Gubernur BI bahwa di titik inilah kita bisa apa namanya menjamin bahwa rencana pertumbuhan ekonomi kita yang 5, sekian sampai 6, sekian itu
0: ya.
2: Itu bisa kita capai apabila diasumsikan rupiah berada di posisi ini. Nah, seperti itu kan.
0: Ya.
2: Nah, jadi pasti mereka menjaga posisi itu, ya kan? Nah, tentu yang bisa saja pengaruh rupiah, dampak ke rupiah itu bisa saja datang dari sisi fiskal, ya, bisa juga datang dari sisi moneter. Kalau dari moneter kan ini instrumen-instrumennya sudah jelas ya, misalnya ya, menaikkan suku bunga terlalu tinggi juga berbahaya, menurunkan suku bunga juga berbahaya. Misalnya ada teori mengatakan bahwa kalau suku bunga kita turunkan, gitu kan, nah, itu kan pertumbuhan ekonomi kita naik, ada
0: yeah,
2: gitu kan? Nah, balikannya kalau suku bunga kita naikkan, berarti pertumbuhan ekonomi turun. Nah, pemerintah dan bank sentral itu memikirkan di mana titik optimalnya, gitu yeah, maksudnya, ya, sehingga investasi jalan bergerak untuk bisa menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tidak memperlemah lagi rupiah, kan begitu kan?
0: Ya. Yeah.
2: Gitu ya.
0: Baik kalau begitu Profesor. Ya, ya. Prof, kita nantikan bagaimana pidato dari Pak Presiden nanti. Terima kasih banyak kalau begitu Prof untuk waktunya pagi ini. Selamat pagi Profesor Sariliga. Peneliti utama, peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan BRIN sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia atau PPI Profesor Syahril Ika.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Bersama saya Nadia Kanaya, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan mengatakan keraguan sebagian masyarakat terhadap kondisi hukum di Indonesia perlu direspon dengan membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya. Legislator fraksi Demokrat itu mengatakan perkembangan media sosial telah membuat masyarakat memiliki ruang yang semakin luas untuk menyampaikan informasi maupun pandangan terkait berbagai persoalan termasuk penegakan hukum. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menyatakan peningkatan kunjungan wisatawan harus diikuti dengan penyediaan fasilitas dan kenyamanan termasuk ketersediaan air bersih serta pengelolaan sampah yang baik oleh pemerintah daerah.
4: Yang pertama adalah penyediaan air bersih. Ketersediaan air bersih ini masih menjadi tantangan yang besar. Jangan sampai para wisatawan yang hadir di sini kekurangan. Bukan hanya wisatawan, tapi tentunya masyarakat yang hidup di sini. Yang kedua adalah sampah. Itu masih menjadi tantangan yang sangat besar untuk Indonesia. Indonesia harus lebih baik untuk pengelolaan sampah.
3: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Agung Widiantoro menegaskan menjaga marwah lembaga perwakilan dan kehormatan anggota Dewan merupakan kewajiban yang melekat pada MKD DPR RI. Politisi Partai Golkar itu mengatakan kewajiban tersebut memerlukan kesamaan persepsi dengan aparat penegak hukum, sehingga MKD DPR RI dapat memperkuat kolaborasi dengan jajaran kepolisian.
5: Televisi Radio Parlemen.
3: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
0: Ratusan petugas keamanan digerakkan menjelang pelaksanaan sidang tahunan MPR dan DPR, dan juga ada sidang bersama ya DPR dan DPD RI yang dijadwalkan berlangsung di Gedung Nusantara. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi. Rian.
6: Iya baik, pengarap Pro 3 dari Bom, memang saat ini saya sedang berada di kawasan kompleks Parlemen Senayan Jakarta, tepatnya di depan pintu VIP, di mana memang pengamanan pun terus diperketat oleh aparat kepolisian dan juga TNI di dalam kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dan saat ini memang tadi dari depan tamu, dari pintu VIP maksud kami, para tamu VIP mulai memasuki ruang sidang ke gedung Kura-Kura yang nanti menjadi lokasi sidang tahunan untuk mendengarkan pidato Presiden Prabowo Subianto. Dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih pun memang telah memasuki gedung Kura-Kura melalui pintu VIP ini. Seperti tadi Menteri Luar Negeri Sugiono, kemudian Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dan tadi juga memang turut hadir dan memasuki lewat pintu VIP, yaitu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang sudah memasuki ruang sidang. Dan baru saja memang Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka juga sudah memasuki ruang sidang melalui pintu VIP ini. Dan memang sampai dengan saat ini pendengar, kami dari awak media masih terus menunggu kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang nantinya akan menyampaikan pidatonya di sidang bersama Presiden Prabowo Subianto ini. Dan akan menyampaikan laporan kinerja lembaga negara dan pencapaian pembangunan Ketua MPR Ahmad Muzani dan juga Ketua DPD Sultan Narjamuddin juga akan menyampaikan pidatonya. Dan memang sampai dengan saat ini pun pengamanan dari pengamanan DPR MPR RI TNI Polri terus memperketat kawasan depan pintu VIP menjelang kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan kompleks Parlemen Senayan Jakarta yang Surya di Pro 3 RR terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu menjelang pembukaan sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI 2026, Presiden ke-7 Joko Widodo serta sejumlah pejabat tinggi negara, pimpinan lembaga hingga duta besar negara sahabat mulai memasuki Gedung Nusantara. Elina Zahra melaporkan selengkapnya. Eliana.
7: Ya, pendengar Pro 3 RRI, pergerakan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta kini semakin dinamis menjelang dimulainya rangkaian sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Berdasarkan pantauan langsung kami di lokasi pagi ini, para tamu undangan, pejabat tinggi negara hingga pimpinan lembaga negara terpantau mulai melintasi karpet merah dan memasuki area Gedung Nusantara atau yang dikenal sebagai Gedung Kura-Kura. Tampak hadir di antaranya pimpinan parlemen, yakni Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama jajaran Wakil Ketua MPR RI. Selain itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka serta sejumlah tokoh bangsa dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih juga telah tiba di lokasi, seperti Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Menteri Agama Republik Indonesia. Tampak pula hadir perwakilan negara sahabat, salah satunya Duta Besar Iran untuk Indonesia. Hadir pula Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala. Berdasarkan pantauan langsung kami di lokasi pagi ini, juga personel pasukan pengamanan Presiden atau Paspampres tampak sudah baris rapi dan siaga penuh di sisi kiri dan kanan sepanjang lorong karpet merah menuju pintu utama Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura. Pendengar, kehadiran para pejabat ini menandai makin dekatnya pembukaan sesi utama yang dijadwalkan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Agenda kenegaraan ini juga akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Sesuai jadwal, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara dalam sidang tahunan MPR RI yang dilanjutkan dengan pidato kenegaraan memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Sementara pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat siang nanti, Presiden dijadwalkan kembali menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan pada rapat paripurna DPR RI. Pengamanan ketat di sekitar Gedung Nusantara dan area kompleks parlemen terus disiagakan oleh aparat gabungan demi memastikan seluruh rangkaian agenda berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian, Eliana Zara melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: baru enak.
1: Mas Ketena, masuk! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Dukcapil menjadi fondasi utama dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government serta satu data Indonesia. Kami kutip dari kantor Berita Antara, data Dukcapil mencakup sekitar 297 juta penduduk atau hampir 99% populasi Indonesia dan terus diperbarui secara real-time. Tito mengatakan penguatan data dan infrastruktur digital diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga administrasi pemerintahan, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan cepat tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Tito menegaskan pemerintah terus memperkuat jaringan kapasitas bandwidth, sistem keamanan, dan juga sumber daya manusia agar layanan digital ini dapat berjalan secara optimal dan meminta jajaran Dukcapil agar memastikan sistem tetap andal karena gangguan pada layanan digital dapat langsung berpengaruh terhadap layanan kepada masyarakat. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Biak bersama dengan sejumlah instansi maritim, komunitas lingkungan, dan masyarakat gencar melaksanakan kegiatan laut bersih sebagai upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan laut dan dari sampah. Berikut informasinya disampaikan Tririan.
1: Kegiatan yang kami lakukan ini sebagai kegiatan termasuk kegiatan penyadaran bahwa laut itu adalah sumber kehidupan.
2: Kita semua selalu menjaga kebersihan pantai dan laut dari sampah anorganik.
3: PSDKP Biak bersama Wing Udara 3 Puspenerbal, Lanal Biak, Kaudi Koperasi Samber, Kelompok Masyarakat Pengawas Pokpanswa Samber Pinyeri, dan Komunitas Trasiro Biak bersama masyarakat setempat menggelar kegiatan laut bersih dari sampah di kawasan Samber Pinyeri, Kabupaten Biak Numfor pada Rabu 12 Agustus 2020. Kegiatan tersebut berhasil mengumpulkan sebanyak 234 kg sampah yang terdiri dari 24 kantong sampah yang ditemukan di dominasi oleh sampah plastik disusul dengan sampah campuran dan sampah organik. Selaku Ketim J Sumber Daya Kelautan sekaligus penanggung jawab kegiatan, Irwan Rante mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program prioritas nasional dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP dalam mewujudkan ekonomi biru, khususnya menjaga ekosistem laut tetap bersih dari sampah plastik serta mempertahankan keberlanjutan ekosistem kelautan.
1: Untuk menjaga ekosistem laut untuk tidak rusak karena terutama sampah-sampah plastik, karena ekosistem sudah banyak penelitian disampaikan bahwa hewan-hewan laut itu sudah mengkonsumsi sampah-sampah plastik. Ini yang menjadi fokus sehingga ke depan kita lebih terus menggalakkan. Dengan arti kita pada saat ini kolaborasi juga dengan teman-teman dari TNI Angkatan Laut, dari Danwing 3, dari Lanal, dari Gus Kamla, kemudian dari KUD Koperasi Samber, kemudian kelompok Pokwasmas atau kelompok masyarakat pengawas dari Samber Bunyeri, kemudian masyarakat setempat. Kegiatan yang kami lakukan ini sebagai kegiatan termasuk kegiatan penyadaran bahwa laut itu adalah sumber kehidupan.
3: Hal yang sama juga disampaikan Komandan Wing Udara 3 Puspenerbal, Kolonel Laut Pelaut Arief Sukmono Akbar. Ia mengatakan kegiatan tersebut penting untuk dilakukan guna menjaga kebersihan pantai dan laut bersih dari sampah anorganik. Dan menurutnya kegiatan ini juga menjadi sarana bagi TNI Angkatan Laut, khususnya Wing Udara 3 Puspenerbal di Biak, untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat.
2: Kita semua selalu menjaga kebersihan pantai dan laut dari sampah anorganik. Hal ini selaras dengan arahan dari TNI Angkatan Laut dan juga kami Wing Udara 3 Puspenerbal di Biak supaya selalu dekat dan dikenal oleh masyarakat Biak. Kegiatan ini juga dalam rangka peringatan hari ulang tahun RI, sehingga sebagai pengingat kita semua bahwa Biak Papua meskipun berada di wilayah paling timur laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Pembersihan dilakukan pada hamparan pantai di sepanjang 2 km dari sampah anorganik yang tidak terurai secara alami. Dan dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memperkuat dan menjaga kebersihan pantai dan laut di Kabupaten Biak Numfor. Dari Biak Papua, Tririan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rumania terpaksa menghentikan seluruh operasional pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN karena Voda setelah debit air sungai Danube turun drastis akibat cuaca panas ekstrim yang berkepanjangan di Eropa. Sementara PLTN tersebut bisa memasok sekitar 20% kebutuhan listrik nasional. Penghentian dilakukan setelah dua reaktor berkapasitas total 1.412 MW tidak dapat beroperasi akibat rendahnya debit air yang digunakan untuk mendinginkan reaktor. Sementara Rumania kini mengandalkan energi surya dan angin pada siang hari serta pembangkit batubara, gas, dan impor listrik untuk memenuhi kebutuhan pada malam hari. Kondisi serupa juga mengancam PLTN Pax di Hungaria yang bergantung pada air sungai Danube sebagai pendingin reaktor. Sementara cuaca panas ekstrim di Eropa terus menekan ketersediaan air, meningkatkan risiko kebakaran hutan, dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi kawasan. Dari dunia olahraga, Barcelona dan Paris Saint-Germain atau PSG telah mencapai kesepakatan untuk transfer penyerang timnas Spanyol Ferran Torres dengan nilai transfer mencapai 48,5 juta euro atau sekitar 900 miliar rupiah. Sementara Torres akan menandatangani kontrak hingga 2031. Barcelona sebelumnya sempat menolak tawaran awal dari PSG, namun kedua klub kembali melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan. Dan Torres dijadwalkan terbang ke Paris untuk menjalani tes medis sebelum bergabung dengan skuad asuhan Luis Enrique. Kepindahan Torres juga menjadi bagian dari upaya Barcelona dalam menata skuad sekaligus memperbaiki kondisi finansial klub. Sementara PSG berharap kehadiran Torres dapat memperkuat tim untuk menghadapi musim 2026-2027 sebagai juara bertahan di Liga Champions. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Jelang sidang tahunan MPR bersama dengan DPR dan DPD kawasan Istana terpantau sepi. Zahrotin Aljannah melaporkan selengkapnya. Zahrotin.
2: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar kawasan Istana Merdeka Jakarta. Dari pantauan kami di lokasi, situasi di sekitar istana masih terpantau normal menjelang sidang tahunan MPR bersama DPR dan juga DPD RI. Hingga saat ini belum terlihat adanya tanda-tanda iringan Presiden akan meninggalkan kawasan istana. Penjagaan di sekitar istana juga masih berlangsung seperti biasa dengan petugas keamanan berjaga di sejumlah titik dan arus lalu lintas juga terpantau lancar. Memang belum ada informasi pasti mengenai keberangkatan Presiden ke Gedung Parlemen, apakah Presiden akan berangkat dari istana atau dari kediaman beliau. Namun situasi ini masih akan terus kami pantau mengingat Presiden dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda kenegaraan di Kompleks Parlemen Senayan pada hari ini. Agenda tersebut berlangsung mulai pukul 8:30 hingga sore nanti, di mana Kepala Negara juga dijadwalkan akan menyampaikan RUU APBN 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya kepada Ketua DPR RI sekaligus pidato kenegaraan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, iring-iringan kendaraan Presiden Prabowo Subianto baru memasuki gerbang gedung DPR. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi. Rian?
3: Tadi gue masukin lah.
1: Ya. Rian? Halo Rian?
3: Iya. Baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan baru saja memang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini memasuki ruang sidang melalui pintu VIP di Gedung Kura-Kura Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dan tadi pun Prabowo memang langsung disambut oleh pimpinan DPR RI dan juga pimpinan MPR RI yang memang sudah menunggu kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Dan tadi juga pendengar, kami sempat mewawancarai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang menyebut bahwa memang kesiapan sidang tahunan kali ini sudah siap 100% dan bagaimana pihak dari DPR-MPR RI akan mendengarkan pidato dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut keterangan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad.
4: Maka APBN 2027 yang pertama, lalu kedua kami sudah cek kesiapan dari kemarin. Mudah-mudahan hari ini bisa berjalan lancar. Demikian.
5: Okay. Ada yang berbeda nggak sih bang dari tahun-tahun sebelumnya bang?
3: Dan diketahui juga pendengar bahwa memang tadi juga dari pantauan kami di pintu VIP sejumlah pejabat dari Kabinet Merah Putih juga turut hadir seperti beberapa kementerian dari Kabinet Merah Putih dan juga dihadiri langsung oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang langsung menghadiri sidang tahunan kali ini. Sementara itu dulu pendengar laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kita ikuti siaran langsung sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI tahun 2026.
1: Kita ikuti sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dengan agenda penyampaian pidato Presiden Republik Indonesia.
0: Rizky Supermana, silakan.
2: Silakan, silakan, silakan, silakan, silakan.
0: Rizky.
3: Pendengar RI dan juga pemirsa RI Net, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana, ya pendengar, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana pada hari ini akan dilakukan sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan DPR juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan penyampaian nota keuangan dan juga RAPBN. Dan pendengar, saat ini sudah bersama saya anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan dari fraksi PKB. Selamat pagi Pak Daniel.
4: Ya, selamat pagi Bang.
3: Sehat Pak?
4: Sehat, makasih.
3: Ya Pak, terkait dengan penyampaian dari nantinya akan disampaikan Ketua MPR tentunya terkait pembukaan masa sidang dan juga terkait nanti akan disampaikan pidato DPR ya Pak. Apa harapannya Pak terkait dari anggota DPR sih terkait dengan jalannya sidang tahunan MPR pada tahun ini Pak?
4: Ya pertama tentu kita berharap rakyat, masyarakat menyambut hari kemerdekaan dengan bahagia.
3: Iya.
4: Dengan harapan perekonomian Indonesia dapat semakin bergulir, ya. Dengan harapan ada program-program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat, ya. Sehingga kita berharap nanti program-program untuk mendukung sektor real, ekonomi real itu bisa menjadi prioritas dan bisa memberikan antusias dari perekonomian di Indonesia.
3: Terkait harapan dari Komisi 4 sendiri Pak di sektor mungkin pertanian, peternakan dan lainnya, ini harapan apa dalam sidang tahunan MPR ini Pak?
4: Ya kita berharap alokasi anggaran untuk para petani, untuk para nelayan di sektor pangan itu tetap menjadi prioritas utama dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran, dan itu menjadi fokus dari APBN tahun depan yang akan diusulkan ya. Selain jumlah subsidi tidak berkurang, ya, program-program peningkatan produktivitas petani dan lain tidak berkurang, dan kita berharap juga ada penguatan di Bulog, termasuk penguatan di Bappenas, sehingga Bulog bisa menjadi kekuatan untuk menjaga tingkat harga di tingkat petani sekaligus menjaga tingkat harga di tingkat konsumen sehingga tidak terlalu tinggi ya. Nah, sehingga tata kelola di Bulog, tata kelola di Bappenas termasuk tata kelola dalam konteks pendistribusian segala subsidi itu bisa semakin sempurna.
3: Ada satu program yang menarik terkait di sektor perikanan yaitu program dari Kampung Nelayan Merah Putih. Itu gimana menurut Bapak sendiri?
4: Ya tentu kita menyebut baik. Yang penting adalah seluruh program Kampung Nelayan Merah Putih dijalankan dengan baik, dengan tepat waktu, ya tanpa mengurangi kualitas. Yang terutama juga titik-titik lokasi yang akan dibangun memang benar-benar sudah melalui kajian yang dalam, sehingga jangan sampai Kampung Nelayan Merah Putih dibangun tapi akhirnya tidak berfungsi. Nah itu buang-buang biaya yang tidak perlu gitu. Dan jangan Kampung Nelayan Merah Putih juga bukan hanya sekedar dibangun tetapi benar-benar menjadi kebutuhan nelayan dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.
3: Oke, siap Pak. Terakhir Pak terkait dengan komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto terkait dengan swasembada pangan ini seperti apa Pak? Apakah anggarannya dan juga infrastrukturnya sudah diharapkan dari Komisi 4 sendiri?
4: Ya itu makanya nilai anggaran prioritas kepada pangan, kepada pertanian itu jangan sampai berkurang, tetapi justru meningkat sehingga swasembada pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan dapat segera kita wujudkan dan terus kita pertahankan. Karena dengan kedaulatan pangan itu banyak hal yang bisa kita raih. Itu memberikan multiplier efek. Kalau petaninya sejahtera, maka bukan hanya petani yang bahagia, tetapi masyarakat di kota pun bahagia, karena tentu daya beli akan meningkat. Kalau petaninya susah, karena itu mayoritas dari penduduk Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
3: Oke, siap. Terima kasih Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKB. Dan sesaat lagi itu akan menghadirkan siaran langsung sidang tahunan MPR yang tadi sudah juga Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sudah sampai. Ya. Oke, terima kasih Bapak.
4: Ya, terima kasih.
3: Selamat sukses bertugas, Bapak. Sukses terus. Ya, ya. Ya, terima kasih. Dan pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan saksikan bersama sidang tahunan MPR tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan sidang bersama DPR dan juga DPD, dan juga nanti akan mendengarkan pidato Presiden terkait dengan HUT RI ke-81 serta juga ada penyampaian terkait dengan era APBN dan juga beserta nota keuangannya. Dan selanjutnya, Pradita.
5: RRI serta pemirsa RRI Net, saat ini para mantan presiden dan juga para mantan wakil presiden ini sudah tiba di aula kehormatan. Mereka sudah siap untuk menghadiri serta menyimak langsung penyampaian pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2026 ini. Dan yang dapat kami informasikan bahwa untuk tahun 2026 ini tema kebijakan fiskal untuk tahun 2027 itu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu nanti akan disampaikan oleh Kepala Negara pada saat sesi kedua, yaitu penyampaian laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027. Dan saat ini juga dapat kami informasikan ruang sidang utama ini sudah bersiap, para anggota parlemen sudah hadir di dalam ruangan, dan terpantau dari pantauan kami tadi, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka datang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, lalu ada pula Ibu Titi Soeharto yang merupakan Ketua Komisi 4 DPR RI, lalu Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini datang dengan mengenakan kebaya berwarna hijau, serta para menteri dari kabinet merah putih. Bahkan juga tadi Rizky, dari pantauan kami juga sudah ada para mantan presiden dan wakil presiden. Para mantan presiden yang datang terlebih dahulu yaitu ada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Kemudian para mantan wakil presiden yang sudah hadir ada Budiono, kemudian Yusuf Kalla, dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Rizky.
3: Baik, Pradita. Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini dapat kami gambarkan kondisi terkini di Gedung Nusantara ataupun yang biasa kita sebut Gedung Kura-Kura. Ini sejumlah anggota DPR sudah menempati sejumlah kursi yang memang sudah ada nama mereka di meja dan di meja tersebut, di mana juga saat ini sudah terpantau sejumlah tamu undangan juga sudah tiba yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan, serta juga terlihat ada wartawan yang mengabadikan momentum ini berada di lantai dua daripada balkon di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura ini. Dan pendengar, nanti terkait dengan pembukaan sidang tahunan MPR ini akan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini akan dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang juga nantinya akan juga dilanjutkan pembukaan sidang bersama DPR dan juga DPD ini yang akan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan pendengar juga dapat kami laporkan di sekitar kawasan gedung DPR juga sudah terlihat sejumlah hiasan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Adanya sejumlah bendera, dekorasi sejumlah bendera, dan juga ada sejumlah poster, juga terlihat sejumlah bunga yang juga mewarnai di setiap sudut di gedung DPR RI ini.
5: Ya. Dan satu lagi yang juga perlu kita informasikan kepada semuanya, yaitu untuk tahun ini tema yang diangkat yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan juga Makmur. Tapi ada satu hal yang lebih spesial lagi untuk sidang tahunan dan juga sidang bersama tahun 2026 ini, di mana Presiden Prabowo Subianto ini mengundang 8 orang tamu khusus untuk menyaksikan langsung pidato kenegaraan beliau. Dan ke-8 orang ini adalah mereka-mereka penerima manfaat daripada program prioritas pemerintah. Akan berada di mana mereka? Mereka akan berada di posisi balkon ruang utama sidang tahunan pada hari ini. Dan selain itu juga nanti akan ada para teladan yang akan turut menyaksikan langsung pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden pada hari ini. Dan untuk peserta yang hadir ini pada hari ini kurang lebih ada 1.200 orang yang terdiri dari 732 anggota DPR dan DPD. Kemudian juga sisanya adalah para mantan presiden, mantan wakil presiden, kemudian para menteri dari Kabinet Merah Putih dan juga para tamu VIP serta para perwakilan dari Duta Besar Negara-Negara Sahabat. Dan selain daripada itu juga untuk pidato kenegaraan tahun ini, sejumlah anggota Dewan ini sempat menyampaikan harapan. Mereka berharap Presiden dapat memberikan pengumuman yang membahagiakan bahwa akan ada kenaikan gaji untuk para guru yang diharapkan itu dapat realisasi di tahun ini. Dan kami informasikan kepada para pemirsa dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sutana Jamuddin ini sudah berjalan menuju posisi untuk foto bersama dengan para kepala lembaga tinggi negara, di mana kepala negara didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini sudah berdiri untuk mengikuti sesi foto bersama dengan para pimpinan lembaga tinggi negara dan tentunya mereka-mereka yang akan berada di dalam ruang sidang utama. Dan setelah sesi foto bersama ini, rencananya kepala negara akan langsung menuju ke ruang sidang utama untuk mengikuti jalannya sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan juga DPD RI tahun 2026 yang akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
3: Ya, Dipta. Ya, pendengar, saat ini terlihat di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura masih dalam sesi foto bersama. Terlihat Presiden Prabowo Subianto ini sedang sesi foto bersama berada di antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani serta juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dan juga sejumlah pimpinan lembaga negara yang juga turut hadir dalam kegiatan atau rangkaian sidang tahunan MPR tahun 2026. Dan pendengar juga kami informasikan bahwa sesaat lagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan dimulai pembukaan sidang tahunan MPR yang akan dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga tentunya dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia terkait dengan pidato dari Ketua MPR RI ini yang juga akan disampaikan sejumlah capaian daripada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI ini. Dan pendengar tentu nantinya akan ditunggu-tunggu juga terkait dengan penyampaian dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026, di mana sektor mana saja yang akan nantinya diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana saat ini sejumlah program prioritas yang tentunya mendapatkan dukungan anggaran yang besar, diantaranya program makan bergizi gratis. Ya, Dita. Ya,
5: baik, sedangkan untuk RAPBN tahun 2027 ini nanti rencana kerja pemerintahnya ini akan bertema tentang akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk RKP tahun 2027 ini ada 8 klaster yang akan diikutsertakan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden, di mana klaster pertama yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kemudian klaster kedua yaitu kemandirian energi dan air, lalu klaster pendidikan, kemudian klaster kesehatan, lalu klaster hilirisasi dan juga industrialisasi, lalu klaster infrastruktur, perumahan, dan juga ketahanan bencana.

0: dari perempuan dari anggota DPR ini yang mengenakan pakaian kebaya yang nyentrik ya. Bisa kita lihat ada yang menggunakan kebaya berwarna hijau, warna merah muda. Tidak hanya para perempuan dari anggota DPR ini yang kelihatan menarik juga, nyentrik. Ada juga para prianya ini ya. Tadi ada yang mengenakan peci merah dari Komisi 3, anggota Ketua Komisi Human.
1: Nah, bahkan juga saat ini Ibu Puan serta Ibu Titi juga tadi terlihat begitu sangat cantik dengan kebaya-kebaya yang mereka kenakan. Ibu Puan nuansa kebayanya berwarna hijau, kemudian Ibu Titi mengenakan kebaya bernuansa putih sesuai dengan tema merah putih untuk 17 Agustus nanti. Karena ini kan berkaitan dengan pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti. Dan selain itu juga tentunya para tamu undangan lain ini juga tidak mau kalah untuk tampil lebih apik, tampil lebih cantik, bahkan juga mereka sudah sangat standby dengan pakaian kebesaran mereka. Dan saat ini tampak sudah Presiden Prabowo sudah bergerak menuju ruang sidang utama sambil chit-chat dengan Ketua DPD RI Sutan Najamuddin, lalu disimak oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
0: Ya, bisa kita lihat ya, Dita, di sini juga ada yang menarik, setelan jas daripada Presiden Prabowo Subianto yang serba hitam ya. Dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga menarik ini, yang mungkin berbeda ya, setelan jasnya berwarna biru.
1: Ini selain biru dan juga hitam, ada juga abu-abu.
0: Abu-abu ya, jadi setelan jas dari para pria, Presiden, Wakil Presiden, dan juga sejumlah anggota DPR juga terlihat beraneka ragam ya. Ada yang menggunakan setelan jas berwarna coklat, dasi merah ya. Tapi di sini ada yang menarik ini, Dita. Ada dasi
1: yang berwarna merah, yang berwarna biru, kemudian ada juga yang menggunakan dasi bernuansa abu-abu.
0: Ini sebenarnya dasi ini kalau kita lihat ini mencerminkan dari warna dari fraksinya.
1: Fraksi masing-masing. Ada fraksi yang berwarna merah, fraksi berwarna biru, dan biru. Juga fraksi berwarna hijau.
0: Ya, betul sekali.
1: Dan ini merupakan gambaran, salah satu gambaran kebinekaan Tunggal Ika daripada Indonesia.
0: Ya. Ya, pendengar, dapat kami gambarkan saat ini sudah terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah menginjakkan kaki di atas
1: podium utama untuk mengikuti jalannya langsung sidang tahunan MPR RI tahun 2026 yang akan langsung dipimpin oleh Ketua MPR RI, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan juga Ketua DPD RI. Kita ikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua MPR.
1: Ya, pendengar, baru saja bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya jelang
2: ini apa? Mengheningkan cipta.
1: Saat ini tengah mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
3: Para pendiri bangsa kita dan para pahlawan bangsa serta para pejuang yang telah mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Mengheningkan cipta mulai.

0: Cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dan saat ini Rizky dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sidang tahunan MPR RI tahun 2026 ini akan langsung dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam sidang tahunan ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menyampaikan laporan dan juga kinerja dari para lembaga tinggi negara. Dan saat ini kita akan ikuti langsung pidato yang disampaikan ataupun juga pembukaan sidang tahunan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kyai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sultan Bahtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Isma Yatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para pimpinan lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Surya Dharmapaloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, para pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD periode sebelumnya, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan, sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Agar selalu melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar tengah menaiki podium untuk melakukan sesi pembacaan doa, di mana sebelumnya sudah dilakukan pembukaan sidang tahunan MPR oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzadin. Dengar, kita ikuti sama-sama pembacaan doa oleh Menteri Agama.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari ini kami kembali melangsungkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tiada lain harapan kami kecuali kiranya Engkau memberkahi pertemuan yang amat bersejarah bagi bangsa kami ini. Semoga sidang tahunan kali ini menjadi momentum terbaik untuk menyinergikan segenap potensi bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan kebersamaan di dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsanya, terutama untuk mempertahankan martabat bangsa kami di tengah tantangan global saat ini. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dan pengkhianatan. Selamatkan kami dari berbagai tipu daya dan rekayasa negatif hamba-Mu. Sadarkanlah diri kami untuk mengoreksi diri jika fitnah dan kritikan mereka itu benar. Ampuni mereka jika fitnah dan kritikan mereka itu keliru. Satukanlah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mencintai negerinya. Ya Allah, bantulah siapapun hamba-Mu yang terdolimi, yang lemah di muka bumi ini, baik yang taat beragama maupun yang belum taat, karena sesungguhnya mereka juga adalah hamba ciptaan-Mu yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan keterangan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin, seberat apapun cobaan dan tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami, maka semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya, sepenuhnya kami menyerahkan diri dengan segenap ikhtiar kami. Ampunilah dosa-dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Jadikanlah bangsa dan negeri kami sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kertora harjo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaah, wa arinal batila batila warzuqna jitnabah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
2: Baik pemirsa RRI Net, itu tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2026. Dan untuk selanjutnya, ini Ketua MPR RI akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Kita ikuti pidato pengantar dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
3: Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hanya karena anugerah-Nya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan semua pengikutnya. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekedar menghadiri sebuah upacara konstitusional, kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta. Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain. Negeri ini hasil kesediaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan. Republik ini dapat bertahan bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang juangkan. Persatuanlah yang menyebabkan kemajuan terjadi. Bila persatuan melemah, energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan. Namun, bila persatuan kita kokoh, perbedaan dapat kita ubah menjadi sumber energi dan kemajuan. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan titik temu terbesar yang pernah dicapai oleh bangsa kita. Pancasila lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia dirumuskan melalui perdebatan, perenungan, serta kesediaan untuk menemukan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan. Itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari 1,5 abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12, "Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa." Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab. Jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian juga dengan Sekolah Unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui ketetapan MPR nomor 9 garis miring MPR 2021 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1.000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Perang terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifa Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. Dengan semangat kekeluargaan, kita akan tumbuh Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Amin. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga turut serta membangun Indonesia lebih maju, serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat di sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil, dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Kita ikuti bersama pidatonya.
3: Tinta, tidak kutulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Budiono. Wakil Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Soraya Hamzahas, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization. Para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK, yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto.
4: Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf. Para kepala Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota. Para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengada syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. 18 Agustus 2023, tiga hari lagi, tepatnya Indonesia genap 18 Agustus 2026 merdeka. Bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati, para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi bukan hadiah, otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari 2 dekade, DPD RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD RI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif, dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlemen, lembaga perajut kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPD RI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari Green Legislation yang kami usung. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPD RI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPD RI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPD RI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan

0: terbarukan menuju green economy, penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPDRI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPDRI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPDRI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPDRI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada ruang kelas terbatas, bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia.
1: Putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga.
0: Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang
1: mari
0: kami muliakan,
1: sapa
0: dan berikan apresiasi kepada mereka.
1: Ujian kita semakin menantang
0: dan perjuangan
1: untuk
0: tetap sama,
1: yakni
0: keberanian, persatuan, kepercayaan, dan keteladanan. Keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna.
1: Sidang Dewan
0: dan untuk menyatukan langkah di tengah perbedaan
1: dan berikan
0: kepercayaan rakyat kepada presiden dan pemerintah
1: menantang
0: keteladanan pemimpinannya
1: dan
0: seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai persatuan
1: kedaulatan
0: kepercayaan dan
1: dari ruang sidang bersama yang terhormat ini
0: keberanian untuk
1: DPDRI mengajak
0: seluruh elemen bangsa
1: menyatukan langkah di tengah
0: perbedaan persatuan dan kesatuan
1: rakyat
0: sebagai modal peserta
1: serta
0: keteladanan
1: pemimpinannya
0: dan seluruh
1: penyelenggara. Kita boleh berbeda pandangan politik,
0: kita boleh berbeda pendekatan kebijakan, tetapi

0: kita tidak boleh berbeda dalam satu hal, menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mafalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetiakawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia, DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Ya, baik. Itu tadi pendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dalam pidato pembukaan untuk sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI, di mana tadi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia. Karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi kesejahteraan rakyat. Mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian transformasi ekonomi dan juga kebijakan danantara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis, ini menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.
2: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar.
3: Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah suara.

hari ini bertani harus menjadi satu pilihan, karena pemerintah juga mengupayakan kita, mendorong kita, bantuan-bantuan digelontorkan supaya apa? Ketahanan pangan ini kalau betul sebuah negara akan menjadi sebuah negara yang kuat.

0: strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

Sekolah di sini saya tidak pernah dibully. Teman-teman saya di sini pada baik semua. Dan gurunya pada baik semua.

program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa.

bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali. Bangkit sebagai sokong guru nasional.

sih, senang karena udah deket, terus nanti KNMP bisa memfasilitasi, bisa mendukung aktivitas nelayan kan. Pada intinya kan itu yang dibutuhkan, yang lebih ke nelayannya.

sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.

yang nilai asetnya bernilai lebih dari 1.000 miliar dolar yang selama ini sering tidak bisa kita pantau.

0: Ya, kita masih coba ya untuk terhubung kembali dengan tim kami di gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sidang bersama antara MPR, DPD, dan juga DPR RI. Tadi terakhir ada laporan Pradita ya mengenai tayangan video beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kita masih coba untuk menghubungi kembali tim kami yang ada di lokasi untuk kembali menyampaikan bagaimana untuk informasi terkini perkembangan.
1: Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh.

0: Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini ketua lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, Pradipta, ini yang sangat kita Pradipta ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Di usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan saat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuria. Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bachtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharmapalo. Para Duta Besar Negara Sahabat yang hadir. Yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini, kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini. Di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024 di hadapan Majelis Terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat, kerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara-saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya. Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging, itu akan kita kerjakan yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimport solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.

معاه في ون إذن. Satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99,54%. Sebanyak 96,74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri
penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring

sehingga ya itu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta.

0: sehingga ya itu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang ...2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK 25
1: in 2025
0: realisasi investasi terpilih menjadi ketua internasional Organization of Supreme Audit Institutions in periode 2008-2031. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board Auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia, anggota G20, tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara-saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun. Dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko. Sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan, semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN pangan. Terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar. Dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri. Jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum. Daging sapi yang belum. Daging kerbau juga belum. Tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein, sebenarnya kita sudah swasembada. Yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini, tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu, kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu

berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih. Sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat, untuk rakyat dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1.074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1.074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut. Untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang

semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga, hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla, kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki. Berapa sekolah bisa kita renovasi. Berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut, untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau enggak bisa tertipkan ini. Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini.
Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut bea cukai juga. Iya kan? Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, enggak ada masalah. Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita. Tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan. Tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya, sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian. Artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK. PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang Kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini, untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat.
Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming.
kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia. Untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini, dengan adanya Bank Emas yang baru beroperasi 1 tahun, Bank Emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia. Dijual sekitar Rp15.000 per kilogram. Sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda 1 hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya, sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu, pada tanggal 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional kita, di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026, hanya dengan 3 komoditas, ya, batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro. Ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari, DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor
senilai 14 miliar dolar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor. Bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang, semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI. Berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara? Saudara-saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita. Tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Saudara-saudara, barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara-saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat rapor oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa, pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka.
kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih. Untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. Bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli. Karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak. Insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30.000 koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras. Insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12.000, nanti sampainya 11.000. Kalau nanti 30.000, sampainya 29.000, ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya, pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga itu. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar
karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. Satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik, sel otot tidak berkembang dengan baik, sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja, ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja, mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6, sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua.
anak Indonesia. Semua ibu-ibu yang sedang hamil dan semua orang tua lanjut usia, negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia SD, SMP, SMA, SMK termasuk di pesantren-pesantren harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru-guru terbaik. Termasuk bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian, SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Prancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun, dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju, Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara
Perancis. Banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya. Dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 sekolah rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama. Usia 12 tahun. Rizky. Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah. Dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate
tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa, Citra? Sepuluh tahun. Ya, nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat yang berhasil terpilih menjadi Paskibraka Nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada. Kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda. Di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional, IB, yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah unggul Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pager Alam, IKN, dan Minahasa yang sudah beroperasi, yang sudah
menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bhayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki. Kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran, dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96 8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712

pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian. Perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya bilang, minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH. Mau sembahyang Jumat ini. PKS udah ngelirik-lirik. Sebentar enggak. Jumat. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro KESRA terintegrasi. Juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian. Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI, dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan.

panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami, hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti, saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi, sebentar. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar, dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembelian rumah murah dengan program FLPP dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Thelma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS, keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari. Bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan. Melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan bahwa kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dan Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasinya kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira.
dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jam saya 12 kurang 15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.

0: Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden Republik Indonesia atas penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan hadirin peserta sidang yang terhormat, dengan selesailah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Kami mengucapkan
1: dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan hasil kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun memang sejumlah capaian yang telah dicapai oleh di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di antaranya di sejumlah lembaga MPR, DPR, DPD, dan juga di tingkat eksekutif maupun di tingkat yudikatif, di mana juga terkait di legislatif sendiri memang DPR ini telah merampungkan sejumlah undang-undang, di mana untuk DPD ini juga sudah membahas terkait rancangan undang-undang daerah kepulauan ini yang sudah memasuki pembahasan triparti. Untuk di level ya pendengar, dapat kami gambarkan suasana di ruang sidang paripurna di Gedung Nusantara, di mana saat ini Presiden Prabowo Subianto tadi usai pidato kenegaraannya sudah terlihat mulai meninggalkan podium dan juga terlihat menyalami sejumlah anggota PR, MPR, dan juga menyalami Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pendengar, saat ini juga Presiden Prabowo Subianto terlihat mulai mendekati kepada sejumlah anggota DPR yang juga terlihat didampingi oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin, dan juga Presiden Prabowo juga terlihat didampingi oleh Ketua DPR Puan Maharani, masih terus menyalami sejumlah anggota DPR sembari Presiden Prabowo ini mengarah ataupun mengarah ke pintu keluar di Gedung Nusantara, di mana memang pada saat ini sudah memasuki waktu rehat nanti, yang juga tadi sudah ditutup sidang tahunan dan juga sidang sama ini.
2: Ya. Ya, dan yang juga patut kita tunggu nanti setelah rehat ini adalah Kepala Negara akan menyampaikan laporan Nota Keuangan RAPBN 2027 dengan tema percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan rencananya jika tidak ada halangan, laporan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 akan dilakukan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini Kepala Negara tengah menyalami Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, kemudian asisten ajudan dari Presiden Kompol Syarif, kemudian mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono, dan juga sejumlah para pejabat tinggi negara lainnya. Dan setelah rehat, istirahat sholat Jumat serta makan siang pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kembali akan diadakan rapat paripurna tahun 2026 untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027. Pendengar serta pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita akhiri dulu untuk sidang bersama dan juga sidang tahunan tahun 2026 ini. Dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kita kembali sesaat ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Baru saja kita ikuti pidato Presiden RI dalam sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026.
4: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti sidang tahunan MPR RI dan juga sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI tahun 2026 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Sidang dimulai pada pagi tadi sekitar pukul 8.40 diikuti ataupun dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dan setelah pembukaan sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR, DPD, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta pidato kenegaraan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Agenda ini juga menjadi bagian dari rangkaian sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR, DPD yang digelar setiap tahunnya menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Indonesia menyapa siang.

0: 17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Sejarah singkat Sangsaka Merah Putih.
1: 17 Agustus 1945 menjadi awal Sangsaka Merah Putih berkibar. Di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, sekitar pukul 10 pagi dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sederhana. Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Paskibraka yang dipimpin Latif Hendraningrat. Sejak itulah, bendera tersebut dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus. Bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno Fatmawati. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Pada tahun 1958, dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 40/1958 diputuskan bahwa bendera kebangsaan yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi bendera pusaka atau Sangsaka Merah Putih. Namun, bendera pusaka yang kian tua itu pada tahun 1968 tidak dikibarkan lagi, diganti dengan duplikatnya yang berbahan sutra alam, berukuran asli persis, yaitu 178 cm x 274 cm.

0: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan BPK berperan penting dalam menjaga penggunaan uang rakyat dengan rekomendasi hasil pemeriksaan sepanjang 2025 menghasilkan penyelamatan keuangan negara mencapai Rp112 triliun. Hal itu disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPD RI dan DPR RI tahun 2026 di gedung MPR DPR RI Senayan Jakarta siang ini. Kepala Negara mengatakan BPK menjalankan fungsi pengawasan agar setiap rupiah uang rakyat dapat digunakan secara benar dan tepat. Selain menyoroti kontribusi BPK terhadap keuangan negara, Presiden juga menilai kepercayaan dunia terhadap auditor Indonesia yang semakin meningkat. Hal itu ditunjukkan dengan terpilihnya BPK menjadi Ketua International Organization of Supreme Audit Institution untuk periode 2028-2031. Berita dalam negeri lainnya, pendengar, Badan Gizi Nasional BGN menyiapkan portal radar MBG yang memungkinkan masyarakat untuk memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis, utamanya dari segi menu sebagai bagian dari upaya transparansi dan membuka ruang partisipasi publik. Kepala BGN Sudaryono mengatakan radar MBG disiapkan untuk memberikan akses informasi yang lebih mudah kepada masyarakat, khususnya orang tua dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan MBG di sekolah. Lebih lanjut, Sudaryono menyebut melalui radar MBG, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai sekolah yang menerima program, menu yang disajikan, kandungan gizi, foto makanan, hingga satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang memproduksi makanan tersebut. Beralih ke berita mancanegara, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menyatakan sebanyak 2,4 juta anak perempuan Afghanistan tidak mendapatkan akses ke pendidikan menengah selama 5 tahun masa pemerintahan baru di negara itu. Menurut data Badan PBB ini, Afghanistan masih menjadi satu-satunya negara di dunia di mana anak perempuan dan perempuan dewasa secara resmi dilarang mengenyam pendidikan menengah dan tinggi. Berdasarkan perkiraan UNESCO, pembatasan pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan di Afghanistan itu dapat menyebabkan penurunan signifikan dalam jumlah tenaga kerja perempuan dan hilangnya total pendapatan rumah tangga sebesar sekitar $9.6 miliar. Berita olahraga, petenis Polandia Iga Swiatek mengakhiri panceklik gelar pada musim 2026 setelah tampil dominan untuk mengalahkan Elena Rybakina 6-2-6-3 pada final National Bank Open di Toronto. Swiatek hanya membutuhkan waktu 75 menit untuk menundukkan Rybakina yang merupakan petenis nomor 2 dunia. Kemenangan tersebut menjadi gelar pertama Swiatek tahun ini, sekaligus trofi ke-26 dalam karirnya dan gelar WTA 1000 ke-12. Kemenangan atas Rybakina juga membuat Swiatek kembali unggul dalam catatan pertemuan mereka di Tour WTA dengan skor 7-6. Ia sekaligus mengakhiri catatan kedua kekalahan beruntun dari petenis Kazakhstan tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
2: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
0: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari, pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri sidang tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Jokowi terlihat duduk bersama 3 mantan wakil Presiden Republik Indonesia yang turut menghadiri agenda kenegaraan tersebut. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad menilai pertumbuhan ekonomi berkualitas harus mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Menurutnya, setiap pertumbuhan ekonomi 1% diharapkan membuka sekitar 900 ribu lapangan kerja baru. Badan Gizi Nasional mengambil langkah tegas dalam memperketat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hingga 10 Agustus 2026, sebanyak 504 satuan pelayanan pemenuhan gizi ditutup secara permanen setelah dinyatakan tidak memenuhi standar sanitasi. Nah, 3 informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat siang pendengar, bersama saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Siang hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik terus kami hadirkan di ruang dengan Anda, termasuk dengan adanya sidang tahunan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta oleh Presiden Prabowo Subianto yang masih akan terus kami hadirkan di ruang dengan Anda. Dan siang ini kembali kami hadirkan program Warta Nusantara Siang.
5: Warta Nusantara.
6: Pendengar, sejumlah kendaraan pejabat mulai meninggalkan Kompleks Parlemen melalui pintu belakang setelah rangkaian sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD selesai. Laporan disampaikan Alfred Suter. Alfred?
7: Ya, pendengar, saat ini saya masih berada di kawasan belakang Kompleks Parlemen, tepatnya di Jalan Gelora di sekitar Gerbang Pancasila di kawasan Senayan, Jakarta. Perkembangan terbaru pendengar rangkaian agenda kenegaraan yang berlangsung sejak pagi tadi di dalam kompleks parlemen baru saja selesai sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Dan setelah rangkaian agenda tersebut selesai, dari titik kami di belakang kompleks ini terlihat adanya pergerakan sejumlah kendaraan pejabat yang kemudian meninggalkan kawasan parlemen. Bahkan beberapa saat yang lalu kami melihat iring-iringan presiden meninggalkan kompleks parlemen melalui akses belakang, dan rombongan tersebut melintas di Jalan Gelora dengan pengawalan aparat. Pergerakan rombongan berlangsung cukup cepat, sejumlah kendaraan pengawalan terlihat berada di sekitar rombongan saat kendaraan keluar dari kawasan kompleks parlemen. Dan sebelum iring-iringan tersebut melintas, tampak sejumlah kendaraan dengan plat nomor khusus juga terlihat keluar melalui akses yang sama. Di antaranya atau di antara kendaraan berplat itu juga terlihat RI10 kemudian RI37, dan setelah itu terlihat pula kendaraan berplat RI13 dan RI33. Namun pendengar, kami tidak bisa memastikan siapa kemudian yang berada di dalam masing-masing kendaraan tersebut. Yang kami sampaikan adalah hasil pantauan langsung dari lokasi bahwa kendaraan-kendaraan dengan nomor plat tersebut ini terlihat meninggalkan kompleks parlemen melalui akses belakang. Setelah rombongan tersebut melintas, pendengar, situasi di Jalan Gelora ini juga kembali relatif normal. Kendaraan masyarakat masih dapat melintas di ruas jalan ini. Dan dari pantauan kami, kendaraan roda 2 maupun roda 4 masih bergerak di sekitar gerbang Pancasila. Dan tidak terlihat hingga saat ini antrean kendaraan yang panjang maupun penutupan total ruas Jalan Gelora juga belum terlihat di titik kami melaporkan saat ini. Demikian pendengar laporan sementara dari Jalan Gelora belakang Kompleks Parlemen di kawasan Senayan Jakarta. Alfred Tuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 4 DPRD Sulawesi Barat berkomitmen untuk mengawal pengadaan meja dan kursi SMAN 1 Bulutaba melalui APBD Perubahan. Laporan disampaikan Ahyan Irsyada. Ahyan, silakan laporan Anda.
8: Ya, terima kasih rekan Safira. Laporkan langsung dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen akan mengawal alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan fasilitas belajar mengajar di SMAN 1 Bulutaba Kabupaten Pasangkayu. Langkah tersebut dilakukan setelah kondisi mengenai minimnya fasilitas pembelajaran di sekolah tersebut menjadi sorotan di jagat media sosial. Sejumlah siswa diketahui harus mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan duduk di lantai karena belum tersedianya fasilitas meja dan kursi. Merespon hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat telah memberikan bantuan fasilitas meja dan kursi. Namun bantuan tersebut baru dapat memenuhi kebutuhan terhadap 2 dari 5 rombongan belajar karena keterbatasan anggaran. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Rahim, mengatakan pemenuhan kebutuhan mobiliar di SMAN 1 Bulutaba harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Menurutnya, apabila anggaran yang tersedia belum mencukupi seluruh kebutuhan rombongan belajar, pemerintah daerah dapat mengambil langkah melalui APBD Perubahan agar persoalan tersebut dapat segera diselesaikan pada tahun ini.
9: Melalui kebutuhan rombel yang ada di sana untuk mobilnya, paling tidak menurut saya tahun ini harus ada langkah-langkah diskresi. Sebenarnya ini sangat memungkinkan sebenarnya untuk diselesaikan di tahun ini. Apa pintunya? Pintunya akan jadi perubahan.
8: Abdul Rahim menilai meja dan kursi merupakan fasilitas dasar yang harus tersedia untuk menunjang proses pembelajaran. Untuk itu, Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen akan mengawal pemenuhan kebutuhan mobiliar tersebut agar dapat direalisasikan melalui APBD Perubahan. Demikian laporan kami dari Mamuju Sulawesi Barat, Ahyan Dipsada melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kata tokoh dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso. Warta Nusantara.
6: Komisi B DPRD Sulawesi Selatan menyampaikan stok jagung saat ini dalam kondisi aman dan terus mengawal stabilitas harga telur. Laporan disampaikan Herudin dari Makassar. Herudin.
10: Ya, benar itu sah. Komisi B DPRD Sulawesi Selatan menggelar rapat dengar pendapat guna membahas keberlangsungan usaha peternak ayam petelur sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan daerah Rapat berlangsung di ruang paripurna kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Petarani, Kota Makassar, Kamis 13 Agustus 2026. Turut membahas ketersediaan dan harga jagung sebagai bahan baku utama pakan ternak. Wakil Pimpinan Bulog Wilayah Sulsel Bar, Carmila Hasmin Marunta menyampaikan, penyerapan jagung petani sepanjang tahun 2026 ditargetkan mencapai 150 ribu ton. Hingga saat ini, realisasi pembelian telah mencapai 63 ribu ton di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Stok melimpah membuat pemerintah menyalurkan jagung melalui program stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP. Kuota SPHP jagung telah dikeluarkan dua tahap secara keseluruhan mencapai 6.136 ton. Dengan realisasi penyaluran tercatat 1.900 ton. Stok Sulsel bahkan dikirim ke Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Maluku serta Kalimantan Timur, juga Kalimantan Utara. Permintaan tambahan dari Jawa Tengah sebesar 1.500 ton juga di tengah diproses. Dikatakan, stok jagung di Sulsel tidak hanya untuk kebutuhan daerah sendiri, ketika permintaan peternak belum menyerap seluruh stok, pihaknya juga membantu daerah lain yang membutuhkan. Dari sisi harga, petani sangat diuntungkan. Kini hadir 18-20% harga 5.500 per kilogram, sedangkan kadar air 14% mencapai 6.400 per kilogram. Namun, Carmila mengingatkan kenaikan harga di tingkat petani jangan berimbas berlebihan pada harga telur di pasaran.
11: Dan Indonesia sebagai Nusantara, sehingga di mana ada stok jagung yang cukup banyak dan di mana ada pasar minyaknya cukup banyak, tetapi stoknya sedikit di tempat tersebut, kita akan membantu untuk mendorong stok-stok yang ada di sini sehingga terhadap jagung yang juga terbuka dan kita masih bisa melakukan penyerapan jagung. Karena panen jagung ini terus berlangsung sampai dengan tahun 2026.
10: Sementara itu, perwakilan peternak Rakyat Sulsel Basuku Yusuyuti menjelaskan, anjloknya harga telur lebih dipicu kelebihan pasokan sekitar 30%. Peternak baru yang baru punya pasar menjual murah agar barang laku sehingga harga ikut tertekan. Ia berharap penyaluran jagung SPHP diperluas agar lebih banyak peternak merasakan penurunan biaya pakan.
12: Yang kita minta diturunkan ini sebenarnya dari pabrik pakan adalah minta diturunkan kembali atau ditahan tidak naik karena ini menyumbang 35% biaya pakan seperti itu.
10: Komisi B menegaskan hasil RDP ini menjadi dasar langkah jangka pendek. Untuk jangka panjang, aspirasi peternak akan terus diperjuangkan hingga ke tingkat pemerintah pusat, mengingat sebagian kebijakan berada di kewenangan pusat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Haridi Murahi melaporkan Pro 3 RRI, terus saudara untuk Indonesia.
6: Dari Makassar kita ke Gorontalo. Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Koperasi dan UKM mendorong seluruh koperasi Desa Kelurahan Merah Putih memiliki 7 gerai atau unit usaha wajib. Laporan ini selengkapnya disampaikan oleh Rusdi Aneta. Rusdi?
13: Ya, baik pendengar, koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Gorontalo terus didorong untuk memenuhi ketentuan memiliki sedikitnya 7 gerai atau unit usaha wajib. Dari jumlah gerai tersebut, gerai sembako menjadi prioritas utama karena langsung memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menjadi penggerak aktivitas ekonomi koperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo Arifin Soaib kepada RRI hari ini mengatakan, setiap KDMP harus mempersiapkan unit usaha yang menjadi fondasi operasional koperasi. Selain gerai sembako, terdapat usaha unit lain seperti apotek desa, klinik, kantor koperasi, unit simpan pinjam, serta layanan logistik sesuai pedoman pembentukan KDMP. Menurut Arifin Soaib, gerai sembako menjadi yang paling penting karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kehadiran gerai ini diharapkan mampu menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, sekaligus memperkuat perputaran ekonomi di tingkat desa.
14: Untuk koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, ini sebenarnya ada 7 gerai mandatori kalau dengan terminologi atau istilah lama itu unit usaha ya. Jadi unit usaha koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini setidak-tidaknya ada 7 jenis yang wajib, mandatory. Yang paling saat ini didorong-dorong adalah gerai sembako. Gerai sembako ini adalah unit usaha yang akan menjual barang-barang kebutuhan masyarakat setiap hari. Jadi bisa kita bayangkan sebetulnya, mungkin kalau secara kasar kita bisa hitung-hitungan. Setiap hari sebuah rumah tangga itu membutuhkan kira-kira berapa banyak beras, berapa liter begitu. Dan kemudian kita bisa kalikan dengan jumlah rumah tangga yang ada di dalam satu desa atau satu kelurahan itu. Nah, kemudian kita bisa kalikan dengan 30 hari dalam satu bulan, maka dari berjualan beras itu saja, koperasi akan mendapatkan margin.
15: Arifin Said menjelaskan pengembangan 6 gerai lainnya dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan potensi desa, kesiapan pengurus, serta kemampuan permodalan koperasi. Setiap unit usaha juga diharapkan mampu saling mendukung sehingga KDMP dapat tumbuh menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat desa. Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Koperasi dan UKM terus melakukan pendampingan kepada pengurus KDMP agar seluruh gerai wajib dapat beroperasi secara optimal. Dari Gorontalo, Rusdianeta Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bank Indonesia Sulawesi Utara menargetkan volume transaksi 6 miliar rupiah pada pelaksanaan Urban Digifest 2026 yang melibatkan 200 UMKM. Selengkapnya dilaporkan Bobby Sambeka. Bobby?
16: Baik, Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara di Sulut menggelar Urban Digifest 2026 di Atrium Mantos 3 Manado pada 12 hingga 16 Agustus. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya mendorong transformasi digital dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Kepala Perwakilan BI Sulut, Joko Supratikto mengatakan, Urban Digifest tahun ini merupakan penyelenggaraan ketujuh sejak pertama kali digelar pada tahun 2019. Urban Digifest 2026 diikuti sekitar 200 UMKM dari berbagai sektor dengan target pengunjung sekitar 60 ribu orang. Dari sisi transaksi, BI Sulut menargetkan nilai transaksi sekitar 6 miliar rupiah meningkat dibandingkan capaian tahun lalu berada pada kisaran 5 miliar rupiah. Menurut Joko Supratikto, salah satu yang membedakan Urban Digifest 2026 yaitu hadirnya Kopi Fest atau Festival Kopi.
17: Yang membedakan tahun ini ada beberapa yang satu adalah kita memasukkan juga unsur Kopi Fest. Kopi Festival itu. Kenapa? Karena kopi ini salah satu unggulan yang memang menjadi kita kembangkan lebih lanjut. Kenapa? Karena rantainya itu panjang, kopi ini. Kopi itu rantai panjang, jadi mungkin perayaan efeknya panjang. Ya, bisa dari pengilang, kemudian dari roasteringnya, dan dari kopi shopnya, bisa jadi penikmatnya, dan berbeda juga masuk ke industri. Nah, di situ juga ada yang namanya industri kreatifnya, para baristanya ini. Ini yang membedakan. Dan yang membedakan lagi adalah kita mencoba semuanya itu bertransaksi melalui digital. Jadi nanti digitalisasi ini yang kita harapkan menjadi tulang punggung dari UMKM ini untuk mengembangkan usaha.
16: Lebih lanjut, Joko Supratikto mengatakan melalui Urban Digifest 2026, BI Sulut berharap semakin banyak UMKM mampu memanfaatkan teknologi digital, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usahanya. Demikian Bobby Sambeka dari Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
6: BPBD Provinsi Jambi memperketat kesiapsiagaan ancaman karhutla dengan menyiapkan 81 posko gabungan siaga bencana. Laporan disampaikan Yoga Wijanarko. Yoga.
18: Baik, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jambi terus memperketat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Sebanyak 81 posko bencana gabungan kolaborasi TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, dan juga pihak swasta kini telah disiagakan secara masif di seluruh wilayah kabupaten dan kota Provinsi Jambi. Keberadaan puluhan posko ini difungsikan sebagai benteng terdepan untuk memantau, mendeteksi, sekaligus merespon cepat setiap potensi karhutla di daerah rawan. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Korinjani, menjelaskan bahwa seluruh posko tersebut diperkuat oleh personil gabungan lintas instansi. Para petugas disiagakan penuh bersama perlengkapan pemadam kebakaran untuk melakukan penanganan dini sebelum api meluas di wilayah tugas masing-masing.
19: Penanganan penanganan darat itu personil itu ada 81 pos. Sementara yang ada di provinsi hanya bisa mendanai untuk 11 pos. 70 pos itu adalah keterlibatan dari dunia usaha melalui anggaran untuk bisa membentuk posko-posko yang ada di selain posko yang ditetapkan oleh provinsi. Itu juga dengan penanganan udaranya, kita selain kita punya ada 2 helikopter bombi, itu perusahaan swasta juga membantu dengan helikopter bombi mereka.
20: Ya, selain menyiapkan personel dan juga peralatan, BPBD Provinsi Jambi juga menyampaikan imbauan tegas kepada masyarakat maupun pihak perusahaan agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Kondisi cuaca yang kering saat ini juga dinilai sangat berisiko memicu kebakaran api yang melompat atau dan juga membakar kawasan yang lebih luas. Andri juga menekankan pentingnya sinergi antara petugas posko dan juga warga lokal. Pihaknya meminta masyarakat untuk menghindari aktivitas yang dapat memicu api di area perkebunan maupun hutan, serta segera melaporkan ke posko terdekat jika melihat adanya kepulan asap atau aktivitas pembakaran lahan agar tim Satgas dapat langsung bergerak ke lokasi. Dari Jambi, Yoga Winarko, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Dinas Kesehatan Sanggau mengungkapkan kunjungan pasien dengan keluhan ISPA di sejumlah fasilitas kesehatan meningkat akibat memburuknya kualitas udara di Kabupaten Sanggau. Kita simak selengkapnya bersama dengan Okto Ferandi. Okto.
22: Ya, sebanyak 1.306 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA tercatat di 19 puskesmas yang ada di Kabupaten Sanggau. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Sanggau, Najori, menerangkan kondisi tersebut menjadi perhatian di tengah memburuknya kualitas udara akibat musim kemarau yang berpotensi meningkatkan gangguan pernapasan masyarakat. Yang mengatakan, Dinas Kesehatan Sanggau telah meminta seluruh puskesmas meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau panjang. Selain itu, pihaknya juga melakukan pembagian masker secara gratis kepada masyarakat. Untuk itu, ia pun mengimbau masyarakat untuk terus menggunakan masker saat berpergian atau beraktivitas di luar rumah. Warga juga diminta menjaga kebersihan lingkungan serta memperhatikan kondisi kesehatan selama kualitas udara memburuk.
23: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA itu yang dari 19 ke 19 itu kita memang ada sekitar 1.306 kasus. Artinya itu terdiri dari penyakit batuk, demam, saluran pernapasan dan lain sebagainya. Jadi memang dengan jumlah kasus yang sebanyak ini kita mengantisipasi membuat puskesmas waspada dan siaga terhadap terjadinya kemarau panjang menyebabkan penyakit daripada saluran pernapasan ataupun ISPA.
22: Najori juga meminta masyarakat untuk memperbanyak konsumsi air putih dan tetap menjaga kebugaran tubuh melalui olahraga. Ia berharap masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai langkah pencegahan selama musim kemarau berlangsung di Kabupaten Sanggau. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
24: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
25: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
24: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
25: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
24: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
25: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
26: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Warta Nusantara.
21: Kami lanjutkan kembali pendengar Warta Nusantara Siang. Sejumlah sekolah di Kota Samarinda menggelar peringatan Hari Pramuka sebagai momentum untuk merefleksikan perjalanan 65 tahun Gerakan Pramuka, sekaligus menguatkan kembali komitmen anggota Pramuka terhadap nilai-nilai Trisatya dan Dasadharma. Laporan bersama dengan Deni Kartikasari. Deni.
0: Pendengar, peringatan Hari Pramuka ke-65 diperingati secara nasional hari ini, tepatnya Jumat 14 Agustus 2026. Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur memilih menggelar rangkaian kegiatan di Ibu Kota Nusantara atau IKN bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Kegiatan tersebut berlangsung mulai 14 hingga 15 Agustus 2026. Sekretaris Korda Gerakan Pramuka Kalimantan Timur, Suharno, pada RRI mengatakan, peringatan Hari Pramuka secara akbar di tingkat daerah akan dilaksanakan pada September mendatang. Penjadwalan tersebut mempertimbangkan agenda nasional pada Agustus, termasuk rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Tepat di tanggal 14 sampai 15, kita ada kolaborasi dengan OJK, ya, Kaltimtara, ya, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dilakukan oleh OJK. Jadi kita diminta untuk mempersiapkan, ya, menurunkan peserta didik mulai dari penggalang, ya, penegak dan pandega yang nanti dilaksanakan di IKN.
0: Meski peringatan akbar daerah akan digelar pada September, aktivitas pramuka Kalimantan Timur tetap berlangsung sepanjang Agustus. Salah satunya melalui keikutsertaan kontingen Kalimantan Timur dalam Jambore Nasional Pramuka ke-12 tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung 13 hingga 20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Jambore Nasional menjadi pertemuan besar pramuka penggalang dari seluruh Indonesia melalui kegiatan perkemahan akbar. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi anggota pramuka untuk memperkuat keterampilan, membangun persaudaraan, serta menambah pengalaman. Dengan berbagai rangkaian kegiatan tersebut, peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kalimantan Timur tidak hanya menjadi momentum seremonial. Pramuka diharapkan terus menjadi ruang pembinaan karakter, keterampilan, dan kepemimpinan bagi generasi muda di Kalimantan Timur. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Deni Kartikasari, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
21: DPRD Palangkaraya mengesahkan anggaran perubahan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Laporan disampaikan Edi Suroso. Edi.
2: Upaya pemerintah Kota Palangkaraya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah PAD mulai menunjukkan hasil positif. Salah satu sektor yang terus ditingkatkan adalah penerimaan pajak daerah. Peningkatan pendapatan tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Palangkaraya

0: harapan kita dengan adanya kenaikan pendapatan maupun belanja, yang pertama adalah kita mengharapkan dengan adanya perubahan ini, hal-hal pokok yang menjadi tugas pokok pemerintah kota teranggarkan, dan ini nanti kita akan kawal lagi pada proses pembahasan APBD rancangan peraturan daerahnya.
1: Ia menjelaskan setelah penetapan pagu anggaran perubahan, pemerintah kota akan menyusun kembali rencana kerja dan anggaran RKA masing-masing organisasi perangkat daerah. Penyusunan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta kebutuhan protes pembangunan daerah. Sementara itu, terdapat 3 skala protes yang akan menjadi fokus pemerintah kota dalam 5 tahun ke depan. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur, di samping sektor pendidikan dan kesehatan yang juga menjadi perhatian utama. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Edi Suroso, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah pedagang di Pasar Tenguin mengeluhkan adanya bau menyengat dari sampah organik yang belum terangkut. Laporan disampaikan Muhammad Rajabsyah. Rajabsyah.
3: Baik pendengar, pedagang di Pasar Tenguin mengeluh karena tumpukan sampah yang sudah hampir 3 minggu tidak diangkut oleh petugas. Kondisi ini berdampak pada kunjungan pembeli yang menurun dan omset pedagang turun drastis. Salah satu pedagang, Nurmala, mengakui terganggu berjualan dengan kondisi sampah yang menumpuk ini. Pasalnya bau menyengat dan lalat membuat pedagang harus menutup dagangan agar tidak diserbu lalat.
4: Sudah hampir 3 minggu Pak ini, ya. Numpuk begini. Pernah sekali itu pengelola ngangkut sampah cuma satu gerobak aja kali. Sudah mundur. Kembali lagi. Nah, ada tadi pengelola lewat aja, enggak dipeduliin. Enggak tahu ke mana.
3: Iya, dan lebih lanjut Nurmala menjelaskan bahwa kondisi ini turut berdampak pada dagangannya. Omsetnya turun hingga 70% sejak sampah menumpuk. Ia berharap ada solusi dari pemerintah Kota Tarakan agar sampah bisa segera diangkut. Terpisah, Kepala Bidang Pengembangan Ekspor Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Tarakan, Yudi, mengatakan bahwa penumpukan terjadi karena jadwal pengambilan kontainer dari Dinas Lingkungan Hidup yang belum rutin setiap hari. Jika biasanya petugas dari Dinas Lingkungan Hidup hanya mengangkut 3 kali seminggu, sedangkan ia berharap ke depan bisa diangkut setiap hari sehingga sampah bisa diatasi. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Warta Nusantara.
2: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKPPP Kota Bekasi mendorong pelaku usaha rumah potong hewan atau RPH di Kota Bekasi memiliki sertifikat halal. Leni Kurniawati menyampaikan laporannya. Leni.
6: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKPP Kota Bekasi akan berupaya mendorong pelaku usaha rumah potong hewan atau RPH di Kota Bekasi untuk memiliki sertifikat halal. Pasalnya saat ini baru sekitar 27 RPH di Kota Bekasi yang mengantongi sertifikat halal. Dan menurut perwakilan DKPP Kota Bekasi, Dokter Hewan Asri Nur Aini menjelaskan, masih banyak RPH belum bersertifikat halal karena pelaku usaha kurang mengetahui cara mendapatkan sertifikat. Oleh karena itu, DKPP mendukung penuh lahirnya peraturan daerah atau Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal yang saat ini tengah dibahas oleh DPRD Kota Bekasi. Dan dengan lahirnya perda tersebut, ia juga berharap pelaku usaha akan lebih mudah mendapatkan sertifikat halal, sedangkan pemerintah bisa lebih mudah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha. Berikut pernyataan dari perwakilan DKPP Kota Bekasi, Dr. Hewan Asri Nur Aini.
7: Sejauh ini kendalanya mungkin kurang tahuan dari pelaku usaha untuk bisa mendapatkan sertifikat halal itu seperti apa sih. Makanya kami dari pemerintah Kota Bekasi sifatnya kami mendukung, jadi kami membina dan memfasilitasi, kemudian nanti di akhir kami mengawasi bagaimana implementasi halal ini berjalan begitu. Jadi nanti harapannya proses sertifikasi halal untuk UMKM pelaku usaha bisa dipercepat dan yang sudah halal bisa tetap halal dan berkah dalam setiap proses.
6: Dan sekedar diketahui, saat ini pemerintah Kota Bekasi bersama DPR

0: di Kota Bekasi tengah menggodok rancangan peraturan daerah tentang pembinaan dan pengawasan produk halal. Adapun tujuan dibuatnya payung hukum untuk memberikan jaminan produk halal bagi masyarakat selaku konsumen, serta memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal yang saat ini susah didapat oleh para pelaku usaha khususnya UMKM. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah dinyatakan padam, petugas gabungan masih disiagakan untuk melakukan pendinginan sekaligus mengantisipasi munculnya kembali titik api di kawasan Gunung Bromo. Laporan disampaikan Hairul Umam. Hairul Umam, silakan.
2: Baik, Safira dan Petian, kebakaran hutan dan lahan atau karhut lah di kawasan Gunung Bromo dinyatakan padam pada Kamis 13 Agustus 2026 atau sehari sebelum target dari BNPB. Meski demikian, petugas gabungan masih disiagakan untuk melakukan pendinginan sekaligus mengantisipasi munculnya kembali titik api. Seperti yang diketahui, BNPB dan juga stakeholder terkait menargetkan pada 14 Agustus semua titik api di kawasan Gunung Bromo bisa padam. Namun sehari sebelum target tersebut, semua titik api yang saat itu terbakar dinyatakan sudah padam. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, mengatakan petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD masih berada di lokasi bekas kebakaran. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada bara atau titik api baru yang muncul setelah kebakaran dinyatakan padam. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Umar Syarif, mengatakan petugas gabungan dari BPBD Jawa Timur kemudian masih berada di sejumlah lokasi, diantaranya di Bukit Dingklik, Penanjakan, dan juga Seni Point di Kabupaten Probolinggo. Petugas tersebut tergabung dari tim yang di bawah koordinasi BPBD Jawa Timur. Mereka berasal dari sejumlah daerah seperti Kabupaten Pasuruan, Malang, Lumajang, Mojokerto, dan juga Surabaya, serta beberapa daerah lainnya. Menurut Umar, Jumat 14 Agustus ini, tim gabungan akan memprioritaskan proses pendinginan di area yang sebelumnya terbakar. Pendinginan dilakukan untuk memastikan bara api di dalam tanah maupun material yang terbakar benar-benar mati. Berdasarkan data sementara yang diterima tim RRI, kebakaran yang berlangsung selama 11 hari tersebut sedikitnya telah membakar 1.120 hektar lahan di kawasan Gunung Bromo. Area terdampak meliputi kawasan savana hingga P30, kemudian meluas ke kawasan Dingklik di wilayah Pasuruan dan juga Seni Point di wilayah Kabupaten Probolinggo. Petugas kini masih melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan kawasan yang terdampak kebakaran benar-benar aman dan juga tidak kembali muncul titik api. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo Jawa Timur. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga kebutuhan pokok di Kota Bandar Lampung saat ini cenderung stabil meski aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat terus bergerak. Laporan disampaikan Nuriyah Novasari.
3: Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Perdagangan terus memantau perkembangan harga bahan pokok di berbagai pasar tradisional dan modern. Pemantauan dilakukan setiap hari untuk memastikan tidak terjadi lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat. Berdasarkan hasil pemantauan terbaru, sejumlah komoditas justru mengalami penurunan harga. Bawang merah tercatat turun dibandingkan beberapa pekan sebelumnya, begitu juga cabai merah keriting, cabai rawit lokal, serta cabai rawit caplak yang kini dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan akhir Juli lalu. Penurunan harga juga terjadi pada daging ayam kampung. Sementara itu, sebagian besar komoditas pangan lainnya masih berada pada kisaran harga yang stabil dan tidak mengalami perubahan signifikan. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erun, mengatakan secara umum kondisi harga bahan pokok di Bandar Lampung masih terkendali dan stok komoditas pangan tetap mencukupi kebutuhan masyarakat.
4: Jadi kalau kita melihat harga pangan di Bandar Lampung saat ini malah cenderung stabil dan lebih banyak turun ya. Seperti bawang merah ini sekarang ini harganya turun. Kemudian cabai merah keriting juga turun. Dari bulan Juli akhir bulan Juli itu di harga 37.000 sekarang menjadi 34.000. Kemudian cabai rawit lokal juga turun. Cabai rawit caplak itu alhamdulillah turun. Kemudian daging ayam kampung turun.
3: Erwin menjelaskan, kenaikan harga saat ini hanya terjadi pada daging ayam ras. Menurutnya, peningkatan permintaan dari masyarakat, termasuk kebutuhan untuk program makan bergizi gratis atau MBG, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga komoditas tersebut. Harapan serupa juga disampaikan Diki, warga Bandar Lampung yang menginginkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali dan tidak mengalami lonjakan.
5: Saya Diki dari Bandar Lampung. Menurut saya, Mbak, kondisi ini tuh cukup baik karena masyarakat tuh bisa bisa memenuhi kebutuhannya itu hari-harinya lebih tenang. Nah, saya sih berharapnya pemerintah terus pantau ya harga bahan pokok pasaran ini ya, supaya harganya tuh enggak melambung tinggi gitu, Mbak.
3: Meski demikian, Dinas Perdagangan memastikan kenaikan harga ayam ras masih dalam batas wajar dan belum mengganggu stabilitas pasar. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan distributor dan pelaku usaha guna menjaga kelancaran pasokan pangan di Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Nurina Fasari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kilas Berita.
7: Presiden Prabowo Subianto bertekad tetap meneruskan program makan bergizi gratis atau MBG dengan perbaikan dan efisiensi untuk memastikan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Prabowo mengatakan pembangunan manusia menjadi bagian paling menentukan bagi masa depan Indonesia dan harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, terutama gizi. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
6: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
8: Warta Nusantara.
1: Dinas Pangan Kabupaten Alor bersama Perumbulok hari ini menggelar gerakan pangan murah sebagai upaya bersama untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Laporan disampaikan Stefani Libu. Stefani?
9: Baik, pendengar, Dinas Pangan Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Perumbulok Kalabahi menggelar gerakan pangan murah di Desa Alor Kecil. Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat karena memberikan kesempatan kepada warga memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Warga Desa Alor Kecil, Mas Wibasoa, mengatakan selama ini masyarakat sering mendapatkan beras dengan harga yang mahal di pasaran atau sekitar Rp14.000 per kilo, dengan 5 kilonya itu mencapai Rp80.000. Sedangkan untuk gerakan pangan murah hari ini, warga bisa mendapatkan per 5 kilo dengan harga Rp60.000 per kilo. Rp60.000 per 5 kilo.
10: Karena selama ini kan desa beras itu kan agak mahal. Jadi atas itu kilo ya 14-15. Sangat-sangat berharap sekali. Bisa kalau bisa dilakukan. Pokoknya langsung selamanya lah.
9: Sedangkan pimpinan Bulog Cabang Kalabahi Stefanus Masu mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Ia berharap gerakan pangan murah dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau serta menjaga stabilitas harga pangan di Kabupaten Alor. Dari Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Stefani Libu, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengelola Terminal Bus Kampung Rambutan menggelar sejumlah lomba kemerdekaan untuk memeriahkan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Laporan disampaikan Rizky Basuki. Rizky?
11: Pengelola Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur, menggelar serangkaian perlombaan untuk menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan itu diikuti oleh jajaran petugas Terminal Bus Kampung Rambutan, kemudian penjaga loket bus, kemudian awak bus, hingga para pedagang yang sehari-hari berjualan di lingkungan Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Beberapa jenis perlombaan dihadirkan untuk memeriahkan suasana, mulai dari lomba balap karung dengan peserta mengenakan kostum pocong, lomba karaoke, hingga pertandingan tenis meja. Selain itu, panitia lomba juga mengadakan lomba berebut kursi, kemudian tarik tambang yang melibatkan para warga terminal, kemudian ada juga lomba menarik bus. Demikian diungkapkan Kepala Terminal Bus Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain, kepada RRI di Terminal Bus Kampung Rambutan hari ini.
12: Bersama-sama. Kebetulan saya di sini baru dari Desember 2025. Ini yang pertama perlombaan saya di Terminal Kampung Rambutan. Maka kita berusaha perlombaan itu kita adakan yang unik-unik ya, yang lucu supaya semua terhibur, baik itu pengurus PO, pedagang, masyarakat, pengunjung terminal yang ada di terminal. Supaya masyarakat yang menunggu juga penumpang itu tidak jenuh ketika akan menunggu bus. Dan semua juga bisa bergembira karena setiap hari bekerja jenuh ya. Ya butuh refreshing untuk bersama-sama.
11: Di tempat yang sama, Ketua Panitia Lomba 17-an Terminal Bus Kampung Rambutan, Endriman, menyatakan bahwa kegiatan Lomba Agustusan kali ini diharapkan dapat menghilangkan kejenuhan para warga Terminal Bus Terminal Kampung Rambutan.
12: Itu bersamaan ya. Jadi kita di sini itu kan kebersamaan itu selama ini kan banyak tidur. Jadi sekarang ini kita bangunin lagi. Kita bikin semangat lagi, kita bikin orang apa saudara-saudara kita yang di dunia ini bergembira.
11: Penyelenggaraan Lomba Agustusan di Terminal Bus Kampung Rambutan diharapkan menjadi sarana hiburan sekaligus wadah untuk mempererat kebersamaan dan juga silaturahmi antar pemangku kepentingan serta seluruh elemen masyarakat atau warga di kawasan Terminal Bus Kampung Rambutan Jakarta Timur dalam momentum perayaan kemerdekaan. Dari Terminal Bus Kampung Rambutan, Rizky Basuki melaporkan dan kembali ke studio.
1: Dinas Ketahanan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan menggelar gerakan pasar murah guna menjaga stabilitas harga bahan pokok menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Laporan disampaikan Erlin Fartesa.
13: Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Dinas Ketahanan, Pangan, dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan pokok di tengah kondisi cuaca yang kurang mendukung. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, Ruzwan Effendi, mengatakan pemerintah terus memantau ketersediaan dan perkembangan harga pangan di pasaran. Pemerintah juga menyiapkan langkah konkret apabila terjadi kenaikan harga barang pokok maupun ketersediaan pasokan.
14: Kita berharap dengan adanya GPM ini harga tetap stabil dan menunjukkan bahwa ketersediaan kita cukup. Beras kita cukup, minyak kita cukup, dan insya Allah sampai pada panen yang akan datang itu akan tetap stabil. Kami dari pemerintah khususnya di KPP akan selalu memonitoring tentang ketersediaan di lapangan dan harga. Kita punya enumerator yang langsung laporan setiap hari dan setelah itu apabila terjadi gejolak ini kita akan melakukan langkah-langkah konkret.
13: Sementara itu, salah satu warga, Eni, mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini. Ia berharap stok bahan pokok yang dijual dapat diperbanyak dan kegiatan gerakan pangan murah lebih sering dilaksanakan.
15: Bagus sebenarnya, terbantu untuk masyarakat. bagusnya dilanjutkan. Ya jelas lebih mahal kalau di pasar, lebih murah.
13: Pada kegiatan kali ini disediakan sebanyak 100 dus minyak goreng minyak kita atau setara dengan 1.200 liter. Minyak dijual dengan harga Rp15.500 per liter. Selain itu, tersedia juga 2 ton beras SPHP yang dijual dengan harga Rp57.000 per karung ukuran 5 kg. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erin Partesa melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jelang Warta Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar dan kita kadang-kadang harus menyadari
2: kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia berhasil swasembada komoditas pangan dan swasembada energi solar. MPR mengajak seluruh rakyat mengedepankan persatuan di tengah dinamika kehidupan berbangsa. Amerika Serikat menyatakan dapat mempertahankan blokade terhadap pelabuhan Iran tanpa batas waktu. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia berhasil swasembada 8 komoditas pangan dan swasembada energi solar. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya. Sugandi.
3: Iya, Safira dan pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPRD RI. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, yaitu pemerintah berhasil menghapus 145 aturan penyaluran pupuk dan harga pupuk juga berhasil diturunkan hingga 20%. Hal ini menjadi pertama dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Dampak positif dari keterjangkauan pupuk, selain petani mudah untuk mendapatkan pupuk, Indonesia juga berhasil swasembada pangan untuk 8 sektor seperti swasembada beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Indonesia tidak perlu waktu 5 tahun untuk swasembada pangan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan yang disampaikan pagi tadi di Kompleks MPR-DPR dan berikut penjelasan lengkapnya.
1: Kita telah menghasilkan capaian yang besar dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita mampu mencapai hal-hal yang besar dan jangan kita selalu rendah diri, jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum. Daging sapi yang belum. Daging kerbau juga belum. Tapi daging ayam sudah.
3: Iya, pendengar, selain komoditas pangan, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia juga berhasil untuk swasembada energi, di mana Indonesia mampu menghentikan impor solar dengan memproduksi B50. Indonesia berhasil menghemat devisa sekitar 9, miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 170 triliun rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Dalam sidang tahunan di Kompleks Parlemen, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengajak seluruh rakyat mengedepankan persatuan di tengah perbedaan dan dinamika kehidupan berbangsa. Selengkapnya kita simak laporan Rian Suryadi. Rian.
4: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, bahwa memang saat ini saya sedang berada di kawasan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, di mana tadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI Ahmad Muzani telah menyampaikan pidato pengantar pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD RI tahun 2026 di Kompleks Parlemen Jakarta, di mana dalam sidang tahunan di Kompleks Parlemen, Ahmad Muzani mengajak seluruh rakyat agar mengedepankan persatuan di tengah perbedaan dan dinamika kehidupan berbangsa. Ia pun menegaskan Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya. Dan dia juga tadi menyebutkan bahwa hal itu harus terlihat dalam cara hukum ditegakkan, termasuk upaya untuk terus memberantas korupsi menjadi prioritas, cara kekayaan nasional dikelola, serta cara rakyat bersatu di tengah perbedaan. Berikut pendengar pidato dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat menyampaikan pidato pengantar pada sidang tahunan MPR RI.
1: Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya.
4: Dan diketahui juga benar bahwa Ahmad Muzani juga menilai semangat Pancasila yang menurutnya memang setiap kali bangsa Indonesia kembali kepada Pancasila ini sebagai titik temu seluruh elemen bangsa agar mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Dan dalam perjalanan sejarahnya, Muzani pun mengatakan Pancasila memang telah berkali-kali mengalami ujian karena bangsa Indonesia ini pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologis, ketegangan antar kelompok, dan juga krisis ekonomi serta kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Di mana ia pun menambahkan bahwa RI memahami pahitnya perang karena pernah mengalaminya, sehingga RI tidak bisa berdiam diri ketika ada negara lain duduk di luar kedaulatannya. Demikian pendengar, laporan dari kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin menekankan penguatan daerah sebagai bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat. Eliana Zahra menyampaikan selengkapnya. Rara?
5: Ya, pendengar, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin menekankan pentingnya penguatan daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan Indonesia. Dalam pidatonya pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI hari ini, Sultan mengusung keyakinan daerah kuat Indonesia berdaulat. Sultan mengatakan kemerdekaan Indonesia tidak lahir dari satu kota atau satu golongan, melainkan dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku dalam satu tekad membentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Ia menjelaskan para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Menurut Sultan, konstitusi memberikan kewenangan kepada provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Berikut penegasan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin.
1: Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan berpilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi bukan hadiah. Otonomi adalah tanggung jawab kita bersama.
5: Ya, pendengar Pro3 RRI, setelah menekankan hubungan pusat dan daerah, Sultan juga menyoroti perjuangan DPD RI terhadap rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan. Ia mengatakan RUU tersebut telah resmi masuk dalam prolegnas prioritas 2026 setelah hampir 9 tahun diusulkan dalam setiap program legislasi nasional. Melalui sidang bersama tersebut, DPD RI menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Sultan berharap RUU tersebut disahkan sebagai tonggak sejarah dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Demikian langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Arus lalu lintas di depan gedung DPR, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, siang ini terpantau ramai lancar. Beberapa personil kepolisian melakukan pengamanan di depan gedung DPR. Bergabung bersama kami, Yorika Fitri. Yorika.
6: Ya, Safira, saat ini saya berada di depan gedung DPR Senayan Jakarta, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, menjelang penyampaian pidato terkait dengan era APBN oleh Presiden Prabowo Subianto siang hari ini. Situasi arus lalu lintas dari arah Semanggi menuju ke kawasan Slipi, tepatnya di depan gedung DPR Senayan Jakarta, masih terpantau cukup ramai lancar dari kedua arahnya, dan juga arus lalu lintas di tol dalam kota juga terpantau ramai lancar pada siang hari ini. Sementara hingga siang hari ini kami juga masih memantau iring-iringan dari kendaraan tamu undangan dan juga para menteri yang akan kembali mengikuti jalannya sidang tahunan dan juga sidang bersama DPR DPD di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta yang akan dimulai pada siang hari ini. Sementara pengamanan di sekitar gedung DPR Senayan Jakarta, tepatnya di depan di gerbang utama, juga terpantau cukup ketat oleh aparat kepolisian dan juga TNI, di mana beberapa kendaraan-kendaraan sudah mulai terlihat tiba di depan gedung DPR Senayan Jakarta. Dan tadi juga pengamanan di sekitar jembatan Semanggi dan juga situasi arus lalu lintas yang akan menuju ke kawasan Jalan Asia Afrika juga terpantau ramai lancar. Dan beberapa personil kepolisian juga terlihat sibuk untuk mengatur arus lalu lintas sehingga tidak terjadi kepadatan tepat di depan gedung DPR Senayan Jakarta. Dari kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke area lainnya, sejumlah kendaraan pejabat mulai meninggalkan kompleks parlemen melalui pintu belakang setelah rangkaian sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD selesai. Meski arus lalu lintas di Jalan Gelora relatif lancar, pengamanan masih dilakukan menjelang agenda penyampaian RAPBN 2027 dan nota keuangan siang ini. Informasinya bersama dengan Alfred Suter. Alfred?
7: Ya, berikan saat ini saya berada di belakang gedung parlemen, tepatnya di kawasan Jalan Gelora Jakarta, dan situasi siang ini menjelang agenda kedua rangkaian kegiatan kenegaraan, yakni keterangan pemerintah atas RUU tentang RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan, memang tampak lebih lengang dibandingkan kondisi pagi tadi. Namun dari pantauan kami, pendengar, mulai terlihat antrean kendaraan yang kemudian akan memasuki kawasan kompleks parlemen melalui gerbang Pancasila. Gerbang Pancasila sendiri menjadi salah satu akses masuk menuju kompleks parlemen, dan kendaraan yang masuk ini terlihat mulai mengantri secara bergantian di sekitar pintu gerbang. Sementara kendaraan yang melintas di Jalan Gelora masih dapat bergerak, jadi pendengar, ada perbedaan situasi antara arus kendaraan di ruas Jalan Gelora dengan kendaraan yang akan masuk ke dalam kompleks. Di ruas Jalan Gelora sendiri, maksud kami, lalu lintas masih relatif lancar, namun di akses menuju gerbang Pancasila, tampak antrian kendaraan mulai terlihat. Sejumlah personil kepolisian juga masih berjaga di sekitar gerbang. Begitu juga petugas terlihat mengatur pergerakan kendaraan sekaligus melakukan pengawasan terhadap akses masuk ke kompleks parlemen. Situasi ini terjadi juga menjelang agenda kedua hari ini, yakni rapat paripurna DPR RI, di mana dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo ini akan menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU tentang RAPBN tahun 2027, serta nota keuangan, di mana agenda ini akan dijadwalkan berlangsung setelah jeda siang ini, dan karena itu mulai terlihat adanya pergerakan kendaraan menuju ke dalam kompleks parlemen pada siang hari ini. Demikian untuk sementara pantauan terkini dari kawasan belakang kompleks parlemen DPR MPR RI di Senayan Jakarta. Alfred Suter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia kembali menggelar acara tahunan Festival Ekspedisi Rupiah Berdaulat Indonesia atau FERBI 2026 di Istora Senayan. Festival ini merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia melakukan edukasi, cinta, bangga, dan paham rupiah bagi masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Menjelang perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI, Bank Indonesia menggelar Festival Ekspedisi Rupiah Berdaulat Indonesia atau FERBI 2026. Festival tersebut dibuka hari ini oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali. Dalam sambutannya, Ricky mengingatkan kembali bahwa uang rupiah merupakan simbol kedaulatan negara yang harus dijaga. Karenanya dalam penyelenggaraan Verbi tahun ini, BI mengedepankan tema Rupiah Berdaulat Indonesia Bermartabat.
9: Tema itu menegaskan bahwa kita perlu menjaga kedaulatan rupiah agar Indonesia semakin bermartabat di mata dunia. Untuk itu, hari ini kami meluncurkan logo baru Verbi sebagai simbol semangat baru untuk memperkuat kolaborasi, inovasi, dan persatuan dalam menjaga kedaulatan rupiah.
8: Ricky juga mengatakan penyelenggaraan Verbi yang kelima di tahun ini menjadi acara puncak program edukasi, cinta, bangga, dan paham rupiah bagi masyarakat. Di sisi lain, Bank Indonesia berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari peredaran uang rupiah palsu. Menurut Asisten Gubernur Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Anwar Basori, mengacu pada standar internasional, peredaran uang palsu di Indonesia semakin menurun. Saat ini jumlahnya sudah di bawah 4 lembar per sejuta lembar uang asli dan itu tidak membahayakan.
10: Uang palsu untuk global itu namanya setiap piece per million, artinya berapa sih lembar itu dibandingkan dengan 1 juta. Nah, secara internasional kalau di atas 10 itu kita agak bahaya di suatu negara. Indonesia kebetulan dulu dari 5 kemudian menjadi keempat, terakhir 2025 itu menjadi ke di bawah 4. Jadi kita asumsinya memang ada, tapi kalau kita lihat yang lain, itu adalah memang masih di bawah standar bahwa itu mengkhawatirkan. Yang pertama itu.
8: Bank Indonesia tambah Anwar terus melakukan pemberantasan uang rupiah palsu melalui Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal. Festival Ekspedisi Rupiah Berdaulat Indonesia Verbi 2026 berlangsung di Istora Senayan mulai hari ini sampai hari Minggu lusa dan terbuka untuk masyarakat umum tanpa dipungut bayaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri. Amerika Serikat menyatakan dapat mempertahankan blokade terhadap pelabuhan Iran dan Selat Hormuz tanpa batas waktu dengan merotasi kapal perang. Namun Iran membantah klaim Washington soal kendali atas jalur strategis tersebut. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, ketegangan kedua negara kembali meningkat setelah perundingan terhenti akibat perbedaan soal jaminan keamanan dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Beralih ke informasi olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Nita menyatakan siap tempur di Kejuaraan Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
11: Kita mengupayakan apapun yang kita bisa lakuin, dan pastinya tambahan-tambahan segala macam itu juga kita lakuin.
12: Pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina menyatakan siap tempur menghadapi Kejuaraan Dunia BWF 2026 di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Di tengah isu dugaan pengaturan skor yang sedang menyelimuti dunia bulu tangkis, mereka memilih fokus penuh pada persiapan. Amri mengaku persiapan berjalan lancar tanpa kendala.
13: Jauh ini persiapannya cukup baik ya. Kita persiapan habis China Open itu sekitar 3 mingguan ya. 3 mingguan juga persiapan dari fisik, mental, sama tekniknya itu menurut saya cukup. Mungkin ada beberapa teknis yang memang harus dibenerin lagi. Sisa berapa hari ini ya kita optimalin.
12: Nita bahkan menambahkan bahwa atmosfer kejuaraan dunia terasa sangat berbeda dengan turnamen rutin. Karena itu, mereka sampai menambah porsi latihan demi meraih hasil terbaik.
11: Kalau aku sendiri sih pasti beda ya persiapan pengen lain dan kejuaraan dunia. Tapi, ya kita tetap persiapin semaksimal mungkin yang kita bisa gitu, dan kita mengupayakan apapun yang kita bisa lakuin, dan pastinya tambahan-tambahan segala macam itu juga kita lakuin, dan ya untuk apapun caranya untuk mengoptimalkan di kejuaraan dunia ini kita lakuin lah.
12: Di sisi lain, Nita menegaskan memilih tutup mata dari isu miring yang beredar terkait integritas. Selain itu, Amri menyampaikan kondisi internal tim di ganda campuran tetap normal dan tidak terganggu spekulasi. Menurutnya situasi ini justru menjadi pengingat bagi seluruh atlet untuk selalu menjaga integritas dan nilai-nilai sportivitas. Pihak pelatih dan PBSI juga secara berkala mengingatkan atlet mengenai aturan ketat BWF terkait integritas pertandingan. Garis campuran peringkat 18 dunia ini akan memulai perjuangan di arena Indira Gandhi, New Delhi. Berkat persiapan matang, mereka optimis memberikan penampilan terbaik di edisi ke-30 kejuaraan dunia ini. Dari Jakarta, Karis Waritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Dirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto menargetkan 30 ribu koperasi desa dan kelurahan Merah Putih beroperasi optimal pada akhir 2026. Koperasi itu ditujukan menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat dan memperkuat perekonomian masyarakat desa. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan, perkembangan teknologi digital merubah cara masyarakat mendapatkan dan menyebarkan informasi. Menurutnya, perubahan itu merupakan fenomena global yang terjadi di banyak negara demokrasi. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Junaidi Lauli mendorong pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari arah kebijakan pemerintah. Dan pendengar, tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, RAPBN 2027 menjadi instrumen penting pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah berbagai tantangan fiskal dan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks, arah serta prioritas alokasi anggaran perlu dicermati agar setiap rupiah belanja negara benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Sejauh mana arah dan prioritas alokasi RAPBN 2027 mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, kemudian meningkatkan daya saing dan investasi, serta memberikan kepastian bagi para pengusaha untuk memperluas usaha dan membuka lapangan kerja? Kami akan perbincangkan ya siang ini bersama dengan narasumber terkait.

0: Sebelumnya pemerintah dan juga DPR telah menyepakati kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF 2027, di mana target pertumbuhan ekonomi tahun depan dipatok 5,8 hingga 6,5%. Asumsi dasar ekonomi makro lainnya juga telah disepakati, meski masih dalam rentang kisaran. Inflasi dipatok 1,5% hingga 3,5%, kemudian nilai tukar rupiah di kisaran 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat, serta suku bunga surat berharga negara atau SBN tenor 10 tahun sebesar 6,5 hingga 7,3%. Pemerintah dan DPR menyepakati target pendapatan negara menjadi 12,01% hingga 12,4% dari produk domestik bruto atau PDB. Dan kita akan perbincangkan terkait dengan bagaimana arah dan juga prioritas alokasi RAPBN 2027 bersama Guru Besar dan Pengamat Ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Chandra Fajri Ananda.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Prof. Chandra.
2: Selamat siang, Mbak.
0: Kabar baik hari ini, Prof.
2: Alhamdulillah, Mbak. Jumat berkah.
0: Jumat berkah. Semoga selalu sehat ya, Prof. Chandra.
2: Mendengarkan pidato Presiden.
0: Iya, kita nantikan ya bagaimana arah kebijakan dan juga RAPBN 2027 ya. Hari ini pemerintah akan menyampaikan di hadapan DPR. Kemudian seberapa penting ya momentum ini menurut Prof. Chandra untuk menentukan arah kebijakan fiskal ke depannya?
2: Ya, saya pikir ini menarik ya. Biasanya kan memang pidato nota keuangan tanggal 16 Agustus ya.
0: Yeah.
2: Cuma mungkin 16 Agustus minggu, jadi digeser Jumat. Mm-hmm. Dan Jumat harapannya memang menjadi hari yang berkah untuk Indonesia. Ya.
0: Amin, kita harapkan
2: kita tahu,
0: seperti itu.
2: Pidato presiden ini sebenarnya harusnya menjadi basis, jadi fondasi untuk melihat perekonomian Indonesia tahun 2027. Mm-hmm. Kalau melihat dari beberapa poin yang disampaikan, kemudian saya tadi nyoba nyari KEM BPKF ya tahun 2027, mm-hmm. itu memang pemerintah sangat optimis bahwa ekonomi kita di tahun 2027 membaik.
0: Yeah.
2: Nah tentu asumsi yang dipakai di dalam penyusunan KEM BPKF itu salah satunya adalah yang beberapa poin tadi sudah disampaikan, yaitu internasional yang memang masih belum ada kepastian ya. Mm-hmm. Ada banyak ketidakpastian di ekonomi dunia yang tentu ini akan berpengaruh kepada asumsi-asumsi yang ditargetkan oleh ekonomi makro kita tahun 2027. Nah ini tentu pemerintah perlu mengantisipasi terutama terkait dengan harga minyak dan bagaimana kita harus menjaga kurs gitu ya. Mm-hmm. Kalau kondisi domestik sendiri, kalau kita lihat inflasi, kemudian bagaimana penerimaan pajak dan seterusnya, sebenarnya relatively masih terkontrol ya, tidak terlalu drop, walaupun pajak mungkin belum memenuhi ekspektasi kita. Tapi kalau kita lihat turunnya penerimaan pajak itu diikuti oleh SBN kita yang kemudian harganya semakin tinggi kan. Mm-hmm. Jadi yang terakhir itu sudah 7%.
0: Yeah.
2: Kalau dalam asumsi pemerintah sampai 6,5 sampai 7,3 untuk yang SBN 10 tahun. Sementara terakhir di semester awal itu SBN pemerintah yang paling baru untuk 6 tahun itu sudah 7%. Artinya pemerintah sebenarnya tanda petik kalau bahasa anak-anak muda ini butuh uang sekarang gitu ya.
0: Yeah.
2: Nah tentu butuh uang ini kaitannya dengan belanja pemerintah yang memang harus dibiayai. Gitu. Mm-hmm. Kira-kira itu.
0: Oke, jadi kalau melihat ataupun memprediksi RAPBN nanti akan disampaikan, sektor mana nih yang seharusnya menjadi prioritas utama?
2: Ya, saya pikir pemerintah kalau kita perhatikan ya saat ini, sektor-sektor yang mampu menyerap lapangan kerja, mm-hmm. itu yang harusnya diprioritaskan oleh pemerintah. Jadi kayak pertanian, yang industri yang padat karya, itu seharusnya memang didorong untuk bukan hanya tumbuh ekonominya, nilai tambahnya naik, tapi bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Gitu.
0: Mm-hmm.
2: Kondisi pasar kerja sekarang ini, kita kalau mau jujur ya, jadi sektor pekerjaan informal itu semakin mendominasi, hampir 60%. Okay. Sementara pekerjaan formal itu 40%. Apa saja pekerjaan yang informal sektor itu? Salah satunya adalah pekerjaan yang

0: sehingga seharusnya mampu menyerap tenaga kerja lebih baik. Makanya yang tadi saya usulkan adalah pemerintah fokus kepada sektor-sektor ekonomi yang tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tapi juga bisa menyerap tenaga kerja banyak. Gitu.
1: Untuk porsinya bagaimana, jadi, Prof? Membagi antara tadi ya, fokus di ketenagakerjaan, kemudian kita juga tengah mendorong pendidikan, kesehatan juga perlu dipikirkan. Ini bagaimana porsi-porsinya?
0: Ya, kalau pendidikan sebenarnya udah fix kan, itu udah ketetapan MTN bahwa pendidikan harus 20% itu.
1: Ya.
0: Nah, terakhir memang kan anggaran pendidikan diambil hampir sekitar 200 sekian triliun ya untuk NDG kan gitu.
1: Iya, tapi akan dialihkan lagi ya.
0: Mungkin kalau bisa dialihkan lagi kan. Keputusan MK kemarin walaupun dimulai 2028, mungkin bisa di 2027 ini mulai dikurangi sedikit lah. Tidak ke NDG, mungkin NDG-nya dibikin model atau mungkin daerah tertentu dulu gitu, prioritasnya diutamakan. Jadi tidak langsung MDG untuk semua di Indonesia gitu. Sehingga tidak terbebani lah dana anggaran pendidikan ini gitu. Karena kapan hari itu saya ketemu juga oleh beberapa kepala dinas di Jawa Timur ya. Itu memang mereka kesulitan juga gitu dengan pengurangan dana pendidikan. Karena kalau volume APBD di daerah itu turun, tentu 20%-nya kan turun. Nah, sementara mereka sudah membuat program-program yang mungkin berbasis tahun sebelumnya, yang sebelumnya mungkin masih besar anggarannya. Nah, kemarin kan Pak Presiden membuat kebijakan efisiensi yang efisiensinya difahami sebagai pengurangan biaya. Nah, akibatnya adalah bagi APBD-APBD yang volumenya turun, 20% jadi turun. Sehingga beberapa anggaran pendidikan harus berkurang, dan konsekuensinya tentu kualitas atau tujuan-tujuan pendidikan mungkin tidak bisa dicapai.
1: Baik.
0: Nah, yang kedua, kesehatan gitu kan. Kesehatan ini juga harusnya jadi prioritas.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita baca di RPJP 2045 Indonesia Emas itu, SDM-nya itu diharapkan berkualitas gitu dan berdaya saing. Dua kata, berdaya saing, berkualitas, itu kan nggak jauh dari yang berpendidikan dan sehat kan gitu. Nah, sehingga mestinya kalau pendidikan itu mestinya harus bagus, ya tentu misalkan gitu ya, misalkan tidak hanya dari APBN, jadi bagaimana sektor-sektor non APBN, swasta maksud saya, itu bisa berjuang bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ini yang harusnya dilakukan di level teknisnya, di kementeriannya, di dinas pendidikan gitu ya, bagaimana mereka mulai merangsang sektor swasta untuk masuk ke pendidikan yang tujuannya sangat mulia tadi, termasuk di kesehatan. Jadi kesehatan ini mulai penyebaran dokter, kemudian rumah sakit, kemudian puskesmas, masih banyak PR, itu bukan hanya di Jawa, apalagi di luar Jawa ya. Makanya belanja kesehatan seharusnya juga tidak diganggu. Nah, ini yang saya pikir menjadi penting. Yang ketiga itu pekerjaan hilirisasi ini belum selesai kan. Nah, kalau hilirisasi itu bisa diambil sebagai bagaimana industri yang terkait dengan sektor pertanian, itu nilai tambahnya dinikmati oleh para pekerja di sektor-sektor itu. Kalau itu terjadi, mungkin ekonomi kita mengalami transformasi yang saya bilang. Walaupun dalam prakteknya kita belum mengalami transformasi yang kita inginkan. Kondisinya sih seperti itu, data menyebutkan gitu ya.
1: Dalam pidato tadi ya, Presiden juga sempat menyinggung soal pertumbuhan ekonomi ya, Prof. Chandra. Jadi diharapkan bisa melampaui 5,4% di tahun ini. Apakah target ini bisa realistis tercapai, Prof?
0: Ya, sangat tergantung sih sebenarnya kan. Sebenarnya kalau kita perhatikan, yang terakhir tuh sampai semester 1 kan sekitar 5,6 ya. Dan akhir tahun Presiden berharap kalau bisa 5,8 atau 6%.
1: Sampai 6,5 ya bahkan.
0: Ya, 6,5 gitu, bahkan di tahun 2027 itu 6,5. Apakah ini tercapai? Ini sangat tergantung juga. Yang tadi, yang pertama, yang tadi tidak pasti itu harga minyak dunia, kemudian perang ya, karena itu menyangkut aliran barang kita baik berupa ekspor maupun impor. Itu akan mengganggu Indonesia tentunya. Yang kedua, kalau harga minyak itu uncontrollable, maka yang terjadi selain keberadaan

0: harga keberadaan minyak sendiri di dalam negeri, maka subsidinya juga akan naik, kan gitu. Kalau subsidinya naik, let's say, maka pemerintah bayar Pertamina-nya kan jadi lambat ya. Karena nggak ada duit gitu, misalkan, atau kurangnya duit. Maka aja penerimaan Pertamina kan jadi kurang, atau mengalami kerugian. Kalau Pertamina rugi, pajaknya gimana? Ya pasti pajaknya nggak akan sebesar kalau dia untung, kan gitu. Nah, penerimaan negara jadi turun juga. Jadi ini siklus yang kita perlu memahami bahwa kalau ini ada hal yang baik, tidak terjadi perang, kemudian subsidinya jadi tidak melebar gitu kan, maka target pertumbuhan tadi itu saya yakin masih bisa gitu ya. Jadi memang perlu reform, kita kan sekarang lagi pembenahan di pasar modal, lagi pembenahan pasar modal, dana pensiun, itu sekarang lagi, tadi saya ada diskusi tentang asuransi gitu ya. Nah kalau sektor-sektor jasa keuangan itu bisa menjadi alternatif pembiayaan, tidak hanya APBN, maka swasta itu bisa bergerak. Dan sekarang ini kan swasta juga nggak bergerak.
1: Melibatkan sektor swasta ya?
0: Perbankan, iya.
1: Okay.
0: Jadi lembaga keuangan misalkan bank, itu LDR-nya sekarang turun. Jadi jumlah kreditnya itu turun, tapi DPK-nya gede, artinya bank-bank itu punya dana banyak yang tidak ada permintaannya gitu. Nah kenapa orang nggak mau investasi kan pertanyaannya, kenapa? Pasti nggak yakin kan gitu. Keyakinan bahwa bisnisnya akan jalan nggak ada kan gitu.
1: Iya, harus dibangun kepercayaan ya, dulu ya untuk Indonesia sehingga investasi meningkat juga.
0: Betul, jadi filosofi pidato Pak Presiden sebenarnya adalah membangun kepercayaan itu. Sehingga kalau tadi ada yang mendengarkan, orang percaya berarti positif gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi kalau orang nggak percaya, wah ini serius nggak nih? Ya maka gagal semua itu.
1: Iya. Oke, itulah ya pentingnya bagaimana membangun optimisme dan juga kepercayaan agar berdampak juga terhadap gejolak ekonomi di dalam negeri ya, Prof. Chandra.
0: Betul.
1: Nah, misalnya target ini tidak tercapai, apa kemudian resiko langsung yang bisa dirasakan terhadap APBN dan juga stabilitas fiskal kita?
0: Ya, jadi kalau kita perhatikan ya, penerbitan, jadi misalnya gini, kalau pajak targetnya tidak tercapai, pemerintah kan perlu penerimaan lain.
1: Ya.
0: Karena belanja itu nggak mungkin, misalkan Presiden sudah ngomong saya akan A, akan B, akan C gitu. Bangun A, bangun T, bangun C, terus nggak jadi, kan nggak mungkin. Presiden pasti secara politik akan dilemahkan oleh lawan politiknya, secara langsung atau tidak langsung lah ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Maka biasanya kalau APBN-nya nggak cukup, pajaknya turun, nggak mencapai target, maka pemerintah melakukan hutang.
1: Itulah nah, ya, akan menjadi beban lagi ya.
0: Di atas 10.000, betul. Jadi kalau pajak itu kita nggak nyampe, pemerintah nggak mungkin kalau di rumah tangga kita ya, kalau kita rumah tangga kan kalau pendapatan suami tahu-tahu turun lebih rendah dari biasanya gitu ya, karena mungkin ada kebutuhan mendadak. Yang dilakukan apa oleh ibu-ibu itu? Akan mengurangi belanja kan gitu. Nah kita sebenarnya logikanya seperti itu. Ya kalau pemerintah penerimaannya negara turun ya belanjanya dong direm kan gitu. Tapi kalau udah janji politik gimana?
1: Itu juga yang menjadi pertimbangan. Baik, terima kasih Prof. Chandra atas waktunya di RRI Pro 3. Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan ya Prof. Terima kasih, selamat siang. Guru Besar dan Pengamat Ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Chandra Fajri Ananda.
2: Wawancara Pro 3.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka statistik tanpa memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Kepala negara menyebut tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia menjelaskan sejumlah perkembangan ekonomi nasional selama dirinya menjabat sebagai kepala negara. Indonesia pada kuartal pertama 2026 tumbuh 5,61% dan menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Indonesia menyapa siang.

0: Ya, pendengar, kalau kita tadi sudah mencermati ya, arah besar era APBN 2027 dari sisi kebijakan fiskal dan juga ekonomi makro, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kemudian arah anggaran ini benar-benar terasa di lapangan, khususnya bagi dunia usaha dan juga tenaga kerja. Kami akan perbincangkan bersama dengan Wakil Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan, Bapak Bob Azam.
1: Wawancara Pro 3.
0: Siang Pak Bob, salam sehat.
2: Selamat siang.
0: Ya, Pak Bob, bagaimana Apindo melihat arah RAPBN 2027 ya, yang nanti akan disampaikan oleh Presiden Prabowo. Kita nantikan bersama juga ya siang ini.
2: Ya, kita berharap nanti dari Bapak Presiden bisa menyampaikan postur APBN-nya seperti apa, ya. Tentunya nanti akan mempengaruhi stabilitas makro kita ya, seperti pertumbuhan, kemudian juga inflasi, dan yang penting juga defisit ya, APBN. Kita sih berharap defisit bisa dijaga di bawah 3%, sehingga stabilitas makro bisa tetap terjaga. Nah, kemudian juga politik anggaran, nanti kita akan lihat kemana arah politik anggaran. Ya, kita sih berharap bahwa anggaran itu nanti pasti ya pemerintah akan meningkatkan efisiensi anggaran, ya. Termasuk MBG nih, ya kita lihat nanti juga akan diefisienkan, kalau nggak salah ya sampai 70 triliun untuk supaya kita punya ruang ya di tempat-tempat lain yang memang perlu mendapatkan dukungan anggaran seperti dana transfer daerah, ya. Saya dengar juga nanti akan ada perbaikan lah peningkatan dana transfer daerah. Kemudian juga program-program unggulan pemerintah, antara lain penciptaan lapangan kerja, ya. Sekarang kan masih strateginya adalah hilirisasi. Kalau nggak salah, Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa target investasi ke depan 1,700 triliun investasi dan bisa menciptakan lapangan kerja sampai dengan 2,7 juta lapangan kerja. Nah, cuma kalau misalnya target investasi seperti ini, kita lihat untuk satu lapangan kerja itu dibutuhkan investasi 700 juta rupiah. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara lain seperti Vietnam, Thailand, itu investasinya membutuhkan 400 sampai 500 juta per penciptaan lapangan kerja. Jadi kita ini masih kapital intensif gitu loh, ya. Nah, jadi kita berharap sih sebenarnya investasinya lebih banyak ke labor intensif, ya, demi untuk terciptanya lapangan kerja. Ya, itu yang kita harapkan juga bisa diimbangi ya nanti di APBN ke depan.
0: Jadi apa yang menjadi tantangan di 2026 ini, Pak Bob?
2: Tetap angkat tantangan utama penciptaan lapangan kerja. Karena tiap tahun itu ada 3,5 juta pencari kerja baru yang masuk pasar kerja. Nah, walaupun kemarin sudah dicatat oleh BPS terjadi penurunan pengangguran, tetapi kita melihat bahwa penurunan ini, penciptaan lapangan kerja ini masih terjadi di sektor informal. Ya, which is kualitasnya tidak terlalu baik ya. Kita berharap penciptaan lapangan kerja ini lebih banyak di sektor-sektor formal ya, yang perlindungannya juga lebih baik, kemudian juga tingkat pendapatannya juga lebih baik. Nah, ini hanya bisa diperoleh melalui investasi yang baik pula ya, investasi yang masuk ke sektor-sektor industri pengolahan ya, kemudian juga padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak.
0: Jelang era APBN 2027 ini, Pak Bob, instrumen apa sih yang paling dibutuhkan oleh dunia usaha? Apakah dari insentif pajak, subsidi, atau mungkin dari kemudahan-kemudahan regulasi ya yang mungkin belum dicukupi oleh pemerintah?
2: Yang pertama kan memang di depan mata kita menghadapi kenaikan harga energi ya. Kita berharap kenaikan harga energi ini bisa segera distabilkan. Jangan sampai di luar sudah turun tapi di dalam negeri belum turun, itu terjadi lag ya energi, karena energi mempengaruhi hampir semua aspek dari perekonomian kita ya. Nah, kemudian yang kedua, selalu menjadi musuh kita tuh ekor yang tinggi, ekonomi biaya tinggi. Ini yang dari dulu kita nggak berhasil ya mereform ya, walaupun yang lalu kan sudah ada omnibus law ya. sebenarnya kan sudah beberapa ratus peraturan itu sudah ditebas ya untuk membuat lebih simpel lagi. Tapi kita melihat bahwa peraturan-peraturan baru ini masih produktif nih dihasilkan di hulu gitu loh. Jadi walaupun Departemen Keuangan Pak Purbaya sudah mencoba menginisiasi ya adanya tim the bottlenecking, kemudian di Menko Perekonomian, tapi kita berharap ada moratorium peraturan baru gitu loh. Ya ini sekarang mulai muncul lagi nih peraturan-peraturan baru yang aneh-aneh yang membuat ekonomi biaya tinggi.
0: Contohnya gitu, apa ya. Pak Bob?
2: Ya macam-macam lah ya kan, baru-baru ini kan ada regulasi tentang halal, kemudian juga SNI ya kan, kemudian juga ada import bahan baku ya, yang menurut saya justru kita harus kasih relaksasi selama importnya itu bahan baku, mesin produksi mestinya jangan ada hambatan gitu loh ya. Kemudian juga ekspor juga ya, kita berharap tidak ada restitusi yang ditahan untuk ekspor karena itu menjadi bagian cash flow jadi pengusaha gitu loh ya. Apalagi pengusaha kecil yang likuiditasnya terbatas, kalau restitusinya ketahan kan dia nggak ada modal kerja. Ya
0: okay.
2: Itu yang kita harapkan. Nah kemudian juga penurunan suku bunga, karena suku bunga ini termasuk yang tertinggi di kita ya, apalagi sekarang BI juga menaikkan BI rate gitu loh. Kita khawatir dengan suku bunga yang tinggi ini juga akan pengaruh terhadap keinginan dunia usaha untuk melakukan ekspansi. Ya. Padahal ekspansi ini penting demi untuk penyerapan tenaga kerja.
0: Akan berdampak lagi ke penyerapan tadi ya, kalau misalnya kebijakannya bisa disesuaikan oleh pengusaha. Nah, tapi apa kemudian hal yang paling mendesak nih harus dilakukan pemerintah sehingga lapangan kerja bisa tumbuh lebih cepat lagi dibandingkan dengan tahun 2026 di 2027 nanti?
2: Ya itu tadi yang kita sampaikan bahwa industri itu harus mendapatkan kemudahan-kemudahan gitu loh. Ya bukan kemudahan sih sebenarnya, kita jangan disusahin.
0: Relaksasi
2: gitu.
0: Ya.
2: Ya jangan disusahin gitu loh. Kadang-kadang kita nih membuat regulasi seperti menembak kaki kita sendiri gitu loh. Ya misalnya pembatasan bahan baku untuk produksi ini kan aneh gitu loh. Ya bahan baku itu kan jangan dibatasi lah. Ya dibuka lah. Ya nah ini yang kita juga berharap kepada pemerintah supaya untuk segera membuat kebijakan untuk relaksasi bahan baku. Ya.
0: Baik.
2: Kemudian apalagi untuk tujuan ekspor. Ya. Nah kemudian juga kredit juga kita berharap ya bisa di normalisasikan ya pertumbuhan kredit, walaupun sekarang sudah cukup udah tumbuh sih kredit udah 2 digit lagi. Ya sebelumnya kan 1 digit itu loh, masih 9%, sekarang udah 13%. Nah ini kita penting sekali ya, kredit itu dipompa ya. Nah kemudian juga justru kita berharap ada realisasi perpajakan, PPN. Jadi negara-negara lain yang tumbuh ekonominya bagus itu yang PPN yang diturunkan gitu loh. Memang seperti berisiko banget ya, karena fiskal kita juga under pressure ya. Tetapi banyak negara yang justru menunjukkan setelah PPN yang diturunkan, daya beli meningkat, justru income pemerintah naik gitu loh.
0: Baik.
2: Ya. Nah, jadi pemerintah harus mencari bidang-bidang yang memberikan multiplier effect yang cukup besar, terutama penciptaan lapangan kerja. Ini penting sekali ya, karena pekerja produsen sekaligus konsumen. Ya, kalau dia produksinya bagus, produktivitas kita bagus, konsumsinya dia juga menaik gitu. Nah, ini juga memacu roda ekonomi kita.
0: Baik, terima kasih Pak Bob Azam. Kita harapkan ya, kita nantikan juga bagaimana penyampaian dari rancangan APBN di 2027 bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Bob. Pak Bob, selamat siang. Wakil Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam.
1: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto mengatakan program perbaikan sekolah terus diperluas hingga seluruh sekolah di Indonesia, termasuk sekolah di pesantren, dan proses renovasi ini ditargetkan rampung pada 2029. Presiden mengatakan pemberian makanan bergizi saja tidak cukup untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Namun anak-anak Indonesia juga harus mendapatkan pendidikan yang baik dengan didukung fasilitas sekolah yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah menjalankan program perbaikan sekolah dalam skala besar, di mana hingga tahun 2026, sebanyak 71.744 sekolah telah diperbaiki. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mendukung putusan Mahkamah Konstitusi MK yang mempertegas bahwa dugaan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dilaporkan oleh Presiden atau Wakil Presiden yang bersangkutan. Supratman menilai keputusan tersebut tidak mengubah substansi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, melainkan memperjelas pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan laporan sehingga tidak menimbulkan penafsiran berbeda dalam penerapannya. Menurutnya, penegasan tersebut penting dalam memberikan kepastian hukum terkait ketentuan pidana yang menyangkut harkat dan martabat presiden maupun wakil presiden. Beralih ke berita mancanegara, dua kapal tanker milik Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC, dari Uni Emirat Arab, diserang saat melintasi Selat Hormuz pada Kamis malam waktu setempat. Dalam pernyataan yang diunggah di media sosial, Kementerian Luar Negeri UAE mengecam serangan Iran tersebut dan menekankan perlunya Iran untuk menghentikan serangan. Menurut kantor berita resmi Emirates News Agency, tidak ada korban luka yang dilaporkan dan situasi telah berhasil dikendalikan. Namun dalam laporan yang sama tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kapal yang terlibat secara spesifik maupun tingkat kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan tersebut. Berita olahraga, Injourney Tourism Development Corporation ITDC menyiapkan 130 shuttle bus untuk mendukung mobilitas penonton pada MotoGP Indonesia yang digelar di sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Direktur Operasi ITDC Troy Waroka mengatakan, persiapan penyelenggaraan terus dimatangkan melalui koordinasi intensif bersama seluruh stakeholder. Ia menambahkan koordinasi mencakup berbagai aspek yang saling terintegrasi, mulai dari kesiapan di Pertamina Mandalika International Circuit hingga dukungan mobilitas, keamanan, infrastruktur, kesehatan, akomodasi, dan pelayanan bagi penonton.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara Jepang.

0: sợ đấy em à.
1: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid sudah banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengungkap penghasilan sejumlah pengemudi ojek online meningkat setelah pemerintah mengatur pembagian hasil. Perubahan tersebut membuat porsi pendapatan pengemudi meningkat dari 80% menjadi 92%. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan pemerintahan berbasis digital menjadi solusi terbaik mencegah perilaku korupsi. Pernyataan itu menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya membangun demokrasi yang bertanggung jawab di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan atau menghina sesama warga negara. Dan pendengar, tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan pidato penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan pada sidang paripurna DPR RI. Dan kami masih akan menantikan bagaimana jalannya persidangan, tapi sebelum itu kami juga akan hadirkan jelang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027, wilayah Gerbang Pemuda Senayan siang ini mengalami kepadatan arus lalu lintas yang akan menuju gedung MPR, DPR, DPD RI. Kita bergabung bersama dengan Yorika Fitri. Yorika?
1: Ya, Safira, saat ini saya berada di Jalan Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta, yang hari ini arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Jalan Asia Afrika terpantau cukup padat karena terlihat kendaraan-kendaraan atau pejabat serta tamu undangan yang akan mengikuti jalannya sidang tahunan dan juga sidang bersama DPR, DPD, dan juga rencananya akan mendengarkan pidato penyampaian RAPBN 2027 yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan dari pantauan kami, sejak pagi hingga siang hari ini, pengamanan di sekitar gedung DPR, tepatnya di depan gedung DPR Jalan Gatot Subroto hingga Jalan Gerbang Pemuda Senayan dan juga di Jalan Gelora atau di belakang gedung DPR memang terpantau pengamanan masih terlihat normal dan hanya terlihat petugas kepolisian dan juga TNI melakukan pengamanan dan juga mengatur arus lalu lintas karena memang kendaraan-kendaraan sejak pagi hingga siang hari ini baik di Jalan Gatot Subroto maupun di Jalan Gerbang Pemuda Senayan terlihat cukup ramai dan juga begitu pula dengan aktivitas masyarakat di sekitar Senayan dan saat ini di depan atau di Jalan Gerbang Pemuda Senayan juga terlihat cukup ramai dan lancar, Safira.
0: Ya, Yorika, dari adanya kepadatan yang terjadi di depan gedung DPR tadi, apakah Anda melihat adanya penutupan jalur ya oleh pengamanan dari Polri dan, ataupun TNI terkait dengan bagaimana mengatur arus lalu lintas dari adanya dari anggota DPR, DPD, ataupun bahkan Presiden untuk masuk ke dalam gedung Senayan?
1: Ya, memang sejak pagi, Safira, kendaraan-kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju gedung DPR pagi tadi memang sempat ditutup karena memang iring-iringan rombongan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menuju gedung DPR ini melintas di Jalan Gatot Subroto dan setelah Presiden memasuki gedung DPR, arus lalu lintas kembali normal dan juga lancar. Dan siang hari ini juga kami tadi sempat memantau ada beberapa kendaraan-kendaraan dan beberapa kendaraan menteri juga sudah melintas ke gedung DPR Senayan Jakarta. Namun di Jalan Gerbang Pemuda Senayan pada siang hari ini terlihat cukup padat karena memang kendaraan roda 4 dan juga roda 2 baik dari arah Senayan yang akan menuju kawasan Semanggi juga terpantau cukup padat pada siang hari ini, Safira.
0: Terkait dengan kendaraan yang disiagakan oleh pihak pengamanan, apakah Anda melihat ada kendaraan khusus dari pihak kepolisian untuk menjaga jalannya sidang?
1: Iya, dari pantauan kami, tepatnya di depan gedung DPR Senayan Jakarta, Safira, memang ada satu kendaraan milik kepolisian yang ditempatkan tepat di sisi kiri gedung DPR, dan ini hanya memang situasional, bersifat situasional, dan karena memang ramai arus lalu lintas juga terlihat cukup ramai lancar dan beberapa masyarakat juga tadi sempat berada di depan gedung DPR Senayan Jakarta untuk melihat secara langsung iring-iringan dari kendaraan yang membawa Presiden Prabowo Subianto untuk mengikuti sidang tahunan pada pagi tadi. Dan saat ini juga situasi arus lalu lintas atau siang hari ini juga banyak sekali masyarakat yang menantikan atau ingin mendengarkan terkait dengan pidato penyampaian RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
0: Kalau cuaca di sana seperti apa, Yorika? Bisa digambarkan?
1: Ya, saat ini memang pada siang hari ini cuaca di kawasan Senayan dan sekitarnya cukup terik dan beberapa masyarakat juga saat ini sudah menggunakan payung dan juga berteduh di halte dan juga di bawah pepohonan karena memang cuaca yang cukup panas dan juga beberapa pedagang kaki lima juga saat ini berada tepat di depan Jalan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta, tepatnya di depan gedung TVRI. Safira.
0: Baik, terima kasih banyak Yorika. Kami nantikan informasi selanjutnya. Selamat kembali bertugas.
2: Catatan peristiwa.
3: Gerakan Pramuka Indonesia mulai diresmikan pada 14 Agustus 1961 oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal tersebut dilaksanakan MAPINAS, Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai Presiden Soekarno, Wakil Ketua Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh. Hal itu untuk meresmikan Gerakan Pramuka di Indonesia, sekaligus diperkenalkan pula istilah Pramuka untuk pertama kalinya oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya pada 14 Agustus 1945 waktu Amerika Serikat atau 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Negara ini menyerah tanpa syarat pada Sekutu dan mengakui Deklarasi Potsdam. Upacara penyerahan dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Penandatanganan ini menandakan Jepang mengaku kalah sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua. Sebelum kalah telak, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor Hawaii dihancurkan Jepang. Kaigun Angkatan Laut Jepang pun mengirimkan 4 kapal induk ke Kepulauan Midway di tengah Samudra Pasifik. Tujuannya menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat. Tapi Jepang ceroboh. Kode komunikasi rahasia Kaigun berhasil dibuka pihak Amerika Serikat. Jumlah kekuatan bisa diketahui, waktu serangan Jepang juga bisa diprediksi. Armada Jepang pun hancur dalam pertempuran. Akhirnya, Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa berhasil dikuasai Sekutu yang membuat militer Jepang semakin tak berkutik dan berimbas pada negara Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Ya, pendengar, memang beberapa saat lagi kita akan menyimak ya momen penting yang dinantikan setiap tahunnya, yakni penyampaian nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2027 oleh Presiden. Meski belum resmi diumumkan, arah kebijakan fiskal ini tentu sudah mulai menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari pelaku usaha, pengamat ekonomi hingga masyarakat luas. Karena di sinilah kita bisa membaca bagaimana arah pembangunan Indonesia ke depannya akan dibawa. Dan sambil menantikan terkait dengan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden, kami hadirkan beberapa informasi dari reporter kami. Di mana jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Polda Sumatera Utara merampungkan pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi, terutama pada akses jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Laporan disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
4: Kepolisian daerah Polda Sumatera Utara bersama jajaran telah membangun dan merevitalisasi 75 jembatan merah putih presisi di sejumlah wilayah di Sumut. Pembangunan tersebut ditujukan untuk membuka akses masyarakat yang selama ini terkendala kondisi jembatan. Peresmian jembatan dilakukan serentak secara nasional pada Kamis kemarin dan diikuti Polda Sumut secara virtual bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di Sumatera Utara, peresmian dipusatkan di salah satu jembatan yang telah direvitalisasi jajaran Polrestabes Medan di Kecamatan Kutalim Baru, Kabupaten Deli Serdang. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto mengatakan pembangunan 75 jembatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo melalui Kapolri.
5: Hari ini Bapak Kapolri, nanti bersama Bapak Presiden melaksanakan peresmian jembatan Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia. Dan khusus di wilayah Sumatera Utara, dilaksanakan di tempat ini dan Polda Sumatera Utara telah merevitalisasi dan membangun jembatan Merah Putih sebanyak 75 jembatan. Hal ini adalah perintah Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan hubungan dari tempat-tempat berupa jembatan.
4: Salah satu jembatan yang direvitalisasi Polrestabes Medan di Kutalim Baru memiliki panjang sekitar 20 meter. Jembatan tersebut juga telah diperkuat sehingga dapat dilalui kendaraan dengan beban hingga sekitar 15 ton. Repalina, penduduk setempat pun mengaku bersyukur karena keluarganya sering melintasi akses dari wilayah Deli Serdang menuju kawasan Binjai ataupun Langkat.
6: Ya, kita sebagai masyarakat ya Bang, bersyukur kali lah pokoknya, alhamdulillah kali. Kayak adik saya gitu kan, mau berangkat sekolah, saya pun kerja jadi lebih enak Bang. Jadi kayak jalannya tuh lebih enak lah, lebih bisa lancar, gak makan waktu banyak lah gitu Bang. Bersyukur kali lah, sangat mengapresiasi.
4: Secara nasional, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa Polri telah membangun dan merevitalisasi 895 jembatan merah putih presisi secara swadaya yang tersebar di 30 polda. Dari Sumatera Utara, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap program makan bergizi gratis MBG melibatkan UMKM lokal serta memanfaatkan kantin sekolah. Laporan disampaikan M. Avanur.
7: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan kebutuhan bahan baku idealnya dipasok langsung oleh para petani dan pedagang lokal. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya memperdayakan pengelola kantin sekolah. Namun pihaknya menyayangkan hingga saat ini pemerintah daerah belum pernah diajak berkoordinasi langsung dalam menentukan pihak penyuplai.
8: Harapkan kita tuh kan, misalnya di sekolah tuh kan ada kantin-kantin, nah sebelumnya kan sekolah manapun ada kantin. Ya bagaimana melibatkan kantin-kantin itu, kalau mau ditanya ke kita. Tetapi barang ini kan kita kan tidak pernah diajak untuk menentukan itu.
7: Kondisi tersebut selaras dengan realitas di lapangan. Lurah Acaya Verse Liviani mengungkapkan pelaku usaha kecil di wilayahnya belum bisa berpartisipasi untuk menyuplai kebutuhan dapur umum yang berlokasi di kawasan Jerora 2. Kendala utamanya adalah persyaratan administrasi ketat karena penyelenggara mewajibkan penyedia barang memiliki lisensi resmi untuk kelancaran penyusunan SPJ atau surat pertanggungjawaban keuangan.
9: Kalau mereka sudah ada lisensi, karena operasi merah putih ini kan memang sudah berbadan hukum. Mereka membutuhkan surat untuk mereka peng-SPJ-an itu yang ada badan hukumnya lah, seperti itu.
7: Sebagai alternatif solusi, para pedagang di Kelurahan Akcaya saat ini diarahkan untuk segera bergabung dengan Koperasi Merah Putih. Koperasi tersebut telah memiliki status badan hukum resmi, sehingga diharapkan mampu menjembatani para pelaku usaha lokal agar memenuhi syarat kelengkapan administrasi program. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga Desa Deket Kulon Lamongan mendukung keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dengan sejumlah catatan. Di antaranya mampu menampung hasil tani untuk menyejahterakan warga sekitar. Farin Regi menyampaikan laporannya.
10: Masyarakat Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket Lamongan, menyatakan dukungannya terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP. Namun warga meminta pengelolaan koperasi dilakukan secara transparan dan benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan dalam forum dialog bertajuk Rakyat Berbicara, Pemerintah Perbaiki di halaman KDKMP Deket Kulon. Ketua Panitia Kegiatan Abdul Rauf mengatakan forum tersebut sengaja digelar untuk mengetahui secara langsung kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap koperasi. Menurutnya masyarakat pada dasarnya mendukung keberadaan Koperasi Desa Merah Putih, baik di Desa Deket Kulon maupun secara umum di Kabupaten Lamongan.
11: Tadi tentang sekilas tentang keanggotaan, terus lagi tentang program-program khususnya simpan pinjam tadi juga sempat dipertanyakan. Di samping itu harganya, kalau bisa harganya lebih murah dari usaha yang retail. Dan lagi kami juga tadi juga melibatkan UKM terdekat, tadi juga menjadi peserta juga.
10: Salah seorang peserta, sekaligus warga Deket Kulon, Toyibah, mengaku mendukung keberadaan KDKMP selama koperasi dikelola secara profesional dan mampu memperkuat ekonomi masyarakat sekitar.
12: Sebenarnya yang mendukung mas, asal bisa mensejahterakan ke ekonomi masyarakat sekitar.
13: Kalau harapannya sendiri untuk KDMP apa?
12: Harapannya ya bisa belanja di sini dengan harga yang lebih murah dan lengkap. Harapannya lagi warga sekitar sini kan ada usaha, misalnya hasil pertanian itu bisa
13: ditampung
12: KDMP dengan harga yang sesuai ya, tidak murah-murah kan itu mas.
10: Melalui forum tersebut, masyarakat berharap KDKMP tidak hanya menjadi program kelembagaan di tingkat desa, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang manfaatnya benar-benar dirasakan warga. Dari Lamongan, Jawa Timur, Varin Regi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga daging sapi di Kota Malang saat ini mengalami kenaikan sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Laporan Awang Sukmawan.
14: Harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp140.000, kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, usai inspeksi mendadak mengatakan kenaikan harga juga terjadi di tingkat rumah potong hewan. Harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya ketersediaan sapi lokal dan kondisi ini membuat pemotongan dan RPH mulai mengandalkan sapi dari luar daerah. Sementara harganya ikut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.
15: Kita juga ngecek keberadaan kenapa naik, karena satu, ketersediaan untuk sapi lokal ini sudah menipis, kemudian semua dari para pemotong sapi, kemudian para dari RPH juga sudah mengambil sapi yang dari luar. Sapi dari luar yang hidup ini kan pasti ngikuti harga dolar, sehingga harganya menjadi ikut naik. Jadi kita sudah ngecek benar bahwa kebenaran ini karena kebutuhan masyarakat daging sapi meningkat, kemudian daging sapi lokalnya juga sudah menipis.
14: Sementara itu kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada penjualan pedagang daging sapi di Pasar Bunurjo, Kota Malang. Salah satunya Sarpin yang mengaku pembeli berkurang cukup drastis. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi perharinya. Kini penjualannya turun menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per hari, sehingga stok yang disiapkan juga harus dikurangi.
16: Ya agak repot mas.
14: Repotnya gimana pak?
16: Ya konsumen kurang lebih 50.
17: 50 sekarang?
16: 35, 30 gitu.
17: Turun drastis.
18: Turun sekitar 15 kiloan ya, ya per hari itu?
16: Iya. Kadang warung ya. Kebanyakan mas. Rawanan 140. Yang bagus 150.
14: Sarpin mengatakan mayoritas pelanggannya merupakan pemilik warung makan. Kenaikan harga itu membuat sebagian pelanggan mengurangi jumlah pembelian. Ia juga menyebut pasokan sapi yang berkurang dan mahalnya harga sapi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga. Pedagang pun berharap harga daging sapi bisa kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan kembali ramai. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
20: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik tuh. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Muddy Lock. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika. Cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
19: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
21: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI menilai dukungan anggaran menjadi faktor penting agar industri kreatif, khususnya yang digerakkan oleh generasi muda dan sektor teknologi informasi, dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Selengkapnya bersama dengan Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik Safira dan pendengar Pro 3 dari Bo, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, dan tadi pun kami sempat mewawancarai anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena yang memang menyoroti pemangkasan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif di tengah upaya pemerintah menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth, di mana ia pun menilai dukungan anggaran ini menjadi faktor penting agar industri kreatif, khususnya yang digerakkan generasi muda dan sektor teknologi informasi, dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Dan tadi menurut Samuel juga, memang ekonomi kreatif ini memiliki potensi besar menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi bersama Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian UMKM.
17: Lagi ekonomi kreatif. Dan ekonomi kreatif ini sendiri, dia bisa menjadi lokomotif yang berjalan bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian UMKM. Jadi, ini sesuatu yang menurut saya ekonomi kreatif dipush bisa memberikan impact kepada kementerian terkait lainnya. Kalau
1: dan diketahui juga benar bahwa sebenarnya memang ekonomi kreatif, pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif terutama kalangan anak muda di bidang teknologi informasi memang saat ini menunjukkan perkembangan yang baik. Namun potensi tersebut dinilai tidak akan optimal apabila tidak diikuti dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah. Dan diketahui juga pendengar bahwa memang saat ini suasana di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, tempatnya di Gedung Nusantara 2, ini masih terlihat ramai, dan tadi juga para anggota DPR RI, kemudian anggota MPR RI, DPD RI mulai memasuki ruang sidang, tepatnya di Gedung Kura-Kura, karena memang mereka akan mendengarkan pembacaan nota keuangan tahun 2026. Dan memang terlihat di layar bahwa memang pembacaan nota keuangan ini belum dilaksanakan karena masih menunggu tibanya Presiden Prabowo Subianto di kawasan Gedung Kura-Kura DPR MPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, dan Suryadi Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto tidak lama lagi akan menyampaikan pidato terkait rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 atau RUU APBN 2027 beserta nota

0: Pendengar, kita ikuti sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan pidato kenegaraan Presiden tentang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan bersama Pradipta Rahadi dan Rizky Supermana.
1: Kita ikuti rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027. Dengan pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027.
2: Ya, baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam acara rapat paripurna untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027. Dan saat ini rapat paripurna sudah dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3: Hadirin disilakan duduk kembali.
4: Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto.
2: Pada siang hari ini yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung Kura-Kura dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, di mana dalam rapat paripurna kali ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan untuk tahun anggaran 2027. Kira-kira Rizky, untuk laporan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 ini ada faktor-faktor apa saja yang menjadi sorotan dan juga alokasinya akan seperti apa? Mungkin ada bayangan atau bocoran dari berbagai pihak khususnya dari anggota parlemen, Rizky?
5: Iya, Pradita. Baru saja kita ikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang memang diikuti oleh seluruh anggota MPR, DPR, dan juga DPD. Terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2027, tentunya ini menarik sekali ya. Betul. Di tengah masih adanya efisiensi keuangan negara. Dan pendengar, kita beralih saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani ini akan membuka rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027.
4: Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka, pimpinan lembaga negara. Yang kami hormati para ketua umum partai-partai politik, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh saya sendiri. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Andes Haji Surya Dharma Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Rekan-rekan pers dan para undangan

0: yang berbahagia serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan Jenderal DPR RI telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara-saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji SE MSI, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya untuk membacakan doa. Kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana, anta maksudana waridoka matlubana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran, duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan, kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 tahun negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasira, kekuatan yang menolong, menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan, dan pertolongan, agar dapat menjalankan tugas, mensejahterakan rakyat, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hab lana hukma wa alhikna bis-solihin, waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan, jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis an kulli madyun, subhana munaffis an kulli mahzun, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: عاتفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, rencananya pada sesaat lagi ini Kepala Negara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027, di mana untuk kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 klaster, di mana mereka merupakan klaster-klaster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu mulai dari klaster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian klaster infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta tidak lupa klaster ekonomi kerakyatan dan desa, dan juga klaster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, rencananya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
2: Ya, kita lihat di podium, sepertinya Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai memasuki agenda setnya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027. Mari kita ikuti bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
3: Rakyat Indonesia yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan legislasi sebanyak 3 undang-undang. Panitia khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termasuk penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat mempersubstansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian, 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional, 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor real, 7. PHK, 8. Akses pelayanan BPJS kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Kakus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp4.000.000.000. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah lihat banyaknya uang sebesar hampir Rp4.000.000.000. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas nasional tahun 2027 mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan ya usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau foto atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR RI,

0: kembali bahwa 81 tahun yang lalu, ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi peneruslah yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipersatukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa, dan terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga, maka persatuan dan kesatuan Indonesia tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berat, adil, dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua, DPR RI, pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama, memastikan setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan izin mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan satu ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat. Selamat bekerja
1: dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka!
2: Dalam pembukaan untuk Rapat Paripurna Masa Sidang Pertama 2026-2027. Dan tadi Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa anggaran pembelanjaan negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Mulai dari tahun 2000 yang sebesar 197 triliun rupiah, kemudian di tahun 2010 naik menjadi 1.126 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2026 ini naik menjadi 3.842 triliun rupiah. Dan tadi Ketua DPR Puan sempat mengatakan bahwa APBN 2027 ini harus, selain pendapatan yang harus dihimpun secara adil, negara juga adil dalam membagi beban. Kemudian belanja negara juga harus yang berkualitas dan berorientasi pada hasil, serta defisit dan utang yang harus dikelola secara hati-hati. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah berada di depan podium kehormatan, memberi hormat kepada para pimpinan DPR, Ketua MPR, dan juga sudah berada di posisi untuk memberikan salam namaste kepada seluruh yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
3: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua DPR RI, Saudara Mustofa. Wakil Ketua DPR RI, Saudari Sari Yuliati. Wakil Ketua DPR RI, Saudara Cucun Ahmad Samsurizal. Dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Diyar Najamuddin, beserta para wakil ketua dan anggota DPD RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun. Menteri Koordinator, para menteri, kepala badan, para penasihat khusus presiden, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI dan seluruh kepala staf angkatan yang hadir, para wakil menteri serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Yang terhormat para pimpinan partai politik oleh Saudari Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia. Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi hadir juga Rian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Al-Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Surma Paloh. Yang mati, rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepada-Nya lah kita berdoa dan hanya kepada-Nya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2020 beserta nota keuangannya. Dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkuat bangsa, alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil. Negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita. Negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita. Negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit. Dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan. Dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 14 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard & Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia. Dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara terus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026, yaitu Rp689,1 triliun dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran Rp17.500 per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan $70 Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610.000 barel per hari dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0-5% dari target APBN 2026 6,5-7%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30-4,87%. Turun dari 4,44-4,96% di tahun 2006.
4: Mohon izin.

Rasio Gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melaksanakan

yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah. Kita harus hentikan APBN digunakan barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara. Padahal kita semua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan 1.200 triliun rupiah. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai 360 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan, 20 miliar dolar, ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan 360 triliun. Dan ini adalah di tangan kita, saudara-saudara. Sebagai contoh, tahun lalu, layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga 150 juta rupiah per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga 26 juta rupiah per unit.

Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian. Karena itu saya melaporkan di sini pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, pusat yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan Labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup.
Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saudara kalian. Kedua, kita akan membangun dan merevitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan hari ini saya melakukan dari 66 rumah sakit tersebut, 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum. Kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian. 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis.
Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praksi ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187 ribu dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita untuk berhak pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif, kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita
Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang dijual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini. Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harganya, enggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita sendiri. Ini tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga tertinggi, itu juga enggak masuk akal. Tapi yang penting, bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Rencana kita, apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral
dan komunitas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya yang Prabowonomics ini marhain ini. PDIP susah tidak mendukung ini loh. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price. Harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, otoritas jasa keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pasar modal yang bekerja dengan baik, ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin.

0: dengan bursa mineral dan komoditas strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga akan percepat optimalisasi aset badan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerjasama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan. Kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia. Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang disebut monetization pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau ada bandara, port yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak? Saudara-saudara, contoh, sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Saudara, itu akan kita rintis. Selanjutnya, kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel. Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS kita juga bisa membangun kemandirian energi kita. Saudara-saudara, idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 MW. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa PLTS 1 GW. Atau saya ulangi, 1 MW satu desa. Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian telah menghitung dengan PLTS 100 GW, negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penahan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 GW, kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Dan begitu bisa, kita buka juga PFII di Bali. Dan mungkin ada kawasan lain, di bagian lain dari Republik Indonesia yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri. PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan investasi teknologi, finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi. Hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan management investasi. PFII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal secara laba. Fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Pada saat yang sama, aturan anti pencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan. Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia. Talenta terbaik bekerja di Indonesia dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. Selanjutnya hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund atau DDMF. Danantara adalah dana kedaulatan kita. Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh, pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional kita produksi secara massal di akhir tahun 2028. Fasilitas dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita lakukan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja. Dua perusahaan swasta besar bekerja. Dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun giant seawall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant seawall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Giant seawall kita di utara Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, giant seawall kita di pantai utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertemuan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk giant seawall ini. Proyek giant seawall ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan giant seawall ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan. Tapi saya bertekad presiden ke-8 akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Kalau tidak, Gresik. Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di pantai utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Tadi saya sebut kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Untuk pemerintah yang pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu, hari ini kita umumkan kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus. Menurunkan biaya kendaraan, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan penjualnya. Saudara-saudara, kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya. Setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki 3 kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. Penghematan bagi mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan import energi dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Ke-10, hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk kita izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat. Dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki 1 tujuan. Mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi 10 puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat. Bursa komoditas akan memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan penghasilan negara. Optimalisasi ASEAN akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia International Financial Center atau PFI akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia. Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat. Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban. Untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri, terus meningkatkan disiplin. Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain. Ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan. Pemerintah di semua tingkat, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, uang, markup, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan buat satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik di sekolah, rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara. Tapi kalau upacara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, demikian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. tahun anggaran 2021 beserta nota keuangannya. Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Semoga Allah SWT senantiasa memberi rahmat, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI manapun Anda berada, itu laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sudah menuruni podium utama setelah menyampaikan pidatonya. Dan sekarang Kepala Negara memberikan salam kepada Ketua DPR, Ketua MPR, dan juga pimpinan lainnya, menyalami mereka satu persatu setelah menyampaikan pidatonya. Dan tadi dalam pidatonya, Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah ini merencanakan anggaran belanja sebesar Rp4.097,2 triliun APBN 2027, yang ini angka tersebut meningkat dari Rp3.842,7 triliun dalam APBN 2026. Dan menurut Kepala Negara, untuk belanja tahun depan ini akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan juga pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk RAP tahun 2027 direncanakan sebesar ada peningkatan sebesar 3.000 dari angka yang sebelumnya Rp3.153,6 triliun menjadi Rp3.426 triliun. Dan diharapkan untuk RAPBN 2027 mendatang ini Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang terkendali karena pertumbuhan belanja yang juga disertai dengan kenaikan pendapatan. Rizky.
2: Ya, Pradita. Adapun juga tadi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 2027 ini akan meningkat hingga 6%, di mana pada tahun 2026 ini targetkan mencapai 5,4%. Adapun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa APBN ini adalah alat perjuangan rakyat. Peningkatan kualitas hidup ini harus dicapai dengan anggaran yang tentunya setiap tahunnya terus meningkat, di mana juga ditekankan adanya fundamental ekonomi harus terjaga, di mana juga harus mempertahankan harga energi, mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Raka Buming Raka tetap memastikan subsidi BBM ini memang masih terus dipastikan hingga akhir tahun 2026 ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya pidato kenegaraan dan juga sudah disampaikan penyampaian RU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga tadi pagi sudah dilakukan sidang tahun MPR, maka berakhir sudah siaran langsung radio terkait dengan sidang tahunan MPR dan juga rangkaiannya. Kami kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Yuliana Maluki, Produk Abdul Rahim Wirastomo, host siaran langsung saya sendiri Rizky Surpana dan juga Pradita Rahadi, dan juga kerabat teknik Muhammad Ilham Bar, Angga Putra Pradana, dan juga Muhammad Tiskandur Hidayat dan Eko Mariano, serta reporter Rian Suryadi, Elian Azahra, Namira Kaguma, Anissa Hania, dan juga di Sekretariat Umum Abdul Malik, Rica Halyanto dan juga Abi Incu Adam dengan ini menyatakan mengundurkan diri terkait dengan siaran langsung yang pada hari ini sudah berlangsung dengan sukses.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat sore, kita kembali ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2026-2027.
4: Pada sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan, Presiden Prabowo Subianto memaparkan sederet capaian, kebijakan, dan target pemerintahannya dalam sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD Jumat 14 Agustus. Pemaparan mencakup kondisi perekonomian, swasembada pangan dan energi,

dan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karit Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karit Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Indonesia Menyapa Sore selengkapnya bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung bersama kami menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan menghadirkan informasi dari reporter terkait anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani meminta evaluasi tata kelola dan pelaksanaan program prioritas pemerintah dilakukan secara jelas dan tegas. Selengkapnya bersama reporter Eliana Zahra. Eliana.
2: Ya, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani menyoroti pelaksanaan sejumlah program pemerintah setelah mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Irma mengatakan Presiden telah menyampaikan capaian pemerintahan selama kurang lebih 2 tahun dari berbagai sektor secara komprehensif. Dari berbagai program tersebut, Komisi 9 DPR RI memberikan perhatian pada sektor kesehatan, makan bergizi gratis atau MBG, serta penanganan anak-anak stunting. Menurut Irma, program-program yang disampaikan Presiden perlu diperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ia mengingatkan capaian yang disampaikan pemerintah harus sesuai dengan kondisi pelaksanaan di lapangan, sehingga target yang ingin dicapai Presiden dapat terpenuhi. Berikut pernyataan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani.
3: Jadi evaluasi tata kelola dan pelaksanaan itu harus clear dan tegas, ya, karena kita bisa lihat bahwa contohnya MBG manfaatnya bagus untuk anak-anak bangsa, tapi pelaksanaan di bawahnya masih belum tertata. Itu kita akan kawal.
2: Ya, pendengar Pro 3 RRI, selain MBG, Irma juga menyoroti pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang takut melakukan cek kesehatan gratis karena informasi yang disampaikan kepada masyarakat belum lengkap. Irma meminta sosialisasi cek kesehatan gratis dimasifkan agar masyarakat memahami apa yang diinginkan pemerintah melalui program tersebut. Ia menekankan pentingnya membangun masyarakat yang sehat melalui pelaksanaan program yang dipahami masyarakat. Sementara terkait penurunan stunting, Irma meminta program tersebut tidak hanya menjadi jargon. Ia menekankan penurunan stunting harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan target yang disampaikan Presiden. Demikian dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, masyarakat berdiri di sisi kiri jalan Gerbang Pemuda Senayan untuk menyambut kendaraan Presiden yang melintas pasca rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan penyampaian RUU APBN 2027. Selengkapnya bersama reporter Yorike Fitri. Yorike, seperti apa pantauan terkininya di sana?
4: Ya, Hana, saat ini berada di depan TVRI, tepatnya di Jalan Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta, di mana baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato terkait dengan RAPBN 2026-2027 di hadapan paripurna DPR. Dan saat ini suasana di sepanjang Jalan Gerbang Pemuda Senayan sudah dipenuhi oleh masyarakat yang sejak pagi tadi memang berada di kawasan ini. Dan mereka akan melihat iring-iringan kendaraan dari Presiden Prabowo Subianto yang rencananya memang akan melintas di depan di Jalan Gerbang Pemuda Senayan ini. Namun hingga saat ini mereka masih menantikan iring-iringan kendaraan atau rombongan presiden tersebut. Sementara pengamanan di depan gedung TVRI

0: tepatnya di Jalan Gerbang Pemuda Senayan saat ini sudah dilakukan penutupan ruas jalan oleh aparat kepolisian dari arah gedung DPR Senayan Jakarta ke arah Semanggi. Hanya bisa melintas kendaraan roda 2 karena memang sudah dilakukan sterilisasi, dan beberapa saat lagi rencananya memang iring-iringan dari rombongan Presiden Prabowo akan melintas, dan masyarakat di sini sudah terlihat cukup ramai, Hana, dan mereka akan bertemu atau akan melihat secara langsung Presiden Prabowo. Sementara itu, arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Jalan Gerbang Pemuda Senayan dan juga Jalan Gelora saat ini masih terpantau cukup ramai lancar, dan beberapa kendaraan atau pengguna jalan juga berhenti tepat di seberang dari gedung TVRI, dan mereka masih menantikan kendaraan Presiden Prabowo Subianto yang akan keluar dari pintu atau dari gerbang Pancasila Gedung DPR Senayan Jakarta. Sementara itu, pengamanan tadi kami juga memantau di sisi kiri dari Gedung DPR Senayan Jakarta, tepatnya arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Slipi, dan terpantau masih cukup ramai lancar. Dan Hana serta pendengar RRI, saat ini pasukan pengaman presiden dan juga aparat kepolisian sekali lagi meminta kepada masyarakat untuk dengan tertib berdiri di pinggir di sisi kiri, karena sebentar lagi terlihat iring-iringan dari Presiden Prabowo Subianto. Sementara kondisi cuaca sore hari ini di kawasan Senayan terlihat cerah berawan, dan masyarakat terutama juga kami melihat para pedagang kaki lima juga berhenti, dan mereka akan melihat kendaraan iring-iringan dari Presiden Prabowo Subianto yang baru saja selesai menyampaikan pidato kenegaraan menyambut ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, dan juga pidato kenegaraan terkait dengan RAPBN 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dari Jalan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta, Jericho Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan masyarakat tidak mampu tidak boleh terbebani biaya saat mengakses bantuan sosial. Pemerintah kini mempercepat pendaftaran bansos melalui digitalisasi agar lebih mudah dan tepat sasaran. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat banyak waktu, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Presiden menegaskan masyarakat tidak mampu tidak seharusnya mengeluarkan biaya untuk membuktikan kondisi ekonominya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
3: Dan kami masih akan menghadirkan informasi dari reporter terkait praktisi kesehatan di Nusa Tenggara Barat. Nanti kami akan hadirkan informasinya dari reporter kami di Mataram. Praktisi kesehatan di Nusa Tenggara Barat mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dua penyakit yang rentan meningkat saat kekeringan, yaitu diare dan infeksi saluran pernafasan akut ISPA. Bersama reporter Hayatun Sofyan.
4: Kekeringan berkepanjangan akibat fenomena El Nino berpotensi meningkatkan berbagai risiko kesehatan masyarakat, terutama di wilayah yang mulai mengalami keterbatasan air bersih. Praktisi kesehatan Nusa Tenggara Barat Dr. Nurhandini Eka Dewi mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dua penyakit yang rentan meningkat saat kekeringan, yakni diare dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Menurutnya, keterbatasan air bersih tidak hanya meningkatkan resiko penyakit akibat konsumsi air yang tidak layak, tetapi juga menghambat kebiasaan mencuci tangan. Kondisi tersebut dapat memicu penularan penyakit terutama diare. Selain itu, lingkungan yang kering dan berdebu juga meningkatkan risiko ISPA.
5: Dan itu tidak hanya karena ketiadaan air bersih yang diminum, ketiadaan air bersih untuk cuci tangan pun jadi masalah kan, karena bisa menjadi sumber penularan. Itu yang paling banyak mengancam di saat kekeringan. Sehingga memang salah satu yang patut kita perhatikan adalah suplai air bersih ke daerah-daerah yang kekurangan air bersih.
4: Sementara itu, salah seorang warga Kota Mataram, Muji, mengatakan pergantian musim yang tidak menentu cukup mengganggu aktivitas sehari-hari dan membuat tubuh perlu beradaptasi dengan perubahan kondisi cuaca. Disebutkan, menjaga daya tahan tubuh menjadi salah satu langkah penting.
6: Kita agak sedikit terganggu secara aktivitas, kemudian juga secara fisik, itu kaget tubuh. Dan untuk antisipasi sendiri bagi saya pribadi dan keluarga, memang itu perbanyak minum vitamin sih. Karena memang sepenting itu ternyata menjaga imun tubuh di kondisi yang sangat tidak terduga ini.
4: Nurhandini menambahkan, masyarakat khususnya orang tua diminta melindungi anak saat beraktivitas di luar rumah. Anak berusia di atas 3 tahun yang berada di lingkungan berdebu disarankan menggunakan masker untuk mengurangi paparan debu. Mantan Kadikas Provinsi NTB ini menyatakan, ISPA yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi pneumonia. Kondisi ini menjadi salah satu penyakit yang banyak membutuhkan perawatan pada anak. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah terus memperluas layanan agar semakin banyak masyarakat mendapatkan pemeriksaan kesehatan, mengingat realisasi program cek kesehatan gratis di wilayah ND hingga Agustus 2026 baru mencapai 32,62%. Bersama reporter Rahma Suci.
7: Capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur hingga 10 Agustus 2026 mencapai 32,62% atau setara dengan 55.525 orang yang telah menjalani pemeriksaan dari sejumlah 170.225 penduduk yang menjadi dasar perhitungannya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ND Francisca mengatakan masih terdapat 112.729 penduduk yang belum terdaftar maupun menjalani pemeriksaan CKG. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong perluasan layanan melalui fasilitas kesehatan maupun kegiatan yang mendekatkan pemeriksaan kepada masyarakat.
8: Baik, berdasarkan rekapitulasi data per 10 Agustus tahun 2026 pukul 17, jumlah penduduk yang menjadi dasar perhitungan dalam dokumen adalah sejumlah 170.225 jiwa. Nah, dari jumlah tersebut sebanyak 55.525 orang telah diperiksa melalui program pemeriksaan kesehatan gratis. Dengan demikian, capaian CKG Kabupaten ND saat ini adalah 32,62% dari jumlah penduduk.
7: Albertus, salah satu warga di Kelurahan Paupire, mengapresiasi pelaksanaan CKG karena dapat memudahkan warga memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan.
9: Saya mengapresiasi kegiatan cek kesehatan gratis dari pihak Kelurahan Paupire. Saya berharap kegiatan-kegiatan semacam ini bisa rutin dilakukan untuk kepentingan dan kesehatan warga-warga setempat.
7: Dari hasil pemeriksaan sementara, hipertensi menjadi salah satu kondisi kesehatan yang banyak ditemukan pada masyarakat yang mengikuti CKG. Pemerintah Kabupaten ND terus mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut sekaligus membantu menemukan masalah kesehatan masyarakat lebih awal hingga dapat segera ditindaklanjuti. Dari ND Kota Pancasila, Rahma Suci, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program Agropesisir dan Edukasi Kebangsentralan menjadi program andalan Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Tegal untuk mengenalkan fungsi dan kebijakan Bank Indonesia bersama reporter Miftahuddin Teddy.
10: Kita melihat karakteristik di masing-masing daerah apa yang perlu kita.
11: Bank Indonesia Tegal telah menerbitkan 3 buku cerita anak sebagai sarana mengenalkan fungsi dan kebijakan Bank Indonesia dengan bahasa sederhana dan pendekatan yang dekat dengan kehidupan anak-anak. 3 buku tersebut yakni Uang Main Jihan, Kok Jadi Mahal, dan Untung Ada Kris.
10: Secara digital ya, yang untuk Kris kami bersama dengan pemerintah daerah di PP2DD juga melakukan berbagai macam upaya yang seperti saya sampaikan tadi, mulai dari mendorong budaya untuk pembayaran non tunai di masyarakat dan itu kita masuk edukasinya sejak dini ya, mulai dari pembuatan buku cerita tadi, kemudian kita ada integrasi materi ajar di sekolah-sekolah.
11: Menurut Bimala, pendekatan melalui cerita membuat edukasi kebangsentralan dapat menjangkau kelompok usia yang sebelumnya belum banyak sentuhan. Selain itu, program agropesisir, yakni lahan bekas terdampak rob yang selama ini menjadi persoalan serius di pesisir Kota Pekalongan, mulai berubah menjadi lahan produktif. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nur Nugroho mengatakan adanya risiko kekeringan pada semester 2 2026 yang dapat menekan produksi pangan dan berdampak terhadap stabilitas harga.
12: Karena kita di Jawa Tengah ini kan merupakan produsen bahan pangan, tapi inflasinya masih cukup tinggi. Jadi itu yang kita benahi, terutama di sisi produksi dan distribusi. Lalu yang kegiatan lain, pengembangan ekonomi itu tetap kita lanjutkan melalui pembinaan UMKM dan juga kluster-kluster pangan dan juga untuk ekonomi syariahnya lebih spesifik ke ponpes-ponpes.
11: Kondisi tersebut menjadi peringatan bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal, Bank Indonesia Solo, dan Bank Indonesia Purwokerto. Nur mengatakan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah memang mengalami sedikit perlambatan tetapi masih berada dalam kondisi solid. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto menegaskan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan merupakan alat perjuangan termasuk instrumen untuk melindungi rakyat. Apabila dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, kepala negara menegaskan, hari ini tugas bersama adalah memastikan negara berhasil untuk dapat memberi meningkatkan kualitas hidup bagi rakyat dan negara hadir dalam kehidupan setiap rakyat. Ia menambahkan negara juga harus hadir ketika anak membutuhkan makanan bergizi dan sekolah yang baik. Selain itu, negara juga hadir ketika keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Sosial Kemensos telah menyiapkan penyaluran bantuan kebutuhan dasar dan layanan psikososial bagi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla, dengan menggunakan data tunggal untuk mengidentifikasi keluarga terdampak dan memetakan kebutuhan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menyampaikan pihaknya mengerahkan Taruna Siaga Bencana Tagana dan relawan ke lokasi terdampak, membantu penyaluran bantuan masyarakat di lapangan. Safe House digunakan sebagai tempat perlindungan aman sementara bagi masyarakat terdampak karhutla. Keluarga yang berada di safe house juga mendapatkan layanan bantuan dasar untuk mendukung respon cepat bencana di berbagai wilayah. Kemensos mengoptimalkan fungsi 31 lokasi shelter yang tersebar di 16 provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua. Berita mancanegara, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bertemu dengan Kepala Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM, Laksamana Brad Cooper, membahas upaya meredakan ketegangan regional. Keduanya membahas kerjasama pertahanan Saudi-Amerika Serikat, perkembangan regional, serta upaya berkelanjutan untuk meredakan ketegangan dan memperkuat keamanan serta stabilitas di kawasan. Arab Saudi mengumumkan 13 negara secara resmi bergabung dalam Aliansi Pertahanan Maritim Multinasional yang mulai beroperasi. Aliansi bertujuan untuk menjaga kebebasan navigasi, perdagangan internasional, dan jalur pasokan energi di Selat Bab al-Mandab, Laut Merah, serta Teluk Aden. Berita olahraga, pelatih timnas U20 Indonesia Nazril Alvaro Syahdan mengungkapkan ingin memberikan performa maksimal bagi Garuda Muda yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 China 2027 di Laos. Indonesia akan menghadapi Malaysia, Laos, dan Australia di Grup H untuk merebut tiket bermain di putaran final pada 31 Agustus sampai 6 September mendatang. Nazril bertekad memaksimalkan kesempatan bersama untuk mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih yang dipimpin Nova Arianto. Meski bukan kali pertama mendapat panggilan timnas, ia juga tidak ingin cepat berpuas diri.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah api kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah api kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
1: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan masyarakat tidak mampu tidak boleh terbebani biaya saat mengakses bantuan sosial. Pemerintah kini mempercepat pendaftaran bansos melalui digitalisasi agar lebih mudah dan tepat sasaran. Ketua DPR RI Puan Maharani merespon tema kebijakan fiskal tahun 2027. Tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. Tema tersebut menurutnya harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan dan kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Polisi Tiongkok dan Thailand bekerja sama membongkar jaringan penipuan kartu kredit lintas batas yang menargetkan warga negara Tiongkok. Operasi gabungan berhasil menangkap 9 tersangka. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami menghadirkan segmen Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: Kebakaran lahan di Gunung Kidul selama musim kemarau mencapai 37 titik. Bersama reporter Ulfa Nurul Aziza. Ulfa, seperti apa update terkininya?
2: Ya, baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada. Saat ini di Kabupaten Gunung Kidul sedang mengalami musim kemarau, di mana di musim kemarau ini sejumlah kebakaran terjadi di Kabupaten Gunung Kidul. Setidaknya ada pun kebakaran sendiri terdapat lebih dari 80 titik dan lahan selama musim kemarau tahun 2026 ini hingga 29 Juli hingga hari ini tanggal 14 Agustus 2026 tercatat sebanyak 80 kejadian kebakaran, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kasubag Tata Usaha UPT Damkar Mat Gunung Kidul Ngadiono mengatakan pada musim kemarau basah tahun sebelumnya jumlah kejadian hingga pertengahan Agustus hanya berkisar 4 hingga 5 kasus. Menyikapi kondisi tersebut, Damkar Mat terus mengintensifkan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat, sosialisasi dilakukan baik secara langsung di tengah masyarakat maupun melalui berbagai konten edukatif di media sosial. Menurutnya terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan di Gunung Kidul. Selain aktivitas pembuangan lahan secara sengaja menggunakan api, kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan juga menjadi pemicu munculnya titik api. Kondisi musim kemarau yang menyebabkan vegetasi dan daun-daun di kawasan hutan mengkering membuat api lebih mudah menyebar dan sulit dikendalikan. Karena itu, Damkar Mat mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran terutama di kawasan hutan dan lahan kering. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, Ulfa Nurul Azhar, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Konsorsium Kebaikan Indonesia membantu dalam gerakan kemanusiaan bagi warga korban genosida di Palestina dan Mesir sebesar 7 miliar rupiah. Bersama reporter Saada Tudarain. Aen.
3: Baik, terima kasih Ana. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, sejumlah relawan yang tergabung dalam Konsorsium Kebaikan Indonesia terlihat bersiap untuk berangkat menuju Palestina dan juga Mesir. Pasalnya, kepedulian masyarakat Indonesia untuk warga korban genosida tidak terhenti dan kembali diwujudkan melalui aksi kolaborasi lintas lembaga. Gerakan kemanusiaan tergabung dalam Konsorsium Kebaikan Indonesia menyalurkan 7 miliar rupiah untuk anak-anak dan keluarga Gaza, pengungsi di Mesir. Ketua Konsorsium Kebaikan Indonesia, Nur Effendi, mengatakan dalam misi kemanusiaan untuk Palestina kali ini, Konsorsium Kebaikan Indonesia mempertemukan 14 lembaga yang berkolaborasi. Pihaknya terbang membawa hadiah bagi masyarakat Palestina. Nur juga merincikan 14 lembaga itu, yakni Rumah Zakat, Masjid Nusantara, Sharing Happiness, Relawan Nusantara, Rumah Wakaf, dan Sidak. Kemudian Masjid Sejuta Pemuda, Forum Ukhuwah Islamiyah, Bantu Teman, Indonesia Peduli, Teman Zakat, Amal Produktif, Golden Future Indonesia, serta Life for Ummah. Berikut adalah kutipan dari Nur Effendi.
4: Hari ini kita bersama Konsorsium Kebaikan Indonesia. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah wadah kolaborasi antar lembaga, komunitas, termasuk di dalamnya kita juga didukung oleh para influencer, termasuk pekerja. kita hari ini insya Allah nanti kita akan berangkat jam setengah satu ke Sweden. Setelah itu kemudian kita nanti akan berkoordinasi dengan kedutaan BRI di Masjid untuk kemudian menyampaikan rencana kita selama di Masjid untuk memberikan hadiah ya kemanusiaan kepada saudara-saudara kita di Palestina, keluarga maupun anak-anak di Masjid. Selama kurang lebih 5 hari, total yang kita bawa kurang lebih ada nilainya berapa? 7 miliar. Kemudian kita bersama 14 lembaga.
3: Gerakan ini turut didukung oleh sejumlah influencer dan juga konten kreator, yaitu Abdul Hakim, Aris Di Mahdi, Bang Putra Pradipta, Rizky Yofudu Satu, dan juga Rizal Hamar. Keterlibatan berbagai pihak ini menjadi bagian dari upaya memperluas pesan solidaritas dan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap kondisi masyarakat Palestina. Dalam misi kemanusiaan ini, Konsorsium Kebaikan Indonesia membawa berbagai barang sebagai bentuk hadiah yang akan disalurkan melalui sejumlah titik di Mesir. Salah satunya adalah 200 paket hadiah bagi pasien anak di Gaza. Dukungan ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan aktivitas pembelajaran dan pendidikan Al-Quran bagi masyarakat Palestina. Kepedulian juga diarahkan kepada anak-anak Palestina melalui program berbagi kebahagiaan di Kids Station Elabor Al-Kai Al-Kaliubia Governor. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Catatan Peristiwa.
1: Gerakan Pramuka Indonesia mulai diresmikan pada 14 Agustus 1961 oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal tersebut dilaksanakan Mapinas, Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai Presiden Soekarno, Wakil Ketua Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh. Hal itu untuk meresmikan Gerakan Pramuka di Indonesia, sekaligus diperkenalkan pula istilah Pramuka untuk pertama kalinya oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya pada 14 Agustus 1945 waktu Amerika Serikat atau 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Negara ini menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. Upacara penyerahan dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Penandatanganan ini menandakan Jepang mengaku kalah sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua. Sebelum kalah telak, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor Hawaii dihancurkan Jepang. Kaigun Angkatan Laut Jepang pun mengirimkan 4 kapal induk ke Kepulauan Midway di tengah Samudra Pasifik. Tujuannya menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat. Tapi Jepang ceroboh. Kode komunikasi rahasia Kaigun berhasil dibuka pihak Amerika Serikat. Jumlah kekuatan bisa diketahui, waktu serangan Jepang juga bisa diprediksi. Armada Jepang pun hancur dalam pertempuran. Akhirnya, Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa berhasil dikuasai sekutu yang membuat militer Jepang semakin tak berkutik dan berimbas pada negara Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya.
0: Warta Nusantara.
1: Generasi muda FKPPI Kota Cirebon mendorong pemuda untuk menguasai ilmu dan teknologi dalam menanamkan semangat nasionalisme. Bersama reporter Vivi Islamiyati. Vivi.
5: Baik, Hana. Generasi muda Kota Cirebon didorong tidak hanya memahami nilai perjuangan para veteran, tetapi juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut dinilai penting agar semangat nasionalisme tetap relevan di tengah perkembangan zaman dan perubahan teknologi. Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri, GMFK PPI Kota Cirebon, Muhammad Dani Jailani, mengatakan nilai perjuangan para veteran dapat diwujudkan melalui kedisiplinan, kejujuran, kerja keras, gotong royong, serta penerapan nilai-nilai Pancasila.
4: Yang perlu kita pahami dan perlu kita dorong tadi disampaikan dengan dinas-dinas terkait, instansi pemerintah, maupun BUMN, maupun lembaga
6: Indonesia masih ada, masih relevan nilai-nilai juang 45. Nah, sekarang kewajiban kita juga kepada generasi muda kuasai ilmu dan teknologi.
5: Dengan demikian, penguatan semangat perjuangan generasi muda di tengah perkembangan zaman perlu dilakukan dengan memadukan nilai-nilai nasionalisme, karakter, dan sejarah dengan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. Upaya tersebut diharapkan mampu membentuk generasi muda Kota Cirebon sebagai agen perubahan yang berdaya saing dan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur masih memeriksa semburan air yang diduga gas beracun di sumur bor masyarakat bersama reporter T. Monderi. Monderi. Mondari, silakan dengan informasinya. Teku Mondari. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Teku Mondari, yang berada di Aceh.

0: Kita ke informasi berikutnya, menjelang upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kabupaten Kediri mengukuhkan puluhan pelajar yang akan bertugas sebagai paskibraka. Bersama reporter Anne Kusuma.
1: Sebanyak 75 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026 resmi dikukuhkan untuk bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengukuhan berlangsung di Pendopo Pancalo Jayati pada hari ini, dipimpin langsung oleh Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, Yuli Marwantoko, dalam hal ini menjelaskan bahwa paskibraka Kabupaten Kediri di tahun ini berjumlah 77 pelajar, terdiri dari 39 putri dan 38 putra. Dari jumlah tersebut, 75 anggota dikukuhkan dan akan bertugas di tingkat kabupaten, sementara 2 anggota lainnya mewakili Kabupaten Kediri dalam upacara tingkat Provinsi Jawa Timur.
2: Untuk yang bertugas di Kabupaten Kediri nanti itu tinggal 75, karena yang satu wanita dan satu pria harus berangkat ke provinsi dan sudah berangkat mulai tanggal 5 kemarin untuk mengikuti pemusatan tingkat provinsi. Jadi yang jelas masih ada latihan untuk pemantapan formasi, karena apa? Tahun ini itu beda dengan tahun-tahun kemarin karena kita sudah memakai standar istana.
1: Sementara itu, Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana meminta anggota paskibraka tidak hanya menjalankan tugas dalam upacara, tetapi juga menjadi teladan bagi pelajar lain di lingkungan sekolah. Ia menekankan pentingnya menjaga perilaku termasuk menjauhi perundungan atau bullying dan juga risiko pernikahan dini.
3: Sebagai paskibraka, pastikan punya kebanggaan dan menjadi contoh di sekolahnya. Contoh yang baik itu adalah siswa yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak baik. Contohnya bullying hari ini. Yang kedua, saya ini berusaha untuk menekan angka pernikahan dini. Jadi saya harap paskibra ini yang pertama bisa menjaga dua hal tersebut. Yang terakhir, tetap mewarisi ideologi bangsa.
1: Salah satu orang tua anggota paskibraka, Insana Wiyati, mengaku bangga dan juga terharu karena putrinya, Jihan Fatarani, siswi kelas 11 MAN 2 Kediri, terpilih menjadi anggota paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026.
4: Tentunya saya sangat senang sekali, terharu tentunya ya, karena saya bisa membawa nama harum negara ini. Anaknya memang dari SMP dulu sudah sering mengikuti kegiatan paskibraka, bahkan sering menjadi juara di sekolahnya.
1: 75 anggota paskibraka Kabupaten Kediri yang telah dikukuhkan pada hari ini kini mematangkan kesiapannya untuk menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026 mendatang.
5: Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong para pelaku UMKM untuk memanfaatkan eceng gondok. Bersama reporter Tata Maulizar. Tata Maulizar.
6: Baik, terima kasih pendengar di manapun berada dari Melabuh Aceh Barat. Saya melaporkan terkait dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus mendorong UMKM, khususnya UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan terkait dengan pemanfaatan eceng gondok. Nah, pemerintah Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat dalam hal ini dari PKK atau juga di Kranasda Kabupaten Aceh Barat terus mendorong pelaku UMKM atau pengrajin kerajinan tangan dari bahan baku eceng gondok untuk terus melakukan perkembangan dari usaha tersebut agar dapat dilakukan pemasaran ke luar daerah. Nah, meskipun demikian, masyarakat juga pelaku dari UMKM ini juga mengaku kesulitan mendapatkan bahan baku gitu ya, tapi pemerintah Kabupaten Aceh Barat tentunya terus mendorong untuk berbagai inovasi supaya bahan baku tetap tersedia. Berikut cuplikan perbincangan kami dengan Ketua Dekranasda Kabupaten Aceh Barat.
7: Harapan kami nyampung di sini tetap terus semangat dalam mengembangkan produk-produk eceng gondok yang ada di wilayah ini dan pengrajinnya bisa terus bertambah dan bahan bakunya bisa lebih diperbanyak lagi dengan cara dibudidaya. Sehingga kebutuhan eceng gondok sesuai dengan permintaan bisa dipenuhi.
6: Ya, dia juga mengatakan bahwa terkait dengan penyediaan dari bahan baku juga dapat dilakukan dengan melakukan budidaya terhadap eceng gondok itu sendiri supaya bahan baku terus berlanjut dan perkembangan dari kerajinan eceng gondok ini dapat terus berkembang dan bertambah dari pengrajin eceng gondok sendiri di lokasi di saat ini sedang dikembangkan seperti itu. Dari Melabuh Aceh Barat, Tata Maulizar Purutiga terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami akan mengikuti konferensi pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027 yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
1: 2027 diproyeksikan lebih tinggi yaitu 3,1. Artinya ada prospek positif untuk pertumbuhan perekonomian di dalam negeri di tengah gejolak utama seperti geopolitik, harga energi, harga pangan, serta suku bunga tinggi yang masih terus berlanjut. Kemudian kita syukuri ekonomi Indonesia, tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa dalam semester 1 kita menjadi tertinggi dalam 13 tahun terakhir yaitu 5,45, dan kemudian ke depan realisasi investasi nanti disampaikan Pak Rosan semester 1 juga sudah baik di 1.010,6 triliun. Dan kita lihat juga sentimen para rating agency itu sudah bagus. Seperti S&P Global Rating memberikan peringkat BBB dan A2 dengan outlook stabil, dan juga selaras dengan rating yang baik yaitu yang dari China, Liang He, untuk Panda Bond juga memberikan AAA. Jadi ini merupakan sebuah kesempatan yang benar. Rasio Gini turun ke 0,368 di bulan Maret dan diikuti dengan tingkat pengangguran terbuka itu sebesar 4,65% di bulan Mei. Kemudian kalau kita lihat dari segi konsumen, konsumen juga masih positif. Indeks keyakinan konsumen 116,8. PMI manufaktur juga masuk ke jalur positif yaitu 50,2. Kalau kita lihat juga dari sektor real seperti otomotif naik 33,3% secara year on year, dan khusus untuk kendaraan elektrik atau kendaraan hybrid itu naiknya lebih dari 40%. Dan kenaikan ekonomi juga kita bisa lihat dari kegiatan yang mengkonsumsi listrik itu juga naik 10,8% dan penjualan semen 13,5% secara year on year. Dari sektor keuangan, dana pihak ketiga tumbuh 10,21%, kredit tumbuh 12,67% year on year, dan kredit investasi ini tumbuh 24,9 atau 25%. Sementara UMKM pulih ke angka 1% per bulan. Nah, kalau kita lihat bantalan eksternal aman, proyeksi internasional terjaga, cadangan devisa setara dengan 5,5 bulan import atau 145,3 miliar. Kemudian raca dagang secara kumulatif Januari-Juni itu masih positif di 3,58%. Kemudian di rupiah menguat 0,69% dalam seminggu terakhir. Kemudian pemerintah terus mendorong untuk menjaga daya beli dengan stimulasi yang dikeluarkan. Di kuartal pertama totalnya 70 triliun, kuartal kedua 26,34 triliun untuk insentif pajak, transportasi, pembebasan biaya masuk LPG, magang, vokasi, dan bantuan pangan. Beberapa capaian kebijakan prioritas Pak Presiden di bidang ekonomi yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, yaitu

0: Dan kami juga akan menghadirkan Polantas Karib Pro 3 RRI bersama Brigadir Yasinta.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan dengan informasinya.
2: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat sore pendengar. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari ATMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama saat ini di CCTV kami, situasi arus lalu lintas di sana saat ini terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Khususnya kepadatan arus lalu lintas saat ini terjadi di jalur tol, khususnya dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, di mana kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Sementara untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian untuk di jalur arteri, baik dari arah Menteng yang akan menuju Mampang maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun sedikit terjadi antrian kendaraan sesekali yang akan memasuki gerbang tol Semanggi selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di layar kaca Anda saat ini situasi arus lalu lintas di sana. Saat ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan menuju airport Jalan Prof. Sudiatmo maupun arah sebaliknya masih dalam situasi kondusif. Begitupun di tol Jakarta-Tangerang maupun arah sebaliknya saat ini juga masih terpantau ramai dan lancar. Kami menghimbau kepada Anda yang akan melintasi kawasan ini khususnya di jalur arteri, harap tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Sementara bagi Anda yang akan melintasi jalur tol, kami menghimbau agar tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana saat ini masih dalam situasi kondusif lancar pada sore hari ini. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Meskipun jalanan di kawasan ini terpantau cukup normal, harap para pengendara agar tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau CCTV di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada sore hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun yang akan menuju ke arah Mojokerto. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan pendengar, selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya, situasi arus lalu lintas di kawasan ini bertepatan dengan jam pulang perkantoran dan juga menjelang libur akhir pekan. Pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas dari arah Pancoran atau Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Cililitan saat ini mengalami antrian kendaraan yang cukup panjang berkisar lebih dari 500 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya kendaraan masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju dengan kecepatan rendah berkisar 10 hingga 20 km per jam. Kemudian arus kendaraan dari Cililitan maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Pancoran saat ini juga mengalami perlambatan kecepatan menjelang traffic light berkisar kurang lebih 300 meter ke belakang, bahkan terpantau banyaknya pengendara roda 2 yang berhenti melewati garis stop saat menunggu antrian traffic light di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi juga adanya potensi hambatan, khususnya di sekitar stasiun Duren Kalibata maupun di depan Mall Kalibata, di mana perlambatan kecepatan terjadi karena banyaknya angkutan umum yang berhenti di bahu jalan dan juga banyaknya kendaraan yang parkir di bahu jalan sehingga menghambat kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini. Selain itu, perlambatan kecepatan juga terjadi karena tingginya mobilitas pejalan kaki yang akan menyeberang menuju area stasiun maupun pusat perbelanjaan di kawasan ini. Untuk itu, kami himbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dan nomor ponsel maupun dari nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Kembali ke studio, silakan.
0: Baik, terima kasih Brigadir Yasinta telah menyampaikan informasi terkait lalu lintas dari NTMC Polri.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib.

0: dipimpin yang baru, anak muda, masdar, yang terbuka, cerdas, ya. Kita minta waktu 2 bulan, refocusing, kita akan menyelesaikan 3T, NTT, Papua, Maluku, yang sangat memerlukan, itu kita akan selesaikan dalam 1 bulan ini. Kemudian ibu balita, ibu menyusui, ibu hamil, ada 11 juta kita akan selesaikan 1-2 bulan ini. Yang perlu agak waktu panjang, mungkin memakan waktu 2 bulan adalah menyelesaikan ada 13.000 titik baru, ya, tambahan yang di Pulau Jawa, dan menyelesaikan ada 7-8.000 SPPG yang belum menyelesaikan SLHS-nya. Ini kita minta waktu 2 bulan. Insya Allah MBG 1-2 bulan mendatang akan semakin bagus. Sesuai dengan harapan masyarakat, kita akan bekerja keras dan mohon dukungannya. Kami juga terima kasih dukungan UJK dan teman lain. Kita menyelesaikan SRUK, sistem registri unit karbon pertama di dunia yang diakui oleh dunia internasional, yang dikoreksi oleh UJK, dan kita bisa selesaikan, dan sudah terjadi perdagangan karbon, sudah. Jadi tidak hanya sistemnya, tetapi juga sudah terjadi transaksi ada di situ. Yang terakhir, tadi juga disampaikan oleh Pak Presiden, tahun ini baru ada satu, nanti mengenai pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Tahun ini kita akan meresmikan satu di Sumatera Selatan, tapi tahun depan yang dikoordinasi dilaksanakan oleh Denantara, insya Allah separuh dari 20-an akan diresmikan tahun 2027, dan sisanya tahun 2028, itu termasuk yang darurat, yang kita kenal dengan waste to energy. Yang lain-lainnya nanti akan secara bertahap bersama dengan kementerian pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota. Saya demikian, Pak Erlangga. Terima kasih atas dukungan teman-teman selama ini, media yang menyampaikan apa adanya, kritik dan juga pujian. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Menko Pangan. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Keuangan terkait dengan APBN dan program-program yang tadi disampaikan terkait dengan program yang menjadi unggulan prioritas Pak Presiden. Terima kasih
2: Pak Menko. Selamat sore teman-teman wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya semua bahan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, jadi saya bingung mengomong apa nih. Cuman saya ulangi sedikit aja bahwa untuk tahun 2027, pemerintah optimis kinerja ekonomi nasional akan tetap solid dan terjaga seiring dengan terpeliharnya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah. Seperti teman-teman lihat, selama 3 triwulan terakhir ini, ekonomi kita konsisten tumbuh di atas 5% dengan signifikan, bahkan sempat 5.61 di triwulan pertama tahun ini dan turun sedikit ke 5.29 triwulan kedua tahun ini. Itu terjadi karena sinergi kebijakan moneter fiskal dan sektor keuangan yang baik, dan ke depan kita akan semester kedua tahun ini kita akan pastikan itu akan lebih bagus lagi, sehingga kita bisa tumbuh mendekati 6% pada akhir tahun 2026 ini. Untuk 2027 kita perkirakan ekonomi juga bisa tumbuh sekitar 6% plus minus sedikit. Yang lain saya pikir sudah diceritakan Pak Presiden, hanya saya tambahkan sedikit. Pendapatan negara era APBN 2007 diproyeksikan mencapai Rp3.426 triliun atau tumbuh 6.8% dari outlook 2026 dengan rasio 12.25% terhadap PDB. Target pendapatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal secara bertahap dan berkelanjutan. Yang kencang adalah penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai Rp2.908 triliun. Hutan pajak Rp517.4 triliun, hibah Rp0.7 triliun. Jadi perpajakan harusnya akan lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sampai dengan data terakhir hari ini, pertumbuhan pengumpulan pajak kita sudah mencapai 30% ya, Pak Dirjen. 30% tadi. Agustus 30% kan? 30%. Jadi jauh lebih baik dibanding tahun lalu, dan ke depan saya pikir kita akan tetap bisa memperbaiki tax ratio kita secara signifikan. Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas.

0: pemerintah dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga RAPBN 2027. Dalam RAPBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah pusat ini ditempuh pertama diposisikan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian untuk optimalisasi belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM, serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian prioritas nasional seperti yang dipresentasikan Bapak Presiden tadi DPR. Kita juga akan mengakselerasikan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim berbasis data sen, serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menajamkan akurasi data penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tetap tepat sasaran. Sedikit untuk anggaran pendidikan, sesuai dengan Undang-Undang 45, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Jadi itu akan kita implementasikan di tahun 2027, antara lain untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat melalui PIP kepada 22,1 juta siswa dan KIP kuliah kepada 1,1 juta siswa. Kami juga akan membangun sekolah unggul Garuda dan sekolah rakyat, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui makanan bergizi gratis dan sebagainya seperti yang sudah diceritakan Bapak Presiden tadi. Anggaran perlindungan sosial juga tetap cukup besar di tahun 2027, mencapai 549,9 triliun rupiah. Anggaran perlinsos merupakan salah satu instrumen yang penting untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial, menjaga daya beli dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan rentan guna membantu menurunkan tingkat kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim. Anggaran perlinsos 2027 mencapai 549,9 triliun rupiah, itu tumbuh 10% dibanding dengan pada tahun 2026. Anggaran ketahanan pangan juga tetap tinggi di 195,3 triliun rupiah, tumbuh sekitar 2,3% dibanding anggaran yang sama di tahun 2026 ini. Saya pikir sebagian besar sudah disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, saya tidak akan mengulangi lagi secara detail. Yang jelas untuk postur anggaran, defisitnya diproyeksikan mencapai 2,4% dari PDB, pendapatannya tumbuh cukup, belanja negara juga tumbuh cukup dibanding tahun lalu, tetap ekspansif. Ekonomi diprediksi tumbuh sekitar 6%. Jadi perekonomian dunia di tahun 2027 diperkirakan masih akan dihadapkan pada dinamika yang kompleks dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Tapi kita sudah punya pengalaman yang cukup dan kita sudah praktekkan dalam 3 triwulan terakhir bahwa kita pemerintah bisa mengeluarkan respon kebijakan yang cukup baik yang bisa mengurangi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia. Jadi apa yang didesain oleh Bapak Presiden yang dipresentasikan tadi di DPR hampir pasti akan bisa direalisasikan dengan memanfaatkan pengalaman kita yang sudah cukup baik selama ini. Mungkin dari saya itu, Pak.
1: Terima kasih, Pak Menteri Keuangan. Selanjutnya kami persilakan Bapak Menteri Bappenas.
2: Masih Pak Erlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin langsung saja kepada slide kedua, mendapat penjelasan dari Bapak Menko Perekonomian dan juga Pak Menko Pangan dan juga Menteri Keuangan, kami pastikan bahwa semua perencanaan bangunan itu berbasis pada Undang-Undang Dasar 45 dan juga berbasis pada Rencana Kerja Pemerintah. Dan Rencana Kerja Pemerintah yang disusun pada tahun 2027 ini merupakan kelanjutan daripada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 2026 dan dalam tahun 2027 adalah akselerasi. Di mana akselerasi adalah tahun eksekusi bahwa APBN, BUMN, swasta, dan daerah bergerak untuk hasil nyata, dan ini merupakan dalam rangka pencapaian target 2029. Kemudian yang paling penting adalah bahwa ada penajaman di dalam rencana kerja pemerintah, khususnya dalam membuat program yang disebut sebagai rencana kerja dalam bentuk program kerja pengadaan nasional di dalam klaster, 8 klaster, di mana 8 klaster ini akan ada 80 program prioritas, dan 8 klaster ini ada tercatat langsung saja pada PowerPoint yang kelima, dan di sini adalah semua rangkaian kelima, dan semua catatan ini ada di dalam buku lampiran RAPBN kita, dan buku ini nanti sudah dibagikan secara paralel kepada semua instansi yang terkait, dan kami pastikan bahwa semua rencana kerja yang dilakukan oleh Bapak Presiden bersama pemerintah dan kementerian lembaga itu sejalan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan juga Astacita dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Nasional Indonesia. Saya kira cukup dari saya, Pak Erlangga. Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Menteri Bappenas. Selanjutnya kami mohonkan Pak Menteri Dalam Negeri. Silakan, Pak.
3: Baik, terima kasih. Mungkin kami langsung, rekan-rekan semua. Jadi, perannya pada Kemendagri terutama untuk membina dan mengawasi pemerintahan di daerah dalam konteks anggaran di tahun 2006 ini total APBD itu adalah sebesar 1.153,9 triliun. Di antaranya dari TKD yang semula TKD 693 triliun transfer keuangan daerah dari Kementerian Keuangan, kemudian ditambah lagi pada saat bencana di Sumatera 10,6 triliun, kemudian dana otsus 2,7 triliun, dan terakhir ada tambahan pada tanggal 5 Agustus yang lalu dari Kementerian Keuangan kepada seluruh daerah, 546 daerah, totalnya 18,9 triliun, sehingga total TKD di tahun 2006 ini adalah 725,2 triliun. Kemudian target PAD-nya sebesar 428,9 triliun. Kami selalu mengevaluasi perkembangan, tolong ditampilkan halaman 19, di tahun 2026 ini sampai dengan 31 Juli, pertanggal 31 Juli, total pendapatan provinsi, kabupaten, kota yang sudah masuk itu adalah sebesar 606,8 triliun. Ini sedikit lebih rendah dibanding dengan 31 Juli 2005 di waktu yang sama, 691,8 triliun. Namun belanjanya lebih tinggi tahun ini, itu warna merah itulah 2026. Di tahun ini belanjanya per 31 Juli itu sebesar 538,6 triliun atau 42,5%. Dan kemudian ini lebih tinggi dibanding tahun lalu di masa yang sama 31 Juli 2025 sebanyak 41,7%. Meskipun angkanya sedikit lebih tinggi 2025 576 triliun. Nah, kemudian tambahan-tambahan anggaran tadi juga diberikan, terutama yang terakhir 5 Agustus dari Bapak Presiden melalui Pusat Menteri Keuangan sebanyak 18,9 triliun itu digunakan terutama untuk membantu daerah yang belanja pegawainya sulitan, terutama untuk membayar P3K, dan kemudian juga untuk membantu daerah-daerah yang fiskalnya rendah, dan ini sebagian masalahnya sudah sekira untuk pembayaran belanja pegawai hampir semuanya bisa diatasi. Ada beberapa yang sedang kita evaluasi, 26 daerah. Kemudian konteks tahun depan tentu kita akan menunggu exercise dari Kementerian Keuangan tentang TKD di daerah. transfer keuangan daerah dari Kementerian Keuangan. Nah, kalau sekarang diangkat 725 triliun, kita akan lihat nanti, dan setelah itu nanti kita memberikan, Kementerian Dalam Negeri akan memberikan usulan masukan-masukan, termasuk per kabupaten, kota, provinsi, yang intinya lah dari Kementerian Negeri akan mengusulkan satu, membantu daerah-daerah yang fiskalnya rendah karena PAD-nya rendah, itu prioritas. Yang kedua adalah daerah-daerah yang terkena dampak bencana yang kemarin. Karena meskipun ada satgas, yang saya juga ke satgasnya, dan tahun depan dari 100 total 100,1 triliun yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden dan DPR untuk 3 tahun 2026 sampai 2028, tahun depan itu dianggarkan, direncanakan 32,9 triliun. Nah, ini juga nanti akan kami sarankan kepada Bapak Menteri Keuangan untuk kiranya, dan Bapak Nas kiranya dapat dianggarkan untuk kepentingan Satgas KLKL, Kementerian Lembaga di pusat yang mengerjakan pemulihan pasca bencana di Sumatera. Tapi untuk mempercepat, saran kami untuk mempercepat daerah-daerah ini juga pulih dan lebih baik, daerah-daerah ini juga diberikan kekuatan fiskal dengan TKD, tambahan TKD kepada mereka untuk prioritas. Jadi kalau ada tambahan TKD untuk secara nasional, di samping yang daerah-daerah yang PAD-nya rendah, itu yang menjadi prioritas. Kedua adalah daerah bencana, daerah bencana yang di Sumatera yang masih terdampak. Dan di samping itu tentu kita juga mendorong kepada daerah-daerah ini agar tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi tiap-tiap daerah. Kami laksanakan rapat tiap hari Senin untuk menjaga itu. Dan yang paling terakhir, kita lihat tadi bahwa banyak sekali program-program yang disampaikan oleh Presiden yang itu dilaksanakan untuk membackup daerah. Misalnya revitalisasi sekolah, kemudian ribuan puskesmas dan rumah sakit umum daerah yang sebetulnya itu menjadi kewajiban dari pemerintah daerah, kewenangan pemerintah daerah, tapi bisa dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dan kita melihat ada intervensi dari pemerintah pusat untuk memperbaiki sekolah puluhan ribu, kemudian juga puskesmas puluhan ribu, semua kecamatan, serta RSUD. Saya kira itu akan sangat membantu daerah di samping program-program pusat lainnya. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Menteri Dalam Negeri.
0: Pak Ejen menambahkan sedikit.
1: Pak, mengenai transfer ke daerah, kayaknya Pak Menteri Keuangan perlu menambahkan.
0: Tadi Pak Tito mengeluh ke saya, kelihatannya tuh belum jelas informasi transfer ke daerahnya ya.
4: Iya.
0: Jadi Pak, dari pada tahun 2007 direncanakan sebesar 735 triliun rupiah atau meningkat 5,5% dibanding dengan outlook 2026 sebesar 696,9 triliun rupiah. Ini di luar dana rekonstruksi, Pak. Jadi itu beda lagi. Yang ini untuk TKD. Nanti juga kami akan monitor terus seperti kemarin kondisi keuangan setiap daerah dari bulan ke bulan. Kalau perlu kita tambah seperti kemarin, Pak. Jadi seperti itu approach kita.
1: Baik, terima kasih. Jadi tadi sudah langsung dijawab Pak Menteri Keuangan. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Investasi, Kepala CEO dan Antara. Silakan.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Pak Menko Perekonomian, Pak Menko Pangan, para menteri dan juga pimpinan lembaga serta rekan-rekan media yang saya hormati. Menyambung keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang APBN 2027 yang disampaikan Bapak Presiden pada hari ini, izinkan saya menyampaikan dari segi investasi, hilirisasi juga tadi mungkin menambahkan sedikit mengenai apa DSI atau Danantara Sumber Daya Indonesia, dan juga mungkin menyinggung sedikit mengenai Indonesia International Financial Center atau PPFI. Mungkin secara singkat saja, memang kalau kita lihat pertumbuhan di triwulan kedua kemarin 2026 itu sebesar 5,29, investasi menyumbang kurang lebih 39% dari total pertumbuhan, triwulan kedua di atas kisaran biasanya normalnya itu di 28 atau 29%. Dan juga dari investasi tumbuh 6,87% lebih tinggi daripada pertumbuhan yang lain seperti konsumsi yang tumbuh 5,06%. Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2007.
4: Demikian tadi pendengar konferensi pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027.
6: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
7: Allahu Akbar, Allah.

Di antara hiruk-pikuk dunia, azan terdengar berkumandang. Suara panggilan dari langit yang mengetuk lembut hati setiap insan. Saatnya hening sejenak, menundukkan kepala, menyucikan jiwa. Karena di setiap sujudmu, tersimpan damai yang tak bisa dibeli oleh dunia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kita awal informasi dari dalam negeri. Komandan Sektor Penanganan Karhutla Wilayah Korem 083 Baladika Jaya Kolonel Infantri Wahyu Ramadanus Suryawan mengatakan, tim gabungan yang dikerahkan menangani kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo kini fokus melakukan pembahasan di 8 area hotspot seiring sudah tidak ditemukannya titik api baru. Wahyu menyampaikan 8 hotspot atau titik panas yang disasar pembasahan atau proses pendinginan lahan terdampak kebakaran berada di wilayah Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan. Ia menyampaikan pendinginan terhadap beberapa titik panas untuk mengantisipasi bara dari sisa vegetasi terbakar dapat memicu munculnya api. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebutkan kualitas udara di Kota Palembang, Sumatera Selatan berada pada level merah atau sangat tidak sehat sehingga harus diwaspadai bersama. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Selatan, Wandayan Tolis menyampaikan, berdasarkan pantauan stasiun Particulate Meter, 2,5 Musi 2 Palembang, kualitas udara hingga Jumat pagi berada pada kategori sangat tidak sehat akibat kabut asap. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh adanya asap kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di beberapa wilayah di Sumsel yang terbawa masuk ke Kota Palembang. Kita ke informasi mancanegara, maskapai Air India mewajibkan seluruh pilot mereka untuk menjalani tes narkoba usai salah seorang kapten kedapatan bertanggung jawab atas situasi turbulensi pesawat di tengah penerbangan dan positif memakai ganja. Menurut laporan stasiun televisi NDTV, tes narkoba wajib itu akan berlaku untuk pilot-pilot Air India maupun Air India Express. Tes akan dilaksanakan bersamaan dengan pelatihan di Akademi Guru Kram serta setelah penerbangan di pusat-pusat pengarahan penerbangan dan kantor Air India. Beralih ke informasi olahraga. Borneo FC resmi ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah fase grup kompetisi kasta ketiga antar klub sepak bola Asia AFC Challenge League 2026-2027. Pesut Etam tidak akan menjadi tuan rumah tunggal fase grup AFC Challenge League karena AFC juga menunjuk 4 klub lainnya untuk menjadi tuan rumah fase grup. Keempat klub tersebut adalah Al-Qadsiyah Kuwait, FC Istiqlal Tajikistan, Paro FC Bhutan, dan Shan United Myanmar. Nantinya Stadion Segiri yang terletak di Samarinda, Kalimantan Timur akan menjadi arena utama. AFC Challenge League 2026-2027 akan diikuti 20 tim peserta dari berbagai wilayah tim Asia. Sebanyak 20 peserta akan dibagi ke dalam 5 grup yang masing-masing diisi oleh 4 tim.

Demikian warta berita sore hari ini, tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Kami akan hadirkan program Early Warning System dengan topik menjaga gajah dari tantangan krisis iklim edisi spesial memperingati Hari Gajah Internasional. Menghadirkan narasumber secara virtual, peneliti ahli utama Pusat Riset Sistem Biota BRIN, Wanda Kuswanda. Lalu ada Ketua Kanopi Hijau Indonesia Ali Akbar, Forum Konservasi Gajah Indonesia Doni Gunaryadi, bersama host Gea Debora. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.
5: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata, siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System, siaga dini, selamatkan negeri.
6: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program kesayangan Anda yaitu EWS, Early Warning System, hadir di ruang dengar Anda bersama saya, Gea Debora. Baik, pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3, pada malam hari ini kami akan mengetengahkan topik terkait menjaga gajah dari tantangan krisis iklim. Topik atau tema ini sengaja kami angkat untuk edisi spesial memperingati Hari Gajah Internasional. Baik, pendengar dan juga pemirsa Pro 3 RRI, gajah bukan sekedar satwa besar yang menjadi simbol kekayaan alam di Indonesia. Di dalam ekosistem hutan ternyata gajah memiliki peran penting sebagai penyebar biji, pembuka jalur, dan penjaga dinamika vegetasi. Karena itu, pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3, keberadaan gajah turut berpengaruh terhadap kesehatan dan juga keberlanjutan hutan. Namun, di tengah krisis iklim, kehidupan gajah mengalami berbagai tekanan. Perubahan pola hujan, kemudian suhu yang semakin ekstrim, berkurangnya sumber air dan pakan, hingga perubahan serta fragmentasi habitat ternyata dapat mempengaruhi serta menjadi potensi yang sangat mengkhawatirkan bagi gajah itu sendiri. Dan di sisi lain, ketika hutan kehilangan gajah, ekosistem juga dapat kehilangan kehilangan salah satu penjaganya. Lantas, pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3, seberapa besar hubungan antara gajah, hutan, dan juga krisis iklim, dan bagaimana perubahan iklim mempengaruhi kehidupan gajah? Untuk itu, pada malam hari ini kami sudah mengundang 3 narasumber secara virtual. Langsung akan saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Baik, yang pertama sudah hadir bersama kami via Zoom, Bapak Dr. Wanda Kuswanda. Beliau adalah peneliti ahli utama dari Pusat Riset Sistem Biota BRIN. Selamat malam Bapak Wanda.
7: Selamat malam Mbak.
6: Ya baik, terima kasih Bapak sudah bergabung malam hari ini di program EWS. Berikutnya saya juga menyapa, sudah bersama kami ada Bapak Ali Akbar. Beliau adalah Ketua Kanopi Hijau Indonesia. Selamat malam Bapak Ali.
8: Malam.
6: Baik, terima kasih Bapak Ali sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Dan berikutnya saya juga sudah bersama dengan Bapak Doni Gunaryadi. Beliau adalah anggota atau bagian dari Forum Konservasi Gajah Indonesia. Selamat malam Bapak Doni.
9: Selamat malam Mbak Deborah.
6: Oke, baik, terima kasih untuk semua narasumber yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Baik, langsung saja kita bahas topik yang sangat menarik malam hari ini. Untuk yang pertama, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Wanda. Bapak Wanda, kalau kita lihat secara ilmiah, bagaimana sebenarnya perubahan iklim saat ini bisa mempengaruhi kehidupan dan juga habitat gajah di Indonesia?
7: Baik, terima kasih. Tentunya kita sudah melakukan beberapa riset ya terkait ini. Yang jelas kita ketahui bahwa perubahan iklim tentunya mempengaruhi terhadap kualitas dan ketersediaan habitat bagi gajah itu sendiri. Dan kondisi ini juga akan memberikan perubahan terhadap pola distribusi pergerakannya. Kenapa ya? Kita ketahui bahwa perubahan iklim itu bisa mengakibatkan penurunan terhadap produktivitas tumbuhan pakan gitu. Beberapa tumbuhan pakan kurang sesuai dengan misalkan kenaikan suhu atau perubahan cuaca, sehingga ini dapat mempercepat juga potensi kemungkinan fragmentasi habitat. Nah, ini yang dapat merubah pola pergerakan. Kenapa? Karena kesesuaian habitat bagi si gajah sendiri itu akan berubah gitu, sehingga mereka akan cenderung mencari wilayah yang sesuai dan mereka akan bergerak menuju areal itu. Nah, dan dampaknya tentunya bisa mengakibatkan juga peningkatan konflik Mbak, dengan adanya perubahan jalur jelajah itu, terutama mungkin apabila nanti gajah akan atau melewati areal-areal yang sudah merupakan areal budidaya manusia. Selain itu juga ini risiko terhadap potensi sebaran penyakit. Nah, ini dengan berubah pola pergerakan, mungkin adanya intensitas yang lebih intensif dengan manusia, sehingga potensi zoonosis itu akan terjadi.
6: Oke, seperti itu Mbak. Baik, Bapak Wanda, kita juga mengenal sebuah istilah bahwa gajah ini juga dikenal sebagai ekosistem engineer. Nah, sebenarnya keberadaan gajah ini seberapa penting, Pak, dalam menjaga kesehatan, regenerasi, dan juga keberlanjutan hutan itu sendiri?
7: Baik, terima kasih. Tentunya sangat-sangat penting ya. Kenapa? Karena keberadaan gajah ini dapat membentuk dan mempertahan struktur serta fungsi hutan secara alami. Nah, dalam berbagai aktivitas ya, seperti tadi dikatakan bahwa gajah itu dalam pergerakannya akan membuka jalur hutan gitu. Selain itu juga dia akan memanfaatkan mencari garam mineral gitu, sehingga dapat menggali tanah serta sumber air. Nah, ini merupakan sistem mesin alami yang bisa terjadi dalam ekosistem dengan adanya gajah. Nah, selain itu juga bagaimana nih, gajah ini kan pencernaannya tidak sempurna ya. Dia hanya mencerna sekitar 30-40% dari kandungan makanannya. Sehingga 60-70% ini sisa makanannya dibuang. Nah, gajah misalkan memakan biji-bijian atau tanaman lain. Nah, ini dapat mengeluarkan kotoran, dan dari kotorannya itu dia biasanya akan tumbuh tumbuh-tumbuhan yang dia makan. Nah, ini tentunya gajah akan mendukung juga terhadap regenerasi dan penyebaran tumbuhan alami di dalam hutan ya, yang mungkin kawasan itu oleh manusia belum terjamah gitu, atau sulit sulit aksesibilitasnya sulit gitu, sehingga dengan gajah secara alami bergerak di dalam kawasan hutan gitu, adanya dia buang kotoran, kotorannya itu secara alami juga bisa menjadi pupuk di alam, dan menyediakan tentunya menyediakan dia mikro habitat gitu bagi spesies lain, karena gajah ini kita kenal juga sebagai spesies payung yang dalam konteks konservasi berarti dapat membantu pemulihan atau konservasi spesies yang lainnya gitu, Mbak.
6: Oke, baik. Bapak Wanda, nanti kita akan lanjutkan kembali, Pak. Saya bergeser dulu kali ini. Saya akan berbincang dengan Bapak Ali Akbar. Beliau adalah Ketua Kanopi Hijau Indonesia. Bapak Ali, kalau dari perspektif masyarakat sipil dan juga lingkungan, bagaimana kondisi habitat gajah di Indonesia saat ini, Bapak, di tengah tekanan pembangunan dan juga adanya tantangan perubahan iklim?
8: Ya, yang pertama saya mau bilang, Mbak, dalam konteks apa mendefinisikan pembangunan itu ya. Jadi kan idealnya begini, idealnya itu kawanan ini dia tidak tinggal gitu bersama dengan orang, bersama dengan rakyat, dia nggak tinggal gitu. Tapi faktanya sekarang dia tinggal bersama dengan rakyat atau hidup di tengah-tengah penghidupan rakyat dalam kebun. Nah, ketika kita melihat dalam konteks pembangunan, ada hal yang salah gitu, atau ada hal yang sesat menurut saya gitu ketika mendefinisikan pembangunan ini. Salah satu contohnya kayak begini, areal ribuan hektar itu diserahkan kepada korporasi itu dalam bentuk HGU, dalam bentuk izin usaha pertambangan misalnya kayak gitu. Nah dia gitu secara ideal sebenarnya dia kan diberi secara periodik, misalnya 25 tahun, 30 tahun gitu. Tetapi faktanya adalah menguasai tanah yang luas itu rupanya memabukkan, menjadi candu gitu. Nah, sehingga proses ini secara terus-menerus terjadi. Akibatnya apa? Akibatnya orang yang tumbuh, populasi ini kan tambah terus nih. Sementara tanahnya itu tidak tambah, bahkan berkurang. Dan korporasi menguasai tanah yang lebih luas. APL yang sudah dikuasai oleh korporasi secara lebih luas, sementara populasi tumbuh, dalam hal ini petani, tidak ada pilihan yang lain. Pilihan, tidak ada pilihan, ini menyebabkan mereka melihat hutan gitu sebagai komoditas, tanah sebagai komoditas. Jadi tekanan ini sebenarnya yang terjadi. Kita tidak bisa misalnya menyalahkan, oh petani menjadi perambah, kenapa mereka menjadi perambah, itu yang seharusnya dipikirkan. Tetapi sekali lagi saya bilang, negara ini dia terlalu mengagulkan korporasi. Jadi korporasi itu adalah segalanya bagi negara ini, sehingga sampai keluar aturan itu bagaimana melancarkan, memuluskan gitu, memberikan karpet merah kepada korporasi. Itu situasinya. Ngomongin soal pembangunan gitu. Jadi, dan pasti berdampak kepada kondisi habitatnya. Saya tes contoh misalnya Bentang Sebelat. Bentang Sebelat itu di Mukomuko ya, Kabupaten di Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Ribuan hektar, 23 ribu, 20 ribu, 12 ribu, 8 ribu, 6 ribu, itu diberikan kepada korporasi. Orang tumbuh pada saat dia diberikan, pada saat diberikan izin kepada korporasi, jumlah manusianya itu cuma berapa? Cuma sekitar 250 orang, cuma sekitar 300 orang. Sekarang jumlahnya udah 3.000. 3.000 orang, kemana mereka mau bertani gitu. Sementara di sisi yang lain, negara juga mengintrodusir satu komoditas, sawit misalnya dalam hal ini, yang rakus lahan dan rakus modal. Nggak punya pilihan. Saya mau bilang kesimpulannya itu habitatnya berantakan. Jadi ketemu sekarang ini orang dengan gajah itu di wilayah, di hutan. Namanya hutan, Taman Nasional Tesonilo, itu kan hutan namanya gitu. Di dalamnya itu tuh dia jadi TNKS, apa itu? Taman Nasional Kelapa Sawit. Itu yang terjadi gitu. Taman Nasional atau hutan produksi, namanya hutan, di dalamnya itu tuh kebun sawit dan itu adalah habitat gajah. Itu realitas antara pembangunan dan bagaimana ancaman terhadap keselamatan kawanan ini, gitu, Mbak.
6: Oke, nah Pak Ali, kalau tadi Pak Ali sempat menyebutkan adanya potensi konflik antara gajah dan juga manusia, saat ini seperti apa fakta yang terjadi di lapangan menurut pengamatan dari Pak Ali, Pak?
8: Itu bukan konflik, Mbak. Jadi pertemuan antara gajah dengan manusia itu bukan konflik. Konflik itu artinya ada satu wilayah bebas, tidak punya kekuasaan atau tidak punya kepemilikan oleh kedua belah pihak, terus diperebutkan secara bersama-sama. Itu konflik namanya. Tetapi Kalau situasi yang ada sekarang dengan pendekatan kacamata hukum itu disebut dengan pelanggaran. Tapi pelanggaran ini kan kita tidak bisa juga ngomong pasal per pasal kan. Jadi saya bilang sekali lagi, itu bukan konflik, itu adalah akibat dari gitu negara yang nggak serius ngurusin kawasan hutan. Karena negara itu kan melihat kawasan hutan itu sebagai ini loh, sebagai komoditas. Jadi negara itu tuh melihat hutan itu tuh tegakan. Negara itu melihat hutan itu tuh apa itu? Negara itu melihat hutan itu sebagai cadangan. Faktanya adalah apa? Ketika dia diperlukan, maka dia dipinjam pakaikan. Ketika dia diperlukan, maka dia dilepaskan. Kan selalu kayak begitu tuh prosesnya gitu. Nah, jadi itu bukan konflik. Nah, terus dijinakkan bahasanya, didomestikasi kalau istilah Mas Doni itu kan, didomestikasi jadi apa gitu? Jadi interaksi negatif, bukan interaksi negatif, pelanggaran itu namanya, Pak. Gitu, Pak.
6: Oke, berarti itu memang rumahnya gajah ya, manusia yang merangsek masuk di wilayah mereka, begitu ya Bapak Ali ya?
8: Betul.
6: Oke. Baik Pak Ali, ya. Nanti kita lanjutkan lagi, saya beralih ke Pak Doni Gunaryadi, Forum Konservasi Gajah Indonesia. Nah Pak Doni, kalau dari pengalaman di lapangan, perubahan apa Pak yang saat ini paling terlihat pada perilaku dan juga pola pergerakan gajah akibat perubahan kondisi lingkungan?
9: Ya, terima kasih Mbak Deborah. Tadi sedikit sudah disampaikan oleh Kang Wanda, gitu ya. Ada beberapa contoh menarik, misalkan perubahan jelajah satuannya gajah sendiri, gitu ya. Dikarenakan benang yang tadinya tersambung itu terputus, gitu ya. Itu ada beberapa contoh dan kita melihat perubahan yang mendasar. Sebetulnya karena misalkan ada pembangunan infrastruktur linier, contoh misalkan jalan, gitu ya. Kemudian ada contoh yang menarik misalkan bendungan, gitu ya, bendungan air, kemudian dia menutup sebagian koridor dan akhirnya gajahnya kehilangan lokasi, gitu ya. Nah ini contoh-contoh yang sebenarnya terjadi dan kenapa dengan situasi sekarang kita merasa itu perlu diantisipasi gitu ya, dan saya pikir yang paling mendesak memang mekanisme untuk mengantisipasi yang sudah terjadi perubahan ini yang perlu dilakukan. Sementara kalau saya lihat, kalau tadi karena lebih ke perubahan yang paling terlihat di perilaku, ada beberapa contoh yang misalkan gajah yang tadinya tidak terlalu agresif, kemudian karena makin terancam gitu ya, kondisinya lama-lama karena pertemuannya makin, persinggungannya makin besar, tingkat stresnya tinggi gitu ya. Dan di beberapa tempat ya memang gajah akhirnya punya perilaku yang cenderung agresif, yang sebetulnya kalau saya flashback 20-30 tahun yang lalu gitu ya, 20 tahun lah ya, ada beberapa kantong yang gajahnya sebenarnya ya pada saat digiring mudah gitu ya, terus kemudian lama-kelamaan karena dia makin resisten dan akhirnya sulit. Itu yang terjadi perubahannya, Mbak.
6: Oke, kalau kita lihat di beberapa berita yang mungkin bisa kita baca di media sosial atau media online pemberitaan begitu, Bapak, ada hal-hal yang terjadi antara manusia dan gajah. Nah, sebenarnya kalau tadi dari penjabaran Bapak kan menyampaikan mereka bukan hewan yang agresif. Nah, apa yang harus dilakukan dengan kondisi yang saat ini mau tidak mau memang sudah masuk ada pemukiman begitu, masyarakat di kawasan hutan atau aktivitas, dan mereka bertemu, mau tidak mau bertemu gajah ini Pak. Ini bagaimana cara mengatasinya? Karena berita tentang adanya, yaitu tadi ya, gajah menyerang manusia itu banyak sekali diberitakan. Terakhir di tahun lalu Pak, di daerah Sumatera, di Pekanbaru ya, ini ada bocah SD yang meninggal begitu akibat mendapat serangan dari gajah.
9: Iya. Itu kalau tidak salah di Tahura Minas, kalau tidak salah ya.
6: Yeah.
9: Jadi sebetulnya tidak bisa digeneralisir semuanya seperti itu. Harus melihat kasus per kasus dengan lokasi-lokasi yang berbeda. Ada beberapa wilayah, jadi sebenarnya kita harus melihat ketersediaan wilayah jelajah gajah yang sempit. Misalkan kejadiannya adalah, kayak misalnya itu dikepung oleh perkebunan, ada pemukiman yang menempel di kantong gajah itu sendiri. Logika kita sama seperti logika kalau misalkan itu adalah sesuatu yang punya dampak tekanan yang luar biasa, maka mau nggak mau kan harus dikasih mekanisme penyangga atau buffer gitu ya. Nah ini salah satunya. Jadi memang ada wilayah yang jelas mana yang kita bilang habitat gajah, ruang untuk gajah, dan itu yang menjadi tagline kami di Forum Konservasi Gajah Indonesia, ruang untuk gajah, ruang untuk kehidupan gitu ya. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena memang kita merasa konflik itu kan dampak gitu ya, akibat ruang yang sebetulnya bisa jadi kurang tersedia, yang dulunya mungkin pergerakan gajah cukup luas jadi sempit. Nah, kalau mekanisme seperti ini memang mau nggak mau memang diatur. Pertama, ada wilayah-wilayah yang memang kalau memang itu adalah wilayah utama gajah, maka mari kita sama-sama sediakan dan kita proteksi supaya gajah bisa tetap tinggal di tempat tersebut. Okay. Kemudian karena gajah punya ingatan masa lalu yang cukup baik, terkadang memang ada wilayah-wilayah yang sudah menjadi perkebunan, pemukiman, itu gajah masih ingat itu dia wilayah jelajah mereka.
6: Oh begitu ya.
9: Karena seperti itu, maka mau nggak mau memang harus diatur mekanisme, misalkan tadi ya di beberapa inisiatif kita, kalau koridornya tidak bisa skemanya struktural, kita bilang koridornya sifatnya fungsional. Ada banyak contoh yang menarik di pola kalimatnya, apakah bisa hidup berdampingan. Ada beberapa contoh yang menarik, tidak hanya di sini, di luar negeri juga gitu ya, bahwa gajah tahu yang penting dia cuma melewat dari satu lanskap yang besar ke lanskap yang lain, dari satu dan koridor itulah yang dipakai. Koridornya tidak terlalu lebar, tetapi dia fungsional, digunakan untuk satwa itu berpindah, dan kemudian setelah berpindah dia tahu kapan lagi dia balik, dan inilah yang selalu dijaga. Jadi hanya supaya alirannya terjadi gitu loh, karena memang dia memang tingkah lakunya berpindah.
6: Oke, okay. Berarti bukan seperti badak ya Pak ya. Kalau badak itu kan kalau misalkan ada di teritori tertentu manusia itu akan diserang. Gajah ini berbeda, berarti ada rute ibarat kata mudahnya seperti itu yang memang dilewati gajah ini dan tidak berubah ya Pak. Apakah begitu? Meskipun lingkungannya tuh sudah mungkin pohon-pohonnya ditebang atau bagaimana kondisinya berubah, tuh gajah tetap ingat begitu Pak?
9: Yang saya pahami, gajah itu punya penciuman yang baik, pendengaran yang baik, tetapi penglihatan yang tidak terlalu baik. Karena sifatnya seperti itu, karena gajah lebih banyak beraktivitas di sore menjelang malam hingga pagi, mereka lebih hafal situasi itu dari bau, dari suara, terutama bau gitu ya. Jadi ada tempat-tempat yang mereka hafal karena bau lokasinya, ya mereka hafal gitu ya. Dan ingatan yang kuat. Jadi memang begitu mereka tahu wilayah itu, oh ini wilayah kami yang dulu gitu ya. Dan di beberapa kasus begitu sudah gajahnya ditranslokasi, dipindahkan, dia bisa balik lagi ke tempat semula misalkan seperti itu. Karena ya mereka tahu itu bukan habitatnya dia.
6: Oke, baik. Menarik sekali. Baik, Bapak Wanda, Bapak Ali, dan juga Bapak Doni, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di segmen yang kedua. Kita akan jeda terlebih dahulu. Dan untuk Anda pendengar, jangan beranjak kemana-mana. Kami akan kembali lagi di ruang dengar Anda setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
10: Akhir-akhir ini, kita sering mendengar istilah lahar dingin. Sebenarnya, meskipun namanya lahar dingin, bukan berarti dia selalu memiliki suhu yang benar-benar dingin. Istilah dingin dipakai untuk membedakannya dari lahar panas yang memiliki suhu jauh lebih tinggi. Meskipun namanya adalah lahar dingin, dia tetap berbahaya. Lahar dingin membawa material besar yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada rumah-rumah maupun jembatan. Jika curah hujan tinggi, maka aliran lahar dingin akan semakin cepat. Kecepatannya serupa banjir bandang yang melebihi 65 km per jam, sehingga mustahil bagi seseorang untuk menyelamatkan diri hanya dengan berjalan kaki. Lahar dingin tak dapat dicegah, namun wajib kita hindari. Selamatkanlah diri secepatnya dengan tidak menyusuri sungai.
11: banjir, gempa, kebakaran, atau tanah longsor, kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Tapi kita bisa bersiap, bentuk keluarga siaga bencana mulai dari sekarang. Siapkan tas darurat berisi makanan, air, obat, dan dokumen penting. Ajarkan anak-anak cara evakuasi. Karena pada saat bencana datang, yang menyelamatkan bukan hanya petugas, tapi juga kesiapan kita sendiri. Bencana bisa datang tiba-tiba. Kesiapan bisa dimulai hari ini.
5: Tetap bersama kami di EWS, Early Warning System. Karena kesiapsiagaan adalah kunci menghadapi perubahan iklim dan bencana.
6: Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami malam hari ini, kami membahas topik menjaga gajah dari tantangan krisis iklim, dan kami masih ditemani dengan tiga narasumber. Ada Bapak Wanda, beliau adalah peneliti ahli utama Pusat Riset Sistem Biota BRIN, kemudian ada Bapak Ali, Ketua Kanopi Hijau Indonesia, dan juga Bapak Doni, selaku Forum Konservasi Gajah Indonesia. Saya kembali berbincang dengan Bapak Wanda. Bapak Wanda, untuk saat ini, apakah memang betul Pak, untuk keberadaan gajah ini juga punya kontribusi terhadap kemampuan hutan dalam menyerap dan juga menyimpan karbon?
7: Baik, ya. Riset untuk di Indonesia terkait itu memang masih sangat sedikit ya, tapi di beberapa kasus di Afrika itu sudah banyak risetnya yang menyatakan bahwa aktivitas gajah itu dapat meningkatkan simpanan karbon di dalam hutan. Bahkan beberapa riset menyebutkan 20 sampai 40 ton per hektar. Ini sangat tinggi. Nah, kenapa itu bisa terjadi ya? Karena kita ketahui bahwa gajah itu kalau kita menyebutnya sebagai petani hutan. Nah, sebagai petani hutan, dia itu mengkonsumsi ratusan jenis pakan setiap hari gitu. Dan kebutuhan pakan itu dia akan ambil terutama pada tingkat tumbuhan bawah, tingkat semeyah, yang pohon ketinggiannya paling maksimal 10 gitu, 10 meter tingginya. Nah, bagaimana ini bisa meningkatkan? Ternyata dengan adanya aktivitas makan itu akan membuka ruang cahaya matahari masuk ke dalam lantai hutan. Nah, ini akan mempercepat pertumbuhan tanaman-tanaman yang sifatnya memiliki kambium dan tumbuh besar gitu, yang membutuhkan cahaya, sehingga regenerasi di bawah itu setelah misalkan gajah lewat pada daerah jelajahnya, itu tumbuhan-tumbuhan berkayu di bawah itu regenerasinya akan lebih cepat karena masuknya cahaya. Pada beberapa kasus misalkan gajah juga kadang apabila ada tanaman menarik dia sampai menjatuhkannya. Nah, menjatuhkan kalau 1-2 dalam konteks kebutuhan pakan itu bermanfaat juga dalam mempercepat pertumbuhan tanaman di lantai hutan. Nah, selain itu juga gajah ini seperti tadi bahwa pakannya itu umumnya pohon-pohon yang lunak gitu, yang kayunya lunak. Nah, kayu-kayu yang sifatnya keras yang memiliki biomas yang cukup tinggi itu dia tinggalkan. Sehingga secara tidak langsung pohon-pohon yang memiliki biomasa yang besar itu akan tetap berdiri di habitatnya. Nah, ini tentunya akan meningkatkan atau mempertahankan biomas yang dalam selanjutnya itu bisa dikonversi atau kita hitung berapa kandungan karbonnya, termasuk bagaimana misalkan regenerasi dari tanaman dari kotoran itu juga bisa menambah keragaman tanaman di hutan yang beberapa

0: lokasi yang pertama dia tempati dipindah ke tempat lain, dia akan bisa kembali begitu ya Pak. Terkait pergerakan gajah itu sendiri, kalau misalkan tempat pertama dia biasa mencari makan dan yang lain-lain itu sudah berubah atau beralih fungsi, nah ini bagaimana gajah akan beradaptasi Pak? Dan kemudian seperti apa tantangannya dengan keberadaan manusia yang ada di sekitarnya?
1: Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup cukup menarik menurut saya. Jadi gini, betul tadi Mas Doni katakan. Satu lagi kata kunci, gajah itu kangen ke kampung halaman, Pak. Sama kayak kita gitu. Jadi ketika dia berpindah, mungkin kan terusir oleh pembukaan lahan dan lain-lainnya. Nah, dia ada keinginan selalu ingin balik gitu. Berapa misalkan gajah yang sudah dipindahkan gitu, dia ada kecenderungan pergerakan itu ingin kembali ke habitat alaminya. Ini salah satu contoh yang di Rio gitu kan. Nah, tentunya ini akan berdampak seperti tadi, apa kita istilah misalkan itu pelanggaran atau misalkan apa konflik atau yang lain, itu dari pandang persepsi dan pengertian aja gitu. Dampaknya ya tetap itu dampak akibat mungkin aktiviti manusia gitu. Nah, kondisi ini yang sering bermasalah gitu. Ketika memang areal yang dulu berhutan, misalkan karena gajah itu kan akan selalu dia berputar pada lintasannya. Itu secara berkelompok berputar pada lintasannya, meskipun dia masuk lagi misalkan setelah beberapa bulan pada lintasan dia, dia nggak peduli di situ ada apa. Itu tantangan buat kita. Nah, dalam konteks ini tentunya kita perlu lebih aware ya terhadap gajah ke depannya. Bagaimana kita bisa menyisakan wilayah-wilayah jelajah atau habitat gajah itu kita protected gitu secara secara penuh gitu. Nah, hal ini sehingga pelanggaran terhadap gajah itu kita bisa bisa bisa kurangi gitu, karena memang seperti tadi kan, kita kita aja sebagai manusia mungkin menyatakan dengan istilah konflik, istilah pelanggaran gitu kan. Gajahnya sendiri bilang apa kita nggak paham. Yang jelas gajah dia hanya ingin selalu berapa ya, berpindah itu di wilayah jelajahnya, karena kemungkinan kalau berubah wilayah jelajah itu dia bisa akan bersaing dengan kelompok yang lainnya gitu. Nah, harapannya ke depan ya dalam konteks membangun atau pembangunan itu, bagaimana pembangunan yang ke depannya mungkin bisa peduli terhadap gajah gitu. Seperti tadi misalkan ketika ada mau areal dibuka karena pembangunan itu sebuah keniscayaan, kita sisihkan atau kita pertahankan nih areal-areal hutan yang memang merupakan wilayah jelajah gajah gitu. Sehingga harapannya ya seperti tadi, interaksi gajah dengan manusia itu bisa bisa dikurangi gitu. Karena memang kalau pada kenyataannya kan kita yang datang terhadap habitat gajah, bukan gajah yang datang terhadap manusia gitu. Nah, ini mungkin pemahamannya seperti itu, sehingga ya kedepannya kita kita juga sudah mencoba bersama Mas Doni menyusun strategi rencana aksi ya konservasi gajah ini. Kita mencoba membuat beberapa rencana aksi yang memang sebisa mungkin kita aware terhadap keberadaan gajah gitu. Bagaimana pelanggaran terhadap gajah ke depannya itu bisa kita kurangi, dan pembangunan di sekitarnya itu juga bisa bisa berjalan. Karena kita akan selalu keniscayaan ketika kita akan bicara konservasi gajah tapi masyarakat di sekitarnya kita tidak menjadi fokus, ya tetap akan susah gitu. Sehingga harapannya ya pembangunan juga ke depannya itu lebih berpihak kepada masyarakat-masyarakat yang tinggal di sekitar habitat gajah, bukan hanya kepada korporasi-korporasi aja yang memang menggunakan skala lahan yang lebih luas. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, Pak Wanda, saya beralih ke Pak Ali kali ini. Pak Ali, untuk saat ini kebijakan atau pendekatan apa Bapak yang menurut Bapak perlu untuk diperkuat pemerintah untuk bisa melindungi habitat dan koridor gajah sekaligus juga menghadapi tantangan krisis iklim?
2: Iya, Saya nggak tahu jawabannya kalau

0: Bicara soal kebijakan yang harus dibikin sama negara kan, negara ini kan jago betul bikin aturan kan. Yang ada itu kan dia nggak taat sebenarnya gitu. Jadi kalau petugas negara yang melanggar biarin kan, itu realitas yang kita hadapi kan. Hutan produksi itu babak belur, petugasnya ada gitu, kewajibannya ada gitu. Dan ketika dia diberikan konsesi gitu, dia ada gitu. Aturannya ada gitu, punya kewajiban melestarikannya gitu, tetapi itu dia dilakukan. Nah, itu hal yang sifatnya major ya, hal-hal yang bersifat besar gitu. Tapi saya melihatnya sebenarnya begini. Kalau salah dimaafkan lah. Saya melihatnya begini. Apa orang Indonesia itu dia dia tidak punya sense sebenarnya terhadap gajah itu. Atau tak ada binatang sebenarnya. Jadi nggak punya sense gitu ya. Tidak punya perasaan dia memiliki apa dia tidak tidak punya rasa dia memiliki itu gitu. Saya nggak tahu misalnya saya mungkin Mas Kus punya perasaan memiliki itu sehingga dia memang ini problemnya orang tuh nggak aware gitu. Jadi kalau kalau mereka nggak aware dengan sesuatu kan tingkat kepeduliannya jadi rendah. Nah, ini realitas yang kita hadapi gitu. Nah, bagaimana sebenarnya menjawab persoalan ini? Nah, di sini sebenarnya negara tuh yang harusnya hadir. Jadi negara itu tuh hadir bagaimana membangun apa namanya raise awareness apa itu mengangkat ke apa kesadaran orang di Thailand misalnya orang sadar betul gajah ini sesuatu hal yang ya nggak tahu juga tapi maksudnya sesuatu hal yang apa yang penting banget gitu kan gitu. Jadi nah di Indonesia tuh enggak gitu saya melihatnya wah ini justru di beberapa titik dia jadi beban gitu, jadi persoalan gitu. Nah, ini yang harus di-arise, ini yang harus sebenarnya dibangunkan. Nah, kalau kita ngomongin kebijakan kan tidak hanya pasal kan. Jadi kita yang disebut dengan kebijakan itu termasuk juga misalnya dalam hal ini soal soal norma gitu loh kan. Nah, norma-norma ini yang harusnya dimunculkan gitu. Kalau kita ngomongin kebijakan pasal saya pikir ada ini apa undang-undang konservasi yang baru nih tahun 2026 gitu memunculkan terminologi paling tinggi apa itu terminologi preservasi. Ini mengerikan sekali nih kan teknologi preservasi ini. Tetapi yang menggunakan terminologi konservasi saja gitu itu dia masih masih agak berantakan sampai sampai sekarang gitu. Nah, raise awareness ini yang perlu dibangun dengan pendekatan-pendekatan norma atau dengan pendekatan-pendekatan nilai gitu. Kalau rakyat Indonesia yang nggak peduli sama gajah, saya yakin tuh gajah tuh punah ya. Banyak contoh di tempat yang lain ya. Badak di Bengkulu punah gitu. Badak terakhir diangkut ke Lampung ya. Gajah di Bengkulu dari berapa? Dari 6 kantong tinggal 2 gitu. Jumlahnya tidak lebih dari 50 ekor. Beberapa minggu yang lalu gajah itu tuh mati di kebun sawit ya. Di Aceh itu tuh mati di kebun sawit. Itu realitas gitu. Jadi dan orang nggak peduli. Itu tapi bukan cuma kayak semuanya tapir ketemu disembelih ya kan sama rakyat ini kan jadi ini persoalan persoalan kita gitu kan soal awareness kita gitu tapi apa yang bisa kita harapkan kalau kita cuma nonton tiap hari soal korupsi ini kan jadi gitu Pak jadi ngomel saya jadinya nih kan
1: Oke, baik. Tapi ini juga bisa kita jadikan pembelajaran bersama bahwa ternyata kondisinya seperti itu, fakta di lapangan seperti itu. Padahal kalau kita tahu alam dan seisinya tuh bukan cuma hanya milik manusia saja begitu ya, Pak ya. Tapi ada
0: Betul.
1: tumbuhan, ada hewan yang juga punya hak hidup di situ. Nah, berikutnya Pak, jika konservasi gajah ini ingin berjalan berkelanjutan, apa yang harus dilakukan agar perlindungan gajah juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat yang hidup di sekitar habitatnya? Ini sebenarnya agak membingungkan ya pertanyaannya, karena memang seharusnya manusia tidak pernah ada di situ begitu. Tapi kondisinya kan sekarang kenyataannya begitu. Ini bagaimana, Pak?
0: Ya, saya pakai apa? Pakai pisau analisis aturan ya. Jadi undang-undang ini pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup itu apa? Filosofinya dia ekosentris ya. Jadi artinya kalau kita bilang ekosentris, dia punya derajat yang sama. Buktinya apa? Buktinya apa? Lingkungan bisa menggugat. Jadi wakili misalnya organisasi lingkungan, tetapi lingkungan itu bisa menggugat. Artinya dia dia punya kesetaraan. Jadi lingkungan itu tuh dia setara dengan segalanya, dengan manusia. dengan binatang, dengan pohon, dia dia setara itu disebut dengan secara filosofi itu dia pendekatannya atau nilainya itu ekosentris. Berbeda dia kalau di antroposentris. Kalau antroposentris, manusia paling tinggi di bawahnya itu dia melihat sebagai apa? Kalau dia ini dia bisa diberdayakan sebagai komoditas. Tapi saya mau bilang gitu, di dalam perjalanannya kita itu tuh di kitabnya ekosentris, tetapi di operasionalisasinya antroposentris. Ya. Nah, ini kan apa, ini kan ambiguitas nih, ini ambigu ya. Nah, proses ini yang harusnya dibangun ya, dibangun. Ya, saya harus saja sebenarnya kita jujur dengan apa dengan filosofi bagaimana kita mengoperasikan sesuatu yang kita buat. Saya pikir kita cukup keren ya Indonesia tuh. Gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Baik,
0: Ya.
1: Bapak Ali, saya beralih ke Pak Doni dulu ya. Nah, Pak Doni, kalau tadi diinfokan juga oleh Pak Ali begitu ya terkait populasi gajah di beberapa titik tinggal puluhan begitu. Nah, ini saat ini seberapa penting keberadaan koridor gajah untuk bisa memastikan Bapak populasi tetap sehat dan mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim dan juga tantangan yang lain, Pak?
2: Ya, di rencana nasional dalam strategi rencana aksi konservasi gajah nasional yang baru diluncurkan kemarin, tadi Kang Wanda sampaikan juga ada cukup banyak inisiasi koridor, jadi sekitar 18 usulan koridor. Jadi 13 untuk koridor di dalam kantong, dan 5 koridor di antar kantong. Ini dua hal yang ada sedikit berbeda, tetapi sebenarnya niatannya secara umum, pertama, koridor itu ingin menjaga keutuhan kantongnya sendiri dan juga menjaga aliran pergerakan gajahnya. Nah, yang di koridor di dalam kantong itu sebenarnya dia merupakan penyangga dari wilayah utama gajah itu sendiri. Itu yang pertama. Dan dari seluruh provinsi yang ada gajahnya di Sumatera itu ada 13. Paling banyak Aceh, Bengkulu yang di sebelah saat ini yang tadi Bang Ali sampaikan, kemudian ada beberapa yang lain termasuk di Sumatera Selatan, di Jambi, di Bukit 30, dan ada juga di Riau. Nah, ini koridor ini dibuat karena tadi gitu loh, kita berharap dengan skema inisiatif koridor itu kalau memang diperlukan perpindahan antar kantong itu bisa difasilitasi. Yang tadi saya sampaikan ada dua mekanisme yang secara teori koridor struktural dan koridor fungsional. Kalau memang tidak bisa dalam bentuk struktural harus jadi suatu hal yang secara struktur disiapkan. Yang penting dia berfungsi dengan kondisi keamanan habitat yang cukup supaya dia bisa berpindah nyaman dan tidak ada gangguan. Kenapa penting? Karena kita melihat gajah itu punya skema perpindahan yang tadi dia bisa dia doyan pulang kampung yang disampaikan Kak Wanda ya. Jadi pergerakan dia itu dia tahu kapan dia harus berpindah dari satu tempat yang lain. Karena apa? Salah satunya adalah ketersediaan pakan. Jadi satu ekor gajah itu kalau di literatur juga Kang Wanda juga menulis ada bisa sampai 10-15% dari berat badan, malah ada yang sampai lebih dari itu gitu ya. Taruhlah kita ambil paling kecilnya 10% dari berat badan, cukup banyak ya kalau untuk gajah 4 ton berarti 400 kilo, 4 kintal per hari per ekor. Kalau ada 20 saja udah berapa banyak dia? Misalkan kalau itu berupa jenis rumput ya atau jenis-jenis buah-buahan. Nah, karena seperti itu, dia memerlukan wilayah dengan ketersediaan pakan yang lebar, yang luas, gitu ya. Dan karena seperti itu, maka caranya supaya dia tahu ada tempat makan, jadi ya berpindah, gitu ya. Dan gajah punya insting yang luar biasa. Ada satu penelitian yang, tapi tidak di Indonesia, di Malaysia yang saya tahu, di Kinabatangan, gajah kembali ke tempat semula, tempat dia memakan rumput di pinggir sungai Kinabatangan itu sekitar 2-3 bulan kemudian. Putarannya jauh gitu ya, dan saya salut dengan monitoring itu. Dan di tempat kita karena tidak terlalu banyak penelitian seperti ini, tapi nanti kalau bisa paling ada pola-pola seperti itu dan kita sudah lihat gitu ya. Yang saya tahu di Skincau, di dulu di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Ada pola rutin pergerakan gajah nyebrang dia di jalan lintas Sumatera di Lampung Barat, hanya sekedar masuk ke wilayah sungai di bawah Bukit Rigis namanya, hanya berhenti di situ, dia minum air, dan ternyata dia tidak minum air saja, dia memakan garam mineral yang ada di sungai itu. Kemudian dia balik lagi. Nah, itulah kenapa mudah-mudahan inisiatif koridor ini bisa membantu untuk menjaga keselamatan gajah dan juga perpindahan gajahnya sendiri.
1: Oke, baik. Baik, untuk tiga narasumber, Bapak Wanda, Bapak Ali, dan juga Bapak Doni, tidak terasa ini sudah di penghujung acara. Nampaknya 1 jam ini kurang ya, ini sebenarnya nggak sampai 1 jam, dan pembahasannya menarik sekali, dan semoga ini bisa menjadi edukasi dan juga hal baru, pengetahuan baru bagi pendengar Pro3 yang menyimak siaran pada malam hari ini, bagaimana ternyata gajah memiliki peran penting terhadap ekosistem di hutan, begitu, dan juga apa yang terjadi saat ini pada gajah juga bisa menjadi refleksi kita sebagai manusia yang berpikir ya Pak ya, untuk bisa menjaga lingkungan tetap lestari. Terima kasih untuk Pak Wanda, Pak Ali, dan juga Pak Doni. Selamat beraktivitas kembali Pak, selamat malam.
2: Selamat malam, terima kasih.
0: Malam.
3: Malam, terima kasih.
1: Baik pendengar, demikian tadi untuk perbincangan kami malam hari ini untuk program Early Warning System dengan topik menjaga gajah dari tantangan krisis iklim, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Jangan lupa Anda bisa kembali menyaksikan tayangan ulang untuk perbincangan kami malam hari ini di kanal YouTube Pro3 RRI. Dan saya Gede Bora pamit, terima kasih, sampai jumpa, dan saat lagi kita akan segera hadirkan di Ronger Anda Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.
4: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadap

yang dilakukan oleh 251,000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu yang disampaikan kepala negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharunya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251 ribu petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Dan itu pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar dari. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama di bawah untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian untuk pemerintah belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian kualitas nasional seperti yang dipresentasikan Bapak Presiden tadi di DPR. Kita juga mengakselerasikan penurunan penghapusan kemiskinan existing berbasis data set serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menajamkan akurasi data penerima subsidi dan bansos agar lebih tetap sasaran.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran, tegas Menteri Purabaya, akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Rahmat Pambudi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041.3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih 13.032 triliun pada 5 tahun ke depan dan 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29.7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300.1 triliun dengan pertumbuhan 6.9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
7: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
8: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
7: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
9: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
7: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
10: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
11: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
12: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
11: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
13: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
14: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
13: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
10: negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
13: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
9: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
15: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun, ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
16: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat, ya, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada longgar ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, juga spesiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita usaha itu seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan, yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna, ya kita ingatkan, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, kopi, daging, dan lain-lain.
15: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
9: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih.
15: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
17: Timnas Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oparulo Ferrol di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TC tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
18: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi dan bermain belajar bagus. Saya pikir bermain paham bagus. So ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
17: Sementara itu, pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
19: Ya, insya Allah teman-teman siap. Semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
17: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
2: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Kami pancarluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI. Bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3, saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda juga bisa berinteraksi bersama Pro 3 RRI di layan telepon 021-352-3172, 3844545, 3862375, atau di 021-386-6712 dan juga WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berbalik menguat pada perdagangan Jumat 14 Agustus 2026 ini saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraannya dalam sidang tahunan MPR. Mengutip data Bloomberg, rupiah hingga pukul 13 siang tadi berada di level 17.831 rupiah per dolar Amerika Serikat. Mata uang rupiah ini menguat 46 poin atau setara dengan 0,26% dari 17.877 rupiah per dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan sebelumnya. Dan pertanyaannya, apakah ini merupakan cerminan kepercayaan bagi investor dan juga masyarakat di dunia juga terhadap Indonesia? Kita akan berbincang mengenai hal ini bersama dengan ekonom pasar modal. Di ujung telepon saya telah terhubung dengan Ibrahim Aswabi. Pak Ibrahim, selamat malam, Pak.
1: Halo, selamat malam, Mas.
0: Kabar baik?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baru sampai rumah. Dan ini apakah juga kabar baik ketika dalam pidato kenegaraan Presiden di sidang tahunan MPR ini, rupiah juga ikut menguat ini, Pak Ibrahim?
1: Ya, jadi gini, Mas, memang ada pengaruhnya terhadap pidato dari Presiden Prabowo ya tadi sore pada saat untuk nota keuangan. Ya, tapi kita juga melihat bahwa sebelumnya, ya di hari berikut sebelumnya itu, kita melihat bahwa MSCI pun juga merilis ya tentang kondisi pasar modal Indonesia yang masih tetap di emerging market.
0: Artinya apa itu? Indonesia masih di emerging market?
1: Apa? Masih tetap tidak menurunkan. Karena ada ketakutan bahwa pada saat MSCI itu mengumumkan sebelumnya itu kan menurunkan rating kan. Ada ketakutan bahwa Indonesia itu masuk di bawah emerging market. Nah, tetapi rupanya Indonesia masih tetap di emerging market. Ini pun juga direspon pasar positif. Misalnya indeks harga saham gabungan menguat, kemudian rupiah pun juga mengalami penguatan. Nah, di sisi lain pun juga yang paling penting sebenarnya pada saat gonjang-ganjing pemilihan pengganti dari
0: Gubernur BI.
1: Gubernur BI. Nah, itu kan gonjang-ganjing kan banyak sekali masuk petahana-petahana yang lama, yang mantan-mantan ingin menjadi Gubernur Bank Indonesia. Akhirnya Prabowo mengangkat ya incumbent, yaitu Ibu Destri sebagai calon Gubernur Bank Indonesia yang akan di fit and proper di DPR. Nah, rupanya pencalonan Ibu Destri ini direspon positif oleh pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar internasional. Bahkan pengamat-pengamat dari luar negeri pun mengatakan bahwa Ibu Destri cukup bagus, ya cukup handal, karena saat ini yang memberikan satu informasi ya tentang Bank Sentral selain gubernur itulah Ibu Destri. Artinya apa? Bahwa Ibu Destri ini sudah cukup mumpuni lah kalau seandainya beliau dijadikan sebagai sebagai Gubernur Bank Indonesia. Terus yang terakhir ini permasalahan tentang pidato presiden ini juga cukup bagus, karena kita lihat bahwa untuk defisit anggaran pun juga dirubah ya menjadi 2,86. Ya, memang dalam pidato tersebut 2,86 saja, tapi sebenarnya 2,865 ya itu persen dari defisit anggaran. Kemudian pemerintah pun juga memprediksi untuk pertumbuhan ekonomi itu di tahun 2027 yaitu dengan optimis di 6%. Nah, di tahun 2026 ini kan hanya di 5,4, yaitu kan sesuai dengan APBN. Artinya apa? Bahwa pidato presiden ini cukup optimis ya, sehingga pasar langsung merespon positif dan rupiah pun juga menguat ya 50 poin walaupun sebelumnya sempat 80 poin, kemudian ditutup pada saat jam 15.05 itu ditutup itu menguatnya hanya 50 poin. Artinya apa? Dampak penguatan ini kemungkinan besar masih akan berdampak terhadap penguatan mata rupiah ini di perdagangan di hari Senin. Walaupun kita lihat bahwa permasalahan di Timur Tengah masih bergejolak. Ya, kita lihat bahwa Selat Hormuz pun juga masih belum jelas ya, sampai saat ini masih ditutup, walaupun Amerika sudah mengatakan bahwa Amerika menguasai Selat Hormuz 100% dalam masalah pengawasan di laut dan udara. Ya, namun kita lihat bahwa sampai saat ini masih terus bermasalah, apalagi Houthi Yaman ya di Laut Merah, yang kita lihat bahwa Laut Merah itu adalah satu transportasi untuk minyak dari Arab Saudi. Ya, ini pun juga
0: terganggu
1: ketegangan. Ya, terus Amerika pun juga kaget bahwa Yaman Houthi ya bisa melakukan penyerangan terhadap wilayah Arab Saudi ya dengan menggunakan misil yang begitu canggih. Ini artinya apa? Bahwa Amerika mengakui bahwa Houthi Yaman ini cukup luar biasa. Kita lihat bahwa proksi dari Iran yang paling kuat saat ini bukan Lebanon tapi Yaman Houthi. Nah, ini yang sebenarnya ketegangan ini membuat dolar pun juga mengalami penguatan. Tetapi dengan pidato presiden yang berapi-api ya, saya walaupun saya hanya lihat di YouTube ya, karena dalam perjalanan dari Ciater ke Jakarta, tapi ini mengindikasikan bahwa presiden optimis. Ya, presiden optimis bahwa ekonomi tahun 2027 ini masih akan cukup bagus. Dan saya masih ragu tentang masalah rupiah.
0: Okay.
1: Karena rupiah kan di 17.500 ya. Itu apakah memang akan ke situ atau akan mengalami kenaikan? Karena presiden dalam pidatonya, kalau seandainya pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target 6%, berarti defisit anggaran akan berkurang. Tetapi kalau ya pertumbuhan ekonomi di tahun 2027 di bawah 6%, berarti defisit anggaran itu akan melebar. Nah, kita lihat bahwa saat ini pun juga pemerintah terus menggodok ya melakukan pengurangan subsidi ya terhadap bahan bakar subsidi saat ini.
0: Yeah.
1: Jadi ada penurunan-penurunan, itu tujuannya apa? Agar mengurangi ya anggaran defisit yang cukup tinggi. Dan pemerintah pun juga menaikkan hampir 100% ya untuk subsidi di tahun 2027. Artinya apa? Bahwa pemerintah mengantisipasi ada ketakutan perang di Timur Tengah ini
0: berkepanjangan
1: sampai tahun 2027. Nah, sehingga pastinya dinaikkan ya dengan defisit anggaran 2,86. Itu, Mas.
0: Oke, Pak Ibrahim, kalau tren kenaikan ini diprediksi sampai kapan ini?
1: Menurut saya cuma hanya bersifat sementara, karena ini kan pidato politik kan. Kalau pidato politik itu hanya bersifat sementara ya, dan ini kemungkinan besar mungkin di hari Selasa itu sudah kembali kita akan terkoreksi kembali, kemungkinan akan melemah ya, karena kita lihat bahwa setelah

0: retail, kemudian PMI manufaktur, ini semua sudah keluar dan ini kemungkinan pasar akan tertuju terhadap data internal yang kemungkinan akan mempengaruhi pelemahan mata uang rupiah. Jadi kalau saya katakan bahwa rupiah ini kemungkinan kembali ke 18.000 sangat wajar sekali.
1: Berarti ya, ada peran krusial juga dari segi moneter yaitu dari BI juga ini Pak Ibrahim dengan sosok yang baru ini Bu.
0: Ya, Ibu Desri.
1: Bu Desri ini gimana? Ya, gini, Pak Ibrahim.
0: Ya, jadi menurut saya siapapun yang menjadi gubernur ya Bank Indonesia untuk menguatkan kembali mata uang rupiah ke level 17.500 ya kemungkinan sangat sulit. Karena apa? Karena Bank Indonesia pun juga harus bekerjasama dengan pemerintah, terutama adalah Kementerian Keuangan ya dengan Menko Perekonomian untuk melakukan stabilitas mata uang rupiah. Nah, tetapi dalam pidato kemarin bahwa MBG ini masih menggunakan dana dari pendidikan kan.
1: Jadi sampai tahun 2027 ya.
0: Iya, sampai tahun 2027. Artinya apa? Memang MK itu mereka tidak diperbolehkan setelah tahun 2027 baru berlaku kan. Nah, tetapi rupanya bahwa ini mungkin yang salah satu membuat defisit anggaran ini akan sedikit mendekati level di 2,86, bisa lebih dari 2,86, apalagi pada saat perang di Timur Tengah ini terjadi, kemudian penutupan Selat Hormuz dengan Laut Merah, ini yang membuat harga minyak naik. Karena saat ini harga minyak pun juga di level 81, ya kemudian Brent-nya itu 86. Artinya apa? Batasan di semester kedua itu untuk minyak mentah itu di 83. Artinya kalau seandainya harga minyak mentah itu di atas 83, berarti pemerintah harus merogoh kocek ya untuk dolarnya cukup besar lagi. Terus diingat Mas Dewa, penguatan harga minyak mentah di atas 83 dianggap adalah 1 dolar itu dalam 4 triliun. Ya, berarti pemerintah harus menyiapkan dana cukup besar untuk melakukan subsidi. Nah, ini bisanya pemerintah mengakali bagaimana caranya supaya defisit ini berkurang dengan cara mengurangi beban subsidi BBM. Kelas 9 dan 10 itu akan dikurangi. Artinya apa? Bahwa mungkin kelas menengah yang mobil-mobilnya di atas 1.500 cc, mungkin itu akan dikurangi. Jadi kita harus ingat bahwa sebenarnya selama ini BBM untuk mobil itu sudah dibatasin. Itu 50 liter sekali isi. Kemudian untuk sepeda motor roda 2 itu 7 liter. Ya, artinya apa? Bahwa bisa saja nanti akan ada pembatasan untuk mobil dalam satu hari pengisian itu mungkin bisa di bawah 50 liter. Ya, misalnya di sini pemerintah berfokus kelas 9 dan 10 itu yang kemungkinan besar akan fokus tidak boleh memakai bahan bakar bersubsidi ini. Nah, mungkin saja nanti akan plan B-nya itu yaitu mungkin dari 50 liter ya mobil untuk pengisian bahan bakar mungkin dikurangi jadi 40. Nah, kalau seandainya mobil ini kebutuhan mobil itu dari 50 liter menjadi 40, berarti ada selisih yang cukup besar. Berarti ada kalau 10 berarti 100.000 kan. 100.000 itu kalau dihitung seluruh Indonesia mungkin defisit anggaran kita itu akan lebih mengecil. Itu kalau hitung-hitungan saya.
1: Tapi kalau, Pak Ibrahim, kasihan juga nih kelas menengah nih, dapat bansosnya nggak dapat, tapi ada tekanan juga dari sektor BBM. Lalu sementara PDB kita masih terbesar itu disumbangkan oleh belanja rumah tangga. Ya, kelas menengah inilah menyumbangkan. Kan kalau PDB itu juga berkaitan juga dengan bagaimana kita bisa melihat batas dari defisit anggaran kita, Pak Ibrahim?
0: Oke, jadi orang banyak mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita bagus di atas 5%, tetapi kok tidak menyentuh ke pasar ya kan? Nah, pemerintah saat ini hanya berfokus terhadap kelas bawah, mas, bukan kelas menengah. Banyak sekali para ekonom mengatakan bahwa sebenarnya saat ini yang paling harus diperhatikan oleh pemerintah bukan kelas bawah saja, kelas tradisional, ya, tapi adalah kelas menengah yang

0: memang ini banyak yang berubah dari kelas menengah berubah menjadi kelas bawah. Dengan adanya PHK besar-besaran, kemudian mereka menjadi gojek, ya kan? Jadi yang mempunyai pendapatan tetap, kemudian tidak mempunyai pendapatan tetap, ini banyak sekali yang terjadi. Nah, ini yang sebenarnya pemerintah itu harus fokus sebenarnya ke kelas menengah. Tetapi rupanya sampai saat ini adalah pemerintah itu fokus ke apa? Ke kelas bawah. Harus ingat daya beli masyarakat di tingkat bawah itu, porsinya itu 53,4%, Mas. Ya, 53,4%.
1: Lebih dari setengahnya.
0: Kalau hitungan, ya itu 53. Jadi porsinya itu kalau untuk PDB itu 2,9%. Itu dengan cara apa? Jadi pemerintah itu mudah. Bagaimana caranya kita untuk PDB kita ingin tinggi itu gampang bagi pemerintah. Pemerintah tinggal melakukan intervensi di pasar, misal dengan bansos, PLT, ya kemudian insentif-insentif lain, ya kemudian yang kedua belanja negara alusista diperbanyak, kemudian investasi di lentara
1: dimajui. Berarti ya, meningkatkan belanja pemerintah dalam arti ini?
0: Ya, meningkatkan belanja pemerintah itu yang membuat pertumbuhan ekonomi bagus, karena pembentukan untuk PDB, ya pertumbuhan ekonomi itu adalah 2,9% itu terbentuk dari daya beli masyarakat, sisanya itu adalah belanja negara, kemudian yang ketiga itulah investasi. Nah, berbeda dengan kalau pertumbuhan ekonomi itu dibentuk dari apa? Dari investasi, Mas. Kita harus ingat bahwa pengalaman di zaman Orde Baru, ya pada saat pemerintah membentuk Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Indonesia, itu adalah porsinya itu adalah 53,4% itu adalah investasi, karena saat itu pemerintah sedang membangun ya perkebunan kelapa sawit waktu itu. Nah, sehingga membutuhkan dana cukup besar, bisanya pada saat itu ada Bursa Efek Jakarta, ada Bursa Efek Surabaya. Bursa Efek Surabaya itu adalah untuk obligasi, kemudian untuk perdagangan saham itu di Bursa Efek Jakarta. Nah, pada saat terjadi krisis ekonomi, ya banyak sekali modal asing yang ada di Indonesia ditarik, sehingga terjadi krisis ekonomi. Nah, dari situlah pada saat Habibie memimpin, kemudian Gus Dur, Megawati, SBY, dirubahlah undang-undang perbankan, ya undang-undang perbankan bahwa kita dirubah. Jadi jangan investasi lagi, itu yang 53,4% itu adalah daya beli masyarakat. Sama seperti di Amerika sebenarnya.
1: Okay.
0: Nah, bedanya kalau Indonesia disamakan dengan Tiongkok, disamakan dengan Vietnam berbeda. Filipina, ya, kemudian Malaysia, Singapura, itu 53,4%-nya itu adalah investasi, Mas.
1: Okay.
0: Jadi misalnya negara-negara tersebut akan menjadi negara berkembang lebih maju lagi, mendekati negara kaya. Nah, Indonesia tidak bisa. Misalnya banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwa pada saat pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, ya kenapa kok masyarakat kelas bawah kok masih susah sampai sekarang?
1: Yeah.
0: Yaitu karena terbentuknya 53,4% dari daya beli masyarakat. Itu, Mas.
1: Oke, baik. Pak Ibrahim, terima kasih banyak atas analisisnya pada malam hari ini. Selamat malam, Pak Ibrahim.
0: Oke, malam, Mas. Yuk.
1: Ya, pendengar ekonom pasar modal Ibrahim Aswaibi sudah kami ajak berbincang.
2: Kilas Berita.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menekankan pentingnya keseimbangan visi pemimpin dan respons publik. Menurutnya, pemimpin harus menjalankan visi sekaligus membaca perkembangan respon masyarakat terhadap kebijakan. Kodari mengatakan pemimpin memiliki visi dan misi berdasarkan permasalahan fundamental yang perlu diselesaikan. Namun pelaksanaan visi tersebut tetap perlu memperhatikan dinamika permasalahan yang berkembang. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdekaran menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdekaran 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdekaran Indonesia, www.merdekaran.id.

0: memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
1: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita, Pro 3 RRI bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI. Dan pendengar, kita ikuti terlebih dahulu informasi dari RRI Semarang di Tika Budiman yang akan menyampaikan. Iya. Ya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan kesiapan sebagai tuan rumah gelaran Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional tahun 2026 yang akan diwarnai juga dengan pawai ta'aruf di Simpang 5 Semarang pada tanggal 12 September mendatang. Berikut laporan selengkapnya.
3: Telah berjalan persiapan-persiapan ini pada saat ini satu kurang lebih secara tanggal 1 bulan.
4: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan telah siap menjadi tuan rumah MTQ Nasional tahun 2026. Juru bicara Biro Kesra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Gunawan mengatakan banyak sekali kesiapan yang telah dikerjakan menjelang acara MTQ Nasional ini. Berbagai kesiapan ini meliputi venue, kafilah, keamanan, transportasi, kesehatan hingga rangkaian acara. Gunawan mengungkapkan semua venue yang akan digunakan telah ditetapkan dan kontraknya juga sudah ditandatangani. Venue ditargetkan selesai pengerjaannya pada 7 September nanti untuk mendukung jalannya musabaqah dan juga geladi bersih. Sementara itu, Jawa Tengah juga telah mempersiapkan pendampingan bagi kafilah-kafilah dari berbagai provinsi melalui liaison officer. Transportasi juga telah dipersiapkan antara lain dengan menggunakan bus, HIS hingga armada khusus untuk Dewan Hakim.
3: Di antaranya adalah penyusunan buku panduan untuk peserta sudah disiapkan, kemudian telah dilakukan launching logo, maskot, dan tema untuk sebagai telah dilakukan tanggal 26 Juni 2026, kemudian telah berjalan persiapan-persiapan ini pada saat ini satu kurang lebih secara tanggal 1 bulan menjelang, tapi ini menuju tahap finalisasi. Saat ini sudah memastikan seluruh kebutuhan lapangan siap sebelum pelaksanaan. Tempo hari kami sudah telah laporkan kepada.
4: Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin menyebutkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Kementerian Agama dan berbagai pemangku kepentingan terus mematangkan kesiapan pelaksanaan MTQ Nasional yang akan digelar di Kota Semarang pada 12 hingga 19 September nanti. Perhelatan ini menjadi istimewa karena Jawa Tengah kembali dipercaya menjadi tuan rumah setelah 47 tahun.
5: Terkait nanti apa-apa saja dalam pelaksanaan ada mobil, untuk transportasi penjemputan, lalu transportasi kegiatan-kegiatan MTQ, karena venue kita ada 13 dan kebetulan di Kota Semarang semua, walaupun di Kota Semarang tetapi jarak ada butuh transportasi.
4: Adapun dari sisi keamanan ada sekitar 6.180 personel yang disiapkan dari Satuan Satpol PP, TNI, Polri hingga Dinas Perhubungan. Sementara itu bidang kesehatan juga telah disiapkan 224 tim kesehatan serta beberapa rumah sakit yang akan digunakan sebagai rujukan. Adapun rangkaian kegiatan MTQ Nasional diawali dari Malam Ta'aruf pada tanggal 11 September di kantor Gubernur Jawa Tengah. Kemudian pawai ta'aruf dan pembukaan akan dilaksanakan pada 12 September, sedangkan acara musabaqah akan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2026. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memperketat pemberlakuan pajak ekspor perhiasan untuk menekan oknum nakal yang dapat merugikan pendapatan negara. Selengkapnya dilaporkan Saada Tudarain. Ain.
1: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana memperketat aturan pajak ekspor emas khusus perhiasan. Tujuannya, mencegah praktik akal-akalan sejumlah oknum saat membawa logam mulia ke luar negeri demi menghindari pungutan bea keluar. Sebab para oknum nakal itu mengubah dan mengakalinya dengan ekspor dalam bentuk perhiasan. Misalnya, hanya diketuk logo lalu dijadikan kalung. Purbaya juga menegaskan demi menghindari bea keluar, pihak-pihak oknum nakal ini seringkali mengubah emas tersebut menjadi bentuk perhiasan yang asal-asalan. Contohnya temuannya yang mengubah emas menjadi kalung seberat 1 kg dengan bentuk yang tidak lazim.
2: Kenapa tiba-tiba aktivitas meningkat? Karena kan tahun ini

Guna membatasi celah pelanggaran tersebut, Kementerian Keuangan segera mengambil langkah tegas dengan memperketat regulasi. Modus mengakali aturan ini berdampak langsung pada sangat minimnya penerimaan negara dari sektor bea keluar emas. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan bea keluar emas pada semester 1, yakni 2026, hanya 0,03% dari target, yakni 3 triliun rupiah. Demikian dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Ratu Darah NRI Eko 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini Jumat 14 Agustus 2026 selengkapnya dilaporkan Rogel Konrad.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia, hari ini tanggal 14 Agustus 2026. Beras medium harga terendah Rp13.000 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.500 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.600 per kilogram di Jawa Barat, harga tertinggi Rp31.400 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir harga terendah Rp16.800 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp33.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah harga terendah Rp15.500 per liter di Kepulauan Bangka Belitung, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium harga terendah Rp20.800 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp41.500 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi harga terendah Rp118.700 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras harga terendah Rp28.700 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras harga terendah Rp23.400 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp66.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah harga terendah Rp25.600 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp90.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu harga terendah Rp11.400 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp33.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting harga terendah Rp31.500 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp111.400 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar harga terendah Rp32.600 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp115.400 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai rawit merah harga terendah Rp38.000 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp128.300 per kilogram di Papua Selatan. Bawang putih harga terendah Rp29.100 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp83.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 14 Agustus 2026.
0: Beralih ke informasi mancanegara, kuasa usaha ad interim kedutaan besar Jepang untuk Indonesia, Miyoshin Mitsuru, menyoroti potensi kerjasama baru di bidang energi, mineral penting dan keamanan antara Jepang dan Indonesia. Menurut Miyoshin, penjelasan Presiden terkait pencapaian-pencapaian tersebut sangat berguna bagi korps diplomatik seperti dia untuk memahami arah Indonesia di masa depan. Terkait penguatan kerjasama di masa mendatang, ia menilai ada banyak potensi kerjasama baru yang dapat diperkuat terutama di bidang energi, mineral penting, dan bahkan keamanan. Informasi dari dunia olahraga, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia, PPFPTI, Wahyu Persetiawan Buntoro menilai Kemenpora selalu menunjukkan komitmen untuk mendukung pengembangan cabang olahraga maupun atlet panjat tebing di Indonesia meski tengah terbatas akibat kondisi perekonomian nasional. Saat ini pelatnas juga diarahkan untuk persiapan menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ajang ini menjadi momentum meraih prestasi bagi atlet panjat tebing Indonesia sekaligus kesempatan mengharumkan nama bangsa dan negara di mata dunia. Melalui dukungan pemerintah yang konsisten, FPTI berharap program pembinaan dapat berjalan lebih luas dan berkesinambungan sehingga atlet Indonesia semakin siap bersaing pada kejuaraan internasional dan memberikan prestasi terbaik bagi Merah Putih. Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Yang perlu kita ketahui, pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang berani dan ahli strategi gerilya. Pierre Tandean adalah prajurit Angkatan Darat gugur saat gerakan 30 September pada saat usianya 26 tahun 7 bulan 10 hari. Raden Ajeng Kartini, tokoh hak azazi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Rembang 17 September 1904 saat usia 25 tahun 4 bulan 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara gugur saat Revolusi Nasional, wafat di Malaysia 14 Desember 1947 pada saat usia 25 tahun 26 hari. Robert Walton Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional, wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Slamet Riyadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi 4 November 1950 pada saat usia 23 tahun 3 bulan 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945 ketika usianya 22 tahun 5 bulan 23 hari. Christina Marta Tiahahu wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu, usianya baru 17 tahun, 11 bulan, 29 hari. Mayor Daan Mogot, lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946. Pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT, gugur saat melucuti senjata Jepang pada usia 17 tahun, 28 hari.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
2: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dan pendengar di segmen ini. Kami hadirkan untuk Anda segmen To The Point.
1: To The Point.
2: Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam penyampaian pengantar atas rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan di Kompleks Parlemen Senayan menyampaikan perekonomian Indonesia pada semester pertama 2026 tumbuh 5,45% secara tahunan. Selain itu, Presiden juga menegaskan pemerintah berhasil menjaga tren positif pertumbuhan investasi serta membuka lapangan kerja. Realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931 triliun, berhasil menyerap lebih dari 2,7 juta tenaga kerja. Sejauh mana pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi ini benar-benar berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat? Kita akan berbincang bersama dengan peneliti Institute for Development Economic and Finance atau INDEF, Pak Tauhid Ahmad.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Tauhid, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Tauhid.
3: Selamat Fajar, ya.
2: Iya. Ketika Presiden menyampaikan pidato tahunannya di gedung DPR MPR itu, beberapa indikator seperti rupiah menguat dan juga IHSG juga menguat. Tetapi bagaimana dampak ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat atau pertumbuhannya naik 5,5% di tahun 2026 ini, kuartal pertama ini? Silakan, Pak Tauhid.
3: Ya, kalau kita lihat memang realisasi investasi ya itu kan 1.010 triliun begitu. Memang sudah di luar katakanlah telah mencapai target pemerintah lah, baik PMA maupun PMDN ya. Cuma catatannya memang apakah betul menciptakan lapangan kerja begitu ya. Ini ada dua data yang berbeda begitu ya. Kalau kita lihat ketika para investor mencatatkan ada realisasi investasi, nah penyerapan lapangan kerja itu belum benar-benar bersifat real begitu. Karena ada mereka baru mencatatkan berapa jumlah tenaga kerja yang kemungkinan akan direkrut. Nah, itulah yang kemudian dicatatkan di Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Memang kalau melalui data-data itu disebut berapa akan menyerap tenaga kerja ya, sehingga akan secara akumulatif tercipta 1,4 juta lapangan kerja. Nah, kenapa saya mengatakan ini baru potensi? Karena kalau kita bandingkan dengan katakanlah data BPS ya, di kuartal katakanlah di periode lama begitu, itu angkanya jauh lebih sedikit begitu ya. Di periode Februari 2026 sampai Mei itu penyerapan tenaga kerja tercipta 522 ribu orang begitu ya. Dan kalau kita lihat sebagian besar penyerapan angkatan kerja ini apa yang penuh waktu sekitar 309 ribu orang, paruh waktu 72 ribu orang, dan setengah pengangguran 59 ribu orang. Artinya which is memang kalau saya melihat memang ya meskipun cukup besar tapi angkanya tidak agak berbeda jauh ya dengan angka yang disampaikan oleh BKPM dalam mungkin dalam pidato Pak Presiden begitu. Nah, saya melihat realisasinya memang mungkin BPS jauh lebih melihat ya bahwa penyerapan tenaga kerja bukan hanya karena investasi yang terjadi, tapi juga ada katakanlah yang tidak tercatat dari penambahan pekerja dari sektor bisnis yang sudah eksis begitu. Kalau itu kan yang baru ya, yang eksis ini juga menyerap lapangan kerja. Nah, kalau kita lihat penambahan tenaga kerjanya ini paling banyak justru ya itu termasuk ya itu justru di lapangan kerja formal juga
2: informal
3: ya juga cukup besar gitu ya. Di Februari 2026 itu 87,74 orang, sementara di Mei itu 87,88 juta orang begitu ya. Di formal memang meningkat ya dari 59,93 ke 60,31 juta orang. Artinya logikanya adalah penambahan ke lapangan kerja ini kalau dari 500 tersebut 500 ribu orang itu mayoritas informal. Nah, artinya kalau kita lihat separuh dari penyerapan lapangan kerja yang dirilis oleh BPS itu adalah mungkin 40% yang adalah lapangan pekerja formal. Jadi kalau kita bandingkan dengan data BKPM tadi, logikanya harusnya pekerja formal jauh lebih tinggi. Kalau di investasi rata-rata kan di sektor industri, jasa, dan sebagainya itu formal ya. Nah, itu angkanya 1,4 ya jauh mungkin terlalu optimis ya dengan data yang disampaikan oleh BPS sendiri. Mungkin itu analisa saya soal
2: Berarti ini angka ini adalah proyeksi dengan ya, adanya investasi, kenaikan investasi ini.
3: Ya betul, angka perkiraan belum real-real di lapangan karena tadi ada perbedaan signifikan dengan data yang disampaikan oleh BPS. Begitu saya memandangnya dengan kacamata berbeda begitu ya dengan angka-angka. Ya, logikanya kalau ini tinggi maka pengangguran kita harusnya bisa
2: menurun ya.
3: Menurun yeah. Pasti. Katakanlah ini kan 1,4 juta baru satu kuartal ya, bahkan bisa lebih tinggi. Nah, logikanya kalau angkatan kerja kita 2 sampai 2,5 juta per tahun, ya penyerapan pengangguran kita tidak sebanyak sekarang begitu.
2: Oke. Kalau bicara kenaikan investasi, kan harapannya itu yang sudah eksis melakukan ekspansi, lalu betul. Ada investor baru membangun usaha baru gitu, sehingga menyerap lapangan pekerjaan. Dengan tumbuhnya investasi ini kan ada proyeksinya, ada penyerapan angkatan kerja di 2, sekian juta. Optimisme ini dilihat oleh Pak Tauhid gimana? Pak Tauhid juga optimis ya. Atau bagaimana tanggapannya?
3: Ya sebenarnya kalau dilihat angka investasi ini kan tumbuhnya juga lumayan begitu ya. Tapi tadi kualitas daripada
2: investasinya
3: itu sendiri.
2: Kemana tuh sebenarnya investasi kita kalau, terbesar itu persentasenya?
3: Kalau kita lihat trennya itu justru di sektor services ya. Justru sektor industri itu mulai ditinggalkan begitu. Justru sektor jasa. Kalau sektor jasa ini penyerapan lapangan kerjanya lebih sedikit. Misalnya di perdagangan, di katakanlah di sektor jasa keuangan dan sebagainya, uangnya modalnya cukup besar ya, tetapi penyerapan lapangan kerja lebih sedikit. Jadi Di situ problemnya, kecuali kalau di industri yang saya lihat trennya justru relatif stagnan, bahkan beberapa tahun terakhir agak turun. Nah, kalau industri, kita lebih senang karena biasanya cenderung kita karena upah buruh lebih murah dibandingkan negara lain, ya kecuali dengan Vietnam, itu kita bisa bersaing. Nah, itu yang kita butuhkan, justru investasi di sektor industri yang benar-benar padat karya. Nah, itu yang kita butuhkan, begitu ya. Memang kalau dari sisi dorongan investasi ini yang kalau kita lihat dari swasta ini hanya PMDN atau PMA saja, itu baru menggambarkan sebagian kecil dari investasi yang dalam tanda kutip masyarakat ya dalam perhitungan PDB kita, begitu ya. Karena kalau kita lihat PDB ini kan ada mesin, peralatan, ada kendaraan dan sebagainya. Saya kira itu bisa lebih luas, misalnya kita membangun sesuatu, ya bangunan dan sebagainya, itu investasi masyarakat. Itu tidak tercatat dalam data-data yang di BKPM itu sendiri. Nah, itu yang sebenarnya lebih eksis ya, membuka lapangan kerja secara gradual dan mungkin dianggap ya regular lah, begitu Mas.
2: Iya, iklim investasi kita di tahun 2026 ini dan proyeksi sampai dengan akhir tahun 2026 ini gimana sih Pak Tauhid, sudah membaik atau ada catatannya juga nih untuk iklim investasi agar bisa difokuskan tidak hanya di saham blue chips dan lain sebagainya atau SBN, tapi ke sektor-sektor real yang dirasakan langsung oleh masyarakat, Pak Tauhid?
3: Ya, kalau kita lihat di perkembangan ya, memang ini sudah mengarah positif ya target pemerintah di 2026 begitu ya. Kalau kita lihat kan memang target pemerintah itu 2041 triliun ya. Ya rata-rata berarti kan 500 triliun, dan kalau kita lihat di semester 2 ini kan 1010 triliun ya. Artinya ini achievable lah di 2026.
2: Ya.
3: 2026 itu sendiri saya kira memungkinkan, begitu ya. Nah, namun kalau kita lihat tren tadi, memang tren sektor-sektornya yang berbeda, begitu ya. Sektor kita banyak justru ke sektor jasa, begitu. Kalaupun ada industri, rata-rata industri yang mengarah ke sektor pertambangan, begitu. Yang which is memang sangat padat modal, tapi tenaga kerja relatif
2: sedikit,
3: begitu. Saya kira itu yang kemudian harus diperbaiki. Nah, kenapa? Justru di sektor industri pengolahan manufaktur yang lain kurang ya tadi. Yang pertama biasanya kita sudah heavy ya dengan impor barang-barang manufaktur yang sudah jadi, misalnya di elektronik, industri katakan
2: otomotif dan lain sebagainya ya.
3: Nah, karena impor lebih tinggi, ketika kita bangun industrinya di dalam negeri nggak bisa bersaing begitu, baik pasar dalam negeri barang dan luar, begitu, untuk ekspor luar. Sehingga ya banyak yang sekarang justru misalnya di sektor industri katakanlah untuk pakaian ya, alas kata, terutama industri pakaian itu sudah mulai berjatuhan, begitu ya. Itu tekstil itu mulai berjatuhan. Nah, itu yang kemudian menjadi problem. Yang kedua, memang untuk industri kita juga mengalami masalah
2: bahan baku.
3: Ya, bahan baku kita sangat tergantung dari luar ya. Dan ini juga problem gitu ya. Ketika bahan baku hampir 80% kita mengandalkan baku dari luar, ketika dengan situasi sekarang harga minyak global dan kos naik, ya akhirnya nggak bisa bersaing gitu ya. Nah, kita tidak mengejar industri subsidi impor. Harusnya ketika ini harga bahan baku naik ya, industri dalam negeri harusnya bisa berkembang, terutama untuk penyediaan bahan baku. Begitu. Saya kira problem utamanya di situ ya, menyebabkan daya saing. Nah, lain kalau kita lihat soal investasi ini juga kan ada problem daya saingnya. Kita turun nih competitiveness report kita ya, dari 27 ke 40-an rankingnya.
2: Dan apa itu? Apa itu artinya, Pak Tauhid?
3: Ya, artinya memang bagi iklim investasi kita ini mengalami penurunan.
2: Waduh.
3: 2025 ya, 2000 menurut saya ini menjadi perhatian begitu ya. Nah, ini yang kemudian harus kita perbaiki. Yang kalau kita lihat memang apa namanya dua isu yang kemudian menjadi problem. Yang pertama adalah infrastruktur. Rupanya walaupun kita sudah melakukan banyak hal masih dianggap kurang begitu ya. Yang kedua adalah masalah governance, tata kelola gini. Mungkin persoalan kebijakan, persoalan hukum dan sebagainya itu menjadi problem utama begitu. Saya kira dua isu itu kalau kita ingin memperbaiki iklim investasi kita agar lebih cepat lagi begitu Mas.
2: Iya, kalau bicara soal investasi dan hilirisasi tentu chefnya, juru masaknya adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani yang sore tadi sempat melakukan konferensi pers era PBN 2027 di depan wartawan. Tapi apa sebenarnya strategi yang bisa menghadapi tantangan baik di internal di dalam negeri maupun secara global ini Pak Tauhid, untuk agar investasi dan hilirisasi kita terus berkembang?
3: Ya, saya kira kita harus melihat ya bahwa yang pertama ya kita harus memperbaiki ya landasan investasi mulai dari economic performance ya, government tadi efisiensi, business efisiensi sampai infrastruktur. Jadi kalau titik titik yang negatifnya ya kalau kita governance sebenarnya masalah birokrasi, masalah kepastian regulasi, perubahan tenaga kerja, SDM, nah itu yang saya kira harus kita perbaiki lah gitu ya. Jadi itu yang pertama begitu ya. Yang kedua, karena investasi sekarang tidak domain dari pemain PMA-PMD, tapi juga oleh Danantara, saya kira ini satu peluang, tetapi harus ada perbaikan. Gitu. Lagi-lagi tadi ya, kita menghadapi problem Danantara sebagai pemain besar, tapi kita menghadapi masalah soal transparansi, akuntabilitas, dan sebagainya yang ditunggu banyak pihak, gitu, sampai hari ini belum juga keluar. Ya, padahal itu penting untuk melihat apakah Danantara bisa dipercaya oleh banyak pihak ya sebagai penggerak investasi, meskipun sudah tadi pagi dipuji oleh Pak Presiden ya, ada peningkatan yang luar biasa dari kinerja BUMN-BUMN kita. Tapi hal prinsip saya kira soal governance ini menjadi hal yang cukup kritik gitu ya. Nah yang ketiga, agar katakanlah investasi bergerak cukup maju, menurut saya di masyarakat ini kita menghadapi cost yang sangat besar ya. Situasi hari ini dengan kenaikan situasi global, suku bunga kita itu cukup masif begitu tinggi, mulai meningkat begitu ya.
2: The Fed masih tetap, Pak Tauhid?
3: Menurut saya sekarang sudah mulai tren kenaikan gitu ya, suku bunga untuk pinjaman dan sebagainya begitu, karena BI rate naik begitu. Dan yang kedua, ada situasi di mana para pemilik modal sekarang sudah mulai bukan sektor real lagi, tapi sektor keuangan, terutama di SLBI atau SBN yang menjanjikan tingkat bunga lebih baik begitu. Jadi jangan-jangan kita mengalami kesulitan likuiditas untuk investasi begitu, sehingga masyarakat harus membayar mahal untuk mendapatkan sumber pendanaan. Saya kira ini challenging-nya di tahun ini maupun tahun depan begitu.
2: Iya, untuk menyeimbangkan itu biasanya kan memang harus ada keseimbangan atau balancing antara fiskal dan moneter, dan moneter ini sekarang disoroti. Mungkin respon dari pasar bagaimana nih Pak Tauhid dengan sosok Desri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia?
3: Ya, kalau saya lihat sih kemarin cukup positif ya. Ya IHSG masih menguat, rupiah menguat begitu ya. Walaupun belum signifikan, tapi paling tidak negatif lah begitu ya. Terhadap profil beliau yang saya ketahui memang cukup panjang perjalanannya di market diketahui, kemudian di government juga cukup kuat begitu. Jadi bukan orang baru yang kemudian bisa merubah, dan saya kira profil beliau sangat memahami dinamika fiskal ya maupun moneter ya. Tentu saja memang di tengah situasi tuntutan independensi bank sentral ini yang kemudian menjadi challenging ya, karena situasi hari ini di banyak tempat ya problemnya, tantangannya adalah independensi ya, di saat katakanlah bank sentral ingin rupiah lebih stabil turun ya, itu membutuhkan instrumen suku bunga yang memang bisa menyebabkan dilema karena harus ditawar dengan suku bunga tinggi. Nah, ini berdampak ke sektor kredit, ke sektor, dan akhirnya berimbas ke pertumbuhan ekonomi. Ya, saya kira challenging utamanya itu, tapi kalau dari segi profil, saya kira sangat kompeten untuk memimpin organisasi seperti Bank Sentral ini, begitu Mas.
2: Iya, dengan tingginya suku bunga tentu saja akan berdampak dengan sektor-sektor industri yang sudah eksis untuk ekspansi, Pak Tauhid.
3: Ya, saya kira memang challenging-nya di situ, karena kan tadi ya, para pelaku sektor keuangan sekarang lebih suka ya apa menanamkan uangnya karena situasi risiko di sektor real tinggi ya, dan cenderung NPL-nya mulai meningkat ya, mereka akhirnya sebagian dialokasikan taruh ke sektor keuangan dan bukan di saham. Kalau saham masih wait and see-nya masih cukup panjang, tapi justru ke tadi sertifikat
2: SBN ya atau dan sebagainya ya,
3: atau SRBI maupun ya, SBN itu sendiri.
2: Untuk sektor-sektor yang volatil masih belum menjadi pilihan ya, seperti saham dan lain sebagainya.
3: Menurut saya kalau datanya saham mulai meningkat, tapi pemainnya memang sih masih domestik ya.
2: Oke.
3: Tapi kalau sektor kemudian yang lain ya, mungkin rata-rata sekarang bergantung pada apa instrumen obligasi pemerintah ya yang dikeluarkan Kementerian Keuangan maupun Bank Indonesia begitu.
2: Okay.
3: Jadi pilihannya di tengah volatilitas global ya, cari yang paling aman begitu Mas.
2: Oke. Terakhir ini Pak Tauhid, proyeksi defisit APBN 2026 sampai dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2027 angkanya optimis nggak nih? Ada angka 6% dan juga proyeksinya itu untuk defisit 2,85% kalau nggak salah, Pak Taufik.
3: Ya, kalau di 2026 ya, angka yang tadi disampaikan Presiden ya, itu 2,68% begitu. Sampai hari ini kan sudah mendekati 1 ya. Tapi kalau kita lihat pembiayaan ya, melintang sebenarnya sudah tembus di atas 2% nih pada bulan Juli, tapi belum dibelanjakan, artinya belum masuk untuk belanja, tapi sudah front loading pemerintah untuk utang SBN-nya begitu ya. Kenapa dilakukan? Ya untuk menangkap agar biaya bunga imbal hasilnya tidak terlalu tinggi. Ya ini sah-sah saja, cuma mungkin itu belum dibutuhkan. Tapi saya kira memang tahun ini bisa saja 2,68% ya dari PDB di 2026 lebih tinggi dari perkiraan semula yang hanya 2,4, artinya melebar dari target defisit di 2026. Saya kira itu terjadi. Karena itu ya di pemerintah memang akan kembalikan lagi di 2027 menjadi 2,40% ya. Ya menurut saya ini ya memang harus dilakukan begitu. Kalau tidak, sekarang market maupun banyak pihak melihat kalau tidak konsisten menurunkan, maka yang terjadi adalah struktur APBN kita menjadi kurang confident begitu di mata investor. Begitu. Saya kira itu yang kemudian menjadi perhatian.
2: Oke, baik kalau
3: ya, itu yang saya kira pentingnya. Kalau soal pertumbuhan ekonomi, saya kira ya memang pemerintah menargetkan sangat optimis ya
2: 27
3: 6%. Saya melihat ya mungkin bisa lebih sedikit turun ya dari angka pemerintah dengan capaian kita peroleh hari ini. Mungkin gitu.
2: Mas. Pak Tauhid, terima kasih banyak atas analisisnya. Selamat malam, Pak Tauhid.
3: Selamat malam.
2: Peneliti Institute for Development Economic and Finance atau INDEF, Tauhid Ahmad, sudah kami ajak berbincang.
1: Catatan peristiwa.
4: Gerakan Pramuka Indonesia mulai diresmikan pada 14 Agustus 1961 oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal tersebut dilaksanakan Mapinas, Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai Presiden Soekarno, Wakil Ketua Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh. Hal itu untuk meresmikan Gerakan Pramuka di Indonesia, sekaligus diperkenalkan pula istilah Pramuka untuk pertama kalinya oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya pada 14 Agustus 1945 waktu Amerika Serikat atau 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Negara ini menyerah tanpa syarat pada Sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. Upacara penyerahan dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Penandatanganan ini menandakan Jepang mengaku kalah sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua. Sebelum kalah telak, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor Hawaii dihancurkan Jepang. Kaigun Angkatan Laut Jepang pun mengirimkan 4 kapal induk ke Kepulauan Midway di tengah Samudra Pasifik. Tujuannya menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat. Tapi Jepang ceroboh. Kode komunikasi rahasia Kaigun berhasil dibuka pihak Amerika Serikat. Jumlah kekuatan bisa diketahui, waktu serangan Jepang juga bisa diprediksi. Armada Jepang pun hancur dalam pertempuran. Akhirnya, Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa berhasil dikuasai Sekutu yang membuat militer Jepang semakin tak berkutik dan berimbas pada negara Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat akan mengambil alih sejumlah program yang awalnya menjadi kewenangan daerah pada tahun 2027 mendatang. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
5: RRI saat ini saya sedang berada di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta dan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat akan mengambil alih sejumlah program yang awalnya menjadi kewenangan daerah pada tahun 2027 mendatang. Menurutnya program tersebut diantaranya pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas termasuk sarana pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah yang ada di sejumlah daerah. Bahkan ia menjelaskan dengan pengambil alihan kewenangan atau program tersebut daerah akan terbantu terutama di tengah adanya pengurangan alokasi anggaran berupa transfer kas daerah atau TKD dari pemerintah pusat. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Tito Karnavian.
6: Ada program-program yang tadinya menjadi tugas daerah. Ada lagi program-program apa untuk sarana-prasarana pendidikan juga yang sudah dilalui oleh Kementerian Pendidikan, ya kan? Untuk dikasih beberapa lulus sekolah. Nah ini otomatis oke, daerahnya mungkin dikurangi anggarannya, tapi di pusat kerjakan backup daerah.
5: Dan selain itu langkah positif tersebut memudahkan program-program mudah terrealisasi, pasalnya dengan dikerjakan oleh pusat, hambatan dalam melaksanakan sejumlah program bisa semakin sedikit. Sementara menurutnya jika dikerjakan oleh pemerintah daerah, banyak kendala atau hambatan yang kerap muncul, salah satunya adanya tarik-menarik antara pemerintah daerah dengan DPRD, sehingga program yang ada tidak terrealisasi hingga 100%. Dari kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pemerintah akan terus mempercepat renovasi dan pembangunan puskesmas serta rumah sakit umum daerah di seluruh Indonesia. Program tersebut menjadi bagian dari transformasi kesehatan nasional dengan target renovasi 10.000 puskesmas dan 514 laboratorium kesehatan masyarakat serta revitalisasi 441 RSUD di seluruh Indonesia atau kabupaten kota. Berikut keterangannya. Menkes Budi juga menjelaskan bahwa renovasi puskesmas diprioritaskan bagi fasilitas yang rusak berat, wilayah yang belum memiliki puskesmas, serta kecamatan dengan jumlah penduduk yang sudah melebihi standar pelayanan. Selain pembangunan, pemerintah juga akan melengkapi fasilitas kesehatan dengan sarana pendukung seperti listrik, internet, dan ambulans. Menkes juga menargetkan seluruh proses pembangunan dan revitalisasi tersebut dapat selesai atau rampung pada tahun 2029 atau 2030. Dari Jakarta Selatan, Haditya Prabowo Pratiyarari, News Mudara untuk Indonesia.
1: Ya, berikut beralih ke informasi lainnya. Dalam upaya memperkuat pemberdayaan UMKM perempuan, pemerintah Kota Bandung meningkatkan kolaborasi dengan lembaga keuangan di berbagai sektor, seperti Permodalan Nasional Madani atau PNM dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
2: Memperkuat pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, khususnya pengusaha perempuan, melalui kolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM dan Otoritas Jasa Keuangan OJK Jawa Barat. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan pengembangan kapasitas usaha PKPU Akbar 2026 bertema UMKM unggul, berinovasi, bertransportasi, dan menginspirasi yang digelar di Gedung Geraha Binakit Kota Bandung. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 250 penasabah PNM. Para peserta mendapatkan pembekalan untuk meningkatkan kapasitas usaha mulai dari pengelolaan modal, kredit, risiko hingga pengembangan dan inovasi bisnis. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pemberdayaan ekonomi masyarakat harus dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan berbagai pihak. Pemerintah menurutnya memiliki peran penting dalam membangun ekosistem usaha agar pelaku UMKM memperoleh akses permodalan sekaligus pendampingan. Menurut Farhan, pemberdayaan UMKM tidak cukup hanya dengan memberikan akses terhadap modal, pelaku usaha juga perlu memiliki kemampuan mengelola risiko serta memahami prospek bisnis agar modal yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara produktif.
3: Malah mendukung sebuah program yang merupakan kolaborasi antara Dinas KUKM dengan PNM. BUMN yang bergerak di pemberian modal usaha bagi usaha mikro dan juga tentu saja dibina oleh OJK Jawa Barat. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi itu harus berjalan secara terstruktur.
2: Sementara itu, pemimpin PNM Cabang Bandung, Danang Setia Budi, mengatakan PKPU Akbar 2026 merupakan bagian dari komitmen PNM dalam memberdayakan sekaligus meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekedar pelatihan, tetapi juga menjadi wadah bagi nasabah untuk memperoleh pengetahuan, membangun jejaring, serta mendapatkan informasi mengenai berbagai peluang pengembangan usaha.
4: Dengan penyaluran kurang lebih 3,8 triliun, di sini kami memiliki AO pendamping Bapak kurang lebih di 2.500 di Bandung ini Bapak. Ya. Jadi Mekar ini adalah membina ekonomi keluarga sejahtera yang...
2: Danang mengungkapkan PNM saat ini memiliki sekitar 115.493 nasabah di Kota Bandung. Nilai outstanding pembiayaan mencapai hampir 500 miliar, sedangkan total penyaluran pembayaran telah mencapai sekitar 3,8 triliun. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kilas Berita. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Arifah Fauzi mendorong agar pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG bagi anak tidak berhenti pada pemeriksaan. Menurutnya, hasil pemeriksaan perlu ditindaklanjuti melalui edukasi kesehatan dan langkah penanganan yang tepat agar memberi manfaat yang berkelanjutan bagi anak. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia dalam kebersamaan tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Pendengar, Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Waikanan terus mematangkan persiapan kelembagaan menjelang target operasionalnya pada Agustus 2026 ini. Berikut laporan Rio Tanjung.
2: Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Waikanan terus mempersiapkan operasional pada Agustus 2026. Pengurus koperasi menekankan pentingnya kesiapan kelembagaan sebelum kegiatan usaha berjalan. Ketua KDMP Negeri Baru, Priya Satria Pratama, kepada RRI mengatakan pihaknya berkomitmen memastikan koperasi benar-benar siap beroperasi. Kesiapan tersebut tidak hanya menyangkut kelengkapan administrasi. Ia menjelaskan kesiapan yang dilakukan mencakup kelembagaan, pengurus dan anggota, legalitas, serta administrasi. Selain itu, sarana prasarana dan unit usaha juga dipersiapkan sebelum koperasi mulai beroperasi. Menurutnya, tata kelola keuangan menjadi bagian penting dalam pengelolaan koperasi. Pengelolaan tersebut harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk menjaga keberlanjutan KDMP.
3: Untuk target operasional Agustus ini, komitmen kami adalah memastikan KDMP Negeri Baru benar-benar siap berjalan, bukan hanya sekedar berdiri secara administrasi. Kami fokus pada kesiapan kelembagaan, pengurus dan anggota, legalitas serta administrasi, sarana dan prasarana, unit usaha yang akan dijalankan, dan tentunya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Intinya, kami siap mendukung percepatan operasional KDMP, tetapi tetap mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keberlanjutan, agar koperasi ini bisa tumbuh dan benar-benar menjadi penggerak ekonomi masyarakat yang ada di kampung Negeri Baru ini.
2: Sementara itu, Ketua KDMP Ramsai, Kecamatan Waituba, Muhammad Topan, menyatakan pihaknya juga siap menjalankan operasional pada Agustus. Namun, pengurus masih menunggu petunjuk teknis dan pelatihan terkait pengelolaan koperasi. Kepada RRI, dirinya mengatakan, hingga kini pengurus belum mendapatkan petunjuk yang lebih jelas mengenai pelaksanaan koperasi. Ia berharap pengurus segera diberikan bimbingan dan pelatihan sesuai tugas masing-masing.
4: Pada dasarnya koperasi itu dilaksanakan bulan Agustus. Kami pun siap, siap-siap saja karena memang sudah menunggu pelaksanaan. Tapi yang jadi masalah ini kan kami ini belum dikasih petunjuknya, jurnisnya, belum ada pelatihan bagi koperasi itu. Jadi sekarang ini kami hanya menunggu-nunggu saja, yang nggak jelas kepastiannya mau di seperti apakan tentang pengurus koperasi ini. Saya berharap kan mestinya paling tidak kalau Agustus dilaksanakan, sekarang ini kan sudah ada pelatihan-pelatihan, apa itu ketuanya, apa itu sekretarisnya, dan lain sebagainya. Harapan saya justru pengurus koperasi ini diberi bimbingan dan pelatihan. Ini harapan saya.
2: Pres menegaskan seluruh persiapan dilakukan agar KDMP dapat tumbuh secara berkelanjutan. Koperasi diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di kampung Negeri Baru.
5: Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Rio Tanjung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Catatan peristiwa.
6: Gerakan Pramuka Indonesia mulai diresmikan pada 14 Agustus 1961 oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal tersebut dilaksanakan Mapinas, Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai Presiden Soekarno, Wakil Ketua Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh. Hal itu untuk meresmikan Gerakan Pramuka di Indonesia, sekaligus diperkenalkan pula istilah Pramuka untuk pertama kalinya oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya pada 14 Agustus 1945 waktu Amerika Serikat atau 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Negara ini menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. Upacara penyerahan dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Penandatanganan ini menandakan Jepang mengaku kalah sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua. Sebelum kalah telak, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor Hawaii dihancurkan Jepang. Kaigun Angkatan Laut Jepang pun mengirimkan 4 kapal induk ke Kepulauan Midway di tengah Samudra Pasifik. Tujuannya menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat. Tapi Jepang ceroboh. Kode komunikasi rahasia Kaigun berhasil dibuka pihak Amerika Serikat. Jumlah kekuatan bisa diketahui, waktu serangan Jepang juga bisa diprediksi. Armada Jepang pun hancur dalam pertempuran. Akhirnya, Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa berhasil dikuasai Sekutu yang membuat militer Jepang semakin tak berkutik dan berimbas pada negara Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya.
7: Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara Jepang.

Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan pembelajaran bahasa asing yang disebut Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bersifat pengenalan, tidak seperti bahasa Inggris yang akan diwajibkan di sekolah dasar mulai 2027 mendatang. Ia mengatakan hal itu sebagai respon pernyataan awak media tentang pembelajaran bahasa asing seperti bahasa Mandarin, bahasa Prancis, Spanyol, Arab yang disebutkan dalam pidato kenegaraan Presiden akan mulai diajarkan sejak kelas 1 SD. Mendikbud Abdul Muti mengatakan beberapa negara menawarkan tenaga yang bisa membantu dalam pembelajaran bahasa asing sesuai dengan negara mereka masing-masing. Kuartir Nasional Gerakan Pramuka memastikan siap mendukung dan memfokuskan kegiatannya untuk menyukseskan program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sekretaris Jenderal Kuarnas Gerakan Pramuka, Baktiar Utomo, mengatakan bahwa penguatan peran tersebut memanfaatkan potensi lebih dari 450 ribu gugus depan yang tersebar di seluruh Indonesia. Baktiar meyakini apabila seluruh gugus depan telah mengikuti pelatihan pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan sampah, dan perkebunan, kekuatan yang ada di Pramuka dapat mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Formasi mancanegara Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bertemu dengan Kepala Komando Pusat Amerika Serikat Laksamana Brad Cooper membahas upaya meredakan ketegangan regional. Keduanya membahas kerjasama pertahanan Saudi Amerika Serikat, perkembangan regional, serta upaya berkelanjutan untuk meredakan ketegangan dan memperkuat keamanan serta stabilitas di kawasan. Arab Saudi mengumumkan 13 negara secara resmi bergabung dalam Aliansi Pertahanan Maritim Multinasional yang mulai beroperasi. Aliansi ini bertujuan untuk menjaga kebebasan navigasi, perdagangan internasional, dan jalur pasokan energi di Selat Bab al-Mandab, Laut Merah, serta Teluk Aden. Informasi dari dunia olahraga, tim hoki lapangan putra Indonesia akan menghadapi ujian dari tiga kekuatan Asia, yaitu India, Jepang, dan Korea Selatan setelah ketiganya berada di satu grup dengan merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya, Jepang 2026. Berdasarkan hasil undian, Indonesia menempati pool A bersama India, tuan rumah Jepang, dan Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Meski menghadapi undian berat, Federasi Hoki Indonesia tetap melihat peluang Indonesia untuk bersaing memperebutkan posisi ketiga atau keempat di pool A tersebut. Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
3: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Pendengar, dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI hari ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraannya yang tidak hanya memuat capaian dan arah kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi bagian penting dari komunikasi politik Presiden kepada masyarakat, kepada publik. Pidato ini menjadi momentum bagi Presiden untuk menyampaikan pesan mengenai kondisi bangsa, capaian pemerintah, sekaligus menjelaskan berbagai program dan agenda yang akan menjadi prioritas ke depan. Di tengah dinamika politik dan tingginya harapan masyarakat terhadap pemerintahan, cara Presiden menyampaikan pesan tersebut menjadi isu yang ditonjolkan, tentu menjadi perhatian tersendiri. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan kita coba untuk menganalisis pidato Presiden pada sidang tahunan MPR RI bersama pakar komunikasi politik Emrus Yohombing. Pak Emrus, selamat malam.
6: Selamat malam Abang Anda, salam sehat buat pendengar Radio Republik Indonesia. Merdeka!
5: Merdeka, ya. Kita akan menganalisis nih pidato Presiden. Pesannya sudah sampai belum ke masyarakat tentang capaian atau rencana program-program dan juga apa yang diterima ditangkap oleh Pak Emrus untuk bisa apakah sudah mengenal langsung nih kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia?
6: Baik, saya ikuti pidato Bapak Presiden hari ini di berbagai media tentu karena saya tidak hadir di Senayan ya. Nah, saya melihat bahwa pidato tersebut suatu hal yang produktif, yang sangat baik dan sangat cita-cita Presiden dari Bapak Presiden Prabowo Subianto sangat luar biasa. Kita ambil saja suatu contoh misalnya bagaimana kemandirian daripada energi kita. Bahkan beliau dalam pidatonya lifting gas dan bahan bakar itu disebut angka. Saya lupa persis, kalau andaikan saya ada di samping saya data itu saya akan sampaikan. Artinya bahwa ada rencana dan ada capaian yang ingin dicapai di masa pemerintahan Prabowo Subianto. Saya melihat juga dalam pidato itu capaian-capaian 2 tahun masa, hampir 2 tahun masa pemerintahan beliau dia sampaikan juga. Dan kemudian kita melihat bahwa MBG itu suatu tujuan yang mulia, bagaimana meningkatkan gizi di masyarakat, tentu untuk anak-anak kita, karena memang di beberapa daerah, di daerah-daerah terjauh, tertinggal dan 3T lah itu ya, bahwa memang bisa kita saksikan, bisa saja ada orang ke sekolah itu dengan kelaparan. Oleh karena itu sebenarnya Presiden Prabowo Subianto dia punya gagasan ide yang sangat baik, hanya pada tataran implementasi yang menjadi bermasalah. Kita ambil saja contoh misalnya tataran implementasi. Bukankah ada korupsi, dugaan korupsi terjadi di BGN yang sudah diproses kepala BGN-nya misalnya. Jadi saya melihat bahwa ini persoalan pada tataran pembantu-pembantu presiden yang harusnya bisa memahami, mengimplementasikan idealisme daripada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Karena bagaimanapun para pembantunya yang boleh dikatakan kalau nggak salah lebih dari 100 jabatan itu termasuk kepala lembaga, justru mereka ini yang harus mengimplementasikan itu. Sebagai presiden saya pikir dia kan general, dia pemimpin yang katakanlah bukan bicara technical skill atau bicara tentang teknis. Teknis dan apa itu kan pada level menteri. Atau bahkan pada level dirjen gitu ya. Saya terus terang isi pidatonya saya kira sangat baik dan semua publik memberi apresiasi itu. Demikian sementara.
5: Iya, beberapa poin itu sebenarnya lebih ke tataran makroekonomi terbanyak karena memang tentu saja berkaitan dengan postur anggaran atau APBN. Tapi yang menyentuh dengan masyarakat itu seperti ada perikanan, seperti kampung nelayan, lalu juga pergerakan ekonomi desa, ada pembangunan jembatan yang presiden menginginkan agar anak-anak sekolah tidak lagi bertaruh nyawa untuk menuju ke sekolah. Dari sektor pendidikan juga masih menyinggung soal MBG, renovasi sekolah, tetapi tidak menyinggung nih kesejahteraan guru nih, Pak Emrus.
6: Baik, saya pikir itu justru itu saya pikir, menurut saya ya itu menjadi tataran daripada kementeriannya, Kementerian Pendidikan Dasar ya. Jadi tidak harus disebut secara detail karena beliau mengatakan bahwa kemajuan pendidikan itu suatu hal yang mutlak, itulah. Jadi kalau kita ambil berpikir induktif, jadi setelah beliau mengatakan bahwa perbaikan sekolah dan lain-lain sebagainya, sebenarnya bahwa termasuk kesejahteraan guru. Jadi ini adalah persoalan daripada menterinya mengimplementasikan. Sebagai pemimpin menurut saya tidak harus detail. Tapi mimpi dream dari atau keinginan Pak Prabowo Subianto adalah untuk memajukan pendidikan kita, itu yang harus kita pegang. Nah, bagaimana dengan peningkatan gaji guru? Itulah yang harusnya ditawarkan oleh para menteri yang terkait dengan itu di dalam ke depan dalam postur anggaran tersebut. Jadi kan tidak harus dikatakan secara detail menurut saya sih, demikian.
5: Iya, lalu apa ini sudah tersampaikan bagaimana komunikasi politiknya? Kan ini memang pidato yang dihadapan oleh MPR, DPR, dan DPD. Tapi kan pesannya tentu untuk seluruh lapisan masyarakat. Bagaimana menurut Pak Emrus dari diksi, gaya bahasa, dan lain sebagainya yang disampaikan Presiden untuk bisa diterima ataupun dimengerti oleh masyarakat, Pak Emrus?
6: Baik, keseluruhan pidato isi sampaian yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya kira clean and clear dari sudut komunikasi gitu ya. Tetapi apakah itu sampai kepada masyarakat? Karena apakah mereka menonton itu acara? Nah, oleh karena itulah pada tataran pembantu presiden dan turun ke bawahnya yang menjabarkan itu apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Karena tidak mungkin saya kira karena pidato itu ada di istana negara, sementara rakyat Indonesia di pegunungan, di desa-desa, dan lain-lain sebagainya, belum tentu mereka sampai menerima pesan, sinyal, dan lain-lain sebagainya. Atau bisa jadi mereka melakukan tugas-tugas mereka dalam konteks memenuhi kebutuhan kesehatan mereka. Untuk itulah, para pembantu-pembantu dari tingkat menteri sampai ke bawah, sampai kepala desa, dan lain-lain sebagainya, itu yang harus mengimplementasikan itu sehingga apa yang diinginkan presiden bisa terwujud. Saya berpendapat bahwa isi pidato tersebut, saya kira sebagai presiden, sudah sangat cukup untuk menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya pro kerakyatan, pro terhadap pembangunan, pro terhadap kinerja daripada pemerintahan itu. Sampai itu, hanya saja nanti implementasinya ke bawah, dan menurut saya itu urusan para menteri dan dirjen dan katakanlah kepala daerah dan lain-lain sebagainya. Suatu contoh misalnya, ada suatu gagasan ide baru yang dia katakan misalnya dalam pengadaan barang. Kenapa sih pengadaan barang selama ini di daerah berbeda dengan di pusat dan lain-lain sebagainya? Gitu ya, padahal barang yang sama. Kenapa kita tidak lakukan satu pintu gitu kan? Itu kan dikatakan itu sehingga layar yang digunakan untuk mengajar di tingkat SD itu, saya lupa namanya lagi, mudah-mudahan tiba-tiba saya ingat, itu bisa 100 juta sekian. Tetapi setelah pembelian dengan sekaligus dibeli semua, penghematan itu bisa mencapai sekitar 75%. Nah, ini suatu terobosan yang luar biasa, sehingga angka rupiah itu, sisanya itu, sebagaimana dikatakan oleh Bapak Presiden, bisa digunakan. Nah, jadi oleh karena itu kan kalau selama ini kita lihat pengadaan barang itu kan parsial, terpisah-pisah oleh daerah, pusat, dan lain. Kenapa barang yang sama, kebutuhannya sama, di kita katakanlah pengadaannya dilakukan secara kolektif. Ini suatu hal yang baik sehingga tidak terjadi pemborosan penggunaan dana negara itu. Demikian.
5: Ya. Karena ini sifatnya soal postur APBN dan juga nota keuangan ya untuk tahun 2027, kemungkinan memang memang kebanyakan itu adalah statistik ya, angka yang kalau didengarkan itu mungkin harus teliti banget dan harus didengarkan ulang gitu ya Pak Emrus ya. Tapi tentu saja ekonomi itu berbanding lurus juga dengan apa yang ingin dirasakan oleh masyarakat. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pendengar Pro 3 di seluruh penjuru tanah air pada malam hari ini apa nih Pak Emrus dari kebijakan pemerintah?
6: Untuk itulah para pembantu presiden harus turun ke lapangan melihat fakta dan kenyataan itu, sehingga para pembantu ini nanti bisa berdialog dengan Bapak Presiden kenyataan di lapangan. Idealismenya telah disampaikan oleh Bapak Presiden, gitu ya. Daru para pembantunya menyerap bagaimana kenyataan di lapangan. Katakanlah misalnya di bidang tenaga kerja. Apakah memang akan ada PHK misalnya atau tidak ada PHK misalnya. Jadi bagaimana kenaikan harga. Nah untuk itulah, karena para pembantu Presiden ini termasuk kepala badan, mereka itu sebenarnya adalah presiden kecil. Saya katakan sebagai presiden kecil adalah tugas-tugas kepresidenan kan sudah dibagi-bagi semua kepada mereka. Jadi pidato
5: kepada menteri-menteri presiden, maksudnya.
6: Betul, sesuai bidangnya kan. Jadi mereka itu misalnya katakanlah tugas presiden di bidang keuangan ya menteri keuangan, kan begitu. Tugas presiden di bidang pendidikan ya menteri pendidikan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itulah para kabinetnya ini yang harusnya mereka menjabarkan itu dan melihat kenyataan di lapangan. Wacana publik mengatakan, saya ikuti di media, sangat mengapresiasi pidato daripada Bapak Prabowo Subianto. Bahkan dari partai yang tidak ada di kekuasaan mengapresiasi isi pidato itu. Jadi kalau yang mengapresiasi adalah partai politik yang ada bagian dari koalisi, saya kira sangat wajar, kan begitu. Ini adalah partai, tidak usah saya sebut nama partainya, partai yang ada di luar kekuasaan. Beliau itu adalah sebagai anggota DPR, mengapresiasi kok. Persoalannya di tingkat lapangan, untuk itu kan sudah menjadi ranahnya para pembantu presiden dan pembantu terusnya sampai ke bawah gitu ya. Jadi oleh karena itu permasalahan kita kalau saya melihat di Indonesia selama pemerintah Prabowo Subianto, persoalan bukan di tangan, bukan di presiden. Persoalan adalah di para pembantunya mengimplementasikan. Misalnya, saya tidak yakin bahwa Bapak Presiden program MBG ada keracunan. Tidak ada keinginannya ke sana itu. Tapi kejadian ada.
5: Yeah.
6: Berarti apakah siapa yang bertanggung jawab di situ? Kepala bagiannya yang dulu gitu ya. Sekarang kepala bagian yang sekarang saya kira sudah mulai memperbaiki. Sekalipun baru-baru ini ada keracunan lagi. Begitu. Jadi oleh karena itulah teman-teman pembantu ini atau para pejabat ini, kalau memang sudah tidak mampu, daripada katakanlah menunggu di reshuffle, mengundurkan diri jauh lebih baik. Supaya memang apa keinginan Bapak Presiden itu dapat terwujud. Saya kira demikian sementara, Pak.
5: Iya, Bung Emrus, jadi sebenarnya capaian dan juga rencana Presiden untuk ke depan, kan ada beberapa klaim dari pemerintah tentang apa yang sudah dilakukan sejauh ini, angka statistiknya bagaimana, dan proyeksi ke depan apa program-program yang akan dilakukan, dan juga proyeksi dari angka yang ingin dicapai seperti pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027, lalu juga defisit anggaran di patok 2% dan sebagainya. Itu kan rencana, dan juga pembangunan-pembangunan seperti jembatan, lalu juga kampung nelayan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya secara politis itu pesan yang ingin disampaikan Presiden, bukan langsung kepada masyarakat tapi pesan kepada pembantu Presiden seperti menteri-menteri ini, Pak Emrus.
6: Dua-duanya, abangku.
5: Oh.
6: Karena sidang itu sidang terbuka, kan begitu.
5: Oke.
6: Okay. Nah, sidang terbuka tentu pesan itu untuk kita semua. Tetapi siapa yang melakukan secara operasional, yaitu para pembantunya. Kan begitu. Jadi artinya apa yang dikatakan Bapak Presiden sudah masuk ke ruang publik, ya kan, menerimanya. Nah, ketika itu nanti tidak terwujud, yang kita tagih adalah para pembantunya, misalnya pertumbuhan ekonomi 5,3%, saya lupa angka yang benar gitu ya, yang tepat maksud saya. Nah, apakah itu tercapai nanti? Siapa yang bertanggung jawab soal pertumbuhan ekonomi? Ya, kementerian di bidang ekonomi secara keseluruhan, kan begitu. Gak tahu memang kalau memang menteri tidak setuju dengan angka-angka yang ditawarkan oleh Presiden Prabowo Subianto, ya dia berdialog dah atau mengatakan sampai ke korupsi sangat tidak rasional. Tapi jangan membiarkan dong. Berarti kalau mereka membiarkan itu, menyetujui dong keputusan itu, kan itu logikanya.
5: Yeah.
6: Jangan nanti ketika tidak tercapai lalu mencari alasan di sana sini. Nah, kemudian saya melihat bahwa katakanlah bagaimana penggunaan pinjaman ini atau utang kita ini, misalnya seperti itu, secara produktif. Ini tidak terwacana juga dalam pidato Bapak Presiden. Tetapi secara makro, bahwa pertumbuhan ekonomi itu bagaimanapun variabel tentang pinjaman kan pasti masuk ke dalam itu kan?
5: Yeah.
6: Karena bisa diprediksi. Dan kemudian adalah nilai dolar kita kan?
5: Yeah.
6: Dipatok harga yang di dalam asumsi yang di...
5: Yeah.
6: Kalau tidak tercapai nanti, kementerian yang mana yang terkait dengan dolar ini tidak tercapai, demikian.
5: Oke, baik. Jadi secara keseluruhan pidato Presiden ditangkap dengan baik pesannya, begitu ya Bang Emrus ya?
6: Ditangkap dengan baik dan kontennya juga, materinya juga bagus.
5: Oke.
6: Okay, hanya saja nanti kalau tidak terimplementasi, kan begitu. Berarti para pembantunya yang harus bertanggung jawab. Atau memang mereka menyatakan bahwa itu tidak rasional. Kalau mereka tidak mengatakan, tidak menolak, tidak mengerti apa itu, berarti mereka menerima dong.
5: Oke.
6: Okay, kan itu sederhana.
5: Baik.
6: Sebagai presiden saya pikir sudah baik isi pidato itu,
5: baik,
6: dan diapresiasi berbagai kalangan.
5: Oke, okay, baik. Terima kasih Bung Emrus atas waktunya bersama Pro 3 RRI. Selamat malam Bung Emrus.
6: Selamat malam, salam sehat buat pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Merdeka!
5: Merdeka! Analisis pidato Presiden pada sidang tahunan MPR RI 2020 ini bersama dengan pakar komunikasi politik Emrus Yohombing.
7: Kata tokoh dunia. Seseorang yang berani membuang 1 jam waktunya tidak mengetahui nilai dari kehidupan. Charles Darwin.

0: baru enak.
1: Lepas ketengah,
2: masuk ke
1: luar biasa.
3: Tapi aku baru aja
4: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Ya, pendengar, di sesi ini kami juga terima pendengar juga ya. Bagaimana sih respon pendengar masyarakat ya, terutama pasca Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan tahunan serta membacakan nota keuangan dan RAPBN pada sidang DPR MPR RI pada hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Pesannya ditangkap enggak oleh masyarakat? Nanti kami putar ulang ya apa yang disampaikan Presiden. Mungkin ada beberapa pendengar yang melewatkan apa yang disampaikan Presiden. Karena kalaupun ada yang mendengarkan juga, beberapa poin itu karena bicara soal konteksnya APBN dan juga nota keuangan, ada poin-poin di mana banyak statistik yang disampaikan oleh Presiden. Sehingga mungkin ada yang luput ataupun miss ya dari Anda untuk bisa mendengarkan kembali apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari contohnya seperti program MBG, dampak tujuan utamanya adalah untuk menekan angka stunting. Presiden juga mengatakan bahwa Papua merupakan salah satu provinsi dengan angka stunting dan gizi buruk akut di Indonesia. Di 227.469 unit SPPG di Indonesia, angka stunting yang paling rendah ditemukan di Bali, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jambi, Jawa Tengah, Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu juga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang berjalan selama 21 bulan 663 hari ini mengatakan bahwa ada beberapa hasil 121 kebijakan transformatif. Jadi kalau di rata-rata itu satu kebijakan setiap 5 hari. Itu dari pidato yang disampaikan Presiden. Lalu juga Presiden mengaku belum seluruh masalah bangsa dan janji pemerintah terpenuhi. Pemerintah memilih mengambil keputusan sulit saat ini daripada mewariskan masalah lebih berat. Itu disampaikan oleh Presiden. Pembangunan dinilai tidak dapat dikerjakan Presiden seorang diri, tetapi membutuhkan gotong royong dari seluruh lembaga negara. Dari Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Fajar. Merdeka.
1: Merdeka, silakan Pak Arman.
2: Oke, menanggapi pidato Presiden Bapak Prabowo tadi siang ya.
1: Iya.
2: Saya salut dengan Bapak Prabowo. Niatnya untuk mengangkat derajat kehidupan rakyat Nusantara itu benar-benar 100%, saya akui itu. Nah, saya ini laki-laki, Bung Fajar. Saat ini anak-anak itu yang sekolahnya yang gak mampu jualan bersepeda berpuluh kilo, bawa ikan 20 kilo ada kan? Ah itu, saya sempat meneteskan air mata itu, Bung Fajar.
1: Iya.
2: Saya ini jarang meneteskan air mata, jujur, nggak pernah. Tadi pas saya dengar tadi, kayak model apa ya, pelemnya anak itu bawa ikan itu naik sepeda, dia jual bawa ikan 20 kilo itu, berasa kelihat dari sini, dari Kalimantan Timur ini, luar biasa. Bapak Presiden sangat bijaksana, beliau membentuk sekolah rakyat itu untuk memberikan ruang pendidikan agar supaya terangkat derajat kehidupan rakyatnya.
1: Iya,
2: Bung Fajar.
1: Oke, ya. Baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Arman. Selamat malam. Ya,
2: satu lagi Bung
1: apa,
2: Fajar.
1: Apa?
2: Kalau Bapak Prabowo itu sudah konsekuen dengan omongannya, saya berharap kepada pembantu-pembantunya konsekuen juga, Bung Fajar. Iya, jangan dimacam-macamin lagi lah, OTT lagi, itu aja Bung Fajar.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan ya. Jadi beberapa catatannya itu, ya kebanyakan memang ini bicara soal ekonomi, sehingga banyak statistik yang disampaikan, angka-angka ya yang disampaikan oleh Presiden, seperti pertumbuhan ekonomi, proyeksi untuk 2027 ke depan bagaimana, lalu pertumbuhan investasi, lalu juga dari sisi apa namanya antisipasi soal kerugian dari atau defisit dari APBN itu juga disampaikan. Lalu di sektor energi juga demikian, BUMN, Danantara, dan lain sebagainya itu banyak banget angka-angkanya. Tapi kalau dari pidato presiden yang bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat itu, beberapa di antaranya seperti perikanan, ada 100 kampung nelayan merah putih yang telah dibangun. Targetnya presiden mengatakan ada 1.100 kampung nelayan pada akhir tahun 2026. Lalu sektor perikanan diharapkan bisa tumbuh karena tahun ini ada 34 miliar dolar Amerika Serikat sektor perikanan. Ini baru sebagian kecil yang dinikmati di dalam negeri. Lalu juga pemerintah menargetkan lebih dari 1.500 lebih ya kapal ikan modern di tahun 2027 mendatang. Indonesia juga membutuhkan belasan hingga puluhan ribu kapal ikan modern. Dari ekonomi pedesaan, ada 2.500 jembatan desa yang sudah dibangun. Ada 800 jembatan lainnya yang akan dibangun oleh pihak Polri. Pemerintah menargetkan ada 5.000 jembatan desa selesai di tahun akhir tahun 2026. Salah satu di antaranya Presiden tadi sore juga menyoroti soal agar tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang berjuang atau mempertaruhkan nyawa untuk menuju ke sekolah dan juga untuk sebagai infrastruktur di desa agar perekonomian di desa itu bisa berkembang lebih pesat. Lalu juga ada titik air di desa yang akan dibangun sampai dengan tahun akhir tahun 2026 ini untuk mencegah kekeringan. Lalu ada koperasi, targetnya di akhir tahun 2026 itu kopdesnya itu ada 30 ribuan. Sementara 10 ribu koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah beroperasi. Di Agustus ini, akhir Agustus juga rencananya akan dioptimalisasi dan juga atau diaktifkan kembali. Diaktifkan yang sudah terbangun, dipersiapkan berbagai infrastrukturnya dan juga pengelolanya, kemudian diaktifkan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Koperasi dirancang untuk membeli hasil pertanian dan perikanan. Nantinya koperasi juga memiliki kendaraan angkut serta sistem pemantauan stok secara digital. Ya, itu angka-angka lagi ya. Jadi ada kebanyakan sih soal ekonomi karena memang ini tentang penyampaian nota keuangan dan juga APBN 2027 nanti. Pak Matoli Sibolga, tanggapannya gimana?
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan Pak Matoli.
3: Salam merdeka, Bung Fajar.
1: Merdeka, silakan Pak. Ya.
3: Begini Bung Fajar, soal bagaimana tadi angka-angka dan statistik ini untuk mempersiapkan APBN 2027 ya?
1: Iya, dan juga sampai dengan akhir tahun 2026 nanti.
3: Iya, sementara kita udah nambah ngutang.
1: Iya.
3: 1.000 triliun. Ah, itu kan untuk biaya konsumtif kan? Ya, biaya habis pakai untuk MBG operasionalnya, untuk yang lain itu APBN loh. Sementara mohon maaf tadi jembatan saya dengar ada di bencana banjir yang kemarin di 3 provinsi yang bukan bencana nasional itu kan rasionya makin nambah dari jembatan-jembatan sebelumnya yang memang tidak dikerjakan oleh menteri atau presiden sebelumnya, numpuk sekarang nih di Pak Prabowo. Jadi tidak ada yang aneh kalau misalnya jembatan menjadi prioritas. Karena kenapa? Karena dalam hal ini Pemda juga nunggu-nunggu ini jembatan bantuan pusat. Berarti anggaran pusat kan, anggaran dari Pak Prabowo, bukan anggaran Pemda. Makanya akhirnya bencana itu akan dibiarkan begitu sehingga pertumbuhan ekonomi lambat daerah. Itu polemiknya. Yang berikutnya, dalam hal APBN 20%, ternyata dari Menteri dan Pak Presiden nggak pernah ngomong mengatakan kami stop mengambil APBN 20% dari dana pendidikan. Sekarang kan 240 sekian triliun MBG sudah. Sementara neto dari Kemendikbud itu hanya 74 triliun loh, Bung Fajar. Kan nggak, artinya nggak sinkron. Kita nggak ganggu nih APBN pendidikan tetapi diambil juga. 240 triliun lo bayangkan, itu dana Kemensos loh, iya kan?
1: Okay.
3: Jadi kan nggak sinkron kan kalimatnya. Terakhir saya mau bilang, kalau betul Pak Prabowo serius dengan angka dan data, Pak Prabowo bisa nggak menjamin 18 ribu jadi turun 15 ribu $1 Amerika?
1: Oh, oke. Okay. Baik.
3: Kenapa OJK dan BI nggak pernah tanggung jawab dengan inflasi seperti ini, daya beli masyarakat menengah ke bawah makin turun dan makin miskin, sementara pajak makin dinaikin, PPN, PPN. Sementara DPR nggak bayar pajak dan parkir di luar negeri. Ada nggak datanya Pak Prabowo bisa sampaikan data elit-elit kita di luar negeri?
1: Assalamualaikum. Salam. Ya, dari sektor pendidikan, Presiden juga mengatakan program makan bergizi gratis menjangkau puluhan juta penerima setiap hari. MBG tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga membeli hasil petani, peternak, nelayan, serta UMKM di sekitar dapur nelayan. Nah, ini kan beberapa poin pidato Presiden Prabowo Subianto yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Untuk Anda yang berada di seluruh penjuru tanah air, yang kebetulan menjadi petani, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM, itu juga mendapatkan manfaatnya juga tidak dari program-program yang disampaikan oleh jalankan oleh pemerintah, termasuk diantaranya adalah MBG. Dari sektor pendidikan juga, Presiden mengatakan akan memperbaiki 71.000 lebih sekolah yang saat ini sudah tahun 2025 kemarin ada 16.000 lebih sekolah perbaikan. 2026 ini sampai dengan akhir tahun 2026 jumlah sekolah yang akan diperbaiki itu akan bertambah lebih banyak daripada tahun 2025 kemarin. Lalu ada 180 sekolah rakyat telah dibuka, termasuk 93 sekolah permanen. Sekolah rakyat menyediakan pendidikan, tempat tinggal, makanan, teknologi seperti komputer, guru, serta lingkungan yang aman bagi anak dari keluarga paling tidak mampu. Dan program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Itu adalah program jangka panjangnya, tapi jangka pendeknya adalah memutus angka anak tidak sekolah dan juga angka anak putus sekolah. Pendengar, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution meminta para pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menerapkan SOP dengan baik dalam distribusi makanan program MBG.

0: Itu dikatakan Bobi Nasution usai mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam sidang paripurna DPR RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di gedung DPRD Sumatera Utara pada Jumat 14 Agustus 2026. Bobi Afif Nasution berharap kejadian tersebut tidak boleh terulang kembali dan menyebut jika dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang merealisasikan makanan bagi para penerima manfaat telah dihentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional.
1: Ya, ini kejadian fatal ya, yang terdampak kepada anak-anak kita. Total sekarang ada 353, karena mungkin reaksinya kan ada yang kemarin langsung di pada saat jam belajar, ada yang sampai tadi malam ada yang bertambah. Namun yang fatal sampai harus dirujuk ke Kota Medan ada satu, dan kemarin ada yang sempat masuk ICU. Nah, namun hari ini sudah mulai membaik. Harapan kita tentu kejadian seperti ini bisa menjadi pelajaran. Pak Kepala BGN juga saya rasa sudah sangat tegas memberikan sanksi. Nah, setahu saya hari ini dari BGN sudah memberikan surat pemberhentian sementara.
0: Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional Regional Sumatera Utara Agung Kurniawan mengatakan pihaknya akan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap operasional SPPG. Hal itu dilakukan pasca ratusan siswa di sejumlah sekolah di Kabupaten Karo mengalami gangguan kesehatan. Kepada RRI, Agung mengatakan sejauh ini pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan pihak BGN Pusat dan telah menghentikan sementara operasional SPPG tersebut.
2: Kami tetap koordinasi, minta petunjuk dan arahan dari pusat. Kami melaksanakan tugas dan perintah yang dari pusat. Sejauh ini SPPG-nya sudah disuspend dan ya, kawan-kawan semua ikut arahan. Ya, tetap kita evaluasi, kita mohon maaf, kita berbelasungkawa pada seluruh masyarakat Sumatera Utara dan masyarakat Karo atas kejadian ini, dan kami akan evaluasi besar.
0: Hingga Jumat hari ini, total sudah ada 3 sekolah baik SMA dan SMK yang melapor adanya siswa mengalami gangguan kesehatan. Ratusan siswa mengalami berbagai keluhan usai menyantap menu, mulai dari mual hingga sakit perut. Adapun menu yang disajikan kepada penerima manfaat sebelumnya diantaranya nasi putih, ikan dencis, sayur tumis, kul, ebi, wortel, buah melon hingga tahu asam manis. Demikian Joko Saputra melaporkan.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Masih bersama tim Indonesia menyapa malam. Pro 3, pendekat gabungan pelajar Cirebon membentangkan bendera merah putih sepanjang 1000 meter di puncak Gunung Ciremai. Selengkapnya dilaporkan Sekar Damayanti.
5: Gabungan pelajar Cirebon melalui Kaldera dan Sispala menyiapkan aksi pembentangan bendera merah putih sepanjang 1000 meter di puncak Gunung Ciremai untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Komandan Kaldera Fahri Azam mengatakan aksi tersebut dirancang sebagai bentuk pengibaran bendera merah putih yang berbeda dari seremoni pada umumnya karena dilaksanakan pada puncak gunung tertinggi di Jawa Barat.
6: Kita ingin mengibarkan bendera putih yang begitu berbeda, yang pada umumnya biasanya diadakan di upacara Ciremai. Karena puncak Ciremai lebih dekat dengan masyarakat Cirebon dan sekitarnya dan ikonik dengan atap Jawa Barat, gunung tertinggi di Jawa Barat.
5: Fahri menyebut persiapan aksi ini telah mencapai sekitar 80% dengan meliputi latihan fisik, persiapan, dan logistik. Sementara pelatih aksi Amir Bikih mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan yang tahun lalu menggunakan bendera sepanjang 50 meter dan kini ditingkatkan menjadi 1000 meter.
7: Tujuan mengadakan kegiatan ini sebenarnya bukan hanya sekedar pengibaran bendera saja, tapi yaitu untuk latih anggota dari Kaldera khususnya dan di Semarang yang lain. Jadi ingin menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap mereka semua agar mereka tahu cara prosesnya bagaimana, bertanggung jawab tetap terhadap kegiatan bagaimana.
5: Menurut Amir, aksi tersebut tidak hanya ditunjukkan untuk membentangkan bendera, tetapi juga menjadi proses pembinaan bagi anggota Kaldera dan Sispala agar memiliki tanggung jawab serta rasa nasionalisme yang tinggi. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kilas Berita. Kilas Berita.
8: Dan Prabowo Subianto meminta agar rakyat mengisi data sensus ekonomi 2026 dengan jujur. Sensus ekonomi digelar oleh Badan Pusat Statistik BPS dan akan berakhir Agustus 2026. Presiden memastikan data masyarakat tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Data sensus ekonomi menurut

0: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
2: Pendengar, jelang upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kabupaten Kediri mengukuhkan puluhan pelajar yang akan bertugas sebagai paskibraka.
3: Sebanyak 75 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026 resmi dikukuhkan untuk bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pengukuhan berlangsung di Pendopo Pancalu Jayati pada hari ini, dipimpin langsung oleh Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, Yuli Marwantoko, dalam hal ini menjelaskan bahwa paskibraka Kabupaten Kediri di tahun ini berjumlah 77 pelajar, terdiri dari 39 putri dan 38 putra. Dari jumlah tersebut, 75 anggota dikukuhkan dan akan bertugas di tingkat kabupaten, sementara 2 anggota lainnya mewakili Kabupaten Kediri dalam upacara tingkat Provinsi Jawa Timur.
4: Untuk yang bertugas di Kabupaten Kediri nanti itu tinggal 75, karena yang satu wanita dan satu pria harus berangkat ke provinsi dan sudah berangkat mulai tanggal 5 kemarin untuk mengikuti pemusatan tingkat provinsi. Jadi yang jelas masih ada latihan untuk pemantapan formasi, karena apa? Tahun ini itu beda dengan tahun-tahun kemarin karena kita sudah memakai standar istana.
3: Sementara itu, Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana meminta anggota paskibraka tidak hanya menjalankan tugas dalam upacara, tetapi juga menjadi teladan bagi pelajar lain di lingkungan sekolah. Ia menekankan pentingnya menjaga perilaku termasuk menjauhi perundungan atau bullying dan juga risiko pernikahan dini.
5: Sebagai paskibraka, pastikan punya kebanggaan dan menjadi contoh di sekolahnya. Contoh yang baik itu adalah siswa yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak baik. Contohnya bullying hari ini. Yang kedua, saya ini berusaha untuk menekan angka pernikahan dini. Jadi saya harap paskibra ini yang pertama bisa menjaga dua hal tersebut. Yang terakhir, tetap mewarisi ideologi bangsa.
3: Salah satu orang tua anggota paskibraka, Insanawiyati, mengaku bangga dan juga terharu karena putrinya, Jihan Fatarani, siswi kelas 11 MAN 2 Kediri, terpilih menjadi anggota paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026.
6: Tentunya saya sangat senang sekali, terharu tentunya ya, anak saya bisa membawa nama harum negara ini. Anaknya memang dari SMP dulu sudah sering mengikuti kegiatan paskibraka, bahkan sering menjadi juara di sekolahannya.
3: 75 anggota paskibraka Kabupaten Kediri yang telah dikukuhkan pada hari ini kini mematangkan kesiapannya untuk menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026 mendatang.
7: Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yang perlu kita ketahui, pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang berani dan ahli strategi gerilya. Pierre Tandean adalah prajurit angkatan

0: darat gugur saat gerakan 30 September pada saat usianya 26 tahun 7 bulan 10 hari. Raden Ajeng Kartini, tokoh hak azazi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Rembang 17 September 1904 saat usia 25 tahun 4 bulan 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara gugur saat Revolusi Nasional, wafat di Malaysia 14 Desember 1947 pada saat usia 25 tahun 26 hari. Robert Walter Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional, wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Slamet Triadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi 4 November 1950 pada saat usia 23 tahun 3 bulan 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945 ketika usianya 22 tahun 5 bulan 23 hari. Christina Marta Tiahahu wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu, usianya baru 17 tahun, 11 bulan, 29 hari. Mayor Daan Mogot, lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946, pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT, gugur saat melucuti senjata Jepang pada usia 17 tahun 28 hari.
1: Catatan peristiwa.
2: Gerakan Pramuka Indonesia mulai diresmikan pada 14 Agustus 1961 oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal tersebut dilaksanakan Mapinas, Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai Presiden Soekarno, Wakil Ketua Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh. Hal itu untuk meresmikan Gerakan Pramuka di Indonesia, sekaligus diperkenalkan pula istilah Pramuka untuk pertama kalinya oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya pada 14 Agustus 1945 waktu Amerika Serikat atau 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Negara ini menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. Upacara penyerahan dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Penandatanganan ini menandakan Jepang mengaku kalah sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua. Sebelum kalah telak, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor Hawaii dihancurkan Jepang. Kaigun Angkatan Laut Jepang pun mengirimkan 4 kapal induk ke Kepulauan Midway di tengah Samudra Pasifik. Tujuannya menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat. Tapi Jepang ceroboh. Kode komunikasi rahasia Kaigun berhasil dibuka pihak Amerika Serikat. Jumlah kekuatan bisa diketahui, waktu serangan Jepang juga bisa diprediksi. Armada Jepang pun hancur dalam pertempuran. Akhirnya, Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa berhasil dikuasai sekutu yang membuat militer Jepang semakin tak berkutik dan berimbas pada negara Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya.
0: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidi Mansur Yohadiprojo, pejuang kemerdekaan.
3: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.

pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

Kementerian Kesehatan berhasil melakukan penghematan Rp10,25 triliun atau 52% dari harga alat kesehatan di tahun 2026 sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan kesehatan di tengah efisiensi anggaran. Pihaknya telah melakukan sentralisasi pembelian alat-alat kesehatan yang berasal dari pinjaman Bank Dunia yang cukup besar seperti Cath Lab atau Laboratorium Kateterisasi yang sebelumnya seharga Rp14 hingga Rp15 miliar rupiah menjadi Rp8 miliar. Pihaknya saat ini juga sedang mulai konsolidasi pembelian obat di seluruh rumah sakit Kementerian Kesehatan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhammad Iskandar menilai kehadiran negara bagi masyarakat harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan perlindungan sosial juga mendorong masyarakat untuk bangkit, mandiri, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan pidato Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan negara di tengah masyarakat dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan rakyat. Presiden menyampaikan dalam 21 bulan atau 663 hari pemerintahnya, telah diputuskan dan dijalankan 121 kebijakan transformatif. Dari bacaan negara, Perusahaan Panama terus memperkuat perannya sebagai jalur strategis perdagangan dunia sekaligus menopang rantai pasok global dan perekonomian Panama saat memperingati 112 tahun sejak resmi dibuka. Sebagai salah satu penghubung penting dalam rantai pasok global dan transportasi maritim, Perusahaan Panama tetap menjadi bagian penting perdagangan internasional berkat kerangka hukum berbasis perjanjian, sistem pintu air yang canggih, serta kinerja perdagangan yang terus berkembang. Perusahaan Panama menghubungkan 180 rute maritim dan 1.920 pelabuhan melayani 170 negara serta mencatat ada 13.000 lebih transit kapal pada tahun 2025. Pengurus Pusat Federasi Hoki Indonesia menilai tim hoki lapangan putri memiliki peluang lebih terbuka untuk persaingan menembus papan atas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Meski tergabung bersama India dan Jepang di fase grup, berdasarkan hasil undian, Indonesia menempati pool B bersama India, Jepang, Thailand, Singapura, dan Uzbekistan. Untuk menghadapi persaingan Asian Games, tim hoki Indonesia telah menjalani persiapan sekitar 8 bulan dengan mengikuti sejumlah program latihan dan uji coba. Federasi Hoki Indonesia menetapkan 6 besar sebagai target tim putri pada Asian Games 2026 kali ini.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Mungkin kalian pernah bertanya, siapa orang pertama yang dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata? Taman Makam Pahlawan Kalibata merupakan tempat peristirahatan terakhir para pejuang atau pahlawan atau tokoh bangsa kita. Makam Pahlawan Kalibata ini terletak di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum di Kalibata ini, makam pahlawan kita itu berada di Ancol atau wilayah Jakarta Utara. Cuma karena tempatnya udah nggak layak lagi, Presiden Soekarno kala itu memindahkannya ke Makam Pahlawan Kalibata yang sekarang ini. Pada proses pemindahan itu, terdapat 121 kerangka jenazah yang dipindahkan dari Makam Ancol tadi ke Makam Kalibata. Nah, sementara orang pertama yang dikebumikan berupa jenazah atau bukan kerangka adalah Haji Agus Salim. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954 dan dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata sebagai prosesi pemakaman pertama di sana.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dan pendengar, seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, kami akan hadir kembali pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan pidato kenegaraan tahunan serta membacakan nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara era APBN dalam sidang DPR MPR Jakarta pada hari ini tanggal 14 Agustus 2026 di hari Jumat. Kita simak bersama.
2: Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam. Hanya kepada-Nya lah kita berdoa dan hanya kepada-Nya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat, pengabdian, dan cinta tanah air. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil. Negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita. Negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita. Negara kita hadir ketika petani membutuhkan pupuk, membutuhkan teknologi. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit. Dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan. Dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut. Kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh kuat 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 13 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard and Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB, BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia. Dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati. Serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan kata pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under-invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan danantara harus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Angka defisit ini turun dari rencana pembiayaan di tahun APBN tahun 2026, yaitu Rp689,1 triliun dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 5 APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 75 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610 ribu barel per hari. Dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 6,5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%. Turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2026. Rasio Gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga dengan reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong semakin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun. Kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251 ribu petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah. Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara. Padahal kita semua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi, penggunaan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan 1.200 triliun rupiah. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai 360 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan, 20 miliar dolar. Ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan 360 triliun. Dan ini adalah di tangan kita, saudara-saudara. Sebagai contoh, tahun lalu, layar pinter interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga 150 juta rupiah per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga 26 juta rupiah per unit. Ini penghematan hampir 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos kirim dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital. Sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki. Puskesmas yang kita bisa renovasi. Rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita di semua kota, di semua kecamatan. Dan ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas adalah pintu pertama negara ketika rakyat sakit. Di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 514 laboratorium kesehatan masyarakat atau labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga tim dokter terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Kedua, kita akan membangun dan merevitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih, yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan hari ini saya melaporkan dari 66 rumah sakit tersebut, 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rencana kita juga di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik.

Sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum. Kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian. 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis. Baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praktek di sini untuk waktu-waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita menuntut, berharap pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif, kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus selesai paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan long distance learning, pembelajaran

0: Siaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis.
1: Woi, maju, maju, transit, macet.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kegiatan Peristiwa.
1: Gerakan Pramuka Indonesia mulai diresmikan pada 14 Agustus 1961 oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal tersebut dilaksanakan Mapinas, Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai Presiden Soekarno, Wakil Ketua Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh. Hal itu untuk meresmikan Gerakan Pramuka di Indonesia, sekaligus diperkenalkan pula istilah Pramuka untuk pertama kalinya oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya pada 14 Agustus 1945 waktu Amerika Serikat atau 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Negara ini menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. Upacara penyerahan dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Penandatanganan ini menandakan Jepang mengaku kalah sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua. Sebelum kalah telak, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor Hawaii dihancurkan Jepang. Kaigun Angkatan Laut Jepang pun mengirimkan 4 kapal induk ke Kepulauan Midway di tengah Samudra Pasifik. Tujuannya menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat. Tapi Jepang ceroboh. Kode komunikasi rahasia Kaigun berhasil dibuka pihak Amerika Serikat. Jumlah kekuatan bisa diketahui, waktu serangan Jepang juga bisa diprediksi. Armada Jepang pun hancur dalam pertempuran. Akhirnya, Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa berhasil dikuasai sekutu yang membuat militer Jepang semakin tak berkutik dan berimbas pada negara Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
3: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4, 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut belum ada rencana kenaikan tarif BPJS Kesehatan tahun 2027 mendatang. Menteri Kesehatan mengatakan pihaknya sudah berdiskusi dengan kementerian terkait untuk memastikan anggaran pembangunan dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah tidak membebani arus kas pemerintah atau defisit APBN. Menteri Kesehatan juga menyebut revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah untuk melengkapi pembangunan 66 RSUD yang ditargetkan dalam program hasil terbaik cepat. Tim SAR gabungan mencari 4 orang korban insiden terbakarnya kapal penumpang KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi mengatakan, berdasarkan perkembangan terbaru, operasi SAR terbakarnya KMP Putri Yasmin mencatat perubahan jumlah korban yang hilang. Ia mengatakan korban selamat atas nama I Ratu Agung Ayu Sekar berusia 21 tahun, warga Mataram telah dilaporkan kembali ke rumahnya dengan selamat oleh pihak keluarga. Dengan adanya kejelasan informasi tersebut, jumlah korban yang masih dalam pencarian tim SAR gabungan kini tersisa 4 orang. Pakistan memperingati hari kemerdekaan ke-79 pada Jumat hari ini, menandai 79 tahun sejak negara tersebut memperoleh kedaulatan pada 14 Agustus 1947. Setelah India Britania terbagi menjadi India dan Pakistan, Presiden Pakistan Asif Ali Zardari mengajak masyarakat untuk mengenang pengorbanan mereka yang berjuang demi kemerdekaan negara, serta memberikan penghormatan kepada pendiri Pakistan Muhammad Ali Jinnah. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam pidatonya mengatakan bahwa meskipun menghadapi berbagai kesulitan, Pakistan terus bergerak di jalur pembangunan dan kemakmuran. Dari dunia olahraga, timnas Belanda U-59 bangkit secara dramatis untuk mengalahkan Slovenia 16-14 melalui babak tambahan pada final Federasi Bola Basket Internasional FIBA 3x3 Women Series Singapura 2026 di Singapura, sekaligus merebut gelar pertamanya musim ini. FIBA 3x3 tahun Women Series dalam rangkaian turnamen tahunan bola basket 3x3 putri tingkat dunia yang diselenggarakan oleh FIBA. Ajang itu diikuti oleh tim nasional serta tim profesional yang mewakili kota, klub dan juga sponsor. Turnamen diselenggarakan dalam format beberapa seri di berbagai negara sepanjang musim. Setiap seri memberikan poin untuk peringkat musim dan klasifikasi menuju putaran final pada akhir tahun nanti.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro3 RRI. Pendengar, dalam segmen musik dan informasi, kami hadirkan berbagai informasi dan juga alunan lagu sebagai teman malam Anda di segmen kali ini. Pendengar, Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Rahmat Pambudi menegaskan pemerintah pusat akan melakukan penajaman terhadap 80 program prioritas di tahun 2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya baik, pendengar Pro3 RRI, saat ini saya sedang berada di Jakarta. Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Rahmat Pambudi menegaskan pemerintah pusat akan melakukan penajaman terhadap 80 program prioritas pada tahun 2027 mendatang. Menurutnya 80 program prioritas tersebut termasuk dari rencana kerja program kerja pembangunan nasional dalam 8 klaster prioritas yang meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi termasuk pembangunan infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana. Kemudian penguatan ekonomi, kerakyatan, dan desa, serta pengentasan kemiskinan. Bahkan ia menjelaskan bahwa program pembangunan pada 2027 merupakan akselerasi yang mana semua pihak bergerak untuk hasil pembangunan yang nyata pada 2029 mendatang. Berikut pernyataan dari Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Rahmat Pambudi.
2: Semua perencanaan pembangunan itu berbasis pada Undang-Undang Dasar 45 dan juga berbasis pada rencana kerja pemerintah. Nah, rencana kerja pemerintah yang disusun pada tahun 2027 ini merupakan kelanjutan daripada rencana kerja pemerintah tahun 2025, 2026, dan dalam tahun 2027 adalah akselerasi. Di mana akselerasi adalah tahun eksekusi bahwa APBN, BUMN, swasta, dan daerah bergerak untuk hasil nyata, dan ini merupakan dalam rangka pencapaian target 2029. Kemudian yang paling penting adalah bahwa ada penajaman di dalam rencana kerja pemerintah, khususnya dalam membuat program yang disebut sebagai rencana kerja dalam bentuk program kerja pembangunan nasional di dalam kluster, 8 kluster, di mana 8 kluster ini akan ada 80 program prioritas dan 8.
1: Dan Rahmat Pambudi juga menjelaskan bahwa rencana kerja pemerintah yang disusun untuk tahun 2027 merupakan kelanjutan rencana kerja tahun sebelumnya, yaitu tahun 2025 dan 2026. Pihaknya juga menegaskan bahwa semua rencana kerja tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Asta Cita Presiden, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Nasional Indonesia. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah menargetkan pembenahan pelaksanaan MBG dilakukan dalam 1 hingga 2 bulan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembenahan mencakup sejumlah wilayah dan penerima manfaat. Zulhas mengatakan pemerintah akan terlebih dahulu menyelesaikan persoalan pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T. Wilayah ini menjadi perhatian antara lain Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Maluku. Selain 3T, pemerintah menargetkan penyaluran MBG bagi ibu balita dan ibu hamil segera dituntaskan. Pemerintah juga masih perlu menuntaskan pembangunan sekitar 13.000 titik layanan baru. Sebagian besar titik tambahan tersebut berada di Pulau Jawa dan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk diselesaikan. Zulkifli Hasan juga mengakui pelaksanaan MBG sebelumnya masih menghadapi berbagai persoalan di sejumlah daerah. Pemerintah kemudian melakukan evaluasi dan mengambil tindakan terhadap sejumlah temuan. Sementara itu, pemerintah menyiapkan 10 program besar untuk mendorong transformasi bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI, Muhammad Kudari, mengatakan pelaksanaan program pemerintah berlandaskan 4 pedoman utama Presiden dan Kabinet selama 21 bulan bekerja. Pedoman itu mencakup pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Dasar, menjaga kepentingan nasional, mengatasi kesulitan rakyat, dan berorientasi kepada kepentingan rakyat. Berbagai program pemerintah diharapkan juga dirasakan langsung oleh masyarakat menjadi kebijakan tanpa program tersebut dirancang agar manfaat dapat dilaksanakan atau dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai daerah. Ia juga menyebut penerima manfaat program sekolah rakyat termasuk anak yang sebelumnya hampir putus sekolah harus bekerja. Ada pula anak yatim piatu yang menjadi penerima program bersama ibunya yang merupakan penyandang disabilitas. Kodari juga memaparkan 10 langkah besar yang menjadi bagian dari agenda transformasi nasional. Salah satunya adalah memperbaiki 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Juga ada pembangunan revitalisasi dan laboratorium kesehatan masyarakat atau revitalisasi RSUD. Lalu ada 66 RSUD yang telah dibangun dan 20 di antaranya sudah beroperasi. Kebijakan ini ditujukan agar masyarakat tidak kesulitan memperoleh layanan kesehatan dan berbagai program lainnya. Dan informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Sementara itu, dalam konferensi pers pada sore tadi, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan akan kembali memberikan suntikan dana tambahan berupa transfer keuangan daerah sebesar 18,9 triliun rupiah untuk 546 daerah per 5 Agustus lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan intervensi anggaran ini dihadirkan untuk mengatasi kendala kapasitas fiskal daerah yang kerap membebani operasional belanja pegawai. Langkah ini diambil atas arahan Presiden melalui keputusan Menteri Keuangan dialokasikan untuk membantu daerah yang kesulitan membiayai belanja pegawai khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kucuran dana ini telah berhasil menyelesaikan mayoritas persoalan gaji P3K dan belanja pegawai di berbagai wilayah. Suntikan dana 18,9 triliun mengatrol total alokasi TKD anggaran 2026 menjadi sebesar 725,2 triliun rupiah. Angka ini merupakan gabungan dari alokasi awal TKD 693 triliun, bantuan penanganan bencana Sumatera 10,6 triliun, dana otonomi khusus 2,7 triliun, dan tambahan insentif Agustus tersebut. Dan disampaikan juga dalam konferensi pers tadi, Menteri Dalam Negeri menegaskan prioritas utama alokasi transfer ke daerah untuk anggaran tahun 2027 akan diarahkan bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah serta wilayah yang terdampak bencana alam di Sumatera. Mengenai penanganan pasca bencana, Tito juga mengatakan bahwa pemerintah bersama DPR telah menyetujui total anggaran pemulihan sebesar 100,1 triliun rupiah untuk jangka waktu 3 tahun antara tahun 2026 ini sampai dengan 2028 mendatang. Selengkapnya berikut laporan paparan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam konferensi persnya pada petang tadi bersama juga dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani. Dalam agenda konferensi pers pasca pidato Presiden Nota Keuangan era APBN 2027.
3: Baik, terima kasih. Mungkin kami langsung rekan-rekan semua. Jadi peran pada Kemendagri terutama untuk membina dan mengawasi pemerintahan di daerah dalam konteks anggaran di tahun 2026 ini. Total APBD itulah sebesar 1.153,9 triliun. Di antaranya dari TKD, yang semula TKD 693 triliun transfer keuangan daerah dari Kementerian Keuangan. Kemudian ditambah lagi pada saat bencana di Sumatera 10,6 triliun. Kemudian dana OSIS 2,7 triliun. Dan terakhir ada tambahan pada tanggal 5 Agustus yang lalu dari Kementerian Keuangan kepada seluruh daerah, 546 daerah, totalnya 18,9 triliun, sehingga total TKD di tahun 2026 ini adalah 725,2 triliun. Kemudian target PAD-nya sebesar 428,9 triliun. Kami selalu mengevaluasi perkembangan, tolong ditampilkan halaman 19, di tahun 2026 ini sampai dengan 31 Juli total pendapatan provinsi, kabupaten, kota yang sudah masuk itu adalah sebesar 606,8 triliun. Ini sedikit lebih rendah dibanding dengan 31 Juli 2005 di waktu yang sama 691,8 triliun. Namun belanjanya lebih tinggi tahun ini, itu warna merah itulah 2026. Di tahun ini belanjanya per 31 Juli itu sebesar 538,6 triliun atau 42,5%. Dan kemudian ini lebih tinggi dibanding tahun lalu di masa yang sama 31 Juli 2025 sebanyak 41,7%. Meskipun angkanya sedikit lebih tinggi 2025 576 triliun. Nah, kemudian tambahan-tambahan anggaran tadi juga diberikan, terutama yang terakhir 5 Agustus dari Bapak Presiden melalui Usaha Menteri Keuangan sebanyak 18,9 triliun itu digunakan terutama untuk membantu daerah yang belanja pegawainya sulitan, terutama untuk bayar P3K, dan kemudian juga untuk membantu daerah-daerah yang fiskalnya rendah. Dan ini sebagian masalahnya sudah sekiranya untuk pembayaran belanja pegawai hampir semuanya bisa diatasi. Ada beberapa yang sedang kita evaluasi, 26 daerah. Kemudian konteks tahun depan tentu kita akan menunggu exercise dari Kementerian Keuangan tentang TKD di daerah, transfer keuangan daerah dari Kementerian Keuangan. Kalau sekarang di angka 725 triliun, kita akan lihat nanti, dan setelah itu nanti kita memberikan, Kementerian Dalam Negeri akan memberikan usulan masukan-masukan termasuk per kabupaten, kota, provinsi, yang intinya lah dari Kementerian Negeri akan mengusulkan, satu, membantu daerah-daerah yang fiskalnya rendah karena PAD-nya rendah, itu prioritas. Yang kedua adalah daerah-daerah yang terkena dampak bencana yang kemarin. Karena meskipun ada satgas, yang saya juga ke satgasnya, dan tahun depan dari 100,1 triliun yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden dan DPR untuk 3 tahun 2026 sampai 2028, tahun depan itu direncanakan 32,9 triliun. Nah, ini juga nanti akan kami sarankan kepada Bapak Menteri Keuangan untuk kiranya, dan Bapak Nas kiranya dapat dianggarkan untuk kepentingan Satgas KLKL, Kementerian Lembaga di pusat yang mengerjakan pemulihan pasca bencana di Sumatera. Tapi untuk mempercepat, saran kami untuk mempercepat daerah-daerah ini juga pulih dan lebih baik, daerah-daerah ini juga diberikan kekuatan fiskal dengan TKD, tambahan TKD kepada mereka untuk prioritas. Jadi kalau ada tambahan TKD untuk secara nasional, di samping yang daerah-daerah yang PAD-nya rendah, itu yang menjadi prioritas. Kedua adalah daerah bencana, daerah bencana yang di Sumatera yang masih terdampak. Dan di samping itu tentu kita juga mendorong kepada daerah-daerah ini agar tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi tiap-tiap daerah. Kami laksanakan rapat tiap hari Senin untuk menjaga itu. Dan yang paling terakhir, kita lihat tadi bahwa banyak sekali program-program yang disampaikan oleh Presiden yang itu dilaksanakan untuk membackup daerah. Misalnya revitalisasi sekolah, kemudian ribuan puskesmas dan rumah sakit umum daerah yang sebetulnya itu menjadi kewajiban dari pemerintah daerah, kewenangan dan daerah, tapi bisa dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dan kita melihat ada intervensi dari pemerintah pusat untuk memperbaiki sekolah puluhan ribu, kemudian juga puskesmas puluhan ribu, semua kecamatan, serta RSUD. Saya kira itu akan sangat membantu daerah di samping program-program pusat lainnya. Terima kasih.
4: Terima kasih Pak Menteri Dalam Negeri.
5: Pak Ejen menambahkan sedikit.
4: Pak, mengenai transfer ke daerah, kayaknya Pak Menteri Keuangan perlu menambahkan.
5: Tadi Pak Tito mengeluh ke saya kelihatannya tuh. Belum jelas informasi transfer ke daerahnya ya.
6: Iya.
5: Jadi Pak, pada tahun 2027 direncanakan sebesar 735 triliun rupiah atau meningkat 5,5% dibanding dengan outlook 2026 sebesar 696,9 triliun rupiah. Ini di luar dana rekonstruksi Pak, jadi itu beda lagi. Yang ini untuk TKD. Nanti juga kami akan monitor terus seperti kemarin kondisi keuangan setiap daerah dari bulan ke bulan. Kalau perlu kita tambah seperti kemarin Pak. Jadi seperti itu approach kita.
4: Baik, terima kasih. Jadi tadi sudah langsung dijawab Pak Menteri Keuangan. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Investasi, Kepala CEO dan Antara. Silakan.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih yang saya hormati Pak Menko Perekonomian, Pak Menko Pangan, para menteri dan juga pimpinan lembaga serta rekan-rekan media yang saya hormati. Menyambung keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang APBN 2027 yang disampaikan Bapak Presiden pada hari ini, izinkan saya menyampaikan dari segi investasi, hilirisasi juga tadi mungkin menambahkan sedikit mengenai apa DSI atau Danantara Sumber Daya Indonesia, dan juga mungkin menyinggung sedikit mengenai Indonesia International Financial Center atau PPFI. Mungkin secara singkat saja, memang kalau kita lihat pertumbuhan di triwulan kedua kemarin 2026 itu sebesar 5,29, investasi menyumbang kurang lebih 39% dari total pertumbuhan triwulan kedua, di atas kisaran biasanya normalnya itu di 28 atau 29%. Dan juga dari investasi tumbuh 6,87%, lebih tinggi daripada pertumbuhan yang lain seperti konsumsi yang tumbuh 5,06%. Nah memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2007, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Rahmat Pambudi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah 2.322 triliun. Naik dari target tahun ini sebesar 2.041,3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih 13.032 triliun pada 5 tahun ke depan dari 2025 sampai 2029. Dan itu adalah peningkatan kurang lebih 143% dibandingkan dengan 10 tahun terakhir. Ini hanya ingin memberikan gambaran sedikit. Dan tentunya mengenai realisasi investasi di semester pertama tadi sempat disampaikan oleh Bapak Presiden itu kurang lebih 1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% dan menyerap 1,4 juta tenaga kerja langsung atau naik 15%. Tentunya angka ini belum termasuk kesempatan kerja tidak langsung dan aktivitas pendukung investasi lainnya. Tapi seperti yang Bapak Presiden sampaikan bahwa angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi bukanlah tujuan akhir, tapi bagaimana kita bisa menciptakan kesejahteraan rakyat. Setiap rupiah investasi harus menciptakan lapangan pekerjaan yang baik, yang berkualitas, sekaligus juga memperbaiki kualitas hidup dari masyarakat kita. Mungkin saya tidak go into details mengenai OPMA berapa banyak, PMDD berapa banyak, tapi kurang lebih yang ingin saya sampaikan mungkin hilirisasinya, karena hilirisasi ini ternyata dari tahun ke tahun memainkan peranan yang sangat penting. Karena kurang lebih hampir 30% atau tepatnya 29,7% investasi yang masuk itu berasal dari sektor hilirisasi yang jumlahnya mencapai 300,1 triliun dan itu tumbuh 6,9%. Ya, walaupun memang masih didominasi oleh hilirisasi mineral, mendominasi dengan 206,5 triliun. Dan kami mendorong juga tentunya hilirisasi di perkebunan, hutanan, minyak dan gas bumi, karena dari segi penyerapan tenaga kerjanya memang kalau investasi di hilirisasi di bidang kehutanan, di perkebunan itu penyerapan tenaga lebih besar walaupun dari segi nominalnya di bawah angka dari investasi di bidang mineral. Kemudian tentunya fokus program Kementerian Investasi ini kita dalam tahun ke depan ini ingin lebih memberikan kepastian perizinan. Sekarang kita sedang mengintegrasikan 18 kementerian dan lembaga untuk berintegrasi secara langsung ke dalam sistem kami, sehingga sistem kami memang terus terang ini agak sedikit berat, tapi alhamdulillah Pak Menkeu terima kasih baru diberikan anggarannya secara bertahap. Jadi OSS kami, mohon maaf kalau sekarang ini memang agak berat, agak lambat, karena kami sedang mengintegrasikan. Tetapi insya Allah dengan dana yang baru saja diberikan oleh Pak Menkeu, kita bisa mengupgrade sistem OSS kita dengan AI, dengan big data, dan juga dengan blockchain. Kemudian kita pun berikutnya adalah tadi diminta mengenai hilirisasi, memang kalau yang menyangkuti Danantara kita sudah melakukan kurang lebih ada 13 di dalam dua tahap. Yang pertama, di tahap pertama ada 6 proyek di 13 daerah, tahap kedua di 13 proyek tambahan, sehingga total yang kami lakukan investasinya adalah 225 triliun itu di berbagai bidang. Itu gambarnya, dan kita ini pantau secara dashboard setiap harinya sehingga kita bisa memantau perkembangannya. Mungkin saya nggak go into details bidang apa saja, tapi nanti saya terbuka apabila teman-teman media ingin mendapatkan lebih detail mengenai proyek-proyek tersebut. Dan tadi juga disinggung oleh Bapak Presiden, memang dari total 1.074 perusahaan BUMN, kami melakukan streamlining. Per hari ini memang kita sudah menurunkan jumlah dari sekitar 290 perusahaan yang sudah kami tutup dengan divestas, dengan kita melakukan merger, likuidasi, konsolidasi vertikal, dan lain-lainnya. Contohnya, misalnya kita menggabungkan memerger perusahaan aset manajemen yang tadinya setiap bank dan juga financial institusi di bawah BUMN punya perusahaan aset manajemen sendiri, itu kita gabungkan. Kemudian juga kita terus menggabungkan baik itu rumah sakit, hospitals, kurang lebih kita setelah kita gabungkan ini kita punya ada 137 hotel, itu juga kita gabungkan, sehingga ini salah satu program yang kita jalankan dengan target memang pada akhir tahun ini kita bisa mencapai kurang lebih 300 perusahaan BUMN pada akhirnya. Tetapi memang ini harus kami akui perjalanan yang tidak mudah dan sangat-sangat berat, karena ini harus dilihat dari semua aspeknya. Tetapi ya ini memang target kami untuk streamlining sehingga kita bisa menciptakan efisiensi, kita bisa menciptakan, meningkatkan produktivitas dan mengoptimalkan aset-aset kita yang ada. Dan itu yang kita sedang jalankan juga. Dan yang kami sudah disinggung oleh Pak Menko Pangan, mungkin yang kami tidak menyinggung beberapa proyek-proyek kita laksanakan, tapi yang ingin saya sampaikan juga bahwa dan antara kita juga sudah di rating baik oleh S&P, oleh Moody, oleh Fitch, dan rating kita ini sama dengan sovereign rating, ya, dengan rating pemerintah. Alhamdulillah ini juga sudah di rating oleh semua rating agency, dan rating kita sama dengan rating pemerintah Indonesia. Kemudian mungkin saya menyinggung sedikit mengenai DSI ini, ya, memang karena dengan ada DSI ini, terima kasih kami juga kepada seluruh kementerian terkait, karena kami bisa menarik data baik di semua kementerian yang ada, baik di Kementerian Keuangan, Bea Cukai, kemudian Perhubungan, SDM, Perdagangan, Pertanian, dan kementerian lainnya secara, dan kami integrasikan, dan jadi kami bisa memantau dari pelabuhan mana, harga berapa, pricing berapa, volume berapa, negara tujuan berapa. Dan memang yang kalau kita lihat yang tadinya ada gap antara indeks dan declared price sebelum adanya DSI ini, sekarang alhamdulillah begitu ini dihubungkan, kita bisa pantau, kita bisa lihat harganya sekarang sangat menempel dengan harga indeks. Jadi memang kalau dibilang ada under invoicing, desk itu datanya kami ada dan kami bisa lihat, dan tapi alhamdulillah ini sekarang sudah membaik, sangat-sangat membaik. Kemudian ya, yang berikutnya tentunya pada saat sekarang kita memang masih melakukan evaluasi dan monitoring terhadap perkembangan yang ada di ekspor di tiga komoditas yang nanti rencananya atas arahan Bapak Presiden kita bukan akan melebarkan lagi ke komoditas-komoditas lainnya, sehingga kami bisa mengevaluasi, memonitoring, dan juga mendeteksi semua ekspor kita hingga kita bisa mendapatkan nilai yang optimal. Kemudian mengenai PFII, memang terima kasih ini juga atas prakarsa dari Pak Menkeu dan Pak Menko Perekonomian, sudah ada di dalam Undang-Undang P2SK. Kita sekarang untuk sementara ini agar ini bisa berjalan, rencananya ada di Jakarta dulu, kemudian ada di Bali, karena sekarang kita sedang menyiapkan bersama-sama dengan Pak Menteri Keuangan. Sebenarnya kami, kalau Danantara ini kita sebetulnya hanyalah sebagai pembangun untuk infrastrukturnya, gedung dan sarana infrastruktur lainnya. Nah ini tentunya membutuhkan suatu perencanaan yang baik, yang matang, sehingga keberadaan PFI ini benar-benar mendapatkan kepercayaan atau trust dari para investor, dari para family office, yang memang mereka, kita pun sudah sempat mengadakan acara dengan mereka di Bali. Kita undang ada 70 untuk Asia, tapi yang datang sampai 110, dan responsnya alhamdulillah boleh saya sampaikan sebenarnya sangat positif. Tapi tentunya mereka juga ingin melihat bahwa structure dari format dari PFM ini benar-benar structure yang sesuai dengan standar dunia. Dan oleh sebab itu kita akan melakukan sosialisasi secara berkala dan juga secara terus-menerus. Nah, oleh sebab itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk kesempatan ini tentunya kami mengajak semua pemangku kepentingan, ya pemerintah, industri, akademis, masyarakat dan media, ya untuk agar kita bisa selalu menjaga iklim investasi yang kondusif dan juga produktif, sehingga bisa memberikan dampak yang besar kepada seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara Jepang.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 15 Agustus 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkap. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Selatan hingga Riau, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan, Laut Maluku hingga Papua Barat, dan perairan utara Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Arafuru, Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkap. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Banda Aceh. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Pekanbaru, Padang, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, dan kota Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Jambi, Tanjung Pinang,

Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ambon, Sorong, dan Kota Merauke. Kemudian potensi asap atau kabut di Kota Kendari, dan potensi udara kabur di Kota Ternate. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, usai sudah kebersamaan tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI menemani Anda. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI karena sepas ini akan ada rekan saya Bung Sabil yang akan menemani dengan kebersamaan tim Indonesia Menyapa dini hari. Saya Fajar Nugroho undur diri, selamat malam.
1: Silakan ya, tadi ada beberapa perbincangan yang sudah terangkan. Yang pertama,
2: ikuti pelatihan tematik.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah

0: diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Samo-samo.
3: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
3: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Laporannya disampaikan Sasa Hania.
1: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
2: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
1: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
3: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
1: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI akan terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
4: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
6: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu bagi Presiden perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya, kita tunggu. Saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara Jepang.

0: Ingatan Peristiwa.
1: 15 Agustus 1945, kelompok pemuda merencanakan penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuannya adalah melindungi mereka dari pengaruh Jepang yang masih kuat dan memastikan keselamatan para pemimpin proklamator tersebut. Golongan muda pun mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Namun Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI. Meski keputusan rapat yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia itu telah disampaikan kepada Soekarno-Hatta, sang proklamator tetap bersikeras dengan pendiriannya, yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI. Sehingga pada akhirnya, golongan muda menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Selanjutnya 2 hari kemudian, proklamasi langsung dibacakan. Pada 15 Agustus 2005, konflik antara Gerakan Aceh Merdeka GAM dan pemerintah Indonesia berakhir dengan penandatanganan nota kesepahaman di Helsinki, Finlandia. Dari kesepakatan tersebut, GAM menyatakan mengakhiri usahanya untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sebelumnya, konflik GAM Indonesia telah berlangsung selama 29 tahun dan merenggut hampir 15 ribu korban jiwa.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali menjumpai Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari. Seperti biasa kami akan hadirkan rekaman-rekaman dialog hingga pukul 5 pagi nanti sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan pendengar, untuk edisi dini hari ini kami mohon maaf karena segmen kopi, komentar dan opini tidak dapat kami hadirkan karena pertimbangan satu dan lain hal. Namun kami pastikan segmen kopi Pro 3 akan kembali hadir esok ya, seperti biasa hingga pukul 2 dini hari.

0: Pendengar Pro 3, kemarin ya 14 Agustus 2025 hari Jumat merupakan momen yang istimewa di mana setiap tahunnya menjelang hari kemerdekaan Indonesia bertanggal 17 Agustus nanti, tinggal 2 hari lagi, biasanya ada diselenggarakan pidato kenegaraan ya oleh Presiden, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, sidang tahunan MPR. Biasanya itu dilakukan 16 Agustus, namun untuk tahun ini dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus dikarenakan tanggal 16 itu jatuh pada hari Minggu, sehingga menurut aturan sidang tahunan diselenggarakan pada hari kerja terakhir, artinya hari Jumat. Dan Presiden Prabowo Subianto ini melakukan dua kali pidato ya pada agenda sidang tahunan kali ini, di mana pada sesi pagi hari pidato Presiden adalah dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sedangkan di sesi sore hari, pidato Presiden terkait dengan penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya yang disampaikan Presiden kepada Ketua DPR RI. Dan pendengar, kami akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda rekaman sambutan atau pidato dari Presiden Prabowo Subianto pada sesi pagi ya di sidang tahunan bersama dengan MPR, DPR dan juga DPD yang terkait dengan penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan yang biasa dilakukan tiap tahunnya menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pendengar, langsung saja saya putarkan, inilah rekaman pidato Presiden Prabowo Subianto.
1: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuria. Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra saya sendiri, tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharma Paloh, para duta besar negara sahabat yang hadir, yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini, di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024 di hadapan majelis terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat, kerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia. Kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan, termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara-saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya. Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging. Itu akan kita kerjakan, yang insya Allah bisa kita capai dalam 5 sampai 6 tahun ke depan. janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.

maaf, mohon izin. Satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99.54%. Sebanyak 96.74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita
beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring

sehingga ya itu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. Sehingga ya itu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga

0: 12 triliun rupiah. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK 25.
1: In 2025, the realization
0: terpilih menjadi ketua internasional Organization of Supreme Audit Institutions. In periode 2008-2031. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board Auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1,402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh. Harga gabah yang jatuh setiap saat panen. Aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai.

0: kerakyat. Saudara-saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan, semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN pangan. Terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar. Dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri. Jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum. Daging sapi yang belum. Daging kerbau juga belum. Tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein, sebenarnya kita sudah swasembada. Yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini, tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu, kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan merah putih yang akan dilengkapi pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan, ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih. Sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat, untuk rakyat, dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, sovereign wealth fund. Kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak faham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut. Untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majlis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semua. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga, hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat. Hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Sally Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Sally, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
2: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
1: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
3: Negara, namun kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
1: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bakhtiar Najamuddin, mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Laporan yang disampaikan Amira Kaguma.
4: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
5: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPDRI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun, ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
6: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat, nah, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada lung dari ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, justru apresiasi, Karena selalu sampaikan bahwa kita usaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan, ya hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal tercegah belum sempurna, ya kita ingatkan, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, kopi, daging, dan lain-lain.
5: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam 1 tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
4: Dalam 1 tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih.
5: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
1: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
1: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla, kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita harus menghemat 70 triliun lebih. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau enggak bisa tertipkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut bea cukai juga. Iya kan? Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, nggak ada masalah. Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita, tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian. Artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK. PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong-borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini, untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat. Walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan yang kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun, tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun bank emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini, dengan adanya bank emas yang baru beroperasi 1 tahun, bank emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia, dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda 1 hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya, sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu, pada tanggal 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional kita, di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026, hanya dengan 3 komoditas, ya, batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro, ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari, DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dolar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor, bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara. Saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagian mana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita. Tidak hanya tiga. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai, saudara-saudara. Barang kita, milik kita, orang lain yang tentukan harganya, saudara-saudara. Ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat rapor oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa. Pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. Bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli. Karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak. Insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30.000 koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target.

11.000. Kalau nanti 30.000 sampainya 29.000, ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga itu. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik. Sel otot tidak berkembang dengan baik. Sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja, ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja, mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG. Tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai, mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini, ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6, sekolah dasar.

0: Dari Merauke, Papua Selatan, Kristina. Terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Satu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Kristina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Kristina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Kristina dan semua anak Indonesia. Semua ibu-ibu yang sedang hamil dan semua orang tua lanjut usia. Negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja, kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini, kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia SD, SMP, SMA, SMK termasuk di pesantren-pesantren harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya, guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten, di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru terbaik. Termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian. SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Prancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju. Spanyol, banyak negara bicara Spanyol. Banyak negara bicara Perancis. Banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya. Dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan.
1: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar Bank Indonesia kembali menggelar acara tahunan Festival Ekspedisi Rupiah Berdaulat Indonesia atau FERBI 2026 di Istora Senayan. Festival ini merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia melakukan edukasi, cinta, bangga, dan paham rupiah bagi masyarakat. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menjelang perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI, Bank Indonesia menggelar Festival Ekspedisi Rupiah Berdaulat Indonesia atau FERBI 2026. Festival tersebut dibuka hari ini oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky Pegozali. Dalam sambutannya, Ricky mengingatkan kembali bahwa uang rupiah merupakan simbol kedaulatan negara yang harus dijaga. Karenanya dalam penyelenggaraan FERBI tahun ini, BI mengedepankan tema Rupiah Berdaulat Indonesia Bermartabat.
2: Tema itu menegaskan bahwa kita perlu menjaga kedaulatan rupiah agar Indonesia semakin bermartabat di mata dunia. Untuk itu, hari ini kami meluncurkan logo baru FERBI sebagai simbol semangat baru untuk memperkuat kolaborasi, inovasi, dan persatuan dalam menjaga kedaulatan rupiah.
1: Ricky juga mengatakan penyelenggaraan FERBI yang kelima di tahun ini menjadi acara puncak program edukasi, cinta, bangga, dan paham rupiah bagi masyarakat. Di sisi lain, Bank Indonesia berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari peredaran uang rupiah palsu. Menurut Asisten Gubernur Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Anwar Basori, mengacu pada standar internasional, peredaran uang palsu di Indonesia semakin menurun. Saat ini jumlahnya sudah di bawah 4 lembar per sejuta lembar uang asli dan itu tidak membahayakan.
3: Uang palsu untuk global itu namanya setiap piece per million, artinya berapa sih lembar itu dibandingkan dengan 1 juta. Nah, secara internasional kalau di atas 10 itu kita agak bahaya di suatu negara. Indonesia kebetulan dulu dari 5, kemudian menjadi ke-4, terakhir 2025 itu menjadi ke di bawah 4. Jadi kita asumsinya memang ada, tapi kalau kita lihat yang lain, itu adalah memang masih di bawah standar bahwa itu mengkhawatirkan. Yang pertama itu.
1: Bank Indonesia, tambah Anwar, terus melakukan pemberantasan uang rupiah palsu melalui Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal. Festival Ekspedisi Rupiah Berdaulat Indonesia FERBI 2026 berlangsung di Istora Senayan mulai hari ini sampai hari Minggu lusa dan terbuka untuk masyarakat umum tanpa dipungut bayaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Catatan Peristiwa
2: 15 Agustus 1945, kelompok pemuda merencanakan penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuannya adalah melindungi mereka dari pengaruh Jepang yang masih kuat dan memastikan keselamatan para pemimpin proklamator tersebut. Golongan muda pun mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Namun Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI. Meski keputusan rapat yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia itu telah disampaikan kepada Soekarno-Hatta, sang proklamator tetap bersikeras dengan pendiriannya, yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI. Sehingga pada akhirnya, golongan muda menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Selanjutnya 2 hari kemudian, proklamasi langsung dibacakan. Pada 15 Agustus 2005, konflik antara Gerakan Aceh Merdeka GAM dan pemerintah Indonesia berakhir dengan penandatanganan nota kesepahaman di Helsinki, Finlandia. Dari kesepakatan tersebut, GAM menyatakan mengakhiri usahanya untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sebelumnya, konflik GAM Indonesia telah berlangsung selama 29 tahun. Dan merenggut hampir 15.000 korban jiwa.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kalau orang tua, mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 skor rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama. Usia 12 tahun. Rizky. Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah. Dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa Citra? 10 tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat, yang berhasil terpilih menjadi paskibraka nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada. Kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional, IB, yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah unggul Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pager Alam, IKN, dan Minahasa yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bhayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki. Kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran, dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah itu. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian, perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah, dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya bilang, minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH. Sembahyang Jumat ini. PKS udah ngelirik-lirik. Sebentar enggak? Jumat. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro KESRA terintegrasi. Juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian. Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI. Dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti. Saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi, sebentar. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar, dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembelian rumah murah dengan program FLPP. Dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Thelma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS, keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari. Bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan. Melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan bahwa kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dari Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasinya kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jam saya 12:15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.
2: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berbalik menguat pada perdagangan Jumat 14 Agustus 2026 ini saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraannya dalam sidang tahunan MPR. Mengutip data Bloomberg, rupiah hingga pukul 13 siang tadi berada di level 17.831 rupiah per dolar Amerika Serikat. Mata uang rupiah ini menguat 46 poin atau setara dengan 0.26% dari 17.877 rupiah per dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan sebelumnya. Dan pertanyaannya, apakah ini merupakan cerminan kepercayaan bagi investor dan juga masyarakat di dunia juga terhadap Indonesia? Kita akan berbincang mengenai hal ini bersama dengan ekonom pasar modal. Di ujung telepon saya telah terhubung dengan Ibrahim Aswaibi. Pak Ibrahim, selamat malam, Pak.
5: Halo, selamat malam, Mas.
4: Kabar baik?
5: Alhamdulillah, baik.
4: Baru sampai rumah juga ini. Baru sampai rumah. Dan ini apakah juga kabar baik ketika dalam pidato kenegaraan Presiden di sidang tahunan MPR ini rupiah juga ikut menguat ini, Pak Ibrahim?
5: Ya, jadi gini, Mas, memang ada pengaruhnya terhadap pidato dari Presiden Prabowo ya tadi sore pada saat untuk nota keuangan.
4: Ya.
5: Ya, tapi kita juga melihat bahwa sebelumnya, ya di hari berikut sebelumnya itu, kita melihat bahwa MSCI pun juga merilis ya tentang kondisi pasar modal Indonesia yang masih tetap di emerging market.
4: Artinya apa itu? Indonesia masih di emerging market?
5: Apa? Masih tetap tidak menurunkan. Karena ada ketakutan bahwa pada saat MSCI itu mengumumkan sebelumnya itu kan menurunkan rating kan. Ada ketakutan bahwa Indonesia itu masuk di bawah emerging market. Nah, tetapi rupanya Indonesia masih tetap di emerging market. Ini pun juga direspon pasar positif. Misalnya indeks harga saham gabungan menguat, kemudian rupiah pun juga mengalami penguatan. Nah, di sisi lain pun juga yang paling penting sebenarnya pada saat gonjang-ganjing pemilihan pengganti dari
4: Gubernur BI,
5: Gubernur BI. Nah, itu kan gonjang-ganjing kan banyak sekali masuk petahana-petahana yang lama, yang mantan-mantan ingin menjadi Gubernur Bank Indonesia. Akhirnya Prabowo mengangkat ya incumbent, yaitu Ibu Desri sebagai calon Gubernur Bank Indonesia yang akan di fit and proper di DPR. Nah, rupanya pencalonan Ibu Desri ini direspon positif oleh pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar internasional. Bahkan pengamat-pengamat dari luar negeri pun mengatakan bahwa Ibu Desri cukup bagus, ya cukup handal, karena saat ini yang memberikan satu informasi ya tentang Bank Sentral selain gubernur, itulah Ibu Desri. Artinya apa? Bahwa Ibu Desri ini sudah cukup mumpuni.

0: 2022, yaitu dengan optimis di 6%. Nah, di tahun 2026 ini kan hanya di 5,4, yaitu kan sesuai dengan APBN. Artinya apa? Bahwa pidato presiden ini cukup optimis, ya, sehingga apa? Sehingga pasar langsung merespon positif. Dan rupiah pun juga menguat, ya, 50 poin, walaupun sebelumnya sempat 80 poin, kemudian ditutup pada saat jam 15.05 itu ditutup itu menguatnya hanya 50 poin. Artinya apa? Dampak penguatan ini kemungkinan besar masih akan berdampak terhadap penguatan mata rupiah ini di perdagangan di hari Senin. Walaupun kita lihat bahwa permasalahan di Timur Tengah masih bergejolak. Ya, kita lihat bahwa Selat Hormuz pun juga masih belum jelas, ya, sampai saat ini masih ditutup. Walaupun Amerika sudah mengatakan bahwa Amerika menguasai Selat Hormuz 100% dalam masalah pengawasan di laut dan udara, ya, namun kita lihat bahwa sampai saat ini masih terus bermasalah, apalagi Houthi Yaman, ya, di Laut Merah, yang kita lihat bahwa Laut Merah itu adalah satu transportasi untuk minyak dari Arab Saudi, ya, ini pun juga
1: terganggu
0: ketegangan, ya, terus Amerika pun juga kaget bahwa Yaman Houthi, ya, bisa melakukan penyerangan terhadap wilayah Arab Saudi, ya, dengan menggunakan misil yang begitu canggih. Ini artinya apa? Bahwa Amerika mengakui bahwa Houthi Yaman ini cukup luar biasa. Kita lihat bahwa proksi dari Iran yang paling kuat saat ini bukan Lebanon, tapi Yaman Houthi. Nah, ini yang sebenarnya ketegangan ini membuat dolar pun juga mengalami penguatan. Tetapi dengan pidato presiden yang berapi-api, ya, saya walaupun saya hanya lihat di YouTube, ya, karena dalam perjalanan dari Ciater ke Jakarta, tapi ini mengindikasikan bahwa presiden optimis, ya, presiden optimis bahwa ekonomi tahun 2027 ini masih akan cukup bagus, dan saya masih ragu tentang masalah rupiah. Karena rupiah kan di 17.500, ya, itu apakah memang akan ke situ atau akan mengalami kenaikan? Karena presiden dalam pidatonya, kalau seandainya pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target 6%, berarti defisit anggaran akan berkurang. Tetapi kalau, ya, pertumbuhan ekonomi di tahun 2027 di bawah 6%, berarti defisit anggaran itu akan melebar. Nah, kita lihat bahwa saat ini pun juga pemerintah terus menggodok, ya, melakukan pengurangan subsidi, ya, terhadap bahan bakar subsidi saat ini. Jadi ada penurunan-penurunan, itu tujuannya apa? Agar mengurangi, ya, anggaran defisit yang cukup tinggi. Dan pemerintah pun juga menaikkan hampir 100%, ya, untuk subsidi di tahun 2027. Artinya apa? Bahwa pemerintah mengantisipasi ada ketakutan perang di Timur Tengah ini
1: berkepanjangan
0: sampai tahun 2027. Nah, sehingga apa? Ya, dinaikkan, ya, dengan defisit anggaran 2,86. Itu, Mas.
1: Oke, Pak Ibrahim, kalau tren kenaikan ini diprediksi sampai kapan ini?
0: Menurut saya cuma hanya bersifat sementara, karena ini kan pidato politik, kan. Kalau pidato politik itu hanya bersifat sementara, ya, dan ini kemungkinan besar mungkin di hari Selasa itu sudah kembali kita akan terkoreksi kembali, kemungkinan akan melemah, ya, karena kita lihat bahwa setelah nanti pertemuan Bank Sentral Amerika yang kemungkinan besar masih akan mempertahankan suku bunga, ini pun juga akan membuat dolar kembali menguat dan rupiah akan melemah. Dan fokus ke depan, ya, mungkin fokus di minggu depan itu pasar akan tertuju terhadap geopolitik yang memanas di Timur Tengah. Itu, Mas. Jadi karena data ekonomi di Indonesia kan sudah keluar semua di awal-awal, jadi neraca perdagangan, kemudian data inflasi, cadangan devisa, kemudian IKK, ya, itu sudah keluar semua, kemudian retail, kemudian PMI manufaktur, ini semua sudah keluar, dan ini kemungkinan pasar akan tertuju terhadap data internal yang kemungkinan akan mempengaruhi pelemahan mata uang rupiah. Jadi kalau saya katakan bahwa rupiah ini kemungkinan kembali ke 18.000, sangat wajar sekali.
1: Berarti ya, ada peran

0: krusial juga dari segi moneter, yaitu dari BI juga ini, Pak Ibrahim, dengan sosok dengan sosok yang baru ini, Bu.
1: Ya, Ibu Desri.
0: Bu Desri ini gimana, ya, gini, Pak Ibrahim?
1: Ya, jadi menurut saya siapapun yang menjadi gubernur ya Bank Indonesia, untuk menguatkan kembali mata uang rupiah ke level 17.500 ya kemungkinan sangat sulit. Karena apa? Karena Bank Indonesia pun juga harus bekerja sama dengan pemerintah, terutama adalah Kementerian Keuangan ya dengan Menko Perekonomian untuk melakukan stabilitas mata uang rupiah. Nah, tetapi dalam pidato kemarin bahwa MBG ini masih menggunakan dana dari pendidikan kan.
0: Jadi sampai tahun 2027 ya.
1: Iya, sampai tahun 2027. Artinya apa? Memang MK itu mereka tidak diperbolehkan setelah setelah tahun 2027 baru berlaku kan. Nah, tetapi rupanya bahwa ini mungkin yang salah satu membuat apa? Membuat defisit anggaran ini akan sedikit mendekati level di 2,86, bisa lebih dari 2,86, apalagi pada saat perang di Timur Tengah ini terjadi, kemudian penutupan Selat Hormuz dengan Laut Merah, ini yang membuat harga minyak naik. Karena saat ini harga minyak pun juga di level 81, ya, kemudian Brent-nya itu 86. Artinya apa? Batasan di semester kedua itu untuk minyak mentah itu di 83. Artinya kalau seandainya harga minyak mentah itu di atas 83, berarti pemerintah harus merogoh kocek ya untuk dolarnya cukup besar lagi. Terus diingat Mas Dewa, penguatan harga minyak mentah di atas 83 dianggap adalah 1 dolar itu adalah 4 triliun. Ya, berarti pemerintah harus menyiapkan dana cukup besar untuk melakukan subsidi. Nah, ini bisanya pemerintah mengakali bagaimana caranya supaya defisit ini berkurang dengan cara mengurangi beban subsidi BBM. Kelas 9 dan 10 itu akan dikurangi. Artinya apa? Bahwa mungkin kelas menengah yang mobil-mobilnya di atas 1.500 cc, mungkin itu akan dikurangi. Jadi kita harus ingat bahwa sebenarnya selama ini BBM untuk mobil itu sudah dibatasin. Itu 50 liter sekali isi. Kemudian untuk sepeda motor roda 2 itu 7 liter. Ya, artinya apa? Bahwa bisa saja nanti akan ada pembatasan untuk mobil dalam satu hari pengisian itu mungkin bisa di bawah 50 liter. Ya, misalnya di sini pemerintah berfokus kelas 9 dan 10 itu yang kemungkinan besar akan fokus tidak boleh memakai bahan bakar bersubsidi ini. Nah, mungkin saja nanti akan plan B-nya itu yaitu mungkin dari 50 liter ya mobil untuk pengisian bahan bakar mungkin dikurangi jadi 40. Nah, kalau seandainya mobil ini, kebutuhan mobil itu dari 50 liter menjadi 40, berarti ada selisih yang cukup besar. Berarti ada, kalau 10 berarti 100 ribu kan. 100 ribu itu kalau dihitung seluruh Indonesia, mungkin defisit anggaran kita itu akan lebih mengecil. Itu kalau hitung-hitungan saya.
0: Hitung-hitungan saya tapi kalau, Pak Ibrahim, kasihan juga nih kelas menengah nih, dapat basosnya nggak dapat, tapi ada tekanan juga dari sektor BBM. Lalu sementara PDB kita masih terbesar itu disumbangkan oleh belanja rumah tangga. Ya, kelas menengah inilah menyumbangkan. Kan kalau PDB itu juga berkaitan juga dengan bagaimana kita bisa melihat batas dari defisit anggaran kita, Pak Ibrahim.
1: Oke, jadi orang banyak mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita bagus di atas 5%, tetapi kok tidak menyentuh ke pasar, ya kan? Nah, pemerintah saat ini hanya berfokus terhadap kelas bawah, Mas, bukan kelas menengah. Banyak sekali para ekonom mengatakan bahwa sebenarnya saat ini yang paling harus diperhatikan oleh pemerintah bukan kelas bawah saja, kelas tradisional, ya, tapi adalah kelas menengah yang memang ini banyak yang berubah dari kelas menengah berubah menjadi kelas bawah. Dengan adanya PHK besar-besaran, kemudian mereka menjadi gojek, ya kan, jadi yang mempunyai pendapatan tetap, kemudian tidak mempunyai pendapatan tetap, ini banyak sekali yang terjadi. Nah, ini yang sebenarnya pemerintah itu harus fokus sebenarnya ke kelas menengah. Tetapi rupanya sampai saat ini adalah pemerintah itu fokus ke apa? Ke kelas bawah. Harus ingat daya beli masyarakat di tingkat bawah itu porsinya itu 53,4%, Mas. Ya, 53,4%.
0: Lebih dari setengahnya.
1: Kalau hitungan, ya itu 53. Jadi porsinya itu kalau untuk PDB itu 2,9%. Itu dengan cara apa? Jadi pemerintah itu mudah. Bagaimana caranya kita untuk PDB kita ingin tinggi itu gampang bagi pemerintah. Pemerintah tinggal melakukan intervensi di pasar, misal dengan bansos, BLT, ya kemudian insentif-insentif lain, ya kemudian yang kedua belanja negara alusista diperbanyak, kemudian investasi di lentara
0: dimajuin. Berarti ya, meningkatkan belanja pemerintah dalam arti ini?
1: Ya, meningkatkan belanja pemerintah itu yang membuat pertumbuhan ekonomi bagus, karena pembentukan untuk PDB, ya pertumbuhan ekonomi itu adalah 2,9% itu terbentuk dari daya beli masyarakat, sisanya itu adalah belanja negara, kemudian yang ketiga itulah investasi. Nah, berbeda dengan kalau pertumbuhan ekonomi itu dibentuk dari apa? Dari investasi, Mas. Kita harus ingat bahwa pengalaman di zaman Orde Baru, ya pada saat pemerintah membentuk Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Indonesia, itu adalah porsinya itu adalah 53,4% itu adalah investasi, karena saat itu pemerintah sedang membangun ya perkebunan kelapa sawit waktu itu. Nah, sehingga membutuhkan dana cukup besar, bisanya pada saat itu ada Bursa Efek Jakarta, ada Bursa Efek Surabaya. Bursa Efek Surabaya itu adalah untuk obligasi, kemudian untuk perdagangan saham itu di Bursa Efek Jakarta. Nah, pada saat terjadi krisis ekonomi, ya banyak sekali modal asing yang ada di Indonesia ditarik, sehingga terjadi krisis ekonomi. Nah, dari situlah pada saat Habibie memimpin, kemudian Gus Dur, Megawati, SBY, dirubahlah undang-undang perbankan, ya undang-undang perbankan bahwa kita dirubah. Jadi jangan investasi lagi, itu yang 53,4% itu adalah daya beli masyarakat. Sama seperti di Amerika sebenarnya.
0: Okay.
1: Nah, bedanya kalau Indonesia disamakan dengan Tiongkok, disamakan dengan Vietnam berbeda. Filipina, ya, kemudian Malaysia, Singapura, itu 53,4%-nya itu adalah investasi, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bisanya negara-negara tersebut akan menjadi negara berkembang lebih maju lagi, mendekati negara kaya. Nah, Indonesia tidak bisa. Bisanya banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwa pada saat pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, ya kenapa kok masyarakat kelas bawah kok masih susah sampai sekarang? Yeah. Yaitu karena terbentuknya 53,4% dari daya beli masyarakat. Itu, Mas.
0: Oke, okay, baik. Pak Ibrahim, terima kasih banyak atas analisisnya pada malam hari ini. Selamat malam, Pak Ibrahim.
1: Oke, okay, malam, Mas.
0: Yuk. Ya, pendengar Ekonom Pasar Modal, Ibrahim Aswaibi, sudah kami ajak berbincang.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan kesiapannya sebagai tuan rumah gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional tahun 2026. Laporannya disampaikan Tika Budiman.
1: Telah berjalan persiapan-persiapan ini pada saat ini satu kurang lebih secara tanggal 1 bulan.
2: Mendengar pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan telah siap menjadi tuan rumah MTQ Nasional tahun 2026. Juru bicara Biro Kesra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Gunawan mengatakan, banyak sekali kesiapan yang telah dikerjakan menjelang acara MTQ Nasional ini. Berbagai kesiapan ini meliputi venue, kafilah, keamanan, transportasi, kesehatan, hingga rangkaian acara. Gunawan mengungkapkan semua venue yang akan digunakan telah ditetapkan dan kontraknya juga sudah ditandatangani. Venue ditargetkan selesai pengerjaannya pada 7 September nanti untuk mendukung jalannya musabaqoh dan juga gladi bersih. Sementara itu, Jawa Tengah juga telah mempersiapkan pendampingan bagi kafilah-kafilah dari berbagai provinsi melalui liaison officer. Transportasi juga telah dipersiapkan antara lain dengan menggunakan bus, HIS, hingga armada khusus untuk Dewan Hakim.
1: Di antaranya adalah penyusunan buku panduan untuk peserta sudah disiapkan, kemudian telah dilakukan launching logo, maskot, dan tema untuk sebagai telah dilakukan tanggal 26 Juni 2026, kemudian telah berjalan persiapan-persiapan ini pada saat ini satu kurang lebih secara tanggal 1 bulan menjelang, tapi ini menuju tahap finalisasi. Saat ini adalah memastikan seluruh kebutuhan lapangan siap sebelum pelaksanaan. Tempo hari kami sudah telah laporkan kepada
2: Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin menyebutkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Kementerian Agama dan berbagai pemangku kepentingan terus mematangkan kesiapan pelaksanaan MTQ Nasional yang akan digelar di Kota Semarang pada 12 hingga 19 September nanti. Perhelatan ini menjadi istimewa karena Jawa Tengah kembali dipercaya menjadi tuan rumah setelah 47 tahun.
3: Terkait nanti apa-apa saja dalam pelaksanaan ada mobil, untuk transportasi penjemputan, lalu transportasi kegiatan-kegiatan MTQ, karena venue kita ada 13 dan kebetulan di Kota Semarang semua, walaupun di Kota Semarang tetapi jarak ada butuh transportasi.
2: Adapun dari sisi keamanan ada sekitar 6.180 personel yang disiapkan dari Satuan Satpol PP, TNI, Polri hingga Dinas Perhubungan. Sementara itu bidang kesehatan juga telah disiapkan 224 tim kesehatan serta beberapa rumah sakit yang akan digunakan sebagai rujukan. Adapun rangkaian kegiatan MTQ Nasional diawali dari malam ta'aruf pada tanggal 11 September di Kantor Gubernur Jawa Tengah. Kemudian pawai ta'aruf dan pembukaan akan dilaksanakan pada 12 September, sedangkan acara musabaqoh akan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2026. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam upaya memperkuat pemberdayaan UMKM perempuan, pemerintah Kota Bandung meningkatkan kolaborasi dengan lembaga keuangan di berbagai sektor seperti Permodalan Nasional Madani atau PNM dan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
1: Pemerintah Kota Bandung memperkuat pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, khususnya pengusaha perempuan, melalui kolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM dan Otoritas Jasa Keuangan OJK Jawa Barat. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan pengembangan kapasitas usaha PKPU Akbar 2026 bertema UMKM unggul, berinovasi, bertransportasi, dan menginspirasi yang digelar di Gedung Geraha Binakit Kota Bandung. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 250 penasabah PNM. Para peserta mendapatkan pembekalan untuk meningkatkan kapasitas usaha mulai dari pengelolaan modal, kredit, risiko hingga pengembangan dan inovasi bisnis. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pemberdayaan ekonomi masyarakat harus dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan berbagai pihak. Pemerintah menurutnya memiliki peran penting dalam membangun ekosistem usaha agar pelaku UMKM memperoleh akses permodalan sekaligus pendampingan. Menurut Farhan, pemberdayaan UMKM tidak cukup hanya dengan memberikan akses terhadap modal, pelaku usaha juga perlu memiliki kemampuan mengelola risiko serta memahami prospek bisnis agar modal yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara produktif.
2: Malah mendukung sebuah program yang merupakan kolaborasi antara Dinas KUKM dengan PNM. BUMN yang bergerak di pemberian modal usaha bagi usaha mikro dan juga tentu saja dibina oleh OJK Jawa Barat. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi itu harus berjalan secara terstruktur.
1: Sementara itu, pemimpin PNM Cabang Bandung, Danang Setia Budi, mengatakan PKPU Akbar 2026 merupakan bagian dari komitmen PNM dalam memberdayakan sekaligus meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekedar pelatihan, tetapi juga menjadi wadah bagi nasabah untuk memperoleh pengetahuan, membangun jejaring, serta mendapatkan informasi mengenai berbagai peluang pengembangan usaha.
3: Dengan penyaluran kurang lebih 3,8 triliun, di sini kami memiliki AO pendamping Bapak kurang lebih di 2.500 di Bandung ini Bapak. Ya. Jadi Mekar ini adalah membina ekonomi keluarga sejahtera yang...
1: Danang mengungkapkan PNM saat ini memiliki sekitar 115.493 nasabah di Kota Bandung. Nilai outstanding pembiayaan mencapai hampir 500 miliar, sedangkan total penyaluran pembayaran telah mencapai sekitar 3,8 triliun. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Makap.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Kata tokoh dunia. Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup mudah. Richard Marchenko. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
1: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
2: Betul.
1: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
3: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
0: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam. Hanya kepada-Nya lah kita berdoa dan hanya kepada-Nya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat, pengabdian, dan cinta tanah air. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil. Negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita. Negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita. Negara kita hadir ketika petani membutuhkan pupuk, membutuhkan teknologi. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit. Dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu. yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan. Dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh kuat 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 13 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard & Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB, BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia, dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan kata pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under-invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari Barat. Dari Timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA, stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan danantara harus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah, naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto, dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Angka defisit ini turun dari rencana pembiayaan di tahun APBN tahun 2026, yaitu Rp 689,1 triliun rupiah dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran Rp17.500 per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan $75 Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610.000 barel per hari dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 6,5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%. Turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2026. Rasio Gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga dengan reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong semakin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun. Kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah. Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara. Padahal kita semua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi, menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan 1.200 triliun rupiah. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai 360 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan 20 miliar dolar. Ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan 360 triliun. Dan ini adalah di tangan kita. Saudara-saudara, sebagai contoh, tahun lalu, layar pinter interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga 150 juta rupiah per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga 26 juta rupiah per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos kirim dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil terluar dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian. Karena itu, saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah. Dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital. Sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki. Puskesmas yang kita bisa renovasi. Rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita di semua kota, di semua kecamatan. Dan ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas adalah pintu pertama negara ketika rakyat sakit. Di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan

dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga tim dokter terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Kedua, kita akan membangun dan merevitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih, yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan hari ini saya melaporkan dari 66 rumah sakit tersebut, 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rencana kita juga di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum. Kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis.
Karena itu kita telah membuka 9

0: Fakultas Kedokteran Baru, serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praktek di sini untuk waktu-waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187 ribu dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita menuntut, berharap pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif, kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus selesai paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan long distance learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis.
1: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: Pendengar, menjelang upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kabupaten Kediri mengukuhkan puluhan pelajar yang akan bertugas sebagai paskibraka. Laporannya disampaikan Anne Kusuma.
1: Sebanyak 75 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026 resmi dikukuhkan untuk bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pengukuhan berlangsung di Pendopo Pancalo Jayati pada hari ini, dipimpin langsung oleh Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, Yuli Marwantoko, dalam hal ini menjelaskan bahwa paskibraka Kabupaten Kediri di tahun ini berjumlah 77 pelajar, terdiri dari 39 putri dan 38 putra. Dari jumlah tersebut, 75 anggota dikukuhkan dan akan bertugas di tingkat kabupaten, sementara 2 anggota lainnya mewakili Kabupaten Kediri dalam upacara tingkat Provinsi Jawa Timur.
2: Untuk yang bertugas di Kabupaten Kediri nanti itu tinggal 75, karena yang satu wanita dan satu pria harus berangkat ke provinsi dan sudah berangkat mulai tanggal 5 kemarin untuk mengikuti pemusatan tingkat provinsi. Jadi yang jelas masih ada latihan untuk pemantapan formasi, karena apa? Tahun ini itu beda dengan tahun-tahun kemarin karena kita sudah memakai standar istana.
1: Sementara itu, Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana meminta anggota paskibraka tidak hanya menjalankan tugas dalam upacara, tetapi juga menjadi teladan bagi pelajar lain di lingkungan sekolah. Ia menekankan pentingnya menjaga perilaku, termasuk menjauhi perundungan atau bullying dan juga risiko pernikahan dini.
3: Sebagai paskibraka, pastikan punya kebanggaan dan menjadi contoh di sekolahnya. Contoh yang baik itu adalah siswa yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak baik. Contohnya bullying hari ini. Yang kedua, saya ini berusaha untuk menekan angka pernikahan dini. Jadi saya harap paskibra ini yang pertama bisa menjaga dua hal tersebut. Yang terakhir, tetap mewarisi ideologi bangsa.
1: Salah satu orang tua anggota paskibraka, Insana Wiyati, mengaku bangga dan juga terharu karena putrinya, Jihan Fatarani, siswi kelas 11 MAN 2 Kediri, terpilih menjadi anggota paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026.
4: Tentunya saya sangat senang sekali, terharu tentunya ya, karena saya bisa membawa nama harum negara ini. Anaknya memang dari SMP dulu sudah sering mengikuti kegiatan paskibraka, bahkan sering menjadi juara di sekolahnya.
1: 75 anggota paskibraka Kabupaten Kediri yang telah dikukuhkan pada hari ini kini mematangkan kesiapannya untuk menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026 mendatang.
5: Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadanis Habil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Catatan peristiwa.
2: 15 Agustus 1945, kelompok pemuda merencanakan penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuannya adalah melindungi mereka dari pengaruh Jepang yang masih kuat dan memastikan keselamatan para pemimpin proklamator tersebut. Golongan muda pun mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Namun Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI. Meski keputusan rapat yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia itu telah disampaikan kepada Soekarno-Hatta, sang proklamator tetap bersikeras dengan pendiriannya, yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI. Sehingga pada akhirnya, golongan muda menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Selanjutnya 2 hari kemudian, proklamasi langsung dibacakan. Pada 15 Agustus 2005, konflik antara Gerakan Aceh Merdeka GAM dan pemerintah Indonesia berakhir dengan penandatanganan nota kesepahaman di Helsinki, Finlandia. Dari kesepakatan tersebut, GAM menyatakan mengakhiri usahanya untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sebelumnya, konflik GAM Indonesia telah berlangsung selama 29 tahun dan merenggut hampir 15 ribu korban jiwa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI hari ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraannya yang tidak hanya memuat capaian dan arah kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi bagian penting dari komunikasi politik Presiden kepada masyarakat, kepada publik. Pidato ini menjadi momentum bagi Presiden untuk menyampaikan pesan mengenai kondisi bangsa, capaian pemerintah, sekaligus menjelaskan berbagai program dan agenda yang akan menjadi prioritas ke depan. Di tengah dinamika politik dan tingginya harapan masyarakat terhadap pemerintahan, cara Presiden menyampaikan pesan tersebut menjadi isu yang ditonjolkan, tentu menjadi perhatian tersendiri. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan analisis pidato Presiden pada sidang tahunan MPR RI bersama pakar komunikasi politik Emrus Sihombing. Pak Emrus, selamat malam.
2: Selamat malam, Abang Anda. Salam sehat buat pendengar Radio Republik Indonesia. Merdeka!
1: Merdeka, ya. Kita akan menganalisis nih pidato Presiden. Pesannya sudah sampai belum ke masyarakat tentang capaian atau rencana program-program dan juga apa yang diterima, ditangkap oleh Pak Emrus untuk bisa apakah sudah mengenal langsung nih kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia?
2: Baik, saya ikuti pidato Bapak Presiden hari ini di berbagai media, tentu karena saya tidak hadir di Senayan ya. Nah, saya melihat bahwa pidato tersebut suatu hal yang produktif, yang sangat baik dan sangat cita-cita Presiden dari Bapak Presiden Prabowo Subianto sangat luar biasa. Kita ambil saja suatu contoh, misalnya bagaimana kemandirian daripada energi kita. Bahkan beliau dalam pidatonya, lifting gas dan bahan bakar itu disebut angka. Saya lupa persis, kalau andaikan saya ada di samping saya data itu, saya akan sampaikan. Artinya bahwa ada rencana dan ada capaian yang ingin dicapai di masa pemerintahan Prabowo Subianto. Saya melihat juga dalam pidato itu, capaian-capaian hampir dua tahun masa pemerintahan beliau, dia sampaikan juga. Dan kemudian kita melihat bahwa MBG itu suatu tujuan yang mulia, bagaimana meningkatkan gizi di masyarakat, tentu untuk anak-anak kita, karena memang di beberapa daerah, terjauh, tertinggal dan 3T lah itu ya, bahwa memang bisa kita saksikan, bisa saja ada orang ke sekolah itu dengan kelaparan. Oleh karena itu sebenarnya Presiden Prabowo Subianto dia punya gagasan ide yang sangat baik, hanya pada tataran implementasi yang menjadi bermasalah. Kita ambil saja contoh, misalnya tataran implementasi, bukankah ada korupsi, dugaan korupsi terjadi di BGN yang sudah diproses kepala BGN-nya misalnya. Jadi saya melihat bahwa ini persoalan pada tataran pembantu-pembantu Presiden yang harusnya bisa memahami, mengimplementasikan idealisme daripada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Karena bagaimanapun para pembantunya yang boleh dikatakan kalau nggak salah lebih dari 100 jabatan itu termasuk kepala lembaga, justru mereka ini yang harus mengimplementasikan itu. Sebagai presiden saya pikir dia kan general, dia pemimpin yang katakanlah bukan bicara technical skill atau bicara tentang teknis dan apa itu kan pada level menteri atau bahkan pada level dirjen gitu ya. Saya terus terang isi pidatonya saya kira sangat baik dan semua publik memberi apresiasi itu. Demikian sementara.
1: Iya, beberapa poin itu sebenarnya lebih ke tataran makroekonomi terbanyak, karena memang tentu saja berkaitan dengan postur anggaran atau APBN. Tapi yang menyentuh dengan masyarakat itu seperti ada perikanan, seperti kampung nelayan, lalu juga pergerakan ekonomi desa, ada pembangunan jembatan, yang Presiden menginginkan agar anak-anak sekolah tidak lagi bertaruh nyawa untuk menuju ke sekolah, dari sektor pendidikan juga masih menyinggung soal MBG, renovasi sekolah, tetapi tidak menyinggung nih kesejahteraan guru nih, Pak Emrus.
2: Baik, saya pikir itu justru itu saya menurut saya ya itu menjadi tataran daripada kementeriannya, Kementerian Pendidikan Dasar ya. Jadi tidak harus disebut secara detail karena beliau mengatakan bahwa kemajuan pendidikan itu suatu hal yang mutlak, itulah. Jadi kalau kita ambil berpikir induktif, jadi setelah beliau mengatakan bahwa perbaikan sekolah dan lain-lain sebagainya, sebenarnya bahwa termasuk kesejahteraan guru. Jadi ini adalah persoalan daripada menterinya mengimplementasikan. Sebagai pemimpin menurut saya tidak harus detail. Tapi mimpi dream dari atau keinginan Pak Prabowo Subianto adalah untuk memajukan pendidikan kita, itu yang harus kita pegang. Nah, bagaimana dengan peningkatan gaji guru? Itulah yang harusnya ditawarkan oleh para menteri yang terkait dengan itu di dalam ke depan dalam postur anggaran tersebut. Jadi kan tidak harus dikatakan secara detail menurut saya sih, demikian.
1: Iya, lalu apa ini sudah tersampaikan bagaimana komunikasi politiknya? Kan ini memang pidato yang dihadapan oleh MPR, DPRD, dan DPD. Tapi kan pesannya tentu untuk seluruh lapisan masyarakat. Bagaimana menurut Pak Emrus dari diksi, gaya bahasa, dan lain sebagainya yang disampaikan Presiden untuk bisa diterima ataupun dimengerti oleh masyarakat, Pak Emrus?
2: Baik, keseluruhan pidato isi sampaian yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya kira clean and clear dari sudut komunikasi gitu ya. Tetapi apakah itu sampai kepada masyarakat? Karena apakah mereka menonton itu acara? Nah, oleh karena itulah pada tataran pembantu presiden dan turun ke bawahnya yang menjabarkan itu apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Karena tidak mungkin saya kira karena pidato itu ada di istana negara, sementara rakyat Indonesia di pegunungan, di desa-desa dan lain-lain sebagainya, belum tentu mereka sampai menerima pesan sinyal dan lain-lain sebagainya, atau bisa jadi mereka melakukan tugas-tugas mereka dalam konteks memenuhi kebutuhan keseharian mereka. Untuk itulah para pembantu-pembantu dari tingkat menteri sampai ke bawah, sampai kepala desa dan lain-lain sebagainya, itu yang harus mengimplementasikan itu sehingga apa yang diinginkan presiden bisa terwujud. Saya berpendapat bahwa isi pidato tersebut, saya kira sebagai presiden sudah sangat cukup untuk menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya pro kerakyatan, pro terhadap pembangunan, pro terhadap kinerja daripada pemerintahan itu, sampai itu hanya saja nanti implementasinya ke bawah, dan menurut saya itu urusan para menteri dan dirjen dan katakanlah kepala daerah dan lain-lain sebagainya. Suatu contoh misalnya, ada suatu gagasan ide baru yang dia katakan misalnya dalam pengadaan barang. Kenapa sih pengadaan barang selama ini di daerah berbeda dengan di pusat dan lain-lain sebagainya? Gitu ya. Padahal barang yang sama. Kenapa kita tidak lakukan satu pintu gitu kan? Itu kan dikatakan itu sehingga layar yang digunakan untuk mengajar di tingkat SD itu, saya lupa namanya lagi, mudah-mudahan tiba-tiba saya ingat, itu bisa 100 juta sekian. Tetapi setelah pembelian dengan sekaligus dibeli semua, penghematan itu bisa mencapai sekitar 75%. Nah, ini suatu terobosan yang luar biasa, sehingga angka rupiah itu, sisanya itu, sebagaimana dikatakan oleh Bapak Presiden, bisa digunakan. Nah, jadi oleh karena itu kan kalau selama ini kita lihat pengadaan barang itu kan parsial, terpisah-pisah oleh daerah, pusat, dan lain. Kenapa barang yang sama, kebutuhannya sama, di kita katakanlah pengadaannya dilakukan secara kolektif. Ini suatu hal yang baik sehingga tidak terjadi pemborosan penggunaan dana negara itu. Demikian.
1: Ya. Karena ini sifatnya soal postur APBN dan juga nota keuangan ya untuk tahun 2027, kemungkinan memang memang kebanyakan itu adalah statistik ya, angka yang kalau didengarkan itu mungkin harus teliti banget dan harus didengarkan ulang gitu ya Pak Emrus ya. Tapi Tentu saja ekonomi itu berbanding lurus juga dengan apa yang ingin dirasakan oleh masyarakat. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pendengar Pro 3 di seluruh penjuru tanah air pada malam hari ini apa nih Pak Amirus dari kebijakan pemerintah?
2: Untuk itulah para pembantu presiden harus turun ke lapangan melihat fakta dan kenyataan itu, sehingga para pembantu ini nanti bisa berdialog dengan Bapak Presiden kenyataan di lapangan. Idealismenya telah disampaikan oleh Bapak Presiden, gitu ya. Baru para pembantunya menyerap bagaimana kenyataan di lapangan. Katakanlah misalnya di bidang tenaga kerja, apakah memang akan ada PHK misalnya, atau tidak ada PHK misalnya. Jadi bagaimana kenaikan harga. Nah untuk itulah, karena para pembantu Presiden ini termasuk kepala badan, mereka itu sebenarnya adalah presiden kecil. Saya katakan sebagai presiden kecil adalah tugas-tugas kepresidenan kan sudah dibagi-bagi semua kepada mereka. Jadi tidak tahu
1: kepada menteri-menteri presiden. Maksudnya?
2: Betul, sesuai bidangnya kan. Jadi mereka itu misalnya katakanlah tugas presiden di bidang keuangan, ya menteri keuangan. Kan begitu. Tugas presiden di bidang pendidikan, ya menteri pendidikan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah oleh karena itulah, para kabinetnya ini yang harusnya mereka menjabarkan itu dan melihat kenyataan di lapangan. Wacana publik mengatakan, saya ikuti di media, sangat mengapresiasi pidato daripada Bapak Prabowo Subianto, bahkan dari partai yang tidak ada di kekuasaan mengapresiasi isi pidato itu. Jadi kalau yang mengapresiasi adalah partai politik yang ada bagian dari koalisi, saya kira sangat wajar, kan begitu. Ini adalah partai, tidak usah saya sebut nama partainya, partai yang ada di luar kekuasaan. Beliau itu adalah sebagai anggota DPR, mengapresiasi kok. Persoalannya di tingkat lapangan, untuk itu kan sudah menjadi ranahnya para pembantu presiden, dan pembantu terusnya sampai ke bawah gitu ya. Jadi oleh karena itu permasalahan kita, kalau saya melihat, di Indonesia selama pemerintah Prabowo Subianto, persoalan bukan di tangan, bukan di presiden. Persoalan adalah di para pembantunya mengimplementasikan. Misalnya, saya tidak yakin bahwa Bapak Presiden program MBG ada keracunan. Tidak ada keinginannya ke sana itu. Tapi kejadian ada. Berarti apakah siapa yang bertanggung jawab di situ? Kepala bagiannya yang dulu gitu ya. Sekarang kepala bagiannya yang sekarang saya kira sudah mulai memperbaiki, sekalipun baru-baru ini ada keracunan lagi. Begitu. Jadi oleh karena itulah teman-teman pembantu ini atau para pejabat ini, kalau memang sudah tidak mampu, daripada katakanlah menunggu di resapel, mengundurkan diri, jauh lebih baik. Supaya memang apa keinginan Bapak Presiden itu dapat terwujud. Saya kira demikian sementara, Pak.
1: Iya, Bung Emrus, jadi sebenarnya capaian dan juga rencana Presiden untuk ke depan, kan ada beberapa klaim dari pemerintah tentang apa yang sudah dilakukan sejauh ini, angka statistiknya bagaimana, dan proyeksi ke depan, apa program-program yang akan dilakukan, dan juga proyeksi dari angka yang ingin dicapai, seperti pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027, lalu juga defisit anggaran di patok 2% sekian, dan sebagainya. Itu kan rencana, dan juga pembangunan-pembangunan seperti jembatan, lalu juga kampung nelayan, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya secara politis itu pesan yang disampaikan Presiden bukan langsung kepada masyarakat, tapi pesan kepada pembantu Presiden seperti menteri-menteri ini, Pak Emrus.
2: Dua-duanya, abangku. Karena sidang itu sidang terbuka, kan begitu. Nah, sidang terbuka tentu pesan itu untuk kita semua. Tetapi siapa yang melakukan secara operasional, yaitu para pembantunya. Kan begitu. Jadi artinya, apa yang dikatakan Bapak Presiden sudah masuk ke ruang publik. Ya kan, menerimanya. Nah, ketika itu nanti tidak terwujud, yang kita tagih adalah para pembantunya. Misalnya pertumbuhan ekonomi 5,3%, saya lupa angka yang benar gitu ya. Yang tepat maksud saya. Nah, apakah itu tercapai? Nanti, siapa yang bertanggung jawab soal pertumbuhan ekonomi? Ya, kementerian di bidang ekonomi secara keseluruhan, kan begitu. Atau memang, kalau memang menteri tidak setuju dengan angka-angka yang ditawarkan oleh Presiden Prabowo Subianto, ya dia berdialog dah, atau katakan sampai ke korupsi, sangat tidak rasional. Tapi jangan membiarkan dong. Berarti kalau mereka membiarkan itu, menyetujui dong keputusan itu, kan itu logikanya. Jangan nanti ketika tidak tercapai lalu mencari alasan di sana sini. Nah kemudian saya melihat bahwa katakanlah bagaimana penggunaan pinjaman ini atau utang kita ini, misalnya seperti itu, secara produktif. Ini tidak terwacana juga dalam pidato Bapak Presiden. Tetapi secara makro, bahwa pertumbuhan ekonomi itu bagaimanapun variabel tentang pinjaman kan pasti masuk ke dalam itu kan?
1: Iya.
2: Karena bisa diprediksi. Dan kemudian adalah nilai dolar kita kan?
1: Iya.
2: Jadi patok harga yang di dalam asumsi yang di,
1: yeah.
2: Kalau tidak tercapai nanti kementerian yang mana yang terkait dengan dolar ini tidak tercapai, demikian.
1: Oke, okay, baik. Jadi secara keseluruhan pidato Presiden ditangkap dengan baik pesannya begitu ya Bang Ambrus ya?
2: Ditangkap dengan baik dan kontennya juga materinya juga bagus.
1: Oke. Okay,
2: hanya saja nanti kalau tidak terimplementasi kan begitu. Berarti para pembantunya yang harus bertanggung jawab. Atau memang mereka menyatakan bahwa itu tidak rasional. Kalau mereka tidak mengatakan, tidak menolak, tidak mengerti apa itu, berarti mereka menerima dong.
1: Oke.
2: Okay, kan begitu sederhana.
1: Baik.
2: Sebagai presiden saya pikir sudah baik isi pidato itu baik. Dan diapresiasi berbagai kalangan.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Bung Emrus atas waktunya bersama Pro 3 hari. Selamat malam Bung Emrus.
2: Selamat malam, salam sehat buat pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Merdeka!
1: Merdeka, analisis pidato Presiden pada sidang tahunan MPR RI 2020 ini bersama dengan pakar komunikasi politik Emrus Yahombing.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Baik, kami akan lanjutkan perbincangannya kali ini bersama dengan Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Kalimantan Barat, Daniel. Pak Daniel, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Iya, Pak Daniel, kondisi Karhutla Kalimantan Barat yang paling perlu diketahui oleh masyarakat seperti apa ini, Pak?
4: Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Kalimantan Barat ini kan merupakan provinsi yang luasan lahan terluas se-Indonesia untuk periode 1 Januari sampai 31 Juni 2026. Itu sebabnya pemerintah pusat memberikan atensi khusus, apalagi Kalimantan Barat ini menjadi salah satu provinsi prioritas dalam penanganan karhutla. Nah, untuk kondisi karhutla sendiri pada kesempatan ini memang terjadi beberapa peningkatan sebaran titik panas.
3: Okay. Ya.
4: Nah, saya beri contoh untuk sebaran titik panas pada tanggal 10 Agustus yang terupdate tanggal 23 pukul 23 itu tercatat 3.885. Nah, tetapi itu tidak bisa kita maknai api semua, ada 98 diantaranya yang masuk dalam kategori percayaan tinggi, ini yang kita waspadai sebagai api.
3: Ya. Dan wilayah mana ini Pak, pemadaman yang paling berat dilakukan?
4: Ya, pemadaman yang saat ini kan sebenarnya ada dua kabupaten yang masih terbakar ya, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya. Nah, memang lahan yang terbakar ini kan lahan gambut.
3: Ya. Okay.
4: Memang kebakaran di lahan gambut ini tidak mudah dilakukan pemadaman operasi satu atau dua kali. Jadi berkali-kali karena karakteristik lahan gambut kita itu kedalamannya dari 1 sampai 8 meter.
3: 1 sampai 8 meter?
4: Ya.
3: Oke, okay. Karena faktor kedalamankah yang membuat api dalam lahan gambut ini sulit untuk dipadamkan Pak? Atau ada faktor lain?
4: Salah satu kedalaman gambut, yang kedua adalah faktor sumber air yang terbatas.
3: Oke. Okay.
4: Nah, jadi sumber air yang terbatas ini mengakibatkan operasi darat tidak maksimal. Kita harus melakukan operasi udara, operasi udara. Kemudian mungkin dari sisi peralatan juga tidak semua petugas kita di lapangan memiliki suntik gambut. Karena untuk operasi di gambut itu memang menggunakan suntik gambut.
3: Tapi Pak, tadi kan dikatakan kedalaman lahan gambut ini 1-8 meter. Api itu bisa bertahan sampai di kedalaman berapa ini Pak?
4: Ya,
3: Di 8 meter lahan juga?
4: Gambut itu kan begini. dia kan terbakar di permukaan padam, tetapi di dalam sesungguhnya membara, apalagi ditambah dengan cuaca kering seperti ini, kemudian angin kencang, ya kedalamannya sampai sebatas gambut itu, kalau dia 8 meter bisa sampai 8 meter begitu, kalau potensi material-material yang kering itu berpotensi terbakar gitu.
3: Oke. Kapan Pak sebuah titik panas itu diputuskan harus segera diperiksa di lapangan? Kalau begitu Pak, kalau tidak terlihat api tapi terdeteksi titik panasnya.
4: Begini, nah, kita di BD Pusdalop ini ada namanya briefing pagi, briefing malam. Jadi pada briefing pagi itu kita menerima informasi dari BMKG, ada sebaran titik panas di suatu wilayah tertentu sekian. Yeah. Masuk dalam kategori tinggi sekian. Nah, yeah, kita dorong patroli darat untuk melakukan ground check terhadap titik-titik panas ini ke lokasi itu, kemudian dilihat apakah titik panas yang terpantau oleh BMKG ini adalah api atau pantulan benda tertentu. Oh. Kalau itu api, maka berita dikirim ke Pusdalop untuk menggerakkan personel, tim pemadam.
3: Oke. Nah, katakanlah itu api itu Pak ya, dan kemudian tim langsung datang ke lokasi, upaya pemadaman dilakukan. Bagaimana memastikan bahwa api tidak akan muncul lagi setelah lokasi itu dianggap padam begitu Pak?
4: Yang pertama, salah satu indikatornya, kalau lahan gambut itu memang kita pastikan dia padam kalau sudah tidak muncul asap. Ya, kalau lahan gambut ya. Sepanjang asap masih ada, itu berarti api di dalam itu masih ada. Maka operasi di lahan gambut itu tidak bisa dilakukan satu kali.
3: Oke.
4: Tetapi berkali-kali.
3: Iya.
4: Itu. Meskipun itu dilakukan operasi udara, waterbombing, apalagi waterbombing, tidak bisa efektif waterbombing itu kalau hanya dilakukan satu kali.
3: Iya. Iya. Baik. Dan tadi Bapak katakan bahwa informasi kemudian melakukan validasi di lapangan baru akan mengirimkan petugas. Ketika informasi itu diterima, ada beberapa titik karena kan luasan di Kalimantan ini yang terluas ini Pak, secara nasional ini untuk karhutlahnya. Nah, bagaimana? Ya. Pembagian menentukan prioritasnya Pak.
4: Kita tim patroli itu kan tim patroli terpadu ya. Jadi kalau bicara tim patroli itu bukan hanya patroli itu orangnya BPBD, tim terpadu itu di situ ada TNI, Polri, ada Manggala Agni, KPH, termasuk para relawan, OPD-OPD terkait. Nah, itu kita bagi tugas, begitu. Bagi tugas, bagi, katakanlah kalau misalnya ada 10 titik api, tim kita juga ada 10 bisa kita atasi. Tapi bagaimana kalau misalnya titik api lebih daripada tim? Ini kita tentukan skala prioritas. Di situ harus dinilai skala prioritas, kira-kira api yang mana yang akan berpotensi memiliki dampak. Misalnya api yang salah satunya indikatornya titik api yang berada dekat dengan pemukiman, dekat dengan fasilitas umum. Itu salah satu indikator yang kita lihat. Jadi bukan berarti kita mengabaikan yang lain, tapi kita lihat dampaknya dulu.
3: Nah, disitulah penentuan prioritasnya Pak ya. Artinya dekat dengan pemukiman akan memberikan dampak penyebaran api dan kesehatan, ini menjadi hal yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu. Artinya Pak, titik-titik yang sudah diketahui itu dijaga petugas di situ ya, Pak Daniel?
4: Ya, harus dijaga. Makanya tim-tim ada namanya di kita itu tim reaksi cepat. Tim reaksi cepat itu melakukan asesmen. Berapa luas terbakar, alat apa yang dibutuhkan, personil berapa yang dibutuhkan. Itu harus dinilai oleh tim reaksi cepat ini, tim asesmen ini.
3: Dan sejauh ini informasi yang masuk, titik api yang masuk, apakah masih sesuai dengan jumlah personil yang ada atau melebihi dari jumlah personil, Pak?
4: Melebihi, pada umumnya melebihi. Nah, disinilah kita menggugah dunia usaha, menggugah masyarakat, para relawan untuk bersama-sama. Tidak hanya menyerahkan tanggung jawab ini kepada katakanlah regu-regu resmi yang dimiliki oleh pemerintah.
3: Pelibatannya dalam bentuk apa? Hanya sebagai deteksi dini atau dalam proses pemadaman juga ini? Bagaimana nih Pak Daniel?
4: Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha itu bukan soal itu, tapi dari antisipasi. dari upaya antisipasi. Itu harus ada keterlibatan masyarakat. Kan di Kalimantan Barat ini sudah dipetakan wilayah yang berpotensi kerawanan itu 300 sekian desa, kelurahan yang berpotensi kerawanan. Nah itu kan sudah tersebar itu di berbagai penanggung jawab lingkungan sampai tingkat RT. Nah keterlibatan masyarakat ini penting.
3: Oke, baik Pak Daniel, terima kasih banyak untuk waktunya. Kami apresiasi apa yang sudah dilakukan Pulau Absalom dan tim di sana untuk terus menekan atau memadamkan api atau karhutlah yang terbakar di sana. Terima kasih Pak, salam sehat, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Kalimantan Barat, Daniel.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 15 Agustus 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkap. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Selatan hingga Riau, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan, Laut Maluku hingga Papua Barat, dan perairan utara Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Arafuru, Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkap. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Banda Aceh. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Pekanbaru, Padang, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, dan kota Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Jambi, Tanjung Pinang, Serang, Jakarta, Surabaya, Samarinda, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Pontianak, dan kota Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Mamuju, Palu, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ambon, Sorong, dan kota Merauke. Kemudian potensi asap atau kabut di kota Kendari, dan potensi udara kabur di kota Ternate. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Agustus 2026 bersama saya, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya menjadi angka statistik tanpa memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Presiden mengatakan tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Presiden memaparkan sejumlah perkembangan ekonomi nasional selama dirinya menjabat sebagai kepala negara. Ia menyebut perekonomian Indonesia pada kuartal pertama 2026 tumbuh 5,61% dan menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Kementerian Luar Negeri Palestina mendesak komunitas internasional dan Amerika Serikat untuk segera bertindak menghentikan serangan pemukim Israel di tepi barat. Serangan tersebut disebut bertujuan mendukung pencaplokan wilayah tepi barat yang diduduki. Dilansir dari Anadolu pada Jumat 14 Agustus, desakan tersebut disampaikan dalam sebuah pernyataan pada Kamis 13 Agustus 2026. Kementerian Luar Negeri Palestina menuduh Israel menggunakan pemukim sebagai alat untuk menjalankan kebijakan pemindahan paksa terhadap warga Palestina. Kebijakan tersebut dinilai menjadi bagian dari rencana pencaplokan tepi barat. Palestina juga menuntut agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut dimintai pertanggungjawabannya. Dari dunia olahraga, Free Fire World Series Southeast Asia 2026 resmi dimulai. 5 wakil Indonesia akan berjuang sebagai tuan rumah di ajang tersebut untuk memperebutkan gelar juara Asia Tenggara. 4 tim Indonesia akan bermain pada hari kedua pada Sabtu hari ini. RRQ Kazu yang tampil di hari pertama kembali bermain bersama dengan Onyx, EVOS Divine, dan MBR Omega yang memulai langkah mereka. Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Namira Kaguma.
1: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
2: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun, ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
3: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat, ya, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada lung dari ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, justru apresiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna, ya kita ingatkan, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya,
4: kopi, daging, dan lain-lain.
2: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam 1 tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
1: Dalam 1 tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih.
2: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
5: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
7: Negara, namun kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
5: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Paskibraka Kabupaten Kediri akan disiapkan untuk menjadi Duta Pancasila. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Sebanyak 75 anggota Paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026 disiapkan untuk menjadi Duta Pancasila setelah nantinya menyelesaikan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka akan menjalankan tugas secara bergiliran di wilayah Kabupaten Kediri untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila, kebangsaan dan persatuan, serta kedisiplinan di lingkungan masyarakat maupun juga sekolah. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, Yuli Marwantoko, dalam hal ini menjelaskan, dari total 77 anggota Paskibraka Kabupaten Kediri, tahun ini sebanyak 75 orang akan menjalankan peran sebagai Duta Pancasila Paskibraka Indonesia atau DPPI di tingkat kabupaten, sementara 2 anggota lainnya akan mewakili Kabupaten Kediri di tingkat Provinsi Jawa Timur. Yuli menyebut, para anggota yang bertugas di tingkat kabupaten nantinya akan digilir untuk menjadi teladan sekaligus penggerak dalam merawat nilai Pancasila dan juga kebangsaan di tengah masyarakat.
9: Yang akan diemban termasuk sebagai duta Pancasila, karena nanti akan kita gilir tugasnya. Tapi kalau yang dua, itu jelas punyanya provinsi. Dia akan keliling Jawa Timur, kalau kami kan hanya di wilayah Kabupaten Kediri. Ya bagaimana menanamkan ideologi Pancasila kepada anak-anak, apa siswa-siswi, baik SMP, SMA negeri, swasta, MAN negeri, swasta, SMK negeri, swasta, sewilayah Kabupaten Kediri.
8: Sementara itu, salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026, Jihan Fatarani, siswi MAN 2 Kediri, menilai rangkaian latihan hingga pengukuhan dapat dilalui dengan baik tanpa adanya kendala yang berarti.
10: Latihannya tuh seru banget, jadi kayak gak kerasa tiba-tiba udah pengukuhan aja gitu. Perasaan barusan ikut tes tiba-tiba udah jadi Paskibraka gitu. Kalau datangnya pastinya capek, panas juga, tapi itu gak kerasa gitu. Tiba-tiba seru banget rasanya gitu, ketemu teman-teman.
8: Kedepannya, anggota Paskibraka Kabupaten Kediri diharapkan mampu untuk menjadi teladan sekaligus menggerakkan generasi muda untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, kebangsaan, dan juga persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ana Kusuma melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana memperingati Hari Pramuka, ratusan siswa dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas antusias mengikuti upacara bendera di Stadion Sriwidari Kota Solo. Dalam momentum bersejarah tersebut, Wali Kota Solo Respati Ardi mendorong gerakan kepanduan agar terus berinovasi mencetak generasi muda yang mandiri, tangguh, dan siap menghadapi pesatnya disrupsi teknologi masa kini. Berikut informasi selengkapnya, Dania Rahma.
11: Untuk itu, gerakan Pramuka terus berupaya menghadirkan pendidikan yang mempersiapkan generasi mudanya untuk menghadapi perubahan tersebut dengan tetap berpegang pada Tri Satya dan Desa Dharma.
12: Ratusan siswa mulai dari jenjang SD hingga SMA di Kota Solo dengan penuh semangat mengikuti upacara peringatan Hari Pramuka ke-65. Dengan mengenakan seragam kepanduan berwarna coklat, para peserta tertib memadati area lapangan Stadion Sriwidari. Tampil sebagai pembina upacara, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, dalam amanatnya menekankan pentingnya peran gerakan kepanduan dalam membekali generasi muda untuk menghadapi derasnya arus disrupsi teknologi. Pembelajaran kepramukaan masa kini didorong agar mampu bertransformasi, melahirkan inovasi nyata guna mendukung program swasembada pangan nasional menuju Indonesia Emas.
11: Kami berharap pengalaman tersebut dapat tumbuh menjadi kegiatan nyata sesuai potensi daerah, seperti menanam pangan, mengelola lingkungan, memanfaatkan teknologi, mengembangkan usaha, membantu masyarakat, dan menghadirkan inovasi. Dengan demikian, gerakan Pramuka dapat mengambil bagian dalam menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
12: Sementara itu, semangat kepramukaan tersebut turut dirasakan secara mendalam oleh salah satu siswa SMK IT Smart Informatika Surakarta, Faris Iskandar Hafid. Pengalaman pertamanya mengikuti upacara besar ini menyadarkan dirinya akan tingginya manfaat nilai kemandirian serta kerjasama tim yang dibangun kokoh sejak bangku sekolah.
13: Kalau saya sendiri, kemandirian. Karena kalau di sekolah saya kan ada pramuka juga. Nah itu kita diajarkan untuk mandiri gitu loh. Kayak kemah itu kita harus masak sendiri, terus kita harus membaginya masing-masing per kelompok gitu loh.
12: Momentum peringatan bersejarah ini diharapkan mampu memupuk rasa cinta tanah air sekaligus mengasah keterampilan generasi penerus bangsa dalam memecahkan persoalan pelik di masyarakat. Nilai kedisiplinan dan semangat gotong royong yang ditanamkan sejak dini menjadi aset paling berharga demi memastikan terwujudnya masa depan Indonesia yang tangguh dan berdaulat. Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke daerah lainnya, di mana dilaporkan revitalisasi 322 satuan pendidikan pasca bencana di Sumatera Barat harus diarahkan pada penguatan konsep sekolah aman, agar lingkungan belajar mampu melindungi siswa dari risiko kecelakaan maupun juga ancaman bencana ke depan. Sally Della Putri melaporkan selengkapnya.
14: Pengamat pendidikan UNP Profesor Jamaris Jamna di Padang kepada RRI mengatakan revitalisasi 322 satuan pendidikan pasca bencana di Sumatera Barat harus mengedepankan konsep sekolah aman. Artinya, sekolah tidak hanya harus nyaman sebagai tempat belajar, namun juga mampu melindungi peserta didik dari berbagai risiko kecelakaan dan ancaman bencana. Jamaris menjelaskan lingkungan sekolah yang aman harus terbebas dari berbagai potensi bahaya yang dapat dapat mengancam keselamatan siswa. Seperti contoh, keberadaan benda tajam, batu kerikil di halaman hingga tangga tanpa pengaman merupakan hal yang harus menjadi perhatian pihak sekolah. Lebih lanjut, Jamaris menyampaikan aspek keamanan dari ancaman bencana juga harus diperhatikan sejak tahap pembangunan sekolah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan potensi kerawanan wilayah. Jika sekolah berada di kawasan rawan bencana, pihak sekolah perlu memperkuat mitigasi melalui simulasi dan latihan kebencanaan secara berkala agar siswa memahami prosedur evakuasi dan mengetahui titik kumpul yang telah ditentukan.
15: Kalau itu sudah terjadi, sudah dilatih dengan baik, maka orang tua tidak lagi khawatir.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Habibul Fuadi mengatakan, pembangunan sekolah telah punya standar baku konstruksi. Namun, setiap satuan pendidikan tetap harus memenuhi prinsip sekolah aman bencana. Kemudian, pelatihan kesiapsiagaan bagi warga sekolah terus dilakukan setiap tahun secara berjenjang bersama instansi terkait untuk menghadapi berbagai kondisi darurat.
16: Sekolah-sekolah kita ini harus menjadi pembiasaan juga yang memang kita akui ini baru akan kita tata kembali. Satuan pendidikan aman bencana ini sudah diatur oleh kementerian sebenarnya. Dan kebetulan tahun ini sudah kita mulai untuk berjenjang untuk melakukan pelatihan atau simulasi terkait dengan bagaimana menghadapi bencana, bukan hanya gempa, kebakaran, bisa saja juga mungkin ada anak pingsan, segala macam. Artinya, mendidik anak untuk siap bermitigasi bencana ini harus menjadi bagian dari kurikulum di sekolah-sekolah kita.
14: Habibul menambahkan, saat ini beberapa sekolah juga telah dirancang dengan konstruksi tahan gempa dan dapat dimanfaatkan sebagai lokasi evakuasi masyarakat ketika terjadi bencana. Di antaranya, SMA Negeri 1 Padang, SMP Negeri 25 Padang, dan SMP Negeri 7 Padang, yang dibangun pemerintah Jepang dengan desain tahan gempa, sehingga keberadaannya diharapkan dapat mendukung kesiapsiagaan masyarakat menghadapi gempa maupun tsunami. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog Kantor Pusat memastikan ketersediaan pangan di Kalimantan Tengah dalam kondisi yang aman dan mencukupi. Sementara harga komoditas di tingkat konsumen juga masih terkendali hingga saat ini. Aga Jai Bijaksana melaporkan selengkapnya.
17: Alhamdulillah aman, tadi saya dijelaskan di wilayah sini sampai berapa bulannya ke depannya.
18: Perum Bulog memastikan ketersediaan pangan di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman dan mencukupi, sementara harga komoditas di tingkat konsumen masih terkendali. Kepastian tersebut disampaikan setelah jajaran manajemen Perum Bulog bersama Satgas Pangan dan pemerintah daerah melakukan inspeksi langsung ke sejumlah titik, mulai dari retail modern hingga gudang penyimpanan Bulog di Kota Palangkaraya. Peninjauan tersebut dipimpin Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik, didampingi Sekretaris Perusahaan Ketua PMO Transformasi, pemimpin wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana, saat kunjungan kerja ke Kota Palangkaraya serta perwakilan Satgas Pangan Dinas Perdagangan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah. Pengecekan dilakukan untuk memastikan tiga aspek utama, yakni ketersediaan komoditas pangan, harga jual di tingkat konsumen, serta kondisi stok yang tersimpan di gudang Bulog. Di kompleks pergudangan tersebut tersimpan sekitar 1.935 ton beras, 79.000 liter minyak goreng, 29.000 kg gula pasir, serta 22.000 kg jagung.
17: Alhamdulillah aman, tadi saya dijelaskan di wilayah sini sampai berapa bulannya ke depannya.
18: Sementara itu, pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana kembali menegaskan bahwa pihaknya akan terus memastikan ketersediaan pangan, terutama komoditas strategis yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Penguatan stok juga dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika kebutuhan dan kondisi pasar.
19: Sehingga sisa stok beras sampai dengan akhir tahun di Kalteng itu yang dikelola oleh Bulog sebanyak 5 ribuan ton, jadi masih sangat aman.
20: Kuota penyaluran itu bulan apa?
19: Untuk penyaluran bantuan pangan? Untuk bantuan pangan rencananya kan memang Juli, Agustus, September. Tapi memang kita masih menunggu penugasan dari Badan Pangan Nasional.
18: Dengan stok beras yang mencapai 17.892 ton, serta ketersediaan minyak goreng dan gula pasir dalam jumlah besar, Bulog memastikan kondisi pangan di Kalimantan Tengah saat ini berada dalam posisi yang kuat. Aga Jai Bijaksana melaporkan.
0: Berikut informasi lainnya, di mana daerah yang rentan akibat keterbatasan air bersih karena kekeringan yang disebabkan oleh fenomena kemarau dan juga El Nino, diminta masyarakatnya untuk mengedepankan perilaku hidup bersih dan sehat. Berikut laporan selengkapnya Hayatun Sofian.
3: Dan itu tidak hanya karena ketiadaan air bersih.
21: Kekeringan berkepanjangan akibat fenomena El Nino berpotensi meningkatkan berbagai risiko kesehatan masyarakat, terutama di wilayah yang mulai mengalami keterbatasan air bersih. Praktisi Kesehatan Nusa Tenggara Barat Dr. Nurhandini Eka Dewi mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dua penyakit yang rentan meningkat saat kekeringan, yakni diare dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Menurutnya, keterbatasan air bersih tidak hanya meningkatkan risiko penyakit akibat konsumsi air yang tidak layak, tetapi juga menghambat kebiasaan mencuci tangan. Kondisi tersebut dapat memicu penularan penyakit terutama diare. Selain itu, lingkungan yang kering dan berdebu juga meningkatkan risiko ISPA.
3: Dan itu tidak hanya karena ketiadaan air bersih yang diminum, ketiadaan air bersih untuk cuci tangan pun jadi masalah kan, karena bisa menjadi sumber penularan. Itu yang paling banyak mengancam di saat kekeringan. Sehingga memang salah satu yang patut kita perhatikan adalah suplai air bersih ke daerah-daerah yang kekurangan air bersih.
21: Sementara itu, salah seorang warga Kota Mataram, Muji, mengatakan pergantian musim yang tidak menentu cukup mengganggu aktivitas sehari-hari dan membuat tubuh perlu beradaptasi dengan perubahan kondisi cuaca. Disebutkan, menjaga daya tahan tubuh menjadi salah satu langkah penting.
22: Kita agak sedikit terganggu secara aktivitas, kemudian juga secara fisik, itu kaget tubuh. Dan untuk antisipasi sendiri bagi saya pribadi dan keluarga memang itu perbanyak minum vitamin sih. Karena memang sepenting itu ternyata menjaga imun tubuh di kondisi yang sangat tidak terduga ini.
21: Nurhandini menambahkan, masyarakat khususnya orang tua diminta melindungi anak saat beraktivitas di luar rumah. Anak berusia di atas 3 tahun yang berada di lingkungan berdebu disarankan menggunakan masker untuk mengurangi paparan debu. Mantan Kadikas Provinsi NTB ini menyatakan, ISPA yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi pneumonia. Kondisi ini menjadi salah satu penyakit yang banyak membutuhkan perawatan pada anak. Hayatun Sofian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya? Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
2: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Yang perlu kita ketahui, pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang berani dan ahli strategi gerilya. Pierre Tandean adalah prajurit Angkatan Darat gugur saat gerakan 30 September pada saat usianya 26 tahun 7 bulan 10 hari. Raden Ajeng Kartini, tokoh hak azazi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Rembang 17 September 1904 saat usia 25 tahun 4 bulan 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara gugur saat Revolusi Nasional, wafat di Malaysia 14 Desember 1947 pada saat usia 25 tahun 26 hari. Robert Walter Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional, wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Slamet Riyadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi 4 November 1950 pada saat usia 23 tahun 3 bulan 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945 ketika usianya 22 tahun 5 bulan 23 hari. Christina Marta Tiahahu wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu, usianya baru 17 tahun, 11 bulan, 29 hari. Mayor Daan Mogot, lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946. Pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT, gugur saat melucuti senjata Jepang pada usia 17 tahun 28 hari.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
2: Dinas Pertanian Biak Numfor menggelar gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas dan pasokan harga. Berikut laporan selengkapnya Arini Masihor.
3: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor melaksanakan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan, SPHP atau Gerakan Pangan Murah, GMP, di halaman kantor dinas kawasan Mandala Biak berlangsung pada 14 hingga 15 Agustus 2026 dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan sekaligus menstabilkan harga agar tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto menjelaskan, kegiatan ini dirancang khusus untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
4: Dengan demikian masyarakat bisa membeli yang lebih ringan, lebih terjangkau, dan kita berharap pada bidang distribusi dan ketersediaan akan memberikan program-program seperti ini ke depannya, Bu. Bukan hanya di titik ini saja, mungkin ada beberapa titik lagi setelah ini akan dilanjutkan beberapa titik di beberapa distrik. Pesannya dari kita, mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa membantu masyarakat, terutama dalam stabilisasi harga, bisa menjangkau harganya pangan di sini.
3: Sementara itu, Kabid Ketersediaan Pangan dan Distribusi Suparini menjelaskan, pada hari pertama panitia menyediakan sekitar 150 kupon bagi warga yang ingin berbelanja, dan jumlah yang sama disiapkan untuk hari kedua. Terdapat 19 jenis barang kebutuhan pokok yang disediakan, mulai dari minyak goreng, kopi, gula, tepung, hingga aneka sayuran.
5: Untuk harga sayuran ini, kami bandrol dengan 5.000, semuanya sama 5.000. Kemudian untuk cabai rawit 45.000 per kilo, cabai keriting 30.000, ayam potong 35 per kilo, kemudian telur 60.000, kemudian gula kemasan kami jual dengan 17, kemudian tepung terigu kemasan kami jual dengan 10.000, kemudian beras premium 70 per 5 kilo. Dan SPHP 55.000 per 5 kilo.
3: Salah satu warga yang ikut berpartisipasi, Yanti, mengaku sudah mengantri sejak pukul 8 pagi demi mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Ia menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan ini bisa terus dilaksanakan lagi di waktu yang akan datang secara berkelanjutan.
6: Antri dari jam 8 lewat sedikit, kurang lebih setengah 9. Pertama-tama terima kasih banyak ya buat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang telah membuka program-program kegiatan-kegiatan seperti begini, karena ini banyak membantu kita masyarakat biasa yang bisa mendapatkan bahan-bahan pangan khususnya kebutuhan sehari-hari yang terjangkau. Ya cukup terjangkau. Kami berterima kasih. Kiranya kegiatan-kegiatan begini bisa dilakukan lagi di kemudian hari.
3: Gerakan pangan murah ini menjadi salah satu langkah nyata pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat menjaga inflasi harga kebutuhan pokok.
2: Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus mendorong Kabupaten Merauke menjadi salah satu daerah maju di Papua dengan berbagai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Jessica Ardana melaporkan.
7: Kabupaten Merauke selama ini telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan Provinsi Papua Selatan, khususnya melalui sektor pertanian serta berbagai sektor lainnya. Karena itu, pemerintah provinsi terus berkomitmen perkembangan yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu mengatakan, sejumlah indikator pembangunan Merauke menunjukkan capaian yang cukup baik, termasuk indikator pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan yang dinilai relatif rendah. Kondisi tersebut turut memberikan kontribusi terhadap capaian pembangunan Provinsi Papua Selatan secara keseluruhan. Pihaknya terus mendorong agar berbagai sektor pelayanan dasar di Merauke, termasuk kesehatan dan pendidikan, terus mendapatkan perhatian. Ferdinandus menyebutkan keberadaan rumah sakit umum daerah, pembangunan di wilayah perbatasan, serta kebutuhan masyarakat di kampung-kampung menjadi bagian yang perlu terus dibenahi.
8: Intinya kami dari pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap bahwa Merauke menjadi kabupaten yang memberikan semangat dan termasuk salah satu kabupaten yang maju di wilayah Tanah Papua.
7: Ferdinandus berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPR RI dapat memperkuat pembangunan Merauke sekaligus meningkatkan kontribusinya bagi Papua Selatan dan pembangunan nasional. Sementara Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otsus Kemendagri melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah pada provinsi hasil pemekaran termasuk Papua Selatan. Evaluasi mencakup sejumlah kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran. Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otsus Kemendagri Sumule Tumbo mengatakan, salah satu hal yang dievaluasi adalah pelaksanaan penegasan batas daerah setelah pemekaran. Penegasan batas diperlukan karena wilayah yang sebelumnya berada dalam satu provinsi kini terbagi menjadi beberapa daerah otonomi baru. Evaluasi juga mencakup efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mendorong pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat di wilayah Papua Selatan.
9: Ditegaskan bahwa dilakukan evaluasi pada usia 3 tahun, saat ini kita lakukan evaluasi mulai dari Merauke. Kita harapkan seluruh data-data yang dibutuhkan bisa disampaikan secara optimal untuk kemudian nanti pemerintah menilai DPR, DPD, bahwa perjalanan DOB di usia 3 tahun ini sesuai dengan yang diharapkan.
7: Sumule Tumbo menyebut aspek perangkat daerah dan manajemen ASN turut menjadi bagian yang diperiksa. Dan berdasarkan data, perangkat daerah yang semula disetujui berjumlah 22 OPD dengan 1.053 ASN, sementara masih terdapat ASN yang telah berada di provinsi, namun statusnya masih tercatat di kabupaten asal sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Selain itu, evaluasi mencakup pelaksanaan penyerahan aset dari kabupaten kepada provinsi, serta kelengkapan berita acara penyerahan. Data dari kabupaten, cakupan, dan provinsi masih diperlukan untuk melihat berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah otonomi baru. Jessica Ardana melaporkan.
2: Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Nabire turut diwarnai dengan lomba Yospan Jalan. Kegiatan ini tidak hanya sekedar menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi ruang untuk menjaga nilai budaya Papua dan mempererat kebersamaan masyarakat. Nur Febriana melaporkan.
10: Lomba Yospan Jalan di Kabupaten Nabire digelar Jumat 14 Agustus 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mengusung tema Langkah Bersama Budaya Membara, peserta memulai perjalanan dari kantor Bupati Nabire di Jalan Merdeka dan berakhir di Taman Gisi Nabire. Rute lomba tersebut memiliki total jarak sekitar 2,3 km dengan estimasi waktu tempuh 30 menit dan kecepatan Yospan Jalan sekitar 5 km per jam. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Nabire, Martina Deba menjelaskan alasan Yospan dipilih dalam perayaan HUT ke-81 RI, sekaligus pentingnya meneruskan nilai budaya kepada generasi berikutnya.
11: Kami dari Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Nabire memilih Yospan karena Yospan itu cerita rakyat yang menceritakan tentang nilai-nilai, nilai-nilai luhur yang ada dalam kehidupan orang Papua. Ini kita bisa cerita dari satu generasi ke generasi yang lain. Karena itu kita harus abadikan di kegiatan momen 17 Agustus dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia yang 81. Kami dari Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata mengadakan lomba dalam rangka mempererat hubungan persaudaraan dan silaturahmi di antara OPD dan masyarakat.
10: Semangat kebersamaan itu juga terlihat dari keterlibatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire. Peserta dari instansi tersebut terdiri atas ASN, siswa PKL, serta keluarga ASN. Persiapan dilakukan secara mandiri selama sekitar 3 hingga 4 hari. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire, UNCCJ Lamere, mengatakan, keikutsertaan dalam lomba merupakan inisiatif pegawai sekaligus menjadi momentum mempererat kebersamaan.
12: Jadi awalnya teman-teman tidak ada perintah juga untuk ikut ini, tapi teman-teman tertarik, mereka sarankan untuk kita bisa ikut. Nah, ini kebetulan ada salah satu teman kita di Kominfo juga yang punya keluarga, Ade, yang kebetulan mungkin bisa melatih sedikit, jadi dia melatih kami di Kominfo. Ya, memang dari awalnya inisiatif teman-teman.
10: Lomba Yospan Jalan diharapkan tidak berhenti sebagai bagian dari perayaan HUT Kemerdekaan RI, tetapi terus menjadi ruang untuk memperkenalkan dan mewariskan nilai budaya Papua kepada generasi berikutnya. Semangat langkah bersama budaya membara menjadi pesan bahwa perayaan kemerdekaan dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga identitas budaya dan memperkuat kebersamaan masyarakat Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tangis pedagang mewarnai penertiban di Pasar Lama Raja Ampat oleh Satpol PP. Fadli Ramdan melaporkan selengkapnya.
13: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat kembali menertibkan pedagang yang berjualan di Pasar Lama dekat pantai WTC Kamis 13 Agustus 2026. Ratusan lapak dan barang pedagang dipindahkan secara paksa oleh petugas Satpol PP ke Pasar Senon Bukor yang telah disiapkan pemerintah Kabupaten Raja Ampat sejak tahun 2025. Penertiban lapak pedagang ini sempat diwarnai aksi saling dorong dan pukul antara sejumlah pedagang dengan petugas Satpol PP. Pedagang yang menolak lapaknya digusur melampiaskan emosinya dengan mendorong para petugas. Kericuhan tersebut berlangsung tidak lama karena dimediasi oleh petugas dari Polres Raja Ampat dan Kodim 1805 yang berusaha memisahkan dan mendamaikan para pedagang serta petugas Satpol PP. Salah seorang pedagang, Ansin, mengaku sudah dua kali pindah ke Pasar Senon Bukor dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Pasar baru sepi pembeli dan akhirnya barang jualannya seperti pisang dan sayuran membusuk karena tidak laku. Pedagang berusia 71 tahun ini menerangkan bahwa hanya untuk mendapatkan uang Rp50.000 per hari sangat sulit ketika harus berjualan di Pasar Senon Bukor. Saat kembali berjualan di Pasar Lama, Ansin mengaku bisa mendapatkan uang antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per hari. Ansin berharap pemerintah lebih mempedulikan nasib pedagang kecil yang hanya mencari keuntungan sedikit untuk bertahan hidup.
14: Tapi kan Mama kemarin sudah lama berjualan di atas ya? Itu sepi Mama ya?
15: Iya, sepi. Sudah tiga kali dengan ini saya diusir sini. Ya, ikut saja biar kita laku, duduk-duduk saja.
13: Kepala Satpol PP Kabupaten Raja Ampat, Gideon Omkarsba, menegaskan bahwa semua pedagang harus pindah dari Pasar Lama ke Pasar Senon Bukor tanpa terkecuali. Pemerintah daerah sudah menyediakan tempat untuk semua pedagang di Pasar Senon Bukor. Menurut Gideon, pemerintah daerah telah menyampaikan 3 kali surat pemberitahuan kepada pedagang untuk pindah secara mandiri. Namun, hingga 10 Agustus, masih banyak pedagang yang tidak bersedia pindah sehingga Satpol PP harus melakukan tindakan tegas kepada pedagang.
16: Dari awal kami sudah tempuh semua tahapan surat pemberitahuan untuk kosongkan pasar Belim Kayam sampai batas tanggal 10, tapi tidak diindahkan. Kami berikan space lagi selama 3 hari. Tidak diindahkan juga hari ini apa yang terjadi kami selesaikan.
14: Ini semua pedagang termasuk yang kios-kios
16: ya, semua
14: harus pindah.
16: Tanpa terkecuali kami gunakan hari ini.
13: Kuasa hukum pedagang dari Law Office Hiarul and Partners menyayangkan sikap pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang tidak memberikan ruang dialog bagi para pedagang. Kuasa hukum juga menyoroti adanya pengerahan oknum yang diduga sebagai preman yang mengatasnamakan pemerintah untuk menekan para pedagang agar pindah. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
17: Danamtara Indonesia mendorong penguatan ekosistem keuangan melalui kehadiran Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Pusat finansial tersebut direncanakan akan dikembangkan di Jakarta dan Bali untuk meningkatkan daya tarik investasi internasional. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.

0: diusahakan untuk mendapatkan satu lagi pada tahun 2026 ini.
1: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan program prioritas Presiden yang harus kita sama-sama dukung. Kenapa? Karena selama Indonesia merdeka, saudara-saudara kita nelayan belum bisa merasakan manfaat dari kemerdekaan bangsa kita ini. Oleh karena itu, begitu besar perhatian Pak Presiden untuk menghadirkan Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Tua. Beruntung dari 100 titik, Kota Tua dapat satu.
0: Sementara itu, staf ahli pemerintah Kota Tual Usman Borut dalam sambutannya mengatakan, dengan adanya kampung nelayan, pemerintah Kota Tual sangat berterima kasih karena pemerintah pusat masih memberikan perhatian demi meningkatkan kualitas hidup nelayan di Kota Tual.
2: Kami bersama seluruh masyarakat Kota Tual menyampaikan terima kasih kepada beliau dan kepada Bapak Menteri atas atensi dan perhatian untuk memperhatikan masyarakat Kota Tual, khususnya para nelayan kita yang perlu untuk terus diberdayakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka.
0: Selain peninjauan kampung nelayan, digelar pula pemberian bantuan pangan serta pasar murah yang ada, yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah serta Perum Bulog Subdivret 2 Tual untuk menekan inflasi di Kota Tual. Dari Tual, Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan menilai setahun kehadiran sekolah rakyat telah membuka akses pendidikan yang luas bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan. Berikut laporan selengkapnya Ain Nur Faraini.
4: Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Malik Faisal menilai setahun pelaksanaan sekolah rakyat di Sulsel, para siswa mampu menunjukkan bakat yang mereka miliki setelah mendapat akses pendidikan dan fasilitas yang memadai. Hal ini diungkapkan Malik Faisal menyikapi setahun kehadiran sekolah rakyat di Sulawesi Selatan yang menyasar anak-anak dari keluarga yang masuk dalam keluarga kurang mampu, prasejahtera, miskin ekstrim, dan rentan. Ia menyatakan anak-anak yang berada di sekolah rakyat ini merupakan anak-anak istimewa karena berasal dari berbagai latar belakang.
5: Pertama, secara infrastruktur perbaikan dan sarana prasarana di sana sisa tidak terlalu banyak sehingga memudahkan teman-teman di tuan rumah untuk bisa mengantisipasi kekurangan yang sesuai dengan standar perlombaan di akuatik sendiri. Jadi ini 3 kali kami kunjungan ke sana, masih kunjungan mandiri walaupun ya itulah.
4: Malik Faisal menambahkan kesempatan memperoleh pendidikan menjadi faktor penting dalam mengembangkan potensi anak. Setelah mendapat pendidikan dan fasilitas, siswa mulai menunjukkan kepercayaan diri dan keberanian tampil di depan umum. Untuk itu, Malik Faisal berharap sekolah rakyat dapat memperkecil kesenjangan kualitas sumber daya manusia dan program tersebut juga diharapkan menjadi bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Salah seorang warga, Haryadi Wiratama Nasrun, mengapresiasi 1 tahun kehadiran dari sekolah rakyat karena membuka akses pendidikan yang terbilang luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang sebelumnya tidak pernah membayangkan bisa merasakan bangku sekolah layak. Haryadi mengaku bangga melihat prestasi yang diperlihatkan dan membuktikan keterbatasan ekonomi bukanlah halangan untuk berprestasi dan mampu bersaing dengan sekolah lain. Walaupun begitu, keberhasilan tersebut masih jauh dari kata sempurna. Tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
6: Yang dicapai saat ini masih jauh dari bahasanya kata sempurna. Indikator keberhasilannya itu pendidikan tidak hanya diukur dari segelintir anak yang berprestasi, tapi dari seberapa besar program ini mampu memangkas jurang kesenjangan pendidikan secara masif. Masih banyak PR yang besar yang harus diselesaikan, mulai dari pemerataan fasilitas, kualitas tenaga pengajar, hingga kesinambungan dukungan psikososial dan ekonomi bagi para siswa dan keluarganya.
4: Pemerintah harus memperkuat komitmen agar sekolah rakyat ini mampu memperluas jangkauannya secara merata ke berbagai wilayah, serta memastikan standarisasi mutu pendidikan di sekolah rakyat, setara dengan sekolah formal lainnya. Pendidikan adalah hak konstitusional setiap anak bangsa. Dari Makassar, Iin Nur Faraini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan serta dampak kekeringan. Berikut laporan selengkapnya M. Sidik.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah musim kemarau yang terjadi saat ini. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bersama pemerintah kabupaten kota terus melakukan

0: pemantauan terhadap potensi titik api. Menurutnya, kesiapsiagaan penanganan karhutlah saat ini terus diperkuat dengan melibatkan BPBD serta berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap penanganan kebakaran. Setiap titik api yang terpantau menurutnya harus segera ditangani untuk mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan serta masyarakat.
1: Iya, karhutlah ini memang dengan situasi keadaan seperti ini yang global ya dunia, maka kita terus melakukan siaga. Kalau sekarang ini saya bilang kalau BPBD itu kita siaga 1 dengan kabupaten kota untuk terus melakukan pemantauan. Jadi beberapa titik api langsung kita tangani menggunakan badan penanggulangan bencana kita dan juga teman-teman lain yang menjadi pegiat soal kebakaran.
0: Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Mutiara Sis Al-Jufri Palu, Taufik Hidayah, menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi karhutla dalam kategori sedang hingga sangat tinggi. Pihaknya juga telah menyampaikan hasil pemantauan tersebut kepada pemerintah daerah, agar mampu mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Jadi untuk seminggu ke depan ini memang potensi karhutla, potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Sulawesi Tengah pada kategori sedang hingga sangat tinggi gitu kan ya. Ini memang kita sudah berkirim surat himbauan setiap minggu kan kita update perakirannya ke semua stakeholder, ke BPBD dan di semua kabupaten kota dan juga ke dinas-dinas terkait dan juga disampaikan langsung ke masyarakat dan dalam bentuk surat himbauan. Dan ya ini juga hampir seluruh kabupaten ya yang bisa kita perakirakan untuk kemudahan terjadinya kebakaran.
0: Sebagai upaya antisipasi terjadinya karhutla di Sulawesi Tengah, BMKG juga mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan pos-pos siaga karhutla, mulai dari tingkat provinsi, kecamatan, hingga kelurahan. Melalui kolaborasi antara BMKG bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan masyarakat, diharapkan potensi kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah agar tidak memberikan dampak luas bagi masyarakat. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Siddiq melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
4: Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Otorita Ibu Kota Nusantara resmi mengukuhkan 52 anggota pasukan pengibar bendera tahun 2026 yang akan bertugas pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Nusantara. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai strategi pemerintah pusat meningkatkan produktivitas, akses BBM, dan kesejahteraan nelayan pesisir. Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur telah berjalan selama 1 tahun 6 bulan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah pusat akan mengambil alih sejumlah program pemerintah daerah atau Pemda 2027. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai keterangan pers nota keuangan dan RAPBN 2027 di Jakarta. Program yang akan diambil alih diantaranya pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, sarana pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah juga akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Arab Saudi menyatakan 15 negara telah menandatangani pernyataan untuk membentuk koalisi pertahanan maritim multinasional. Pengumuman tersebut disampaikan Kementerian Pertahanan Arab Saudi pada Kamis 13 Agustus, dilansir dari Anadolu. Sebanyak 13 negara telah menyelesaikan prosedur nasional untuk bergabung dalam koalisi ini. Negara tersebut juga telah menandatangani piagam koalisi dan secara resmi mengumumkan keanggotaan mereka. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia siap membidik hasil terbaik pada turnamen Asian Games 2026 di Jepang. Skuad Merah Putih menargetkan masuk ke semifinal dengan harapan membawa peluang peringkat ketiga. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebut target tersebut menjadi motivasi dalam persiapan menuju ke Jepang. Ia meminta para pemain memaksimalkan seluruh kesempatan latihan sebelum menghadapi persaingan berat di kawasan Asia. Otorita Ibu Kota Nusantara resmi mengukuhkan 52 anggota pasukan pengibar bendera tahun 2026 yang akan bertugas pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Nusantara. Berikut laporan selengkapnya, Andreas Trisno.
1: Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono mengukuhkan 52 anggota pasukan pengibar bendera Ibu Kota Nusantara tahun 2026. Pengukuhan berlangsung di Balai Kota IKN kawasan inti pusat pemerintahan Jumat malam. Pengukuhan ini menjadi tahap akhir sebelum para paskibraka menjalankan tugas pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Plaza Seremoni Ibu Kota Nusantara 17 Agustus 2026. Dalam prosesi tersebut, Basuki mengukuhkan seluruh anggota paskibraka dan berharap mereka mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
2: Dengan memohon ridho Allah Yang Maha Kuasa, pada hari ini, saya mengukuhkan saudara-saudara sekalian sebagai pasukan pengibar bendera Ibu Kota Nusantara tahun 2026 yang akan bertugas di lapangan Plaza Seremoni Ibu Kota Nusantara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas. Nusantara, 14 Agustus 2026, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono.
1: Sebanyak 52 anggota paskibraka yang dikukuhkan terdiri atas 46 anggota dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan 6 anggota dari SMA Taruna Nusantara. Pelatih paskibraka IKN Ibda Jumansa mengatakan, sebelumnya OIKN menyiapkan 53 anggota pasukan, namun satu anggota asal Kutai Kartanegara tidak dapat melanjutkan tugas karena kondisi kesehatan. Kasih Humas Polresta IKN ini optimis seluruh peserta paskibraka siap menjalankan tugas bersejarah di IKN.
3: Untuk selama ini latihan seperti biasa, untuk tim yang sakit ada tim pengeluhan dari tim lecet dan lainnya. Bukan itu saja.
4: Tapi semuanya sudah otomatis siap, Pak ya, untuk tampil di 17 nanti.
3: Insya Allah kami Paskibraka Kota Nusantara tahun 2006 siap.
1: Pada tugas pengibaran bendera, Kalisa Rifki Ramadhani dipercaya membawa baki bendera. Seluruh anggota Paskibraka sebelumnya telah menjalankan pembinaan dan latihan untuk memastikan kesiapan fisik, mental, serta kedisiplinan sebelum melanjutkan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sebanyak 21 pelajar terbaik Kabupaten Rotendau dikukuhkan sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat Kabupaten Rotendau. Berikut laporan selengkapnya Rudi Hartono.
5: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya kukuhkan anak-anakku sekalian sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka tahun angkatan 2026. Semoga amal bakti semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dengan segenap taufik dan hidayah-Nya serta dengan inayah-Nya.
6: 21 orang calon Paskibraka tingkat Kabupaten Rotendau resmi dikukuhkan oleh Bupati Rotendau Paulus Henuk Jumat 14 Agustus 2026 di lobi lantai 1 kantor Bupati Rotendau. Pembina Paskibraka Kabupaten Rotendau Simpson Nulek ketika diwawancari RRI seusai pelaksanaan pengukuhan calon Paskibraka mengatakan tahun ini jumlah anggota Paskibraka ditetapkan sebanyak 21 orang sebagai bagian dari efisiensi anggaran pemerintah daerah. Ke-21 orang tersebut berasal dari sejumlah SMA dan SMK di Kabupaten Rotendau dengan jumlah per sekolah berbeda-beda. Proses seleksi dilakukan secara ketat sejak Maret melalui seleksi secara daring meliputi tes pedagogik, tes kebangsaan hingga tes fisik. Simpson Nulek menambahkan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan seluruh anggota siap melaksanakan tugas pada upacara detik-detik proklamasi termasuk pelaksanaan gladi kotor dan gladi bersih.
7: Dari 60-an orang yang lolos seleksi dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei tinggal 21 orang. Dan ada satu orang yang mewakili provinsi, mewakili Rotendau untuk tingkat provinsi dari SMA Negeri 1 Pantai Baru.
6: Sementara itu, Bupati Rotendau Paulus Henuk dalam amanatnya saat pengukuhan mengingatkan bahwa menjadi anggota Paskibraka bukan sekedar tugas seremonial, tetapi merupakan kesempatan untuk membentuk karakter, menanamkan jiwa nasionalisme, serta memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab generasi muda.
8: Pengukuhan yang kita laksanakan sore ini bukan seremonial, tetapi kita harus hayati dan renungkan agar bermakna untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan jiwa dan rasa nasionalisme kalian semua. Kepercayaan yang diberikan kepada anak-anak sekalian sebagai Paskibraka Kabupaten Rotendau agar dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta saling menjaga kebersamaan dan kekompakan satu dengan yang lainnya.
6: Bupati Rotendau juga menyampaikan apresiasi kepada para pembina pelatih, panitia yang telah tekun membimbing para calon Paskibraka. Kepada ke-21 anggota yang dikukuhkan, Bupati berpesan agar kepercayaan dan kehormatan tersebut dijalankan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, serta menjaga kekompakan. Para anggota Paskibraka Kabupaten Rotendau selanjutnya akan bertugas mengibarkan sang merah putih pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai strategi pemerintah pusat meningkatkan produktivitas, akses BBM, dan kesejahteraan nelayan pesisir. Mei Martubong melaporkan selengkapnya.
9: Saudara Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan Irjen Pol Victor Gustav Manopo hadir menemui masyarakat khususnya nelayan di Desa Labetawi, Kota Tual, Provinsi Maluku. Kehadirannya khusus untuk memberikan bantuan dan mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih. Manopo menjelaskan, Kota Tual beruntung mendapatkan satu kuota Kampung Nelayan dan diusahakan untuk mendapatkan satu lagi pada tahun 2026 ini.
10: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan program prioritas Presiden yang harus kita sama-sama dukung. Kenapa? Karena selama Indonesia merdeka, saudara-saudara kita nelayan belum bisa merasakan manfaat dari kemerdekaan bangsa kita. Oleh karena itu, begitu besar perhatian Pak Presiden untuk menghadirkan Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Tua. Beruntung dari 100 titik, Kota Tua dapat satu.
9: Sementara itu, staf ahli pemerintah Kota Tual Usman Borut dalam sambutannya mengatakan, dengan adanya kampung nelayan, pemerintah Kota Tual sangat berterima kasih karena pemerintah pusat masih memberikan perhatian demi meningkatkan kualitas hidup nelayan di Kota Tual.
11: Kami bersama seluruh masyarakat Kota Tual menyampaikan terima kasih kepada beliau dan kepada Bapak Menteri atas atensi dan perhatian untuk memperhatikan dan masyarakat Kota Tual, khususnya para nelayan kita yang perlu untuk terus diberdayakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka.
9: Selain peninjauan kampung nelayan, digelar pula pemberian bantuan pangan serta pasar murah yang ada, yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah serta Perum Bulog Subdivret 2 Tual untuk menekan inflasi di Kota Tual. Dari Tual, Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program makan bergizi gratis di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur telah berjalan selama 1 tahun 6 bulan. Salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah Endona kini melayani 2.853 penerima dari berbagai kelompok sasaran. Berikut laporan selengkapnya, Rovinus Wula.
12: Koordinator Yayasan Persada Bakti Dapur SPPG Endona Maximus Daki mengatakan layanan tersebut mencakupi 21 sekolah dan 12 posyandu. Puluhan satuan pendidikan yang dilayani terdiri atas 6 kober, 8 SD, 2 SMP, serta 4 SMK dan SMA. Menurut Maximus, SPPG Endona yang berlokasi di Kelurahan Lokoboko menjadi salah satu dapur dengan jumlah penerima terbesar di Kabupaten Ende. Besarannya, cakupan layanan itu tidak hanya terlihat dari jumlah sekolah tapi juga penerima dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi dan balita. Selama pelaksanaan MBG, Maximus menyebut belum ada aduan luar biasa dari masyarakat maupun sekolah penerima. Meski demikian, pihaknya tetap rutin berkoordinasi dengan kepala sekolah dan kader posyandu untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan.
13: Puji Tuhan, sampai saat ini untuk Dapur Endona tidak ada satupun keadaan yang luar biasa ataupun keluhan-keluhan. Dan walaupun tidak ada keluhan, kami tetap melakukan rapat koordinasi dengan kepala sekolah dan para posyandu untuk kita terus berbenah. Kita terus berbenah bagaimana boleh menciptakan pelayanan makan bergizi gratis ini agar lebih baik. Kita terus dan kita tetap mengharapkan masukan-masukan dari masyarakat untuk kami, kalaupun ada kekeliruan bisa diperbaiki, tetapi itu sementara ya kita puji Tuhan. Dan juga mungkin untuk Ende ya bisa dilihat sendirilah dapur mana yang paling baik pelayanan.
12: Ia berharap masyarakat juga aktif memberi masukan agar layanan makanan bergizi gratis di SPPG Endona semakin baik. Dapur SPPG Endona saat ini didukung 49 pekerja terdiri dari 47 orang yang dibiayai negara dan 2 orang dibiayai yayasan. Maximus berharap seluruh pemangku kepentingan ikut memperkuat tujuan MBG melalui pemberdayaan ekonomi lokal, terutama dalam penyediaan sayur, buah, dan ayam. SPPG Endona mengandalkan pelaku usaha lokal di Kabupaten Ende. Sejauh ini untuk SPPG wilayah Endona, suplai ayam 100% dari usaha lokal dan tidak pernah satu kali pun menggunakan suplai ayam dari luar wilayah Kabupaten Ende. Kader Posyandu Watumbawo, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Vivik Sumbowo mengatakan, makanan MBG untuk penerima di posyandu tersebut didistribusikan tepat waktu sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Posyandu Watumbawu memiliki 40 penerima yang terdiri dari 3 ibu hamil, 7 ibu menyusui, dan 30 bayi serta balita. Vivik menilai menu yang diberikan cukup beragam karena berganti antara ayam, telur, sayur, dan berbagai jenis buah seperti apel, pisang, salak, dan jeruk. Ia berharap menu untuk ibu hamil dan bayi balita tidak terlalu sering berupa makanan kering, tetapi dapat diselingi makanan berkuah seperti sup.
14: Terus pengambilan ompreng jam 10 pagi, jam 10 dari jam 7 sampai jam 10 itu sudah harus selesai apa distribusinya ke ini ke bayi balita ya, ke ibu hamil juga begitu. Aman semua sampai dikonsumsi juga anak-anak juga aman semua sampai.
12: Ia juga menyebut hingga kini tidak pernah ada keluhan maupun kasus keracunan dari makanan yang disalurkan SPPG Wilayah Dona kepada penerima posyandu Watu Mbavu. RRI Enderu Finusvula melaporkan.
0: Petani tidak cukup hanya dibantu ketersediaan air irigasi, keberhasilan pertanian juga ditentukan oleh perlindungan lahan, dukungan sarana produksi hingga kepastian pasar bagi hasil panen. Imal Arasati melaporkan selengkapnya.
15: Sehingga petani tetap bisa berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan di Jawa Tengah.
16: Pendengar, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dinilai belum cukup untuk memperkuat ketahanan pangan di Jawa Tengah. Keberhasilan sektor pertanian juga bergantung pada dukungan benih, pupuk, alat mesin pertanian, hingga kepastian pemasaran hasil panen yang memerlukan kolaborasi lintas sektor. Kapokja Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Air Baku Dinas PUPR Jawa Tengah, Wahyudi Purnomo mengatakan, pembangunan irigasi harus dibarengi kolaborasi lintas sektor. Menurutnya air memang menjadi kebutuhan utama, tetapi tidak akan cukup jika petani kesulitan memperoleh bibit, pupuk, alat mesin pertanian maupun akses penjualan hasil panen.
15: Air pun tidak cukup. Koordinasi dengan pertanian ini termasuk bibit tanaman, padi, jagung, lain-lain, kemudian pupuk, kemudian alsintan, alat mesin pertanian, ya kemudian penjualan. Ya. Ini harus memang harus ada kolaborasi di situ. Tanpa itu ya berjalan sendiri-sendiri. Ya nggak akan ada yang mau jadi petani, percuma antur pari, airnya ada, pupuknya ada, tapi penjualannya nggak bagus ya, nggak juga.
16: Sementara itu, Kabid Prasarana, Sarana dan Penyuluhan DKPP Kabupaten Pekalongan, Sutanto, menambahkan bahwa teknologi pompa irigasi tenaga surya menjadi salah satu upaya membantu petani menghadapi musim kemarau sekaligus menekan biaya operasional. Namun teknologi tersebut tetap harus didukung perlindungan lahan pertanian, perbaikan jaringan irigasi, serta pendampingan penyeluruh agar manfaat dapat dirasakan secara optimal.
17: Di setinggal hektar sawah terancam kekurangan air, terutama ya tadi di wilayah selatan. Kondisi ini membuat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan terus berkoordinasi dengan penyuluh pertanian lapangan untuk memantau kondisi sawah secara berkala dan mempercepat penanganan begitu muncul gejala kekurangan air.
16: Melalui sinergi berbagai pihak, pemerintah berharap produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan di Jawa Tengah semakin kuat meski menghadapi tantangan perubahan iklim dan penyusutan lahan pertanian. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Lapas Kelas 2B Kupang mendorong pembinaan UMKM sebagai pembinaan kemandirian warga binaan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Lopo.
18: Untuk dipasarkan, baik lewat media sosial, pasar, maupun lewat kegiatan pameran yang dilaksanakan oleh berbagai pihak itu sering kami ikut sertakan.
19: Lapas Perempuan Kelas 2B Kupang mendorong pemberdayaan UMKM menjadi bagian penting pembinaan kemandirian warga binaan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi seperti menjahit, tata boga, salon, dan tenun ikat termasuk pertanian dan ketahanan pangan. Lapas Perempuan Kelas 2B Kupang Ifoni mengatakan, hasil kerajinan warga binaan didorong untuk dipasarkan baik melalui media sosial, pasar, maupun pameran yang dilakukan berbagai pihak, termasuk pameran pembangunan pemerintah Nusa Tenggara Timur.
18: Di Lapas Perempuan, pemberdayaan UMKM ini memang menjadi bagian dari pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Jadi kami tidak hanya memberikan keterampilan, tetapi kami juga mendorong mereka untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi. Ada beberapa keterampilan yang sedang kami kembangkan di lapas, seperti ada menjahit, tata boga, dan juga salon serta tenun.
19: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Linus Lusi, menegaskan tenun ikat Nusa Tenggara Timur yang mendunia saat ini adalah tenun ikat asal Sumba, sehingga oleh Dekranasda harus dipacu. Karena minat motif NTT datang dari berbagai kalangan, sehingga para penenun harus mengambil peluang dan menjaga kualitas.
20: Kelas penggemar motif ini kan kelasnya bervariatif. Ketika bervariatif, makanya para pelaku penenun mestinya menyasar segmen ini. Kaum muda, remaja senangnya motif jenis apa? Kelas menengah motif jenisnya seperti apa? Nah, ini kan butuh pemetaan tersendiri. Kita yakin pasti menjadi sebuah ikon Nusa Tenggara Timur. Di samping itu, contoh tenun-tenun yang paling mendominasi yang lebih dari satu motif kan Timur Tengah Selatan.
19: Dalam pada itu, Ketua Dekranasda Nusa Tenggara Timur, Asti Lakalena, mengakui Dekranasda aktif mendampingi pengrajin tenun ikat lewat penyediaan alat, pelatihan generasi muda, dan perlindungan hukum. Langkah ini menjaga mutu kain, melestarikan budaya, dan menaikkan pendapatan pengrajin lokal di Nusa Tenggara Timur.
21: Dekranasda ataupun pendamping-pendamping yang lainnya, perbankan dan segala macamnya, termasuk Pemprov juga, dinas-dinas terkait. Yang kedua, itu adalah sarana untuk tes market, untuk lihat potensinya dan antusiasme masyarakat terhadap produk kita. Yang ketiga, itu adalah ajang untuk belajar. Kalau ternyata kita lihat yang menurut kita, ini pendampingan sudah kita lakukan cukup nih, tetapi ketika diuji di pameran itu, kok masih misalnya masih kurang ya, animonya kenapa gitu. Nah itu yang akan kita benahi terus untuk kemudian dilakukan pendampingan-pendampingan.
19: Ketua Dekranasda Nusa Tenggara Timur, Asti Lakalena, secara aktif mendorong pelaku UMKM lokal, khususnya para pengrajin tenun ikat, untuk meningkatkan daya saing, berinovasi, dan memperluas jangkauan ke pasar global. Upaya ini dilakukan melalui penguatan kualitas produk, pelatihan kreatif, serta pemanfaatan wadah promosi seperti NTT Mart dalam mendongkrak ekonomi daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @nriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, suara pembacaan teks proklamasi itu merupakan hasil rekaman ulang. Saat itu teknologi belum secanggih sekarang. Saat itu pembacaan proklamasi hanya didokumentasikan dengan foto karena belum ada kamera yang bisa merekam video dengan suara. Setelah pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno merekam kembali teks proklamasi pada tahun 1951. Direkam di studio Radio Republik Indonesia. Dari rekaman Insinyur Soekarno inilah digunakan sebagai dokumentasi penting suara sejarah untuk momen proklamasi. Setelah itu, rekaman Insinyur Soekarno dibawa ke Lokananta, Kota Solo, Jawa Tengah. Di studio Lokananta inilah rekaman suara Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi digandakan dengan piringan hitam. Kemudian disebarkan oleh Lokananta ke penjuru Indonesia.
1: Sejarah singkat Sangsaka Merah Putih.
2: 17 Agustus 1945 menjadi awal Sangsaka Merah Putih berkibar. Di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, sekitar pukul 10 pagi dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sederhana. Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Paskibraka yang dipimpin Latif Hendraningrat. Sejak itulah, bendera tersebut dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus. Bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno Fatmawati. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Pada tahun 1958, dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 40/1958 diputuskan bahwa bendera kebangsaan yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi bendera pusaka atau sangsaka merah putih. Namun, bendera pusaka yang kian tua itu pada tahun 1968 tidak dikibarkan lagi, diganti dengan duplikatnya yang berbahan sutra alam, berukuran asli persis, yaitu 178 cm x 274 cm.

0: 17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa. Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku. Mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Seperti biasa ya, kita hadirkan topik-topik pilihan untuk Anda. Anda juga bisa memberikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Topik kita pagi ini, yang pertama soal naiknya kepercayaan dunia pada ekonomi Indonesia. Seperti disampaikan dalam pidato kenegaraan penyampaian RAPBN dan nota keuangan, di gedung DPR RI, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penilaian positif dari lembaga internasional adalah bukti nyata bahwa fundamental ekonomi Indonesia sangat kuat di tengah guncangan ketidakpastian global. Presiden menekankan bahwa pengakuan ini murni penilaian objektif dari luar. Presiden mengingatkan, bagi jajarannya agar tidak cepat puas, beliau menegaskan bahwa rating adalah pengingat bahwa kredibilitas harus dibangun dengan kerja keras nyata. Karena dunia tidak hanya menilai apa yang diumumkan, melainkan juga apa yang benar-benar dilaksanakan. Seperti pengakuan dari S&P, beliau menyampaikan bahwa keputusan S&P mempertahankan peringkat triple B dengan outlook stabil membuktikan Indonesia konsisten berada di kategori investment grade. Kemudian apresiasi juga disampaikan Presiden kepada Danantara, di mana S&P secara spesifik menilai positif peran dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, serta PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Nah, kemudian kita angkat tema juga lainnya mengenai Presiden juga menginginkan agar anak sekolah dasar menguasai bahasa asing sejak kelas 1 SD. Jadi Presiden menyampaikan dan mendorong agar pembelajaran bahasa asing mulai diterapkan sejak kelas 1 sekolah dasar atau SD. Kebijakan strategis ini disampaikan langsung oleh Presiden dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI 2026 di Kompleks Senayan Jakarta kemarin. Presiden menekankan bahwa penguasaan bahasa asing bersifat mutlak agar generasi muda Indonesia memiliki daya saing yang kuat di kancah global. Nah, ini kita bahas juga nanti ya, metodenya harusnya bagaimana yang tepat bagi anak sekolah dasar khususnya mulai dari kelas 1 SD. Dan nanti kita pantau juga dampak dari kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah termasuk di Kota Palangkaraya yang kasus infeksi saluran pernapasan akutnya atau ISPA-nya dilaporkan terus meningkat. Ada Pak Atong di Pekanbaru ya, Pak Atong. Pagi, Pak.
3: Selamat pagi.
2: Pagi, Pak Atong.
3: Merdeka.
2: Merdeka. Pekanbaru bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Sepertinya akan mengikuti provinsi Kalimantan Tengah Palangkaraya.
2: Oh begitu, sudah mulai banyak asap juga begitu?
3: Sudah mulai banyak asap, titik api aja sudah di atas 100.
2: Oh oke.
3: Okay. Tepatnya titik panas kan, entah api, titik panasnya dulu kan gitu. Kalau Pak Atong memilih serba-serbi ulang tahun kemerdekaan.
2: Oh, oke, okay. Silakan Pak Atong.
3: Yang nomor satu dulu kita harus mencintai negara kita.
2: Yeah.
3: Kita paling kurang jangan menjadi kompor. Yang paling bagus itu menjadi, jangan jadi kompor, jangan mengompori Indonesia tidak baik. Indonesia tidak boleh mengibarkan bendera merah putih. Banyak tuh di sosial media menyebut tidak boleh, jangan mengibarkan bendera merah putih, mengibarkan bendera setengah tiang. Ingat jasa pahlawan kita berjuang darah keringat, mau berlapar-lapar, mau bersusah-susah payah. Kita kok dengan gampangnya mengatakan negeri kita tidak baik. Tidak baik pun negeri kita, kita wajib mencintai negeri kita. Tetap kita menjadi lem perekat, jangan menjadi kompor. Menjadi kompor itu ingat loh, ada akhirat nanti. Di akhirat kita kan tidak mencintai bangsa kita, seperti kita tidak mencintai tanah yang tempat kita pijak. Tanah kita bukan langsung besar loh, kita dari bayi loh di Indonesia. Dari bayi kecil, remaja, terus tua, terus meninggal, mau dikubur di negeri orang. Seindah-indah negeri orang loh, bukan negeri kita. Itu saja.
2: Baik Pak Atong, terima kasih banyak ya Pak Atong ya. Pagi Pak, berikutnya Pak Haryanto di Kutai Barat. Pagi Pak Haryanto.
4: Pagi Bang Jani, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Haryanto. Bagaimana kabarnya Kutai Barat pagi ini?
4: Cerah selama-lamanya.
2: Cerah selama-lamanya.
4: Iya, malam musim kering. Jadi dompet juga mulai ikutan kering Bang. Alhamdulillah nih Bang, bisa tembus, bisa masuk. Kalau kemarin aku nelpon mulai pukul 7 apa acara ini dimulai sampai selesai indah tembus. Aku hitungi daftar telponku, terlock teleponnya buat berapa puluh kali aku nelpon Bang Jain indah tembus. Malam enggak pakai radio monitor Bang. Karena kan enggak ada RRI Pro 3 terestrial, belum ada Bang. Jadi udah nanti ada lah. Jadi gandeng dengan Pro 1 Sendawa.
2: Ya, nanti kita perhatikan ya, Pak Yanto ya.
4: Iya, di sini banyak Bang pendengar radio. Kalau orang mereka pergi ke ladang tuh bawa radio Bang, masyarakat lokalnya. Saya pilih yang nomor 1 itu Abang ya.
2: Iya.
4: Kalau apa itu negara luar, katakan dunia sudah percaya kepada Indonesia, berarti kondisi Indonesia itu kuat itu Abang.
2: Iya.
4: Pondasi, fundamental ekonominya kuat, bagus. Tinggal bagaimana negara kita aja nih Abang bisa memberi jaminan kepada dunia luar, negara luar ya kan. Ketika mereka datang untuk berinvestasi, mereka ada rasa aman.
2: Aman, iklim investasinya yang aman, harus mendukung begitu ya.
4: Iklim investasinya. Birokrasi itu sering-sering disebut oleh Presiden Prabowo. Jangan berbelit-belit, bertele-tele, rumit, panjang, makan waktu, apa segala macam. Jangan ada pungli juga, jangan ada biaya-biaya siluman. Indonesia ini tergolong negara yang upah buruhnya rendah loh, Pak. Ya kan, rendah juga. Termasuk di negara mana lagi itu yang biasa negara rendah. Nah, itu harus ada jaminan ya, supaya apa kepercayaan ini bisa terus kita pertahankan, kita tingkatkan. Karena untuk menjaga trust atau kepercayaan itu sulit itu, Abang.
2: Ya.
4: Nanti kan investasi masuk, terbuka lapangan pekerjaannya kan.
2: Ya, betul. Ya,
4: tenaga kerja yang terserap. Nah, itu jadi kan ya paling tidak kan kita bisa mengatasi soal pengangguran, kemiskinan. Nanti kan ujung-ujungnya muaranya kan pada kesejahteraan masyarakat ya. Indonesia. Nah, itu yang kita harapkan ya kan. Jadi saya mau menambahi apa yang dikatakan Pak Atong tadi. Right or wrong, Indonesia is my country.
2: Merdeka ya. Bang Jaini. Merdeka, Pak Yanto. Terima kasih banyak. Selamat pagi, Pak. Pak Matauli di Sibolga. Pagi, Pak Matauli.
5: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Bung Jaini.
2: Ya, betul. Sibolga ya. Bagaimana kabarnya pagi ini?
5: Ini cerah ini.
2: Cerah cuaca ya. Oke, mau komentar yang mana, Pak Matauli?
5: Itu bahasa Inggris.
2: Bahasa asing, Pak. Tidak hanya bahasa Inggris, ada beberapa bahasa yang sempat disebut beliau. Bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Arab, bahasa Mandarin.
5: Ya begini, Bung Zeni. Mungkin kita masih ingat dari SD kita udah belajar bahasa Inggris dari TK ya, sebagai bahasa asing. Ternyata sampai SMA dan kuliah keberanian bicara itu nggak ada diwujudkan.
2: Ya, itu yang penting sebetulnya, keberanian bicara begitu ya. Soal benar salah, soal belakangan begitu ya, Pak Mantauli.
5: Ah, udah seperti itu pun kita masih di les bimbelkan lagi sama orang tua. Berarti ada apa dengan belajar bahasa Inggris di sekolah dengan dibimbel? Dan yang kedua saya mau bilang, kalau memang ini sudah di, kan ada istilah dulu ya, Hari Sumpah Pemuda, bertanah air satu, berbahasa, berbangsa. Ada juga katakan cintai bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah. Kuasai bahasa asing, karena ini satu-satunya kita bisa internasional gitu, mengerti tentang ilmu, tentang sains. Karena semua negara di dunia ini paling tidak bahasa pemersatu internasionalnya itu kan bahasa Inggris. Jadi saya pikir supaya ini bisa ini, televisi-televisi sekarang, Bung Zaini ya, baik itu televisi nasional pemerintah, itu kan banyak sinetron yang mak-mak suka ya. Kalau bisa dikasih title
2: subtitlenya.
5: Iya, jadi mau lagu-lagu dan sebagainya bikin paling tidak itu kan pancingan daripada dia kursus, daripada dia sibuk-sibuk membayar mahal dan sebagainya. Kan karena bukan hanya anak SD aja yang tahu kan bisa kursus 3 bulan. Terus mengenai pengakuan internasional juga. Ya betul memang kita harus dipelajari ya, kalau Bung Zaini pernah mahasiswa budaya meneliti itu ada di Tridharma Perguruan Tinggi ya. Nah sekarang juga guru pun kan pernah jadi mahasiswa. Jadi udah saatnya sekolah-sekolah kita dari tingkat bawah sampai tingkat atas itu budaya meneliti itu harus penting. Karena di situ kita belajar statistik, belajar penelitian metode kualitatif dan kuantitatif karena bersifat angka dan data. Itu nggak ada sifatnya yang namanya asumsi, itu nggak ada. Data yang berbicara. Jadi saya pikir data itu kan mahal. Butuh waktu, butuh dana dan sebagainya. Tetapi skripsi-skripsi ini karya ilmiah mahasiswa kita kurang apa ya, kurang menyentuh dengan dunia kerja ya, yang ada entrepreneur dan sebagainya. Mungkin ini harus ada hari penelitian internasional harus dibudayakan sama kita gitu, karena data itu sifatnya mahal dan sifatnya langsung ke topik permasalahan. Saya dengar nanti
2: narasumber. Baik, terima kasih banyak Pak Matauli. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi.
6: Pagi.
2: Pagi. Waalaikumsalam, Pak Upi. Merdeka. Bone, bagaimana kabarnya pagi ini?
6: Alhamdulillah cerah pagi ini.
2: Cerah cuaca ya. Mau komentar yang mana?
6: Yang nomor dua ini.
2: Nomor dua, soal bahasa ya. Silakan.
6: Saya sendiri artinya pernah beberapa waktu lalu ada anu ya, ada talk show sosialisasi di RRI Bone mengatakan bahwa ke depannya akan diwacanakan, di wacana ya, akan diwacanakan artinya mulai kelas 4, kelas 3 SD sampai kelas 6 SD harus menguasai anu, maksudnya sudah memulai di kurikulum bahasa Inggris. Artinya kan kalau di sini dengan apa yang disampaikan kemarin dari ya, Pak Prabowo di pidatonya ya, artinya kalau saya sendiri bersetuju kalau mulai kelas 4, karena kalau menurut teori pengejaran yang pernah saya dengar katanya kalau masih kelas 1 dan kelas 2 gitu katanya. Apa sih ini artinya masih pelajaran tahu mengenal huruf dan mengenal angka istilahnya. Kalau dibebankan lagi untuk pengajaran bahasa Inggris, jangan sampai ke depannya terlalu...
2: Mungkin nanti metodenya berbeda, Pak. Kalau untuk anak kelas 1 tidak langsung belajar bahasa Inggris yang bagaimana begitu. Mungkin sapaan sehari-hari, good morning, misalkan begitu loh. Sambil bermain lah begitu.
6: Mungkin basicnya mengenal area bahasa Inggris angka, bahasa asing angka, bahasa bahasa asing huruf ya, mungkin seperti itu. Ya, memang tapi memang punya ini sebuah kuliah ya, ke hasilnya ke kemajuan yang harus kita tempuh, karena ini kan menyangkutannya untuk masa depan bangsa kita kan. Jangan sampai, apalagi kan kalau kita bandingkan dengan Malaysia,
2: Malaysia ada bahasa sehari-hari Pak, bahasa Inggris itu.
6: Ya, kebanyakan sudah menggunakan bahasa Malaysia di mana, bahasa Inggris di Singapura juga begitu.
2: Ya.
6: Memang artinya bangsa kita di Asia Tenggara mungkin masuk area berada di aslinya di strategi ya, kan mungkin
2: yeah.
6: belum terlalu tertinggal sekali, tapi baguslah apa yang mungkin apa yang dilakukan diupayakan oleh Pak
2: Presiden ya.
6: Pak Presiden.
2: Yeah.
6: Tapi sedikit Pak saya sedikit
2: Pak. Ya, oke, silakan.
6: Ya, sampaikan komentar artinya kenapa kemarin waktu pidato Pak Presiden waktu sidang waktu sidang yang sesi paginya itu usirannya teristirialnya tersendat-sendat.
2: Oh begitu, oke.
6: Okay. Begitu di katanya menurut teman-teman yang ada di luar kota ya, bukan cuma di daerah Kepri Sulawesi
2: yeah.
6: ya, bagi betul yang ada di luar kayak di Jawa atau di Sumatera katanya.
2: Yeah. Kami sedang evaluasi itu Pak. Nanti kedepannya ya. Kalau ada siaran langsung seperti ini kami perbaiki kembali.
6: Iya, ini kan nanti momennya momen
2: penting begitu ya.
6: Iya, penting ya. Terima
2: kasih Pak. Baik, terima kasih banyak ya Pak Merdeka. Upi Merdeka. Pak Edi di Solo, Pak Edi pagi Pak.
7: Pagi Marsi.
2: Pagi, silakan Pak Edi.
7: Ya. Merdeka merdeka pada pasang bendera kapendean.
2: Ya.
7: Ini nih doa bersama harus. Kapan iso benar-benar Pak Presiden untuk ngosak Indonesia? Itu NTT, mantan Presiden datang sana kok ini. Ada gempa 7 lebih ya tadi pagi lah, jam 5 kurang sedikit. Semoga, yeah. jangan ada korbannya, semoga. Nah, ini Pak Presiden ngajak untuk ngosak Indonesia kan sajane buat ngurangi lah. Bahkan mau ndak mau, ini Pak Presiden anak-anak suruh bahasa-bahasa asing anak-anak. Tapi kak pikir nih kelatunan ada banyak Pak Presiden ya pun dan di Roswati, Popi, Om Jari sayang anak, dan 35 ribuan loh yang kelatunan. Semoga MBG berani stop, jangan sampai dilanjut lagi, ganti uang sudah. Wes orang gawe ribut, bahkan aman, sa Indonesia sih bagaimana kak bagian semuanya. Nggak usah banyak-banyak, sebulan kasih orang tuane 250 ribu, 300 ribu, beres. Tidak 15 ribu, 5 ribu ini buat dibagi-bagi wong tidak kena, kena hukum apa. Semoga ke depan
2: ya,
7: ini kalau
2: baik,
7: benar-benar doa bersama serentak biar ke depan ngurangi semuanya.
2: Ya, terima kasih banyak ya Pak Edi ya. Selamat pagi Pak. Berikutnya ya. Nanti ada Bu Indra, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu informasi singkat sebentar ya Bu Indra ya.
8: Kilas Berita.
9: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT pada pagi hari tadi pukul 4 lebih 58 menit waktu Indonesia bagian Barat.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bu Indra, selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, Bu Indra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cirebon agak cerah, Bu Zaini, tapi keadaan bikin Bu Indra kesel nih.
1: Kenapa, Ibu?
2: Nggak bisa memonitor Pro 3.
1: Iya. Sejak bahkan, kapan, Bu?
2: Ini baru saja di HP ini. Tadi masih lihat Bung Zaini memulai
1: siaran.
2: Iya. Nah, tapi ini sekarang
1: hilang.
2: Nggak ada ini. Hilang. Iya.
1: Nanti kami sampaikan ke bagian teknis untuk diperhatikan ya, Bu Indra.
2: Iya, kalau dari radio itu udah hampir seminggu, udah seminggu lah. Ya, jadi lihatnya dari HP aja. Nenek-nenek lihat HP nih malas. Iya, Bung Zaini, itu nomor satu itu ekonomi kita sudah dipercaya oleh
1: lembaga asing.
2: Iya, cirinya apa? Dari mana bisa tahu?
1: Ya.
2: Iya. Kemudian yang nomor yang anak SD itu, Bung Zaini,
1: belajar bahasa asing ya?
2: Iya. Iya. Kurikulum kita nih banyak dipenuhi berbagai hal sehingga orang luar menilai orang Indonesia ini dalam pendidikannya tahu banyak tapi sedikit-sedikit.
1: Ya.
2: Nah, kemudian ada saat dimana kita berusaha agar kita tahu sedikit tapi banyak begitu. Nah, sekarang kalau diinginkan lagi bahasa Inggris itu dari bahasa asing ya, bukan Inggris saja, dari kelas 1 SD. Sementara kita juga menginginkan bahasa ibu tidak hilang. Nah, itu. Nah, kurikulum ya yang standar saja yang bisa diraih oleh anak-anak kita secara umum, dan usahakan itu bisa sebaik mungkin. Sementara kalau bahasa apakah itu bahasa ibu, apakah itu bahasa asing, itu tiap-tiap keluarga punya program sendiri juga kan untuk anak-anak.
1: Biasanya ya, Bu.
2: Iya, jadi ya udah. Dianjurkan saja untuk anak-anak itu diajak untuk berbahasa asing ataupun berbahasa ibu di keluarganya masing-masing.
1: Ya.
2: Bukankah menurut psikologi apapun yang kita ajarkan itu bisa diserap sebelum umur 12 tahun.
1: Ya, ya, jadi usia emas, kan, golden age.
2: Iya, itu bagus. Setelah 12 tahun, itu hal-hal yang tidak diajarkan menghilang sendiri dari otak. Jadi ini tanggung jawab dari keluarga juga untuk bisa menghasilkan pendidikan yang seoptimal mungkin.
1: Baik, Bu Indra. Terima kasih banyak, Ibu Indra. Selamat pagi, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita update juga soal gempa ya, karena gempa cukup besar ini ya. Magnitudonya 7,7 yang mengguncang wilayah 30 km timur laut Mbai Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada hari ini pukul 04.58 waktu Indonesia Barat. Bahkan BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Tapi kita ke Bu Aida dulu dari Tangerang. Bu Aida, selamat pagi, Bu.
3: Ya, pagi.
1: Pagi, waalaikumsalam, Ibu. Tangerangnya di mana ini, Bu Aida?
3: Ini Jalan Gatot Subroto.
1: Oh, Gatot Subroto. Ya. Belum turun hujan juga ya, Bu, ya? Masih panas ya?
3: 203.
1: Silakan, mau komentar yang mana, Bu Aida?
3: Iya sih, ya. Yang nomor 2 tadi soal
1: Silakan,
3: yang
1: Ibu.
3: Pendidikan. Ya. Ya. Kalau soal pendidikan sih, saya itu dari tahun 2000-an itu, meskipun Presiden nggak usah menyampaikan itu, itu anak-anak TK itu saya diajarin.
1: Jadi
3: pelajarannya itu termasuk eskul gitu ya, enggak masuk kurikulum. Soalnya

0: negara kita itu rakyatnya itu belum tentu bisa apa yang diinginkan presiden. Harusnya kalau menurut ibu ya, presiden itu harus memahami apa kebutuhan masyarakat sebenarnya. Jadi bukan harus dipaksakan oleh keinginan presiden. Kalau seperti itu, presiden, keinginan presiden supaya rakyat begini, kan sama halnya presiden itu harus memaksakan, mengeksploitasi masyarakat harus bisa bahasa asing, kan begitu kan. Sedangkan kita di negeri kita itu bahasa Indonesia sendiri itu kalau saya nilai yang setara
1: masih belum bagus ya.
0: Itu cuma di bawah angka. Sedangkan pendidikan kita itu kalah jauh banget. Nomor berapa itu? Nomor 2 dari belakang atau gimana itu saya pernah dengar. Jadi kan prihatin banget. Jadi yang penting-penting aja lah Pak Presiden.
1: Baik-baik dah.
0: Jadi jangan memaksakan emosionalnya Pak Presiden atau program-program yang kurang mengena kepada masyarakat. Coba yang kelima tadi soal apa, ekonomi atau harga pangan itu ya Mas ya. Lah sekarang katanya swasembada pangan, fakta di lapangan yang beras tadinya itu ada di retail-retail itu kosong sudah habis lebaran itu sampai sekarang udah berapa bulan enggak ada beras.
1: Di wilayah Ibu di Tangerang begitu ya, ya Ibu pantau. Oke, nanti coba kita pantau juga ya Bu ya.
0: Ada itu yang diritel itu. Adanya beras yang biasa itu yang 175 kilo itu loh Mas.
1: Oh iya iya.
0: 170, enggak ada yang 80. 107 sama 94 itu berapa. Lalu kalau yang dibilang swasembada telur yang ini saya kemarin ya udahlah itu enggak penting. Harusnya kan ada wakil presiden. Atau pembantunya lah katakanlah menteri-menteri. Kan harusnya bisa ngurusin itu. Terus laporannya itu yang sesuai dengan fakta. Kalau ngomongnya benar sesuai dengan di lapangan, rakyat pasti mendukung lah. Selama ini kayaknya kontradiktif gitu loh.
1: Baik Bu Aida. Ibu ya terima kasih banyak Ibu Aida ya.
0: Oke.
1: Ya selamat pagi Bu Aida. Ya kita pantau gempa ya. Kami sudah bersama dengan reporter kami Nikolaus Makumeli. Bagaimana pantauan gempa di sana? Seperti apa getaran dirasakan tadi, Niko?
2: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Pro 3 di mana saja Anda berada, langsung dari Rumah Sakit Umum Daerah ini dapat kami informasikan bahwa saat ini pasien-pasien dari Rumah Sakit Umum Daerah ini dievakuasi ke halaman Rumah Sakit Umum akibat barusan terjadi gempa yang cukup mengganggu kegiatan atau aktivitas perawatan di Rumah Sakit Umum ini. Sejumlah pasien dipindahkan dari ruang perawatan ke halaman depan rumah sakit menyusul gempa berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores. Evakuasi sementara dilakukan sebagai langkah antisipasi karena gempa susulan masih terjadi. Para pasien saat ini masih menjalani perawatan di ruang terbuka di halaman RSUD. Terkait penanganan dan langkah-langkah antisipasi saat ini telah bersama saya Wakil Bupati Ende Dr. Gigi Dominikus Minggumere yang akan menyampaikan pernyataannya. Silakan Pak Dokter untuk penanganannya seperti apa?
3: Ya, untuk penanganan darurat sudah kami lakukan, terutama koordinasi kami dengan Bupati Ende Pak Yosef Benedictus Badeoda untuk menyiapkan seluruh perangkat secara terkoordinasi. Khususnya di Rumah Sakit Umum Ende ada 70 pasien yang saat ini dirawat inap di rumah sakit. Dan ada pasien-pasien yang membutuhkan penanganan darurat, penanganan serius yang kita harus evakuasi dari ruangan ke luar ruangan untuk meminimalisir dampak reruntuhan apabila terjadi gempa ya susulan yang lebih besar. Nah, penanganan ini sudah kita kerjakan, kita lakukan bersama-sama dengan dokter spesialis bedah, demikian juga yang lainnya. Dan saat ini dari pihak BPBD sudah menyiapkan tenda darurat untuk kita lakukan penanganan darurat, khususnya mengantisipasi dari ruangan-ruang rawat kami yang karena rumah sakit kami ini sudah tua, sehingga kami butuh penanganan di luar ruangan, ya terutama tenda-tenda untuk merawat pasien, ya tenda-tenda darurat. Nah, yang kami butuhkan saat ini selain tenda darurat juga sarana-sarana lainnya yang nanti terutama di wilayah-wilayah ya, di wilayah-wilayah. Laporan yang sementara masuk ada wilayah-wilayah yang longsor di sana-sini yang membuat perhubungan darat itu menjadi sulit ya, baik wilayah darat, wilayah timur maupun barat, demikian.
1: Niko, halo Niko, ya, bisa saya berbincang dengan Pak Wakil Bupati sebentar saja?
2: Boleh.
1: Pak Wakil Bupati, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi Pak.
1: Ya. Untuk sementara ini ya, dampak dari gempa yang sudah Bapak terima laporannya seperti apa Pak Wakil Bupati?
3: Ya, khusus yang untuk dampak kerusakan itu sementara didata oleh para aparat kami di tingkat kecamatan maupun di desa. Yang saat ini mereka berproses, berkoordinasi dengan TNI, pihak TNI Polri. Dan khusus dampak ke masyarakat akibat gempa di lantai 2 ke lantai 1 yang saat ini sudah dievakuasi ke rumah sakit dan sudah ditangani dengan baik di yeah, rumah sakit. Trauma ke anggota badan ya. Kemudian yang lain-lainnya kita juga sesegera mungkin untuk menunggu.
1: Ya, informasi lebih lanjut begitu ya dari, Pak Bupati ya, dari tim ya, di lapangan begitu ya.
3: Iya, dari tim lapangan. Dan tim lapangan kami sudah bergerak saat ini dengan koordinasi Bapak Bupati sendiri ada berada di lapangan.
1: Demikian. Ya, baik. Bisa kembali ya, ke Niko. Terima kasih banyak Pak Wakil Bupati Pak untuk informasinya. Sama-sama. Kami tunggu perkembangannya Pak Wakil Bupati.
3: Sama-sama. Ya.
1: Halo Niko.
3: Terima kasih.
1: Niko. Ya, getarannya ya, seperti apa yang Niko rasakan? Getaran gempa itu. Cukup. Kuatnya seperti apa itu?
2: Ya, cukup kuat dan itu sangat-sangat menakutkan bagi semua masyarakat. Di mana semua berlarian menuju ke ruang terbuka.
1: Ya, goyangannya seperti apa yang Niko rasakan? Sampai keras sekali atau bagaimana tadi?
2: Keras sekali dan merasakan cuma yang pusing, merasakan dari kekuatan gempa cuma pusing dan bahkan ada yang jatuh pingsan.
1: Berapa lama Niko rasakan getarannya gempa itu?
2: Getarannya hampir 30-40
1: detik begitu ya?
2: Ya. Nah,
1: setelah itu ada lagi gempa susulan, setelah gempa yang utama itu Niko rasakan.
2: Sampai sekarang masih terjadi.
1: Oh, masih terasa ya, begitu gempa getaran gempa ya, susulannya ya.
2: Ya, masih terasa.
1: Nah, dari pantauan Niko di rumah sakit ini sekarang ada kerusakan atau apa begitu? Ada yang runtuh atau apa begitu?
2: Kaca jendela ada yang runtuh dan beberapa bagian-bagian lain itu ada alami kerusakan juga.
1: Ya, tapi sekarang ini semua pasien sudah dikeluarkan dari rumah sakit begitu? Di lapangan sekarang ya, posisinya begitu ya?
2: Ya. Sementara semua dikeluarkan dari ruang perawatan dan menuju ke lapangan di sini.
1: Ya, tapi ada pasien ataupun calon pasien yang mungkin sudah sampai di rumah sakit yang kelihatan oleh Niko terpantau, terluka atau bagaimana begitu?
2: Ya, ada yang terluka akibat tadi gempa panik, beliau loncat dan mengalami luka yang cukup serius dan sudah ditangani.
1: Meskipun karena kaget begitu, dia jadi ya, loncat ya, begitu ya.
2: Jadi sudah ditangani.
1: Tapi luka ringan, bukan luka berat ya Niko ya?
2: Iya.
1: Oh baik, kami nantikan Niko ya perkembangan dari sana. Terima kasih banyak Niko, hati-hati di sana Niko.
2: Siap, terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, nanti kami pantau terus ya perkembangan terkininya. Jadi terjadi gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah 30 km timur laut Mbai, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada hari ini ya, 15 Agustus 2026 pukul 04.58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di koordinat 8,41 lintang selatan dan 121,39 bujur timur pada kedalaman 15 km. BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Kami masih coba untuk hubungi BMKG. Baik, nanti kita hadirkan bagaimana perkembangan terkini. Tadi ada Wakil Bupati ND yang menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu informasi dari tim di lapangan dan BPBD juga sudah dikerahkan untuk mengantisipasi dampak dari gempa tersebut.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.